anak-anak, mantu, cucu-cucu bunda, dan Allah senantiasa juga memberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, kemudian rezeki yang barokah dan nikmat yang tak terhingga. Nikmat lahir, nikmat batin, dan nikmat Islam ini, masya Allah. Khususnya untuk bunda dan keluarga, dan umumnya untuk semua sahabat MKFM dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bunda Sinta dari Cilimus Cicarua sudah ikut bergabung di pagi hari ini, termasuk sahabat Enri Safitri. Disampaikan cuacanya dan juga udaranya begitu ini, masya Allah. Dari kemarin sore diguyur hujan, alhamdulillah untuk hari ini, pagi hari ini terpantau cerah katanya. Dan alhamdulillah Allah senantiasa mengkaruniakan umur dan keadaan sehat walafiat. Salam silaturahimnya, doa terbaiknya semoga seluruh sahabat siar, operator, kru MK, sahabat MK, dan juga guru-guru tercinta ini mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, selalu sehat, bahagia, sakinah, dan berkah, dan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat Andri Sapitri sudah bergabung, termasuk juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung juga. Terima kasih sudah menyapa di pagi hari ini. Termasuk yang baru bergabung juga ini ada Ibu Yanti dari Bantul, Yogyakarta. Cuacanya cerah katanya, dan alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, dimana semua acara di hari kemarin katanya perkumpulan bersama dengan sahabat di RT begitu ya, dimudahkan ini, masya Allah. Terima kasih Ibu Yanti dari Bantul, Yogyakarta sudah bergabung. Dan juga Anda sahabat MK, terima kasih yang sudah berbagi, menyampaikan atensinya, pantauan lalu lintasnya, kemudian juga jurnal syukurnya, termasuk pantauan cuaca di tempat Anda. Insya Allah kita akan sambung di segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, menemani ruang dengar Anda, di mana kita akan coba diskusikan sahabat MK berkaitan dengan topik pemerintah luncurkan BBM baru ataupun B50. Lalu apa efeknya sahabat MK? Insyaallah akan hadir dalam segmen Sudut Pandang di pagi hari ini selepas satu buah nasihat yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Sahabat MG, pemerintah berencana mulai menerapkan BBM jenis baru mulai 1 Juli 2026. Diketahui BBM itu adalah B50, yakni biodiesel dengan campuran 50% biodiesel berbasis sawit dan 50% berbasis solar. Memasuki segmen sudut pandang di pagi hari ini, sahabat MG, kita akan bincangkan berkaitan dengan topik tersebut, di mana pemerintah siap meluncurkan BBM baru B50. Lalu apa efeknya? Namun silakan sahabat MK, silakan Anda juga bisa ikut bergabung menyampaikan sudut pandang Anda. Apakah Anda tertarik untuk mencoba BBM baru Rabu nanti? Dan menurut Anda apa cara paling efektif agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan minyak dunia? Sampaikan sudut pandangnya sahabat MK melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandang Anda. Saya tidak sendiri sahabat MK, kali ini kita sudah ditemani bersama dengan reporter MK FM Bandung dari tim kamar berita MK FM Bandung, ada sahabat Syifa Khairunnisa. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa Khairunnisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rizky Alfaris.
0: Ya sahabat Syifa, topik yang juga dihadirkan ini berkaitan dengan tadi bahwa pemerintah siap meluncurkan BBM baru B50, lalu apa efeknya? Dimana kalau kita lihat tadi ya sahabat Syifa dan juga sahabat MK, bahwa pemerintah berencana mulai menerapkannya ini di tanggal 1 Juli begitu ya, di tahun 2026, dengan tadi diketahui BBM-nya adalah B50, yaitu biodiesel dengan campuran 50% biodiesel berbasis sawit dan 50% solar ya sahabat Syifa.
1: Ya, penerapan dari B50 sahabat MK ini tinggal 2 hari lagi ya, alias Rabu depan, Rabu besok ini akan mulai beredar. Di mana pemerintah mengklaim kebijakan untuk meluncurkan BBM versi lebih upgrade ya kalau kita sebut, dari B40 sebelumnya sahabat MK menjadi sekarang B50, ini harapannya bisa memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi impor solar, dan menghemat devisa bahkan mencapai sekitar 157 triliun rupiah. Disampaikan juga sekaligus meningkatkan penyerapan hasil sawit dalam negeri yang cukup melimpah sahabat MK. Akan tetapi ternyata implementasi kebijakan tersebut juga memunculkan sejumlah pertanyaan tersendiri sahabat Rizky, terkait dengan kesiapan infrastrukturnya seperti apa, dampak terhadap kendaraan, industri, harga, hingga lingkungan. Karena sawit kita ketahui ini tidak hanya untuk BBM yang baru ini saja sahabat Rizky, tapi juga minyak goreng seperti itu ya, dan produk-produk lain ya sahabat MK.
0: Ya, seperti menyadu di laman CNBC Indonesia, pemerintah menilai ini peningkatan bauran biodiesel dapat memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar sahabat MK. Di mana selama ini sebagian kebutuhan solar nasional masih dipenuhi melalui impor, sehingga Indonesia sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia maupun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat begitu ya sahabat MK. Di mana dengan memperbesar porsi biodiesel yang diproduksi dari bahan baku dalam negeri, kebutuhan impor solar ini diharapkan semakin berkurang. Pemerintah bahkan memperkirakan implementasi B50 dapat menghemat devisa negara tadi hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya ya sahabat Syifa. Dan penghematan tersebut tentu sahabat MG berasal dari berkurangnya pembelian solar ataupun solar maksud kami dari luar negeri, dan juga tadi meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik. Nah, tentu untuk lebih lanjutnya begitu ya sahabat Syifa dan juga sahabat MK, untuk kita coba diskusikan dan juga bahas topik di pagi hari ini, kita juga insya Allah akan berbincang bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini yang alhamdulillah sudah tersambung, ada Bapak Fahmi Radi begitu ya, merupakan pengamat ekonomi energi universitas ataupun di Universitas Gajah Mada gitu ya sahabat MP. Insya Allah sesaat lagi akan hadir untuk Anda selepas beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MP, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK,
2: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris dan juga sahabat reporter, sahabat Sipa Ironisa, sahabat MK di pagi hari ini. Kita akan kembali sambung untuk juga membahas berkaitan dengan tadi pemerintah luncurkan BBM baru berjenis B50. Lalu apa sebenarnya efeknya, sahabat MK? Dan alhamdulillah tentu di pagi hari ini kita juga sudah tersambung gitu ya, sahabat Sipa, bersama dengan narasumber kita merupakan pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada, Bapak Dr. Andes Fahmi Radi, MBA, PhD. Ya, alhamdulillah sudah tersambung di pagi hari ini. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahmi.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat, Pak, di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali bisa bersatu rahim di pagi hari ini di studio bersama dengan Rizky dan juga sahabat si Pak. Nah, di awal mungkin Pak, di mana bahwa tadi pemerintah berencana meluncurkan BBM jenis baru yakni B50 yang disebut sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Sebagian masyarakat mungkin masih bertanya-tanya begitu Pak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan B50? Mengapa pemerintah terus meningkatkan campuran biodiesel dari B20, B30, B35 hingga kini menuju B50? Apakah ini semata soal energi begitu, ataupun tujuan ekonomi dan lingkungan yang lebih besar? Nah, mungkin untuk mengawalinya begitu Pak Fahmi, agar masyarakat juga memiliki pemahaman yang sama, sebenarnya apa yang maksud dengan B50 tadi, dan apa sebenarnya perbedaannya dengan BBM yang saat ini kita gunakan begitu Pak Fahmi?
1: Oke, seperti tadi sudah diungkapkan itu ya, B50 ini merupakan pengembangan dari terakhir B40 gitu ya. Itu yeah, merupakan biodiesel percampuran antara solar gitu ya, yang merupakan energi fosil dengan FAME atau tadi minyak sawit gitu ya, yang itu merupakan energi bersih tadi. Nah, tujuannya tadi di samping untuk menghasilkan BBM yang ramah lingkungan itu ya, juga untuk mencapai ketahanan energi dengan menggunakan resource yang dimiliki itu ya. Resource yang dimiliki ini adalah minyak sawit tadi, yang itu kita termasuk penghasil sawit yang cukup besar itu ya, angkat terbesar di dunia tadi. Betul. Sehingga itu akan dimanfaatkan seoptimal mungkin tadi itu ya. Nah, bedanya apa dengan BBM yang ada? Ini kan sebenarnya kan yang sudah ada di pasaran itu kan solar gitu ya, atau diesel. Nah, solar atau diesel itu merupakan BBM dari fosil gitu ya. Nah, kelemahan dari BBM fosil itu tidak ramah lingkungan gitu ya, termasuk energi kotor, dan ini unrenewable. Kalau pada saatnya habis, punya Indonesia dulu juga penghasil minyak juga, itu nggak bisa diperbaharui lagi tadi. Nah, sehingga pengembangan B50 ini sangat strategis itu ya, untuk mencapai ketahanan energi, untuk mencapai lingkungan yang bersih, dan juga yang penting ini bisa menghemat impor BBM khususnya di solar itu ya. Selama ini solar itu sepenuhnya diimpor dari luar negeri tadi, sehingga kalau ada masalah seperti kemarin perang gitu ya, maka kita juga akan mengalami kelangkaan solar tadi gitu ya. Tetapi kalau bisa menggunakan alternatif B50 ini dapat mengurangi ketergantungan dari impor tadi, menghemat devisa gitu ya. Jadi memang ini sangat positif gitu ya untuk di kembangkan tadi gitu ya, meskipun ada beberapa permasalahan-permasalahan yang sebenarnya bisa diatasi juga gitu ya. Jadi misalnya dari segi teknis, sejak B40 atau sebelumnya itu sudah diuji coba gitu ya, secara kontinu tadi, bahkan Gaikindo itu juga sudah ikut menguji gitu ya, secara teknis bahwa biodiesel B50 khususnya gitu ya, itu sudah teruji gitu ya, untuk kendaraan yang selama ini menggunakan solar gitu ya. Kalau saya terakhir yang belum lolos uji itu alat-alat berat gitu ya, yang itu belum lolos uji tadi. Tapi ini akan dikembangkan 100% gitu ya. Tapi yang jelas ini positif, akan memberikan kontribusi bagi Indonesia ya, tidak hanya dari segi ramah lingkungan, tetapi juga penghematan devisa dan lain sebagainya itu sahabat rezeki.
2: Baik, dan ini memang penerapannya akan dilakukan 2 hari lagi begitu, Pak Fahmi, di tanggal 1 Juli 2026. Kira-kira seberapa besar pengaruhnya terhadap ketahanan energi Indonesia, dan apa saja kemudian yang akan berubah atau dampaknya? Apakah ini nanti akan langsung bisa diterapkan, atau mungkin dengan sistem ataupun juga mesin-mesin sekarang ini sudah bisa beradaptasi, atau seperti apa kemudian pengaruhnya, Pak?
1: Ya, jadi dari segi distribusi gitu ya, ini saya kira juga sudah tidak masalah. Artinya Pertamina sudah siap di semua SPBU gitu ya, dalam memasarkan atau menjual dari B50 tadi gitu ya. Infrastrukturnya sudah tersedia. Atau kalau misalnya SPBU yang belum menjual B50 gitu ya, itu bisa menggunakan pompa yang biasanya digunakan untuk solar gitu ya. Jadi dari segi infrastruktur untuk distribusi, saya kira sudah sangat siap sehingga tanggal 1 itu bisa diluncurkan gitu ya. Nah, kemudian harga juga sudah ditetapkan gitu ya. Tidak beda jauh dengan solar yang ada. Kalau solar itu harga subsidinya kan 6.000 per liter gitu ya. Nah, sementara untuk B50 itu lebih mahal sedikit, sekitar 6.800 per liter. Saya kira ini wajar juga gitu ya, karena keunggulan B50 dibanding dengan solar, ini 50% itu menggunakan sawit. Nah, ini yang tadi saya katakan dia ramah lingkungan gitu ya. Seperti juga sebelumnya, green Pertamax itu harganya lebih mahal daripada Pertamax. Tapi selisihnya tidak begitu jauh gitu ya. Kalau selisihnya terlalu jauh, barangkali konsumen yang rasional dia akan berpikir tetap bertahan menggunakan solar yang lebih murah ini. Tapi dengan perbedaan yang tidak begitu besar, sekitar Rp800 gitu ya, barangkali konsumen apalagi yang sudah mempunyai kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga udara yang bersih, maka dengan senang hati dia akan menggunakan B50 tadi. Nah, secara teknis, tadi saya sebutkan juga memang itu sudah lolos uji coba itu ya. Kalau tidak salah yang belum lolos itu penggunaan di alat-alat berat. Tapi saya yakin suatu saat dia akan lolos juga itu ya, secara teknis. Nah, ada beberapa catatan yang dalam uji coba tadi itu ya. Jadi B50 ini cocok untuk semua kendaraan, jenis kendaraan gitu ya, yang selama ini menggunakan solar dan tidak menimbulkan masalah gitu ya. Hanya untuk kendaraan-kendaraan yang diproduksi pada tahun yang agak lama gitu ya, tahun 90 atau berapa tahun yang lalu gitu ya, ini ada sedikit masalah gitu ya. Karena penggunaan sawit tadi gitu ya, itu secara teknis akan mempercepat aus dari beberapa komponen mesin tadi gitu ya. Sehingga itu harus diganti cepat gitu ya. Tapi untuk kendaraan yang baru gitu ya, saya lupa mulai tahun berapa gitu ya, itu sesungguhnya sudah didesain gitu ya, untuk menggunakan biodiesel, penggunaan etanol, sehingga itu tidak masalah sama sekali. Jadi kalau tanggal 1 akan diluncurkan, ini secara teknis, distribusi, harga, itu tamanya sudah disiapkan benar oleh pemerintah ini. Bahkan saya mendengar Presiden Prabowo yang akan meresmikannya.
0: Baik, Pak Fahmi. Ketika tadi pemerintah meluncurkan sebuah kebijakan besar, masyarakat tentu berharap begitu manfaatnya tidak hanya dirasakan di tingkat industri ataupun negara, tapi juga menyentuh kehidupan sehari-harinya. Nah, sejauh mana Pak Fahmi sebenarnya masyarakat bisa merasakan manfaat ekonomi dari kebijakan B50 ini secara langsung? Apakah ada dampak terhadap harga energi, lapangan kerja, ataupun bahkan kesejahteraan masyarakat nih, Pak Fahmi?
1: Ya, saya kira secara makro dia punya kontribusi gitu ya, meskipun tidak secara langsung. Misalnya tadi dengan diproduksinya B50 ini dapat mengurangi impor solar dalam jumlah besar. Bahkan pemerintah sudah memutuskan gitu ya, mulai bulan depan tidak lagi mengimpor BBM solar gitu ya. Nah, ketergantungan dari impor ini gitu ya, ini juga sangat menguntungkan bagi negara gitu ya. Misalnya kita tahu pada saat perang yang sampai sekarang belum selesai gitu ya, itu terjadi kelangkaan pasokan BBM impor tadi, dan Indonesia juga mengalami itu gitu ya. Tapi kalau ketergantungan tadi tidak sudah bisa diturunkan, maka biar perang nggak selesai-selesai misalnya gitu ya, kita tidak akan terdampak secara langsung. Nah, kemudian apakah ini punya kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat? Sekali lagi, secara tidak langsung, ya gitu ya. Dengan berkurangnya impor BBM solar tadi, maka di sini akan menghemat devisa negara gitu ya. Sehingga ini akan memperkuat fiskal di APBN kita. Nah, kalau fiskal di APBN kita itu kuat dan banyak dana yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya, untuk pengentasan kemiskinan, untuk pembukaan lapangan pekerjaan, maka pada saat itulah akan mempunyai dampak positif gitu ya, bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia gitu, sahabat Rizky.
2: Baik. Dan ini memang tadi disampaikan bahwasannya pemerintah dan juga pemangku kebijakan lainnya sudah begitu siap dalam hal infrastruktur dan penyebarannya untuk 2 hari lagi di 1 Juli nanti. Tapi apakah masih ada tantangan sebetulnya Pak Fahmi untuk implementasi B50 ini? Apa tantangan terbesarnya Pak?
1: Nah, saya yakin tanggal 1 Juli ini semua itu sudah dipersiapkan gitu ya. Artinya dari segi kontribusi, distribusi misalnya ini, distribusi seluruh Indonesia, saya kira Pertamina dengan cepat bisa mendistribusikan, infrastrukturnya sudah tersedia, apakah itu dalam hal penyimpanan, atau yang penting dalam penjualan di SPBU. Semua SPBU yang ada, itu saat ini bisa menjual tadi. Karena pompa yang digunakan barangkali tidak beda jauh dengan yang digunakan solar yang selama ini ada gitu ya. Jadi nggak masalah gitu ya. Kuotanya juga sudah diperhitungkan juga, itu akan mencukupi gitu ya. Jadi itu saya kira tidak akan menimbulkan masalah dan saya kira sangat lancar gitu ya. Nah, barangkali jangka panjang gitu ya, ini yang perlu diperhitungkan juga oleh pemerintah dalam pengembangan B50 selanjutnya itu. Jadi kalau misalnya ada peningkatan dalam penggunaan B50, maka permintaan akan sawit gitu ya, minyak sawit ini juga akan meningkat gitu ya. Nah, padahal kita tahu meskipun kita penghasil sawit yang terbesar di dunia, tapi kita tahu sebelumnya bahwa minyak sawit ini juga digunakan bahan baku dari minyak goreng. Nah, jangan sampai gitu ya, penggunaan B50 ini kemudian mengurangi pasokan untuk minyak goreng, sehingga akhirnya minyak goreng jadi langka dan menimbulkan krisis. Padahal minyak goreng juga merupakan kebutuhan utama gitu ya, bagi ibu-ibu, bagi rumah tangga untuk menggoreng dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini pernah terjadi gitu ya, bukan karena penggunaan B50, tapi waktu itu harga minyak sawit dunia itu cukup tinggi, kemudian pengusaha sawit itu mementingkan mengekspor. Nah, sehingga pasokan dalam negeri itu kurang, menyebabkan kelangkaan minyak goreng dan harga minyak goreng jadi meningkat pesat gitu ya. Nah, artinya kejadian itu dia krisis minyak goreng yang disebabkan oleh pasokan sawit tadi, jangan sampai terjadi dengan penggunaan B50 tadi. Maka ini perlu dihitung gitu ya, berapa porsi yang dibutuhkan untuk energi gitu ya. kemudian berapa porsi minyak sawit yang dibutuhkan untuk minyak goreng tadi. Nah, keduanya ini juga harus diseimbangkan itu ya. Jadi tidak hanya fokus pada energi kemudian meninggalkan minyak goreng gitu ya, tetapi keduanya adalah hal yang penting bagi Indonesia. Nah, saya yakin ini bisa dihitung berapa kebutuhan tadi. Kalau misalnya kemudian masih ada kekurangan untuk sawit, maka pemerintah kan sudah mendorong gitu ya, untuk menanam sawit tadi. Bahkan petani-petani sawit saya kira ini juga akan meningkat kesejahteraannya gitu ya, karena kebutuhan tadi itu, Sobat Rizky.
0: Baik, Pak Fahmi. Terakhir mungkin sebagai juga penutup kebersamaan di pagi hari ini, kita berharap kebijakan ini bukan hanya berhasil diluncurkan begitu ya tadi Pak Fahmi, tetapi juga memberikan hasil yang terukur. Karena itu penting bagi masyarakat juga mengetahui seperti apa tolak ukur keberhasilannya. Nah, kalau kita melihat begitu Pak Fahmi, 1 hingga 2 tahun ke depan, sebenarnya indikator apa yang bisa dijadikan ukuran bahwa kebijakan BR50 ini benar-benar berhasil dan memberikan manfaat bagi Indonesia begitu Pak Fahmi?
1: Ya, tadi sudah kita diskusikan gitu ya, bahwa peluncuran B50 ini itu menyatu yang sangat strategis bagi Indonesia maupun bagi rakyat Indonesia gitu ya. Jadi saya katakan secara tidak langsung dia akan bisa menyumbang gitu ya, dana untuk APBN yang kemudian dana APBN tadi untuk peningkatan kesejahteraan bagi rakyat, pengurangan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan gitu ya. Itu secara makro gitu ya. Nah, kemudian secara mikro juga gitu ya, bahwa ketergantungan akan impor tadi itu bisa dikurangi, kemudian juga ketahanan energi bisa dicapai gitu ya. Dan saya kira tekad Presiden Prabowo sejak awal dilantik sudah menyatakan ingin mencapai swasembada energi menggunakan resource yang dimiliki gitu ya. Nah, resource yang dimiliki tadi ini termasuk sawit gitu ya. Kalau permintaan sawit meningkat gitu ya, ini juga akan meningkatkan kesejahteraan bagi para petani gitu ya. Para petani sawit tadi penghasilannya akan meningkat lagi. Nah, kemudian dari segi lingkungan gitu ya, ini juga akan memberikan kontribusi meskipun belum 100% gitu ya. Karena bagaimana juga B50 ini itu kan campurannya masih menggunakan solar yang itu merupakan energi fosil, energi kotor gitu ya. Tapi saya berharap ini nanti berkembang menjadi B100 gitu ya, sehingga benar-benar itu 100% menggunakan energi bersih gitu ya. Nah, perbaikan lingkungan ini juga akan berguna bagi masyarakat gitu ya. Itu berapa barangkali itu ya, beberapa ukuran-ukuran yang bisa kita gunakan untuk menilai keberhasilan tadi, selain misalnya secara teknis tadi distribusinya lancar gitu ya, pasukannya juga senantiasa aman. Nah, kemudian juga secara teknis tidak merusak mesin misalnya, dan ini sudah diuji coba gitu ya. Nah, tolak ukur yang real bisa kita ukur tadi ya peningkatan penggunaan B50 setelah diluncurkan tadi gitu ya. Artinya kalau ada peningkatan itu berarti ada unsur kepercayaan dari konsumen, dan konsumen sama-sama memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara tadi. Saya kira itu beberapa indikator gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk mengukur keberhasilan nanti setelah 1 Juli. Ya, kita berdoa bersama mudah-mudahan ini sukses, karena ini perlu diapresiasi dan perlu didukung oleh kita semua gitu ya, masyarakat, karena ini punya juga kemanfaatan gitu ya, bagi bangsa terutama rakyat Indonesia. Itu Sobat Rizki dan Siva.
0: Ya, itu berarti muaranya adalah tuh bagian dari ikhtiar pemerintah tadi untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mulai dari mengurangi ketergantungan pada impor BBM, sekaligus juga meningkatkan tadi pemanfaatan sumber daya dalam negeri, gitu ya Pak Fahmi. Terima kasih atas perbincangannya di kesempatan Sudut Pandang di pagi hari ini Pak Fahmi, dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia sahabat Siva dan juga sahabat MQ ya, perbincangan kita bersama dengan Bapak Dr. Andes Fahmi Radi, MBA, PhD, pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada, begitu ya sahabat Siva.
2: Betul sekali sahabat Rizky, dan ternyata ini memang perlu diperhitungkan dengan matang ya. Jangan sampai kemudian tadi berebut dengan minyak goreng sahabat MK dan juga sahabat Rizky. Karena harapannya dengan hadirnya energi bersih, karena kita juga ketahui bahwasannya Indonesia juga sedang mengembangkan energi misalnya listrik ya, elektris vehicle sahabat MK, ini yang kemudian juga masih terus didorong agar tidak menambah pencemaran, khususnya pencemaran lingkungan udara dari kendaraan bermotor yang kita gunakan sahabat Rizky.
0: Ya, betul sahabat Sipa dan juga sahabat MK, dan tentu semua perbincangan yang kita simak di hari ini juga menambahkan wawasan begitu, dan juga tentang arah kebijakan energi Indonesia, dan mengingatkan bahwa menjaga ketahanan energi juga tanggung jawab bersama ya, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, dan juga kita sebagai masyarakat ya sahabat Siva. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat Siva di Sudut Pandang edisi pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya di tim kabar berita MKFM Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia sahabat MK, segmen Sudut Pandang menemani Ruang Dengar Anda di edisi pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali sambung kebersama di segmen selanjutnya. Kita akan kembali kuatkan begitu ya sahabat MK di segmen Bincang Manajemen Keluarga. Insya Allah bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis berkaitan dengan kompak saling dukung dengan pasangan. Untuk itu sahabat MK senantiasa simak, dan kita akan hadirkan segmen Bincang Manajemen Keluarga sesaat lagi untuk Anda.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, rumah tangga yang harmonis, yang tentunya memberikan berbagai ketenangan, bukan berarti rumah tangga yang tidak pernah memiliki perbedaan pendapat ataupun ujian ya sahabat MQ. Justru keharmonisan lahir ketika suami dan istri ini mampu berjalan seiring, saling menguatkan saat salah satu sedang lemah, saling mengingatkan ketika mulai lalai, dan saling mendukung tentunya ya sahabat MQ untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Namun tentu sahabat MQ, sayangnya tidak sedikit juga pasangan yang tanpa sadar lebih sering saling menuntut daripada saling menguatkan. Padahal tentu dalam Islam sendiri pernikahan bukanlah tentang siapa yang paling hebat ya sahabat MQ, melainkan bagaimana dua orang ini bisa kompak bekerja sama membangun keluarga menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu seperti apa sahabat MQ bentuk dukungan yang tentunya bisa dihadirkan oleh setiap pasangan? Lalu bagaimana menjaga kekompakan di tengah mungkin dunia yang mungkin serba cepat, serba terburu-buru, serba cepat, dan berbagai informasi yang hadir terkadang tanpa diundang begitu ya sahabat MQ, hingga berbagai tantangan rumah tangga ini seperti apa? Dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga di pagi hari ini kita akan kembali kuatkan untuk sama-sama kembali menyimak, disampaikan oleh Kang Arif Rahman Lubis, merupakan founder Teladan Rasul, berkaitan dengan kompak saling dukung dengan pasangan. Namun sebelum itu silakan sahabat MQ, Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya ataupun juga memberikan suara untuk polling di pagi hari ini sahabat MQ. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Kalau menurut Anda sahabat MQ, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan dari pasangan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah misalnya yang pertama, mendengarkan dan menjadi tempat untuk bercerita? Yang kedua, mengingatkan dalam ibadah dan kebaikan? Yang ketiga, memberikan semangat saat menghadapi masalah begitu ya sahabat MQ, dan dicari solusinya bersama? Atau ini cukup dengan meluangkan waktu berkualitas bersama? Nah, kalau menurut Anda sahabat MQ, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan? Sampaikan pollingnya melalui nomor di 0811-224-1027, ataupun Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ, Anda bisa langsung untuk mengirimkan pilihan pollingnya.

0: Kalau gitu sahabat MK, kita akan simak bersama di termin pertama pagi hari ini. Yang akan disampaikan kembali oleh Kang Arief Rahman Lubis, founder Teladan Rasul.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Kang Rizky dan sahabat-sahabat semua di pagi hari yang cerah ini ya. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita dengan jutaan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang kita minta, kita doakan, atau yang luput untuk kita minta, Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan, nafas yang mudah untuk kita dapatkan, jantung yang terus berdetak, pasangan hidup yang soleh atau soleha, anak-anak yang soleh-soleha, dan berbagai nikmat lainnya. Dan salah satu bentuk kesyukuran terhadap pasangan hidup kan kita berusaha untuk beramal, berbuat baik kepada pasangan hidup sesuai dengan tingkat kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kang Rizky dan sahabat-sahabat, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita kompak saling mendukung kebaikan bersama dengan pasangan. Nah, yang ingin saya sampaikan pertama sekali adalah tentang konsep kedekatan antar jiwa, ya, konsep kedekatan antar jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh itu, ya, arruhu junudun mujannadah. Ruh itu junudun mujannadah. Ruh itu seperti jundi, seperti tentara mujannadah yang dia itu tersusun. Fama ta'arufu minha, kalau mereka itu saling kenal kan, maka mereka itu akan bersatu. Tapi kalau mereka saling asing, ya, mereka itu tidak mengenal, maka mereka itu akan berpisah. Mereka itu akan berpisah. Jadi ini adalah sebuah konsep dalam kita bersahabat, termasuk juga kita berpasangan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ruh itu seperti pasukan yang tersusun dalam kesatuan. Kalau mereka saling taruf, saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Tapi kalau mereka saling asing, mereka akan gampang untuk terpisah. Nah, apa saja hal yang perlu untuk kita lakukan gitu ya, yang kita ikhtiarkan dalam rumah tangga kita agar kita tadi bisa bersatu, ya, ruh kita dengan pasangan kita itu jadi kompak kan gitu ya, jadi bersatu. Ya, sehingga dia ada dalam satu kekuatan, ada dalam satu ikatan yang kuat, yang harmonis. Nah, ada beberapa hal praktis yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah bagaimana kita saling dukung dalam kesolehan bersama dengan pasangan, termasuk juga dalam bersama dengan anak-anak kita. Jadi para suami, kalau kita di pertemuan yang lalu kan kita sampaikan ya Kang ya, bahwa suami itu tugasnya mendidik istri dan anak. Itu bukan hanya tentang kewajiban, itu juga tentang bagaimana kita menjadi terbantu gitu. Kalau kita mendidik istri kita jadi soleha, yang bahagia siapa? Yang bahagia kita juga.
0: Kembali ke diri kita sendiri.
1: Kepada diri kita sendiri gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar kewajiban, tapi ketika Allah memberikan kewajiban, pasti manfaatnya, maslahatnya kembali kepada kita, dan kita yang paling merasakan gitu. Kalau kita didik istri kita jadi seorang istri yang bisa mengelola keinginannya terkait dunia, bisa menjaga harta, bisa mengelola keuangan, yang bahagia siapa? Yang paling bermanfaat siapa? Mendapat manfaat kita. Kenapa? Karena nafkah kita yang kita serahkan kepada istri untuk dikelola, itu terkelola dengan baik. Akhirnya kita sendiri yang semangat kan bekerjanya gitu ya. Kita kalau capek, lelah, ketika pulang bahagia gitu. Ketika mendapati ternyata nafkah yang diberikan itu bermanfaat besar bagi istri, bagi anak-anak, bagi kita, bagi rumah tangga kita.
0: Betul.
1: Nah, termasuk sahabat-sahabat, ketika kita saling dukung dalam kesolehan bersama dengan pasangan, maka sejatinya ini bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang kalau kita lakukan, yang akan mendapatkan manfaatnya itu kita sendiri. Kita sendiri. Nah, kita itu kan, Kang Rizky dan sahabat-sahabat, itu kan selalu, kalau misalnya kita datang ke nikahan teman kita, maka doa yang kita ucapkan adalah, Barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fi khair. Begitu ya, Kang Rizky. Kita diajarkan oleh Rasulullah, bukan mendoakan yang lain-lain, bukan doakan cepat beli mobil, bukan doakan cepat punya rumah, gitu kan, bukan doakan anak yang banyak atau yang lain-lain, tapi barakallah, mendoakan agar dapat keberkahan. Keberkahan untukmu, keberkahan atasmu, dan semoga Allah mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Nah, para ulama menyampaikan berkah itu adalah ziyadah. Dia doakan anak yang banyak atau yang lain-lain, tapi barakallah, mendoakan agar dapat keberkahan. Keberkahan untukmu, keberkahan atasmu, dan semoga Allah mengumpulkan kalian dalam kebaikan.

0: yang akhlak-akhlak yang baik. Nah, kalau misalnya kita seorang suami dalam pernikahannya, dia itu selalu, alhamdulillah, Allah berikan kemudahan dia untuk selalu sholat di awal waktu, berjamaah ke masjid. Jangan pernah ada terpikir, sahabat-sahabat, bahwa itu kita cukup melakukan itu tanpa peduli dengan istri dan anak kita. Kadang-kadang kan ada ya, Kang Rizky ya, mohon maaf, di sebagian kecil seorang laki-laki, dia kalau misalnya dengar azan, semangat, wudhu, langsung jalan ke masjid. Tapi dia nggak perhatikan istri dan anaknya.
1: Soleh sendiri gitu ya, Kang Rizky.
0: Soleh sendiri, gitu ya, rajin ke masjid sendiri, atau rajin sholat di awal waktu sendiri. Nggak ada kata-kata mengingatkan, nggak ada ajakan. Bahkan tidak ada peringatan kalau misalnya istri dan anak-anaknya sudah biasa telat sholat.
1: Abai gitu ya.
0: Abai. Nah, yang pertama tentu ini melanggar kewajiban kita sebagai seorang suami, kan gitu ya. Yang kedua, ruh kita nanti akan berjauhan. Tadi kan, ruh itu seperti pasukan. Kalau dia saling kenal, ya sama-sama jiwanya itu cinta sholat di awal waktu, maka mereka itu akan gampang berdekatan. Nah, jadi yang pertama kita melanggar kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban. Yang kedua, kita akan menyebabkan ruh kita bersama dengan pasangan dan anak-anak kita itu menjauh, kan? Sadar tidak sadar. Ya, jadi ada prasangka gitu ya, ada nggak nyaman gitu dan lain sebagainya. Secara tidak sadar itu menjauh. Yang ketiga, ini yang tadi tentang manfaat ya. Yang ketiga, pertanyaan saya, apakah seorang laki-laki, Kang Rizky yang tadi ya, yang dia semangat tuh untuk sholat berjamaah di awal waktu ke masjid, tapi dia nggak peduli dengan istri dan anak-anak. Pertanyaannya, apakah kalau dia sekarang semangat seperti itu umurnya 30 tahun, kemudian dia nanti meninggal di umur 70 tahun, apakah mungkin secara umum ya, 40 tahun seterusnya dia tidak akan mendapati rasa malas. Dia tidak mendapati rasa futur dalam melakukan hal tersebut. Mungkin gak kira-kira, Kang Rizky, tanpa malas 40 tahun?
1: Akan ada masanya gitu ya, tadi merasakan juga.
0: Benar. Ya, karena kita merasa juga kan ketika kita ada di lingkungan orang-orang yang soleh, misalnya ketika kita lagi i'tikaf Ramadan, wah semangat sekali kan kita tahajudnya, benar gak?
1: Betul.
0: Kita baca Qurannya itu semangat gitu, lagi baca Quran, lihat orang lain belum pengen tidur, lihat orang lain kayaknya lagi semangat baca Quran banyak, seperti itu kebawa juga kan, baca sayang nih satu juz lah gitu kan sebelum tidur. Nah, kalau kita membaca Quran sendiri tanpa adanya lingkungan, bisa satu hari satu juz insya Allah kalau sudah kita biasakan. Tapi pernah nggak kita dalam satu tahun itu ada rasa malasnya? Hampir dipastikan pernah.
1: Ada
0: gitu. Dan kalau kita tidak mendidik istri dan anak-anak kita untuk selalu sholat sholat di awal waktu, apakah berjamaah atau tidak nanti tergantung kondisi di rumah ya, sholat di awal waktu di rumah tidak kita didik, maka yang sebenarnya paling rugi selain kita karena tidak melaksanakan kewajiban, kita sendiri. Karena di momen nanti kita lagi malas, tidak ada yang bisa membantu kita untuk mengingatkan kita. Begitu juga kebalikannya, seorang istri kalau dia misalnya semangat untuk baca Quran, semangat dia misalnya untuk sholat sunnah, semangat dia misalnya untuk baca Quran, dia abai dengan suaminya. Suaminya gak pernah buka Quran, dibiarkan. Di masjid juga kayaknya gak ada waktu untuk Quran, dibiarkan. Istrinya semangat satu hari satu juz, satu hari dua juz, satu hari tiga juz gitu, tanpa pernah berusaha untuk ngajakin suaminya dengan baik, ya mensupport suaminya dengan cara-cara yang baik. Maka pertanyaannya, mungkin gak istri ini 30-40 tahun ke depan ada masa dia malas untuk baca Quran?
1: Sangat mungkin.
0: Sangat mungkin. Yang rugi adalah dirinya
1: sendiri.
0: Jadi sahabat-sahabat, di awal yang ingin kita bahas adalah ketika kita

0: mempunyai aktivitas-aktivitas ibadah kesolehan gitu ya, aktivitas kebiasaan-kebiasaan baik. Yang pertama, jadi peran dan kewajiban kita untuk mendidik anak dan istri, untuk menularkan kepada pasangan dan anak-anak. Itu yang pertama, kita melakukan itu, saling dukung ini kan, karena itu adalah peran kita. Yang kedua, alasannya adalah karena ini akan menguatkan ruh ikatan di antara kita. Yang ketiga, alasannya adalah karena akan ada masa di mana justru kita yang butuh untuk diingatkan, kita yang butuh untuk diajak, kita yang butuh untuk didorong gitu ya, didukung untuk hal tersebut. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasulullah menjelaskan rahmat itu ada pada saling dukung, bukan pada yang sendirian. Keberkahan itu ada pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan di rumah itu, bukan aktivitas yang cuek ketika dia hanya di luar rumah. Insya Allah nanti sesi kedua kita bahaskan.
1: Insya Allah. Ya, sebagai pengingat juga nih, Masya Allah ya, sahabat MK, kembali bahwa saling mendukung pada akhirnya juga untuk menjalankan hak kita begitu, sahabat MK, dan pada akhirnya ini menjadi kemudahan juga untuk masing-masing begitu ya, sahabat MK, Masya Allah. Nah, insya Allah akan kita sambung begitu, sahabat MK, di termin selanjutnya. Namun silahkan Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan polling di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kalau menurut Anda, tentunya dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan dari pasangan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah mendengarkan dan menjadi tempat untuk bercerita? Yang kedua, mengingatkan dalam ibadah dan juga kebaikan? Yang ketiga, memberikan semangat saat menghadapi masalah begitu dan juga mencari solusinya bersama? Atau yang keempat, sahabat MK, adalah meluangkan waktu berkualitas bersama? Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pollingnya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Kita akan sambung sama TMK perbincangannya untuk juga sama-sama menyimak disampaikan oleh Kang Arif Rahman Lubis selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris, sahabat MG, dalam sajian segmen Bincang Manajemen Keluarga. Kali ini bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis. Kompak saling dukung dengan pasangan. Kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga berbagi, menyampaikan atensinya sahabat MG, termasuk menyampaikan pilihan polling di pagi hari ini. Kalau menurut Anda sahabat MG, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan dari pasangan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah dengan mendengarkan dan menjadi tempat bercerita? Kedua, mengingatkan dalam ibadah dan kebaikan? Yang ketiga, memberikan semangat saat menghadapi masalah? Atau yang keempat, meluangkan waktu berkualitas bersama? Silakan sampaikan sahabat MG dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya atensi kebersamaannya. Insyaallah kita akan kembali bersama untuk menyimak disampaikan oleh Kang Arief Rahman Lubis gitu ya, sahabat MG, di termin yang kedua ini, kompak saling dukung dengan pasangan.
1: Terhadap pasangan atau anak-anak kita, yang perlu mungkin coba untuk kita pahami adalah, bukan berarti kompak itu segalanya harus sama ya. Maksudnya kamu makan semuanya sama-sama suka bakso gitu. Kalau misalnya minum sama-sama suka air kelapa. Kalau misalnya buah sama-sama suka anggur. Bukan seperti itu. Tapi ketika ada keselarasan ya, ketika yang satu mau bakso ya yang lainnya mengalah. Ketika besok yang suka bakso ngerti bahwa yang kemarin sudah bakso, berarti menu kali ini misalnya ayam goreng. Yang hari ini anggur, ngerti bahwa besok ada yang suka dengan jeruk. Kan yang disebut dengan kekompakan itu bukan salah satu selalu menang dan pihak yang lain itu selalu kalah. Tapi bisa bertoleransi kalau misalnya salah satu harus dikedepankan, tapi juga bisa membagi gitu Kang. Bisa membagi. Syukur-syukur tadi bisa ketemu titik temunya ya. Titik temunya ada hal-hal yang memang sama-sama disukai, itu yang lebih diprioritaskan. Nah, kembali ke menjawabnya, kembali ke penjelasan tadi, bahwa salah satu cara juga untuk kita bisa menetralisir perbedaan-perbedaan yang pasti banyak kan ya antara kita sesama manusia. Agar kita bisa lebih tepos liro, kita bisa lebih toleransi gitu ya, dan kita bisa lebih paham konsep tadi bahwa Rasulullah menyampaikan arruhu junudun, ruh itu seperti tentara, mujannadah, yang dia itu tersusun. Nah, dalam penjelasan di hadis ini kan riwayat Imam Bukhari, dalam penjelasannya dalam kitab Fathul Bari, seorang ulama namanya Al-Khattabi itu mengatakan ruh seperti tentara yang tersusun. Kalau kita bayangkan ya, tentara itu tersusun berdekatan, dia itu bersatu kalau dia kenal. Maksudnya ini adalah isyarat bahwa orang-orang yang senantiasa bersama dalam aktivitas ibadah, kebaikan, kesolehan, perbaikan diri, dia akan cenderung mudah untuk bersatu. Dia akan mudah untuk tersusun hatinya. Ya, orang-orang yang dia tadi ya, ketika kita anak-anak, pasangan hidup, itu terbiasa di waktu sholat kita mengedepankan sholat. Kalau misalnya kita setiap hari biasa untuk membaca Quran dan artinya. Sehingga apa? Sehingga sadar tidak sadar itu kan akan mempengaruhi cara kita untuk menjalani kehidupan. Orang yang menjaga sholatnya, dilaksanakan dengan baik, itu sadar tidak sadar akan mengubah cara dia menjalani kehidupan. Sholat itu bisa mencegah dia dari hal-hal yang keji dan mungkar. Sehingga perdebatan-perdebatan terkait keji dan mungkar itu sudah tidak ekstrim lagi kan? Karena hatinya sudah tersusun kan tadi ya. Tinggal beda-beda selera saja gitu, beda-beda selera lagi. Gak ada perdebatan besar antara suami istri tentang harta riba gitu, terkait dengan itu. Kenapa? Karena mereka sudah tersusun gitu, sudah seperti pasukan yang mereka itu sudah taat dengan apa yang Allah berikan, karena mereka itu menjaga sholatnya. Setiap hari itu terhubung dengan Allah, sehari 5 kali bahkan lebih. Mereka baca Quran, mereka dengarkan kajian. Yang sering terjadi kan ketika nih istri atau suami semangat untuk ibadah, semangat baca Quran artinya, semangat untuk kajian, suaminya tidak. Ketika sampai bab tertentu tentang kajiannya riba, ya, suaminya disampaikan, suaminya menolak keras. Perdebatan keras, dan ini bisa berujung kepada perpisahan gitu. Kalau misalnya hal ini itu dibiarkan. Kan seperti tadi ya, ruh itu dia seperti pasukan ya yang tersusun. Nah, kalau sudah hal-hal yang besar itu kita sudah sepakat, nah hal-hal yang kecil itu tinggal bagian dari akhlak sebenarnya kan, bagian dari adab. Bagaimana adab kita berbeda. Tentu anak ketika berbeda dengan orang tua, ya perlu punya adab. Istri kepada suami juga perlu punya adab. Nggak semua hal, kalau nggak kaitan dengan syariat, nggak semua hal itu harus didebatkan gitu. Ya, dan ada orang-orang atau bagian-bagian yang memang fungsinya itu adalah lebih banyak mengalahnya. Anak mungkin lebih banyak mengalah kepada orang tua dan seterusnya. Mungkin seperti itu, Kang Rizky.
0: Masya Allah. Jadi poin menariknya bahwa kompak tidak selalu harus sama gitu ya.
1: Betul.
0: Dalam hal-hal yang masih negosiable tuh masih bisa dinego gitu ya, kemarin. Masya Allah. Baik, insya Allah kita sambung tadi mungkin untuk melanjutkan di termin pertama gitu, Kang Arif, terkait konsep keberkahan itu.
1: Iya, baik. Sahabat-sahabat, bahwa kompak itu ya tadi ketika kita mengajak pasangan dalam kebaikan, mengajak pasangan dalam ibadah, ya mengajak pasangan dalam kesolehan dan juga anak-anak. Tadi kan kita akan mendapatkan satu, kita menjalankan kewajiban atau peran kita. Yang kedua, tadi kan kita akan mendapatkan maslahat atau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Ya, kan? Karena yang awalnya sendiri, akhirnya menjadi punya lingkungan. Lingkungan terkuat kita, yaitu keluarga. Ketika kita nanti ada masa-masa kita lagi malas, lemah, akan ada yang mengingatkan, menguatkan.
0: Betul.
1: Dan yang ketiga, tadi ruh tadi, kedekatan. Ya, ketika kita tadi sama-sama jaga sholatnya, kewajiban kita, kita baca Quran dan artinya, kita sama-sama mau untuk belajar, akhirnya cara pandang, cara mencerna, cara merasa itu kan jadi mirip gitu. Ya kan jadi mirip. Dan yang selanjutnya, yang luar biasa dari aktivitas saling dukung dalam kebaikan, dalam kesolehan ini adalah, ternyata keberkahan itu, rahmat itu Allah turunkan kepada pasangan yang dia itu saling mendukung, bukan yang sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sholat tahajud ini, hadisnya masyhur sering kita dengarkan, bahwa Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di akhir malam, kemudian dia berwudu, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia bangunkan istrinya, kemudian mereka sholat tahajud sama-sama. Kebalikannya sama juga, Allah rahmati seorang istri yang dia bangun, dia berwudu, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia bangunkan istri suaminya. Kalau suaminya belum bangun, dia percikkan air, teknisnya ya. Dan kemudian mereka sama-sama sholat tahajud. Nah, di sini kita dapati bahwa rahmat Allah itu turun ketika seorang suami bangun sholat malam, kemudian dia bangunkan istrinya. Bukan dia sholat malam sendiri sampai subuh baru setelah itu pikirin istri, termasuk sama anak-anaknya. Jadi rahmat Allah pada rumah tangga kita, wahai para sahabat semua, itu turun ketika kita care dan peduli dengan tahajud pasangan kita.
0: InsyaAllah.
1: Termasuk juga ketika misalnya seorang suami, seorang istri, dan juga orang tua perlu memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa hidupkanlah rumah kalian dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah di dalamnya. Ya, karena rumah yang tanpa sholat itu seperti kuburan. Maka kalau misalnya kita mau rumah kita itu berkah, rumah kita itu hidup dengan cahaya keimanan, cahaya hidayah, itu kita kerjasama gitu. Istri, anak-anak dirikan sholat tadi ya, dengan di awal waktu, dengan sebaik-baiknya, sholat sunnahnya juga di situ tentu saja. Suami juga hidupkan rumah dengan sholat sunnah, setidaknya qobla subuh, ba'da maghrib, ba'da isya. Kalau misalnya dia siang dan dari pagi sampai sore dia aktivitas kerja di luar. Tapi care dengan rumah kita. Karena rumah kita ini kalau misalnya dia hidup, dia berkah, dia ada cahaya hidayah, cahaya keimanan, cahaya kebaikan dari Allah, maka dia akan membuat harmonisasi dalam rumah tangga. Gitu. Maka ini menjadi penting ya, kesadaran kita, untuk kita mengubah kesadaran kita bahwa mengajak pasangan, membiasakan kebaikan dalam rumah, itu bukan hanya tentang diri kita sendiri, atau bukan tentang kewajiban saja, tapi ini tentang kedekatan ruh, ini tentang bagaimana kita nanti akan mendapat keberkahan, ini tentang bagaimana kita mendapatkan rahmat, dan ini tentang bagaimana agar rumah tangga kita, keluarga kita mendapatkan pancaran cahaya, hidayah, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MK, telah kita simak bersama di intermedi yang kedua ini gitu ya. Bagaimana tentu peran dari setiap perannya gitu ya, Masya Allah, antara suami ataupun istri, dan juga bagaimana konsep keberkahan yang juga dihadirkan begitu ya. Pada akhirnya bahwa keberkahan juga dihadirkan tidak hanya untuk sendiri-sendirinya saja, tapi dalam satu paket pasangan gitu. Masya Allah sahabat MK. Nah, silakan kembali, kami mengundang Anda juga. Anda bisa berbagi sahabat MG, kalau menurut Anda dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan pasangan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mendengarkan dan menjadi tempat bercerita? Yang kedua, mengingatkan dalam ibadah dan kebaikan. Yang ketiga, memberikan semangat saat menghadapi masalah. Atau yang keempat, meluangkan waktu berkualitas bersama. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda. Kita akan kembali sambung di termin selanjutnya selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website,
3: bahkan dari smartphone, kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dengar. Dekat di hati pendengarnya.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kami nantikan sahabat MK, silakan Anda ingin bergabung menyampaikan vollingnya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Kalau menurut Anda, sahabat MK, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan dari pasangan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah mendengarkan dan menjadi tempat untuk bercerita? Yang kedua, mengingatkan dalam ibadah dan kebaikan? Yang ketiga, memberikan semangat saat menghadapi masalah? Atau yang keempat, sahabat MK, meluangkan waktu berkualitas bersama? Anda bisa pilih, sahabat MK, menyampaikan vollingnya melalui nomor di 0811-224-1027. Seperti kali ini ada Bapak Adi dari Cimahi, terima kasih juga sudah bergabung. Kemudian juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, ini juga terima kasih sudah ikut berbagi menyampaikan atensinya. Namun tentu kita akan sambung kembali begitu ya, sahabat MK, yang disampaikan oleh Kang Arif Rahman Lubis berkaitan dengan kompak saling dukung dengan pasangan. Jadi silakan Anda ingin menyampaikan pertanyaan juga bisa disampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya.

0: insya Allah kita akan kembali menyapa terlebih dahulu sahabat MQ yang sudah bergabung. Ini ya, ada hamba Allah ya, dari Cibubur, Cimahi, yang menyampaikan begitu Kang Arif, kalau dibangunkan ataupun tadi membangunkan suami untuk sholat tahajud tapi cuek begitu, tidak ada respon begitu Kang Arif. Hanya saja pas azan subuh ini baru bangun. Nah, apakah hal seperti itu ini masih diberikan keberkahan di dalam rumah tangga begitu Kang Arif?
1: Ya, jadi tadi kan Allah Subhanahu wa taala merahmati ya seorang istri yang dia bangun sholat malam, dia wudu, kemudian dia sholat dua rakaat, kemudian dia membangunkan suaminya. Kemudian mereka sholat sama-sama gitu. Nah, pertanyaannya kan kalau misalnya kita membangunkan pasangan kita, kemudian pasangan kita enggak bangun, itu bagaimana? Apakah rahmat Allah tidak turun atau seperti apa? Yang pertama, seperti yang tadi kita bahas ya, bahwa aktivitas kita membangunkan itu bukan hanya tentang rahmat. Kan kalau misalnya nilainya itu Kang Rizky kayak pilihan ganda ya, kalau salah berarti nilainya nol, kalau benar nilainya satu. Tapi ini kan seperti kita menjawab esai, yang kalau misalnya dia bangun kemudian sholat nilainya 10, tapi kalau dia nggak bangun bukan nilainya 0, tapi nilainya tetap dapat 6, 7, 8, nggak tahu gitu. Nah, yang 6, 7, 8 itu ingin saya sampaikan seperti yang tadi, bahwa kalau dia bangun berarti kan perfect tuh, sempurna ya, semuanya dapat, rahmatnya dapat. Tapi apakah yang pertanyaannya kita akan tetap mendapatkan pahala membangunkan suami atau istri? Dapat, insya Allah. Pahala dari kebaikan atau amal soleh kita membangunkan itu dapat. Iya kan? Mau yang kita bangunkan itu kayak misalnya gini ya, saya ngomong nih sama Kang Rizky. Gak ada yang ngedengerin. Tapi saya tetap dapat pahala ngomong. Pahala berdakwah. Kalau ada yang ngedengerin lebih nambah lagi gitu. Jadi jangan kita berpikir bahwa kalau nggak ada yang ngedengerin berarti saya nol nilai kebaikannya, enggak. Karena Allah itu asyakur, Allah itu maha mensyukuri, Allah itu tahu bahwa kita bekerja saja belum ada hasilnya, kerjanya kita itu sudah dapat pahala. Kalau ada hasilnya nanti dapat tambahan pahala, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi dibangunkan, kita jangan berpikir caranya ini adalah apakah nggak dapat rahmat. Nah, ini itu rahmat itu adalah nilai kebaikan satu. Ada pahala dari mengajak itu satu, gitu kan. Ada pahala dari kita melaksanakan kewajiban atau peran kita sebagai pasangan saling support dalam kebaikan itu satu, gitu. Belum nanti lagi dalam ruh, walaupun dia belum perfect, lagi-lagi ya, belum perfect karena dia belum selalu sholat tahajud, tapi ruhnya pasangan, ruhnya suami itu akhirnya akan sadar bahwa setiap hari dia ada istri yang care untuk mengajak dia. Itu kan pasti beda kan, gitu. Itu pasti beda. Iya. Nah, jadi kita dalam berumah tangga memang selalu yang kita dapati nggak perfect, gitu. Nggak perfect. Tapi kabar baiknya adalah Allah asyakur, Allah akan membalas semua balasan, semua aktivitas kebaikan kita dengan balasan-balasan. Jadi saran saya bagi kita semua yang kita lagi ngajak pasangan kita, hati-hati dengan godaan setan yang mengatakan bahwa kalau dia belum beramal seperti yang kita harapkan, seolah-olah kita gagal. Oh enggak, kalau dia sudah beramal berarti nilainya 10, kan kira-kira gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak, maka nilainya 6 atau 7. Nah, analogi tadi ya, jangan sampai kita karena merasa bahwa nulis esai itu nggak dapat nilainya 10, kemudian kita kosongkan esai tersebut.
0: Jadi terjadi kalau sekolah ya, Kang Arif ya.
1: Gimana kan?
0: Isi saja. Sering terjadi kalau sekolah.
1: Ya. Apalagi kan kalau kita tahu apa isiannya. Cuma kita nggak bisa perfect gitu loh. Keadaan belum perfect. Nah, ini bukan pilihan ganda loh. Dalam kita beramal itu bukan pilihan ganda. Yang kalau kita sudah beramal belum ada hasil, kemudian Allah sebut nilai kamu 0, bukan. Nabi Nuh itu mengajarkan kita 950 tahun, tulis saja esainya, Allah nanti akan membalas. Karena Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat proses dan ikhtiar. Mudah-mudahan nanti ya di bulan keberapa, hari keberapa, suaminya mulai pelan-pelan. Kan hati manusia itu gak kayak batu ya, tidak sekeras batu. Insya Allah dia akan berubah. Bahkan yang sering terjadi terkadang, ketika nanti dia berubah, bisa jadi perubahannya itu lebih luar biasa daripada si pasangan yang tadi biasa membangun.
0: Insya Allah.
1: Itu banyak terjadi di kota-kota besar.
0: Insya Allah. Artinya jangan sampai putus asa ya, ikhtiar tetap dilakukan dan insya Allah akan tetap bernilai begitu ya Kang Arif ya.
1: Iya, betul. Kadang kita putus asanya itu kan karena tadi salah memaknai ya, bahwa kita anggap ini pilihan ganda, kalau misalnya nggak berhasil nilainya nol gitu. Padahal itu kan perasaan kita dan godaan setan saja.
0: Masya Allah. Baik Kang Arif dan juga tadi terima kasih ya hamba Allah dari Cibubur, Cimahi sudah bergabung. Termasuk selanjutnya ini Kang Arif juga menyapa sahabat kita masih dari Bandung, tidak juga menyebutkan namanya. Gimana qadarullah begitu Kang Arif di fase rumah tangga sedang tadi LDM ataupun juga terkendala jarak karena urusan pekerjaan dengan suami. Nah bagaimana dalam kondisi tersebut agar tetap saling menjaga kekompakan begitu Kang Arif meskipun berjauhan?
1: Ya kita alhamdulillah ya, alhamdulillah ala kulli hal, walaupun tadi nggak ideal ya, kita pokoknya cara berpikirnya tadi kalau nggak, karena kaidah fikih kan gitu kan, barang siapa yang tidak bisa mendapatkan sesuatu jangan ditinggalkan semuanya gitu. Kalau nggak bisa dapat sesuatu itu sempurna jangan ditinggalkan gitu. Nah, dalam kebaikan-kebaikan seperti itu, nah alhamdulillah ya, kita Allah berikan kemudahan. Gak seperti zaman Nabi Ibrahim, satu di Syam, satu di Mekah. Ya kalau gak datang ke Mekah gak ketemu, gak bisa komunikasi kan gitu ya. Dan karena datang ke Mekahnya butuh waktu berpekan-pekan untuk jalan, jadi baru bisa berapa bulan, berapa tahun sekali. Kan gak mungkin tiap minggu, karena jalannya aja sampai berminggu-minggu kan gitu kan. Apalagi tiap hari kan gak mungkin. Nah tapi kita sekarang alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Kalau mungkin 20 tahun lalu hanya via telepon, suaranya doang. Itu juga kalau teman-teman ingat ya, saya di awal 90-an, 90 akhir itu teleponnya itu telepon di pinggir jalan.
0: Wartel ya.
1: Itu ya wartel gitu kan, kemudian masukin koin kan.
0: Masya Allah.
1: Sampai berapa detik masuk lagi, kalau habis sudah habis terputus kan gitu kan. Sementara kita kan ini tanda petik gratis, dalam tanda petik ya, walaupun kita bayar paket data bulanan, tapi kan ada video call gitu ya, ada selama ada internetnya ada Zoom, ada video call gitu. Bahkan sampai hal yang sedetail ini ya, sampai kita misalnya mengadakan kajian atau sharing gitu. Artinya sebenarnya kita kalau misalnya LDM karena ada kesadaran bahwa gak ideal kondisinya, berarti kita perlu meningkatkan kualitas kebersamaan.
0: Kualitas kebersamaan.
1: Kualitas kebersamaan. Jadi karena kita nggak bisa selalu ada, kan gini ya, kalau misalnya satu rumah kan, walaupun misalnya ngobrol sesekali, ya atau obrolan yang berkualitas sesekali, tapi kan kegiatannya bareng. Misalnya ba'da maghrib itu atau ba'da subuh sama-sama tilawah gitu kan, bareng di sebelahan, walaupun nggak ngobrol tuh. Gitu kan, itu pasti nggak ideal dengan, tapi hal tersebut sebenarnya bisa, yang penting ada pengorbanan. Yang pertama misalnya ya, tadi ya ada aktivitas-aktivitas yang dia bisa jadi bersama, tapi ngalah misalnya suaminya yang jauh, suaminya beda 4 jam, suaminya anggaplah di Mekah gitu ya atau di Madinah, beda 4 jam kan berarti ya, kalau misalnya di sini itu subuh, suaminya berarti jam berapa tuh? Jam 1 ya. Berarti kira-kira kalau di sini itu asar atau di sini itu maghrib. Di sini maghrib jam 6, di sana kira-kira kan jam 2. Nah, ba'da maghrib itu video callan. Ya, ngobrol kah atau sambil tilawah, ayahnya misalnya ngobrol sambil gitu aja video call gitu ya. Sambil tilawah atau si ayah itu, anak itu setoran hafalan berapa ayat, satu hari satu ayat kepada ayahnya via voice note. Jadi aktivitas itu selalu ada gitu. Aktivitas itu selalu ada. Atau misalnya kalau malam hari yang kira-kira anak istri masih kasih bangun misalnya jam 8, di sana jam 4 atau jam setengah 9 ya, sana misalnya jam setengah 5 sudah pulang, di sini itu belum tidur gitu kan. Ada obrolan, video call yang itu memang berkualitas. Si ayah itu menyampaikan perasaannya hari ini, mungkin ya singkat-singkat aja apa yang dirasakan, apa yang terjadi hari ini, ayah mau tahu gitu. Kemudian ayahnya singkat aja memberikan pesan tentang kesolehan, ya, sholat kah atau apa. Yang jangan sampai itu adalah tadi, sudah kita berjauhan secara fisik, kita juga berjauhan secara komunikasi, secara hati, secara ruhiyah gitu. Nah, dan hal-hal yang lain ya, bisa itu sebenarnya hal-hal itu dikuatkan ya, misalnya makan malam, di sini lagi makan malam, foto kirim ke sana, di sana makan malam, foto. Banyaklah hal-hal yang kalau kita tanda petik dalam keadaan normal itu kita bisa makan malam kan bareng. Gitu kan, makan malam bareng. Kita tahu menunya, kita ngerasain. Kalau ini kan enggak bareng. Tapi kita tahu menunya, di foto, kirim ke
0: lihat deh.
1: Gini, kemudian saling komen, saling mendoakan dan lain sebagainya. Intinya kalau kita dalam kondisi yang tidak ideal seperti LDM tadi, kita mau ikhtiar lebih untuk bisa menguatkan ikatan-ikatan tadi. Video call, kirim foto, kirim kabar, bikin aja rutinitas yang memang awalnya mungkin kita ingatkan ya, saling mengingatkan ya, lama-lama kan itu insya Allah saling menguatkan gitu, saling menguatkan dan jadi kebiasaan. Bahkan sesuatu yang dikangenin gitu, kalau kita makan udah biasa aja gitu kan, kita foto kirim
0: kepada kayak refleks gitu.
1: Refleks gitu, karena kalau belum biasa kan ditagih kan dari yang sana kan, kayak makan apa gitu.
0: Masya Allah. Artinya tidak menutup kemungkinan selama tadi ada bentuk komitmen dan juga bentuk effort dan pengorbanan yang lebih yang bisa dikorbankan gitu ya Kang Arif ya.
1: Iya, iya betul.
0: Dan terakhir sebagai pertanyaan penutup juga ini ya, sahabat kita dari Cimahi, ada Ibu Dewi tadi karena sempat mention berkaitan dengan kekompakan antara orang tua dan juga anak, termasuk tadi berkaitan dengan tahajud. Ini Ibu Dewi menyampaikan pertanyaannya Kang Arif. Sebaiknya pada usia berapa gitu seseorang ataupun seorang anak untuk bisa dibiasakan melakukan sholat malam ataupun sholat tahajud begitu Kang Arif?
1: Iya, jadi kan kalau dalam tahapnya itu 7 tahun kita mengajarkan anak itu untuk sholat, sholat wajib, kita perhatikan, kita ajarkan gerakannya, kita ajarkan bacaannya terus ya, dan dia melaksanakan, kita ajarkan adab-adabnya. Terus istiqomah selama 3 tahun kita ajarkan sampai 10 tahun. Kemudian setelah itu kita perhatikan bagaimana. Ya kalau ada yang kurang kita evaluasi, kita perbaiki kan, intinya seperti itu. Sampai dia balik. Ketika sudah balik berarti harapannya kewajiban kita mengantarkannya ke sana itu sudah oke, sudah baik. Nah nanti memang ketika dia sudah balik, sudah remaja, kondisi anak-anak ini kan berbeda-beda ya. Kita juga perlu paham bahwa kitanya juga, bahkan bukan hanya remaja ya, kitanya sudah usia dewasa sekarang, mungkin 30, 40, 50 tahun, itu punya kecenderungan ibadah yang berbeda-beda. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memaksa semua sahabat itu untuk punya semuanya, gitu. Punya semua ibadah. Makanya Rasul pernah menyampaikan bahwa pintu surga birrul walidain ini, pintu surga itu ada 8, ada birrul walidain ya, ada dari sedekah, ada dari puasa kan gitu ya, sampai 8. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, ada enggak orang yang dia masuk dari semua pintu? Ada. Aku harapkan engkau salah satu di antaranya. Maksudnya, enggak semua sahabat itu masuk dari 8 pintu itu, enggak semua sahabat itu punya 8 aktivitas ibadah unggulan itu semuanya 8-8-nya dikerjain, enggak gitu. Di antara yang punya itu adalah Abu Bakar. Ada sahabat yang jalan masuk surganya itu beliau melaksanakan ibadah-ibadah wajib saja. Kan ada sahabat yang bertanya ya, wahai Rasulullah, kalau saya beriman membenarkan apa yang kau sampaikan gitu ya, aku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, aku melaksanakan yang wajib, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, aku bisa masuk surga enggak? Bisa gitu. Bisa gitu. Jadi seseorang itu perlu kita pahami, seseorang itu apalagi di kita ya, akhir zaman, jarang sekali lah yang punya dia ahli sholat tahajud, ahli sedekah, ahli sholat rawatib, ahli sholat duha, ahli tilawah Quran, menghafal 30 juz, ahli menundukkan, semuanya punya gitu. Ya kalau udah gitu dia orang soleh banget gitu.
0: Berbagai pintu ya.
1: Nah kita kemungkinan orang tuanya belum seperti itu, apalagi anak kita kan gitu. Nah tahajud ini salah satu aktivitas yang memang orang-orang pilihan, orang-orang soleh. Ya, jadi kalau Allah sudah memberikan kita hidayah untuk sholat tahajud, maka itu kita syukuri. Kemudian karena kita bahagia, kita ajak pasangan kita, suami atau istri, kita ajak anak-anak kita. Dengan bayangan bahwa kalau anak kita itu belum, dia bukan bermaksiat gitu. Dia bukan tidak sholat, dia bukan melalaikan sholat, bukan. Tapi dia belum mendapatkan hidayah untuk meraih keutamaan gitu kan.
0: Masya Allah.
1: Kan beda ya, orang yang nggak anak itu nggak pernah baca buka Quran itu kan kelewatan gitu. Tapi kalau anak misalnya dia masih berat untuk sholat tahajud, dewasa remaja fokus dulu di sholat subuh. Nah bagaimana kalau misalnya praktisnya gitu ya, kalau misalnya belum sholat tahajud ya kita ajak. Tapi kalaupun belum, minimal hadis Rasulullah ada menyampaikan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk kepada Abu Hurairah, ya, kepada Abu Darda, kepada Bilal kalau nggak salah, bahwa kepada sahabat-sahabat ini Rasul meminta untuk selalu sholat witir sebelum tidur. Ini bisa jadi solusi sebelum anak kita jadi ahli tahajud atau mudah untuk dibangunkan tahajud. Fixkan saja anak kita sebelum tidur itu sudah sholat witir. Apakah sholat malam 2 rakaat, witir 1 rakaat, mulai dari yang paling pendek ya. Nah kalau yang seperti ini itu bisa kita ikhtiarkan. Kenapa? Karena dia pasti sholat isya kan.
0: Yeah.
1: Setelah sholat isya, mintalah dia untuk sholat qobla ba'diyah isya, kemudian minimalnya sholat witir lah 1 rakaat. Ayah ngomong kayak gitu apa sih? Iya, alhamdulillah mudah-mudahan ayah juga berusaha sholat tahajud. Kamu mau sholat tahajud malam dibangunkan sekarang kan gitu. Kita juga jadi orang tua itu punya contoh gitu ya, bisa ngomong gitu loh. Kamu minimal 1 rakaat, ayah ngomong aja gitu. Enggak, ayah ini mah insya Allah bangun berusaha. Kamu mau dibangunkan di akhir malam atau sekarang? Udah sekarang aja deh. Ya udah sekarang aja. Tapi kalau itu dia sudah biasa. Ini tentang kebertahapan ya Kang Rizky ya. Kalau itu sudah biasa, nanti baru kita bujuk. Nah hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, sebaik-baik tuannya hari, sebaik-baik waktu. Boleh nggak kalau misalnya hari Jumat nanti ayah bangunkan 10 menit sebelum subuh misalnya. Nah mulailah dari hal-hal yang kecil. Jangan sampai juga sahabat-sahabat, karena kita alhamdulillah Allah berikan kesolehan, anak kita paksakan tanpa ada rasa cinta kan, tanpa ada rasa nyaman. Jadi ketika di depan kita anak-anak takut, ngikut, setelah itu dia malah nauzubillah, dia malah terbebani, dia malah benci. Padahal itu kan sunnah. Padahal itu sunnah. Nah, kalau yang wajib iya, benar kita jaga. Itu puasa jangan sampai yang wajib itu ini. Tapi kalau puasa sunnah Senin Kamis, gimana cara mengajak? Caranya adalah senyaman mungkin, ya, secinta mungkin. Ya sampai anak kita nanti bilang, ya besok teteh mau puasa. Oh alhamdulillah nak, gitu. Tapi kita apresiasi nanti kalau dia nih, nak karena kamu puasa, karena teteh puasa, mau buka di mana? Nanti kita spesial bukanya di luar, kan gitu. Jadi anak-anak itu merasakan kalau dia melaksanakan kesolehan, dia dapat kebahagiaan. Jangankan di akhirat, di dunia saja dia sudah ditraktir gitu loh sama ayahnya, makan di tempat yang dia sukai.
0: Sukai.
1: Itu kan kira-kira.
0: Masya Allah, artinya perlu ada bentuk opsi juga ya, dihadirkan oleh orang tua selain tadi bentuk teladan, jangan sampai juga bentuk-bentuk yang sifatnya tadi ibadahnya sunnah, ini dipaksakan begitu ya kepada ya, anak ya, begitu ya Kang Arif, ya. Masya Allah. Ya,
1: jadi bertahap mencintai kan.
0: Bertahap, Masya Allah. Baik, terima kasih tadi Ibu Dewi ya dari Cimahi ya, bergabung, termasuk juga ini ada Ibu Parilah dari GBA 3 Wito Kangarip juga ikut bergabung, alhamdulillah menyimak di kebersamaan pagi hari ini ya. Termasuk juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Badung. Nah, di akhir sebagai penutup gitu Kang Arif, ada ingin dikuatkan untuk sahabat MK di tema pagi hari ini, Kang Arif silakan.
1: Ya, sahabat-sahabat, sebagai penguat ya, tadi hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ruh itu adalah junudun mujtahadun, ruh yang dia itu berbaris. Semakin banyak disampaikan oleh para ulama dalam Fathul Bari, semakin kita bersama dalam aktivitas kebaikan, aktivitas ibadah, maka barisannya akan semakin rapi, ikatannya akan semakin kuat. Maka mudah-mudahan setelah ini kita makin semangat, makin tersadarkan bahwa mengajak pasangan gitu ya, mendoakan pasangan gitu, mendukung pasangan dalam kebaikan, itu bukan hanya tentang diri dia saja, tapi yang lebih penting juga itu akan memberikan maslahat kepada kita dan keberkahan dalam rumah tangga kita. Dan insya Allah ikatan kita dengan pasangan, dengan anak-anak akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu dia sahabat MG telah kita simak bersama yang disampaikan oleh Kang Arif Rahman Lubis di pagi hari ini dalam segmen manajemen keluarga, kompak saling dukung dengan pasangan. Mudah-mudahan sahabat MG telah, dengan apa yang telah kita simak dan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, dapat kita juga praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk kompak saling dukung dengan pasangan. Amin Allahumma amin. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi polling dan juga berbaginya. Seperti kali ini juga bergabung ada sahabat Dinda Putri Balkis dari Jakarta Timur, juga ini ikut menyimak bergabung dan juga berbagi menyampaikan doa terbaiknya untuk Kang Arif, untuk juga Kang Rizky, sahabat siar di pagi hari ini. Terima kasih sahabat Dinda, termasuk juga untuk kru MG FM yang sedang menyimak ataupun yang sedang bertugas. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dimana kalau menurut sahabat Dinda, dukungan yang paling dibutuhkan adalah saling mengingatkan dalam ibadah, saling berjalan berdampingan dalam kebaikan, dan sama-sama berusaha terus menjadi yang terbaik untuk satu sama lainnya. Masya Allah, saling melengkapi begitu ya sahabat Dinda. Terima kasih sudah bergabung sahabat Dinda dari Jakarta Timur di pagi hari ini, termasuk juga Ibu Parilah dari GBA 3. Ini pilihan pollingnya juga semuanya dipilih. Disampaikan juga doa terbaiknya tadi juga untuk Kang Arif, untuk juga keluar dan juga keluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan baik sahabat MG, insya Allah akan kita sambung kebersamaannya di segmen terakhir yang sudah kami siapkan, segmen MGpedia. Tiga pilihan informasi menarik, bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Untuk itu akan hadir sesaat lagi segmen MGpedia di pagi hari ini untuk Anda.

0: bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 Mkipedia.
2: Masih mengudara langsung sahabat MW dari Gangger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, ditemani sahabat saya Rizky Alvaris di penghujung segmen dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, segmen Mkipedia. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan informasi menarik yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya untuk bisa simak lengkapnya. Jadi silakan kembali kami mengundang Anda untuk ikut bergabung menyampaikan pilihan Mkipedianya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan Mkipedianya. Lalu apa saja sahabat MG 3 pilihan informasi di Mkipedia pagi hari ini? Di pilihan nomor 1, 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam. Ya sahabat MG, mungkin ada yang merasa misalnya tidur malam sedikit tidak masalah begitu, nanti bisa dibayar besok. Padahal sahabat MG, kebiasaan tidur larut malam yang dilakukan terus-menerus ternyata bisa berdampak pada kesehatan fisik maupun mental. Bukan hanya membuat tubuh terasa lelah keesokan harinya, tetapi juga dapat mempengaruhi konsentrasi, suasana hati, hingga daya tahan tubuh. Nah, sebelum Anda mungkin kembali melaksanakan ataupun juga begadang, ya sahabat MG, Anda bisa simak 3 hal yang biasanya dirasakan tubuh ketika kita sering tidur larut malam. Di pilihan Mkipedia nomor 1. Kemudian di pilihan Mkipedia nomor 2 sahabat MK, 3 tips ampuh atasi gusi berdarah. Sahabat MK, pernahkah saat menyikat gigi misalnya tiba-tiba muncul darah dari gusi? Banyak yang menganggapnya hal biasa. Padahal gusi berdarah bisa menjadi tanda juga sahabat MG bahwa kesehatan mulut kita perlu lebih diperhatikan. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin kondisi ini berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar gusi kembali sehat? Nah, lengkapnya bisa Anda simak di pilihan Mkipedia nomor 2, 3 tips ampuh atasi gusi berdarah. Dan di pilihan terakhir, pilihan Mkipedia nomor 3, 3 fakta kesehatan kopi. Ya, kopi sahabat MG. Bagi sebagian orang, secangkir kopi menjadi teman setia untuk memulai hari begitu ya. Apakah termasuk juga Anda sahabat MG? Karena ada yang merasa lebih fokus setelah minum kopi. Ada juga yang menjadikannya teman saat bekerja ataupun berdiskusi. Namun, sahabat MK, dibalik aromanya yang khas dan rasanya yang nikmat, ternyata kopi juga menyimpan sejumlah fakta kesehatan yang menarik untuk sama-sama kita ketahui, sahabat MK. Lalu, benarkah misalnya kopi selalu berdampak buruk bagi kesehatan? Atau justru memiliki manfaat jika dikonsumsi dengan bijak? Lengkapnya bisa Anda simak di pilihan Mkipedia nomor 3, 3 fakta kesehatan kopi. Itu dia 3 pilihan Mkipedia di pagi hari ini. Bisa Anda pilih salah satu di antaranya untuk simak lengkapnya. Jadi silakan sahabat MK, Anda tertarik dan penasaran di pilihan Mkipedia nomor berapa? Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan Mkipedianya. Di pilihan nomor 1, 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam. Di pilihan nomor 2, 3 tips ampuh atasi gusi berdarah. Dan terakhir di pilihan nomor 3, 3 fakta kesehatan kopi. Silakan kami nantikan sahabat MG, Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MG juga silakan. Bisa Anda pilihkan pollingnya langsung di grupnya. Insya Allah kita akan menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Mah, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pak?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
2: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah Darut Tauhid, kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat

0: abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat call.

0: 54 menit lepas di jam 8 pagi hari ini kembali menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan MKpedianya. Anda yang mungkin baru menyimak, silakan masih ada kesempatan sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811224107. Di nomor 1, 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam. Di pilihan nomor 2, 3 tips ampuh atasi gigi berdarah. Dan di pilihan nomor 3, 3 fakta kesehatan kopi. Silakan Anda pilih salah satu di antaranya, sahabat MK. Seperti kali ini kami sapa yang sudah bergabung, ada sahabat kita, sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, bergabung di pilihan MKpedianya nomor 1. Terima kasih sahabat Mahadi. Kemudian Kang Irfan dari Halte Selatan juga bergabung di pilihan MKpedianya nomor 1. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga di pilihan nomor 1. Ini Masya Allah kompak ya untuk pilihannya. Salam sejahtera juga, selamat bertugas untuk sahabat MK ataupun juga untuk kru operator MK yang sedang bertugas di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Selanjutnya Ibu Parilah dari GBA 3 juga di pilihan nomor 1. Terima kasih Ibu Parilah. Selanjutnya kami sapa Anda sudah menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Ibu Ida dari Padalarang di pilihan nomor 1 juga. Kemudian Ibu Pujasari dari Cicadas pilihan nomor 1 juga. Ibu Nendin Hasanah dari Batu Jajar juga di pilihan nomor 1. 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam. Sahabat Fahmi Arif juga bergabung menyampaikan pilihan vollingnya di pilihan nomor 1 juga. Ini Masya Allah. Anda bisa menebak ya, sahabat MK, pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan MKpedia nomor berapa. Dan ya, pilihan terbanyak jatuh di pilihan nomor 1. 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam. Untuk itu berikut informasinya, MKpedia pilihan Anda.
1: Sahabat MK, di era sekarang banyak orang terbiasa tidur larut malam. Ada yang karena pekerjaan, ada yang karena menonton, atau bermain game. Padahal, kebiasaan ini menyimpan dampak bagi tubuh dan keseharian. Dalam keseharian, pola tidur yang tidak teratur seringkali dianggap hal biasa. Padahal, waktu tidur memiliki peran penting dalam proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat waktu istirahat berkurang, tubuh tidak memiliki kesempatan cukup untuk memperbaiki diri. Akibatnya, dampak kurang tidur perlahan akan terasa dalam aktivitas sehari-hari. Sahabat MK, berikut 3 hal yang akan kita rasakan jika sering tidur larut malam. Pertama, tubuh mudah lelah dan tidak fokus. Kurang tidur membuat otak tidak bekerja maksimal. Akibatnya,

0: kita mudah mengantuk dan sulit berkonsentrasi saat beraktivitas. Pekerjaan jadi lambat selesai, sering lupa, dan tidak memberikan hasil yang terbaik. Kedua, daya tahan tubuh menurun. Istirahat yang kurang dapat melemahkan sistem imun, sehingga tubuh lebih mudah terkena penyakit seperti flu, batuk, dan badan pegal mudah datang karena tubuh tidak cukup waktu untuk memulihkan diri. Ketiga, emosi menjadi tidak stabil. Kurang tidur membuat tensi mudah naik. Hal sepele bisa membuat marah atau gelisah. Kondisi ini dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain dan mengganggu ketenangan hati dalam keseharian. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang 3 hal yang akan kita rasakan jika sering tidur larut malam.
1: Ya, Masya Allah, berada di penghujung kebersamaan sahabat MQ dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Dita Peduli di edisi pagi hari ini. Terima kasih yang senantiasa menyimak. Dan juga tentu mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama ini menjadi inspirasi dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Lalu simak sajian program di selanjutnya. Sahabat MQ menemani ruang dengar Anda dari jam 9 hingga jam 10 dalam program Ruang Inspirasi. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MQFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

kerajaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, pasti kita pernah bertemu atau mengalami hal, sahabat MK, kita menyesali sebuah ucapan, mungkin hanya beberapa detik untuk mengucapkannya, tetapi kita merasakan bahwa kita keliru mengucapkan hal tersebut, dan dampaknya kita kemudian rasakan bisa berhari-hari, sahabat MK ya. Mudah-mudahan setiap kalimat yang kita ucapkan ini adalah kalimat-kalimat terbaik, kalimat-kalimat yang mampu menguatkan hati kita dan mampu menjadi sebab, sahabat MK, hadirnya semangat bagi siapapun yang kita ajak bicara. Maka mari kita hadirkan semangat, sahabat MK. Falyakul khairon awliyasmut, berkata baik atau diam. Senang sekali di jelang siang hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa Anda dalam sajian program Ruang Inspirasi yang hadir kembali hari ini membersamai sahabat MK hingga 1 jam ke depan di hari Senin ya, mengawali pekan. Semangat di awal pekan, sahabat MK. Hari ini kita sudah masuk di hari ke-29 ya, di bulan Juni, bertepatan dengan hari ke-13 di bulan Muharram. Hingga 1 jam ke depan bersama saya Herlan Hanif, sahabat MK, kita kembali akan berbincang dalam Ruang Inspirasi spesial Senin ya. Kali ini perbincangan kita akan hadirkan bersama dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM. Dan hari ini di studio MKFM sudah bersama dengan kita ada Ummu Salamah. Beliau merupakan ketua pelaksana ya dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM, dan juga ada Teh Fitria Vanisa selaku marketing komunikasi dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku yang hadir di studio pagi hari ini, sahabat MK. Dan di hari ini sebelum kita menyapa sahabat MK dan narasumber kita yang alhamdulillah sudah membersamai langsung di studio, kami juga terlebih dahulu undang sahabat MK untuk dapat menyampaikan atensinya. Silakan atensi dapat Anda, sahabat MK, sampaikan ya melalui SMS ataupun juga WhatsApp MKFM. Silakan dipergunakan untuk dapat menyampaikan atensinya. Karena tadi di awal, sahabat MK ya, kita sudah sedikit membincangkan tentang bagaimana keutamaan berkata baik atau diam. Maka kami juga undang sahabat MK untuk berbagi juga ya, sahabat MK, di hari ini. Bagaimana sahabat MK dalam keseharian, dalam menjaga lisan, mana yang menurut sahabat MK paling menantang, sahabat MK? Apakah paling menantang itu menahan diri agar tidak ikut bergibah ya, bergosip begitu, sahabat MK, membicarakan orang lain? Atau yang paling menantang menurut sahabat MK adalah mengendalikan emosi agar tidak berkata kasar saat marah? Ataupun sahabat MK merasa ini benar-benar menjadi tantangan untuk saya pribadi begitu ya, ketika ingin menyampaikan kebenaran dengan cara baik dan santun, kadang suka tidak berani, sahabat MK. Nah, silakan, mana yang menurut sahabat MK paling menantang untuk dilakukan? Silakan sahabat MK sampaikan ke 0811-224-1027. Sahabat MK yang sedang menyimak di seluruh platform MKFM juga hari ini bisa menyampaikan komentarnya melalui kolom komentar ya, di YouTube, di Facebook, kemudian Instagram dan TikTok MKFM. Silakan sampaikan berbagi Anda, atensi Anda melalui kolom komentar juga di hari ini. Dan hari ini narasumber kita dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku sudah bersama dengan kita, Ummu Salamah, selaku ketua pelaksana dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM, dan Markom dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM, Teh Fitria Vanisa, kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ummu dan Teh Vanisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat di awal pekan. Mengawali pekan hari ini hari Senin ya, insya Allah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, senang bisa silaturahim lagi dengan sahabat MK juga hari ini. Kita akan berbincang kembali nih, Ummu dan juga Teh Vanisa ya. Satu topik yang tadi sudah kita coba undang juga sahabat MK untuk bergabung ya, menyampaikan atensinya di hari ini tentang bagaimana Nabi SAW pernah menyampaikan nasihat kepada kita seputar bagaimana kita pentingnya menjaga lisan ya. berkata baik atau diam itu pilihannya. Nah, mungkin di awal Musalama dan juga Teh Vanessa bisa menyampaikan sembari menyapa sahabat MQ, keutamaan atau hal apa nih yang kemudian kita ingin gali inspirasinya dari obrolan kali ini seputar berkata baik atau diam ini.
2: Ya, berarti sebetulnya topik yang berat ya. Untuk kita bicara berkata baik atau diam, atau biasanya orang bicara mengenai ghibah kan gitu ya.
0: Betul.
2: Tapi bukan berarti pada saat dahulu juga, kalau saya mendengar dari ceramah kemarin tuh, bahwa Rasulullah pada saat berkumpul dengan para sahabatnya, jadi pada saat di masjid tuh, antara sambil menunggu setelah subuh sampai syuruk gitu ya, sampai menunggu syuruk, mereka di masjid membaca, ada yang membaca Al-Quran, ada yang apa gitu, banyak hal ya yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya juga para sahabat itu bukan hanya sekadar yang membaca gitu, tapi ternyata mereka juga saling bercerita, berbicara satu sama lain gitu.
0: Iya, iya.
2: Ya, kalau kita dengar dari Al kemarin kan, nah pada saat biasanya kan kalau orang lagi bercerita atau curhat, di sana muncul tuh kan, ya namanya ghibah kemana-mana, jadinya membicarakan orang lain gitu kan.
0: Kadang terpancing gitu ya.
2: Kadang terpancing. Tapi Rasulullah tertawa tersenyum ketika mendengarkan para sahabatnya bercerita tentang masa-masa zaman dahulu gitu kan ya. Mereka tertawa gitu. Lalu kemudian juga Rasulullah adalah pendengar yang baik gitu. Jadi suka mendengarkan gitu kan. Nah tadi, cuma kan kalau kita juga harus tahu batasan-batasannya, berkata baik atau diam itu ada di mana gitu. Karena kan kita selama ini berpikirnya, oh ya udah kalau misalnya kita ngomongin orang, ya itu mah udah pasti ghibah kan gitu. Tapi ternyata kan tidak seperti begitu gitu.
0: Baik. Jadi tidak setiap obrolan juga jadi ghibah, bahkan boleh jadi berpeluang kebaikan gitu ya, umumnya.
2: Iya, betul, berpeluang baik juga gitu. Tapi nanti kan, nah mungkin kita akan melihat kenapa tadi dibicarakan ghibah ya.
0: Ghibah ya. Nah, kenapa kemudian atau kita pahami dulu ghibah itu apa mungkin ya, Omu ya.
2: Ada masukan apa nih?
3: Kalau dari saya sih ghibah itu lebih ke membicarakan keburukan seseorang. Entah itu fakta ataupun betul, tapi mengungkapkan aib-aib orang lain atau hal-hal yang negatif atau jelek itu dibicarakan, itu ghibah.
2: Ya, baik. Biasanya kan kalau ghibah itu adalah pada saat kita membahas topik yang dibahas nih ya. Yang biasanya nih yang dia termasuk dalam ghibah itu adalah beberapa hal. Salah satunya ada tujuh nih ya, hal yang biasanya dibahas. Jadi bentuk tubuh, betul nggak?
0: Kan
2: kalau kita berghibah itu salah satunya biasanya orang bentuk tubuh, lalu kemudian penampilan gitu kan, bentuk tubuh. Ayo, kita nggak sadar ya, begitu pas ketemu, kok ibu sekarang gemukan ya? Itu ghibah gitu.
3: Kalau depan orangnya ghibah nggak?
2: Nah, kalau nanti kita bahas. Kalau depan orangnya tidak ghibah ya. Tidak ghibah. Jadi harus dikonfirmasi gitu. Jadi kita kalau misalnya mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan itu tidak ghibah, tapi mungkin menyinggung ya kalau misalnya. Misalnya ya, betul kan? Iya gitu. Jadi terus kemudian penampilan juga kan tadi. Lalu kemudian biasanya topik yang dibahas dalam ghibah itu keturunan. Benar enggak? Ngomongin tuh keturunan anak, keturunan. Biasanya orang senang tuh membangga-banggakan atau apa, atau menghina orang lain, atau si anu itu ya anaknya gini gitu misalnya, atau keturunan kan berarti itu.
0: Iya, betul.
2: Lalu kemudian akhlak gitu ya, biasanya yang dibahas. Misalnya contohnya akhlak tuh apa? Contohnya misalnya infak. Ya tadi tuh saya infak loh. Misalnya si ibu itu infak gitu, tapi karena ria gitu. Nah, itu kan berhubungan dengan akhlak. Atau misalnya Ibu Anu pelit banget ya, masa dia ngasih sumbangan sekian misalnya gitu atau apa. Nah itu tuh sebetulnya gibah gitu juga, termasuk ke dalam gibah. Termasuk juga yang terakhir tuh topik yang dibahas dalam gibah ternyata ada 5 ya. Perbuatan akhirat dan perbuatan dunia ternyata dia masuk ke dalam gibah. Misalnya gini, kalau perbuatan akhirat itu hubungannya misalnya dia ngajinya bagus ya, tapi kayaknya kurang deh ngajinya tuh apa sih, secara tajwidnya nggak bener gitu, terus apa aminnya kepanjangan atau apa. Nah itu perbuatan yang berhubungan dengan akhirat. Tapi kalau perbuatan yang hubungannya dengan dunia, contohnya adalah yang bersangkutan datang telat aja ya, tapi kita ngomongin gitu, kita ngomongin yang bukan hubungannya dengan HRD gitu, HRD apa Human Resource Development, tapi kita ngomongin ya yang bersangkutan itu datangnya telat. Terus apalagi biasanya kalau misalnya ngomongin yang tidak berhubungan dengan akhirat ya, tapi tentang berhubungan dengan dunia. Mobil mungkin atau bisa apa, jadi, bisa jadi motor atau motor. Apa gitu ya.
3: Atau perilaku mungkin.
2: Nah perilaku tadi akhlak ya, dia masuk ke akhirat. Akhlak, iya betul gitu.
0: Baik-baik. Jadi membicarakan orang lain, orang yang orang lain tersebut mungkin tidak suka begitu,
2: tidak
0: ya
2: suka.
0: Dengan apa yang dibicarakan itu, termasuk kemudian jadi gibah. Nah ini jadi perenungan
2: nanti
0: kita.
2: Nanti ada beberapa juga gibah, juga ada beberapa antara sesuai fakta. Jadi bukan masalah suka tidak suka, kan ada ya, memang dia sesuai fakta atau tidak sesuai fakta, atau yang disebut gosip gitu.
0: Baik-baik. Tapi ini menarik juga untuk kita renungkan barangkali ya Umu ya. Kenapa kemudian manusia itu cenderung atau senangnya tuh kadang suka ada saja ingin atau senang membicarakan orang lain itu, membicarakan kehidupan orang lain ya.
3: Karena biasanya sih itu gak, namanya juga ujian lisan ya. Ujian yang Allah kasih, bahkan setan aja. Apalagi kan kalau misalnya ngomongin orang itu adalah seperti memakan bangkai saudaranya. Jadi gimana ikhtiar setan bisa menguji kita gitu dengan lisan kita. Makanya dan nih, mengomongin orang tuh jadi terasa nikmat gitu. Gak kerasa ngomongin, tapi terasa nikmat, terasa menjadi topik yang hot gitu untuk ngomongin keburukan-keburukan orang.
2: Karena tadi ditempel sama setan ya. Terasa baik, indah, terasa nikmat, terasa lezat.
3: Tapi kalau misalkan udah jadi kebiasaan, mungkin setan juga udah gak perlu ngegoda.
2: Jangan-jangan kita jadi setan.
0: Ini satu hal lagi nih yang mungkin dekat dengan keseharian kita hari ini, karena hari ini kita zamannya serba online gitu ya. Nah, kadangkala ini jadi tantangan baru juga barangkali ya, kita gibahnya dalam bentuk yang lain. Mungkin tidak sama-sama bertemu gitu ya, ngobrol, tapi bisa melalui kolom komentar di sosmed. Atau ini kenapa kemudian ini perlu diwaspadai, dan kira-kira tipsnya seperti apa nih dari Teh Vanessa atau Umu kalau kita bersosialisasi atau berkomentar di sosmed?
3: Kalau dulu sih pernah bilang ketika kajian, jadi kita harus bisa tahan, tahan lisan, tahan tangan untuk tidak berkomentar katanya. Bahkan kan sekarang zamannya yang memang sedikit-sedikit kita curhat via status, atau bahkan di thread itu banyak yang curhat, entah itu tentang problematika gimana mertuanya, gimana orang tuanya, gimana temannya, itu dibicarakan sampai banyak sekali yang komen atau berkomentar. Bahkan gak sedikit yang memang berkomentar untuk manas-manasin malah, bukan untuk menenangkan. Jadi ini menjadi satu hal yang metode baru mungkin ya untuk bisa membicarakan seseorang, yaitu dengan di chat, di kolom komentar, atau bahkan di kolom status di beberapa media sosial. Nah ini perlu kita bentengi dengan apa? Dengan tahan untuk tidak berkomentar, minimal itu. Kalau dulu bilangnya gitu ketika kajian katanya, tahan lisan, tahan untuk tidak berkomentar. Karena apalagi jejak digital itu sulit untuk dihilangkan,
0: sulit,
3: ya.
0: Sulit hilangnya, ya.
3: Betul. Dan dampaknya itu lebih besar. Meskipun sama-sama dosa gitu ya, ketika membicarakan orang misalkan satu lawan satu ngobrol gitu, sama mengetik terus impact-nya lebih banyak ke orang-orang. Alhamdulillah kalau bisa mengambil ibroh, tapi kalau tidak malah menjadi guncingan kan, itu yang menjadi dosa jariah kita.
2: Iya, betul. Karena kan nanti pada saat di akhirat juga kita suka pernah mendengar ya, justru yang banyaknya itu perempuan ya pada saat di akhirat tuh, seneng ya Kang Herlan ya.
0: Iya.
2: Ya enggak lah ya, mitra-mitra juga menjalik ya, gitu ya. Ya artinya gitu, karena kan tadi yang paling banyak bicara 20 ribu kata itu adalah perempuan. Terus kemudian juga kan kita inginnya berharap pada saat kita akhir itu kita selamat dan bahagia gitu pada akhir hidup kita. Nah salah satunya ya tadi dosa-dosa yang apa yang harus kita apa bahas ya, apa aja gitu kan ya. Ternyata kan selain tadi biasanya kan zolim ya, tadi kan berarti kan kita tanpa sadar tuh berarti kita ghibah juga, sebetulnya kita zolim kepada manusia. Jadi kita gak boleh zolim kepada Allah dan kepada manusia. Lalu kemudian banyaknya kemaksiatan. Terus kemudian ada 7 anggota tubuh kita yang harus dijaga agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. 7 anggota tubuh apa? Penglihatan. Penglihatan dulu ya. Dari penglihatan.
0: Pendengaran.
2: Lalu kemudian pendengaran. Lisan. Lalu kemudian, tangan. Nah ini kan lisan ya. Tangan, betul. Kaki, perut, dan terakhir kemaluan. Jadi itu. Ini yang apa yang harus kita jaga. Ya itu yang nanti salah satunya kan paling banyak tuh adalah dari penglihatan, pendengaran, lisan. Nah itu tuh udah masuk tuh ya kan. Dari lihat, ngedengar, muncul dari lisan. Kemudian dosa tangan kita. Nah itu.
0: Insyaallah.
2: Itu ya.
0: Baik, alhamdulillah. Ini satu bahasan terakhir mungkin sebelum kita jeda, dan nanti kita akan ngobrol juga dengan sahabat MK di hari ini, kita undang untuk berbagi juga. Kalau dalam hal ini kan lisan itu sebetulnya tadi kalau nasihatnya adalah berkata baik atau diam, berarti ada sebetulnya ada kesempatan ya yang Allah berikan untuk kita tuh, bahwa lisan itu bisa jadi sumber pahala atau amal kita gitu ya.
2: Iya.
0: Nah bagaimana cara membedakannya nih Umu dan Teh Vanisa? Ketika kita mau bicara itu antara ghibah atau mau menyampaikan nasihat, ini perlu seperti apa kita membedakan dan berhati-hatinya agar kita juga tetap bisa mendapat peluang kebaikan juga gitu Umu.
2: Iya, berarti kita harus mengetahui lebih dalam tentang ilmu tentang ghibah. Karena kan yang tadi kan ada 3 ya, sesuai fakta, tidak sesuai fakta, atau gosip. Nah terus kemudian berarti kalau yang ghibah itu sesuai fakta itu gimana? Berarti biasanya kan sama apa yang disampaikan juga, misalnya ya sesuai fakta, tapi disebutnya itu adalah namimah atau adu domba malah jadinya. Kan kita gak ngomongin orang, kita kan sesuai fakta gitu. Nah itu bahaya, ternyata bisa mengakibatkan juga adalah adu domba. Ada lagunya ya, lagu Mairama, adu domba.
0: Masya Allah ya, nada dan dakwah ya.
2: Iya gitu ya.
0: Baik. Ya kita undang juga ya.
2: Ya tadi maka kalau misalnya kita tidak ingin disebut ghibah, berarti kita harus berklarifikasi langsung kepada yang bersangkutan.
0: Oh iya iya.
2: Gitu. Jadi jangan misalnya gini, benar nggak sih kita tuh nyari-nyari tahu, kepo ke orang lain itu ghibah gitu. Tapi kalau kita langsung klarifikasi, Bapak Herlan benar tidak, misalnya Kang Herlan benar tidak, Kang Herlan itu melakukan ini. Nah itu tidak ghibah karena dia klarifikasi langsung. Mungkin nanti kita bahas lagi ya lebih.
0: Kita bahas lagi lebih lengkapnya ya, dan kita nanti akan coba lengkapkan juga dengan atensi atau berbagi dari sahabat MK juga ya di hari ini. Ini sahabat MK boleh menyampaikan atensinya, silakan ke 0811-224-1027. Kalau sahabat MK dalam perkara menjaga lisan, mana yang menurut sahabat MK paling menantang? Apakah menahan diri tadi agar tidak ikut bergibah? Atau mengendalikan emosi sehingga jadi berkata kasar? Atau apa sahabat MK yang menurut sahabat MK paling menantang dalam menjaga lisan? silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Untuk yang menyimak juga di YouTube, kemudian Instagram, Facebook, TikTok, silakan juga sampaikan atensinya ya melalui kolom komentar. Kita akan sambung nanti bincang kita hari ini dalam ruang inspirasi selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
4: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan.

0: 29 menit lepas dari jam 9. Sahabat MG, terima kasih Anda di hari ini yang sedang menyimak ya Ruang Inspirasi, masih bersama dengan Ummu Salamah dan juga Teh Fitria Vanisa dari Majelis Taklim Rumahku Surga Ku MG FM. Kami masih nantikan Anda untuk dapat berbagi juga, sahabat MG, dalam hal menjaga lisan. Mana yang menurut Anda atau apa yang menurut Anda paling menantang, sahabat MG? Apakah menahan diri untuk tidak gosip, gibah, membicarakan orang lain, itu menurut sahabat MG paling susah gitu ya untuk dihindari? Atau menahan kata-kata kasar atau seperti apa? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ini terima kasih sahabat MG juga yang sedang menyimak melalui platform digital MG FM ya, di YouTube, Facebook, Instagram, kemudian TikTok juga ada Teh Hen-Hen nih dari tadi stay juga menyimak. Terima kasih Teh Hen-Hen. Kemudian juga ada sahabat kita yang menyimak juga, menyampaikan atensi maksud kami, ada sahabat Mang Tobat ya. Kemudian juga ada sahabat Sinbi nih. Sahabat Sinbi ini informasi seputar kajian bersama Buya Yahya di Darut Tauhid pekan depan ya.
1: Iya.
0: Pekan depan ya.
2: Pekan ini ya.
0: Sabtu ini. Silakan bisa diikuti juga ya sahabat Sinbi. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya nih, sahabat MK juga di TikTok. Silakan yang ingin menyampaikan atensinya, sampaikan atensinya ke 0811-224-1027 ya. Silakan. Terima kasih juga sahabat kita yang sudah menyampaikan like-nya ya di TikTok. Ada sahabat Waldo, kemudian sahabat Rukiah Bekam, terima kasih juga. Ada sahabat Refki juga, terima kasih. Di sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya juga melalui WhatsApp MK FM, kita akan sapa ya. Sudah ada sahabat kita, Pak Taufik Nuryatno. Kalau Pak Taufik, dalam menjaga lisan memang benar katanya. Menahan diri untuk tidak ikut membicarakan orang lain itu kadang menantang. Karena kalau sedang berkumpul, bawaannya jadi terbawa katanya.
1: Berarti bapak-bapak sama aja ya, berarti juga. Ya. Berarti ada ya Pak Taufik ya, Masya Allah.
0: Kira-kira obrolan ibu bapak-bapak ya,
1: ibu doang ya, kirain kita doang nih. Ya.
0: Terima kasih Pak Taufik ya, sudah menyampaikan pandangannya. Ada sahabat kita juga, sahabat Mahadi dari Cimenyan nih. Sahabat Mahadi juga menyampaikan satu, bergibah itu jadi salah satu hal yang sulit juga, paling menantang juga katanya dalam menjaga lisan, sahabat Mahadi. Ini para bapak yang menyampaikan atensinya.
1: Iya. Mungkin bapak-bapak kesel kan ya dengan negara kita ini ya, kan begitu kan banyak juga ya. Berarti kan mau tidak mau, iya biasanya, apa sih biasanya kalau bapak-bapak coba bisa ya disampaikan biasanya apa gitu. Bisa jadi itu bukan gibah kan, makanya nanti kita akan bahas ya. Berarti
0: Boleh, silakan disampaikan lebih lengkapnya ya. Terima kasih untuk Ibu Aminah di Cipanas Puncak nih, terima kasih juga sudah menyampaikan atensinya. Kalau Ibu Aminah menahan diri untuk tidak berkata kasar saat marah, ini yang sedang menantang. Kemudian juga dan menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik dan santun kadangkala susah juga, menantang juga katanya. Ini perihal keberanian juga ya, menyampaikan sesuatu.
1: Tapi bagus Ibu Aminah di Cipanas, pada saat menyampaikan kebenaran itu kepada yang bersangkutan, berarti kan kita tidak menggibah ya. Karena langsung konfirmasi, dan itu sangat jarang sekali orang-orang yang bisa menyampaikan seperti itu. Walaupun akhirnya dianggap, jadi akhirnya banyak dimusuhi atau apa, tapi biasanya nanti setelahnya mereka juga berpikir apa yang disampaikan oleh kita. Contohnya tadi misalnya Bu Aminah gitu ya, itu bisa menjadi, biasanya mereka mikir akhirnya, benar juga ya yang disampaikan gitu. Semangat Bu Aminah.
0: Semangat ya insya Allah untuk menyampaikan kebaikan juga ya ini.
1: Ya.
0: Terima kasih Bu Tik-Tik di TikTok juga ini sedang menyimak ya. Kemudian sahabat Budi Awe juga, silakan yang ingin menyampaikan juga pandangannya di berkenaan dengan menjaga lisan, apa yang paling menantang menurut sahabat-sahabat di TikTok juga nih. Apakah paling menantang itu tidak ikut bergosip gitu ya, ketika mungkin teman-teman, kadang ini juga jadi satu tantangan ya, Umu ya dan Teh Manisa, lingkungan atau juga kita sedang mungkin sedang nongkrong-nongkrong dengan teman. Nah ini jadi satu hal yang menantang juga untuk kita, kadang tidak kemudian ikut dalam obrolan yang sedang di bicarakan gitu ya, di tongkrongan gitu di dalam istilahnya. Nah, bagaimana jika kita dalam berada lingkungan tersebut? Karena mungkin kita juga pasti dipertemukan dengan kesempatan-kesempatan seperti itu. Apa yang sebaiknya dilakukan nih?
1: Ya, baik. Jadi agar kita tidak terpancing itu, salah satunya kita tuh harus ikhlas ya, menampilkan, menunjukkan, apa, menghadirkan. Jangan menunjukkan lah ya, menghadirkan dalam diri kita tuh ikhlas dah. Apa yang dilakukan? Jadi yang pertama, apapun yang kita lakukan, baik diam ataupun mau bicara ataupun tersembunyi di hati. Nah, kadang kan kita lupa ya. Hmm. Misalnya gibah, gibah kan kalau diomongin, kalau cuma diam doang di dalam hati mah enggak gibah.
0: Bukan ya. Hmm.
1: Bukan, tapi ternyata tidak, itu juga kan tetap. Baik yang kita bicara atau diam, diam itu plus dengan hati kita juga harus diam secara hakikatnya. Ya, jadi betul. Bukan hanya sekadar diam bicara, tapi hati itu masih ngedumel, masih ngomong gitu kan. Jadi apa? Jadi yang pertama, agar kita tidak terpancing pas lagi kumpul-kumpul, hadirkan ikhlas, yaitu tadi baik kita bicara ataupun diam, ataupun yang tersembunyi di hati ataupun terang-terangan, semata-mata tujuannya mencari ridho Allah. Sure. Itu kan tadi yang ibu ibu siapa tadi?
0: Ibu Aminah. Oh, dari Ibu Aminah ya, dari Cipanas Puncak.
1: Gitu. Terus kemudian kemudian juga yang kedua, lupakan pandangan manusia. Jadi cukup dengan pengetahuan ilmunya Allah, tidak disibukkan apa kata perilaku orang. Tadi Pak Taufik juga ya, betul. Ya, betul. Jadi menjaga, termasuk juga Mahadi.
2: Mahadi.
1: Mahadi, betul, sahabat Mahadi. Lalu kemudian yang ketiga, tidak ingin disaksikan manusia. Pada saat disaksikan, dipuji, itu takdirnya Allah. Jadi pada saat kita menyampaikan, lalu kemudian orang memuji, hey, bang, berani ya si ibu itu gitu, dan ternyata betul, berani ya bapak ini gitu. Tapi takdirnya itu berarti Allah yang menakdirkan. Jadi pada saat dipuji oleh manusia, jadi ya udah ikhlas aja, lempeng aja, biasa-biasa aja gitu kan ya. Ya karena kalau biasanya kita kan tadi ya, kalau kita sudah ikhlas itu kita nggak peduli lagi mau dipandang manusia atau tidak dipandang manusia. Kalau biasanya kalau dipandang manusia kan kita hanya jadi kecewa.
0: Betul gitu. Betul. Baik, kita menyambung menyapa sahabat Miki kembali ya, Umu ya dan Tevanisa. Sudah ada sahabat kita di TikTok nih yang menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum, katanya dari Ibu Tik-Tik nih. Bagaimana caranya menghadapi orang yang punya iri hati dan bagaimana kita menyikapinya jika menjadi orang yang kemudian digebahi?
1: Nah, itu dia ya, rada berat ya.
0: Insya Allah.
1: Iya, baik. Tevani, saya mungkin mau ini sebelum saya lagi, daripada terus-terusan nanti saya.
2: Iya. Kalau untuk menghadapi ketika kita menjadi seseorang yang korban mungkin ya, yang digibahi atau dizolimi, adalah satunya mungkin kita berhusnuzon adalah ini menjadi penggugur dosa, pertama itu. Kedua, ya sudah ikhlas, biarkan kalaupun nanti ada yang minta klarifikasi, itu kita bisa jelaskan. Tapi kalau misalkan memang tidak ada, kita tidak perlu capek-capek untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwa itu tidak benar gitu. Karena pada dasarnya orang yang tidak menyukai kita, itu akan selalu mencari celah. Jadi berserah kepada Allah, semoga Allah mudahkan atau Allah ubah atau Allah ungkapkan tabir kefaktanya, kebenarannya seperti apa gitu. Biarkan Allah yang membalas atau biarkan Allah yang memberikan jalan untuk bisa mengklarifikasi gitu, tanpa harus kita kejar-kejar klarifikasi itu. Gitu sih. Jadi satu, mungkin kita bisa ikhlas. Kedua, kita berserah. Ketiga, biarkan Allah yang ngasih jalan untuk kita bisa klarifikasi. Insya Allah semuanya pasti akan ada hikmah.
1: Ya, yang paling bagus tuh kan adalah klarifikasi tadi ya. Yang pertama tuh pada saat kita ngedengar kita digibahi, ya gak usah marah lah gitu ya. Tinggal diklarifikasi aja, karena kan kita berpikir bahwa itu tuh gak benar gitu kan. Diklarifikasi, lalu kemudian setelah setelah diklarifikasi ya udah saling ikhlas aja yang tadi gitu kan ya. Jadi jangan akhirnya kemudian marah jadi kemana-mana karena kan akhirnya menjadi perdebatan. Nah pada saat perdebatan itu balik lagi dia ini menjadi gibah gitu.
0: Iya.
2: Ya, terus dan kemudian gak akan beres-beres
1: ya. Terus bagaimana caranya kita agar tidak iri gitu kan ya?
0: Menghadapi orang yang iri hati katanya.
1: Menghadapi itu. Orang iri hati. Sebenarnya kita tinggal, saya teringat dengan apa sih? Ceramah dari Agim juga ya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita kan biasanya kalau menghadapi orang iri hati atau misalnya kitanya juga iri hati gitu kan ya. Jadi adalah kita nggak usah Jadi kalau misalnya kita tidak ingin disaksikan oleh manusia gitu. Jadi kalau kita pengen terlepas dari itu, kalau saya pernah mendengar ceramah dari Agim adalah ya tadi berarti kita tidak ingin disaksikan manusia itu ada 5. Jadi tidak ingin diketahui, tidak ingin dilihat, tidak ingin dipuji, tidak ingin diterima kasihi, dan tidak ingin dibalas budi. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan itu, berlatih, maka kita gak akan iri. Terus kemudian juga ketika melihat, berarti pada saat melihat orang lain yang iri itu, berarti oh dia masih pengen dibalas budi gitu, terus pengen di apa gitu kan ya. Terus kita harus cari tahu dia iri dengan kitanya apa gitu kan ya. Kalau dia iri dengan kitanya karena apa ya, biasanya apa? Makanan, pengen
2: beli mobil baru.
1: Nah jangan ngasih ya kalau mobil baru ya. Ya kalau misalnya kayak gitu ya sudah diamkan saja gitu kan ya. Yang dimanapun ada kan biasanya kita pasti bertemu dengan orang-orang seperti itu ya. Tapi kita juga jangan sampai memancing tadi gitu ya. Biar apa memancing orang lain itu menjadi iri ke kita. Mungkin kalau kita masuk ke sebuah pesantren atau misalnya dalam lingkungan bekerja yang apa, ya berarti harus dalam lingkungan kerja kita juga menyesuaikan gitu. Dalam lingkungan pesantren tapi kita pakai emas misalnya gitu kan ya. Jadi kan itu buat iri orang gitu ya. Atau kita pakai mobil bagus, itu sebetulnya bagian dari dakwah ya sebetulnya ya. Jadi umat muslim juga biasa tapi lebih kepada tawadu lah gitu kan ya. Jadi kita jangan menampakkan bahwa misalnya kita tuh orang mampu, orang apa, kan kadang orang pengen gitu ya, pengen dilihat tadi ya. Berarti kan ingin diketahui, dilihat, dipuji. Nah itu juga kita harus mengkaji diri kita sendiri pada saat nanti dulu dia iri sama kita tuh karena apa gitu ya. Oh ternyata karena ingin kita tuh punya banyak harta, punya apa, tapi itu sama kita dipamer-pamerin kayak gitu. Jadi lebih kepada mengkaji diri. Terus kemudian bukan pada saat orang iri itu juga bukan berarti dijauhi gitu ya, tapi juga bagian dakwah kita bahwa kita gak seperti itu gitu loh, sehingga ini meredam tadi kan ada ikhlas tadi.
0: Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih di TikTok yang stay menyimak juga ya. Ada Ibu Tik-Tik, sahabat Dudi Kuswandi, ada sahabat Alam, sahabat Hayati, sahabat Budi juga, terima kasih ya sudah menyimak. Silakan bisa juga menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini, berbagi seputar kalau dalam ikhtiar nih menjaga lisan, bagaimana yang paling sulit sahabat MQ, yang paling menantang apa? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Terima kasih katanya ilmunya Ustazah nih dari Ibu Tik-Tik dari TikTok ya. Terima kasih ya Ibu Tik-Tik. Kemudian juga ada sahabat Raihan.
1: Jadi bagi aja ya. Saya bukan ustazah sebetulnya. Tapi mengambil cuplikan-cuplikan ya. Cuplikan. Dari Agim ya, ya. Dari biasa kita misalnya Halako gitu kan.
0: Betul.
1: Ya, makanya ada beberapa catatan di dalam HP saya. Nah itu semuanya dari para ustazah dan ustaz.
0: Insyaallah.
2: Ustazah juga kak.
1: Yes. Jauh.
0: Alhamdulillah.
1: Jauh banget.
0: Terima kasih sahabat Raihan yang menyimak di radio dan di TikTok juga ya sahabat Raihan.
1: Insyaallah.
0: Menyampaikan ini kabarnya bagaimana katanya Teh Vanessa dan Ummu Salamah. Kabar baik ya.
2: Alhamdulillah. Raihan kemana saja? Sudah lama tidak berjumpa di acara kita.
0: Iya di acara RKSK ya.
2: Betul.
0: Sahabat Raihan. Baik, kita masih akan menyambung, nanti masih ada satu termin ya, Teh Vanessa dan Ummu Salamah, perbincangan kita di termin yang terakhir nanti. Kita akan jeda kembali sejenak.
1: Tentang sebelum, apa sebelumnya?
0: Sebelumnya kita akan nanti coba bahas ya, toleransi seputar ya. Toleransi dalam bergibah ya.
1: Gibah, berarti
0: apa?
1: Boleh ya, ada toleransi kita dalam bergibah gitu.
0: seperti apa sahabat MKI? Nah, apakah hal yang biasa dibicarakan ini masuk toleransi? Nah, mungkin kita nanti akan lebih lengkapkan di termin terakhir perbincangannya. Sahabat MKI, selepas kita akan jeda kembali sejenak dengan informasi bermanfaat berikut. Tetap di MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MKI, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
4: apa aku gak ikhlas ya.
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MKI, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.

0: Terima kasih sahabat MK, kita kembali lagi dalam ruang inspirasi. Kita sudah masuk ke termin terakhir ya. Hari ini bincang kita dalam ruang inspirasi dan kami masih nantikan sahabat MK untuk dapat menyampaikan juga atensi di pagi hari ini seputar topik yang sedang kita bincangkan, yakni dalam menjaga lisan, mana menurut sahabat MK yang paling menantang? Silakan sampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Dan sebelum kita menyambung kembali menyapa Ibu Ummu Salamah ya dan Teh Vanisa, kita sambung kembali perbincangan kita di pagi hari ini sembari menantikan sahabat MK juga nih yang sedang menyiapkan berbaginya juga. Tadi sebelum jeda kita sudah bincangkan sedikit tentang toleransi. Toleransi itu berarti ada hal yang dilonggarkan gitu ya. Bu ya, dalam hal bergibah. Memang ada Ummu ya?
1: Ada beberapa hal ya, betul.
0: Baik.
1: Nah ini yang kita bahas ya. Jadi bisa jadi tadi Pak Taufik di awal, bapak-bapak termasuk juga Kang Herlan, bisa jadi kan pada saat ngobrol, ih kehla orang gibah atau gimana gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi ternyata toleransi dalam bergibah itu ada beberapa hal. Jadi yang pertama, untuk memberhentikan kemungkaran karena sudah terbuka dan mencari fakta.
0: Ya.
1: Jadi misalnya kan gini, apa sih sekarang yang lagi ramai itu ya, kan demo ya di mana-mana itu ya.
0: Demo.
1: Terus kemudian
0: kebijakan.
1: Juga kebijakan, terus kemudian ekonomi kita juga betul. Sudah mulai turun. Betul, yang memberikan sekarang tuh banyak tuh Gen Z apa yang bilang ya udah kita mah kan Allah yang ngasih kita rezeki, jadi kita tidak usah khawatir. Nah itu betul. Tapi di satu sisi ketika kita melihat sebuah kemungkaran, benar nggak sih nih gitu. Nah itu jangan diam gitu. Jadi misalnya ada korupsi, ada apa. Nah itu justru harus diberhentikan kemungkaran tersebut karena udah terbuka fatwa. Sudah terbuka faktanya gitu. Jadi diperbolehkan toleransi dalam bergibah. Jadi artinya tadi misalnya yang bersangkutan gini gitu kan ya. Jadi kita diperbolehkan. Kemudian yang kedua, di dalam pengadilan gitu ya. Untuk mencari keadilan.
0: Bersaksi. Ketika bersaksi.
1: Oh kalau yang tadi kan fatwa ya, kemungkaran karena sudah terbuka dan mencari fatwa. Fatwanya itu adalah benar nggak sih di sini kalau misalnya melakukan gini maka yang terjadi berarti beliau bisa dihukum atau diapa, itu kan fatwanya ya gitu ya. Tapi kalau yang kedua pada saat di pengadilan, nah itu kita untuk mencari keadilan itu berarti kan kita harus mencari fakta dan itu diperbolehkan. Contoh yang lagi rame sekarang entong gitu ya, maaf gitu ya. Contohnya lagi ramai kekerasan ya kan, yang terjadi di Rancakek gitu kan.
0: Iya, betul,
1: nah
0: betul.
1: Ini kan orang-orang mencari fakta nih ya untuk mengadili yang bersangkutan ya. Benar nggak sih gitu kan, yang bersangkutan itu apa gitu ya, pernah melakukan sebelumnya punya istri apa kan? Nah itu diperbolehkan karena tadi untuk mencari fakta. Kemudian tidak ada lagi sebutan. Nah, tidak ada lagi sebutan, misalnya contoh gini. Kalau tadi kan kita melihat ada beberapa hal ya yang biasanya orang bergibah itu salah satunya adalah bentuk tubuh gitu ya. Nah, kita tuh gini, tadi Kang Herlan, tadi ada yang nyari Kang Herlan datang ke sini. Pendengar MK yang mana gitu kan, sahabat MK. Itu loh yang rumahnya jauh gitu kan, yang di Ciwidey. Di Ciwidey banyak, Bu, gitu kan. Apa gitu. Terus tapi akhirnya kan kita bingung. Terus kita bilang, maaf, Kang Herlan itu loh yang kakinya cuman ada satu. Nah, karena sudah tidak ada lagi dan Kang Herlan tidak mengetahui lagi yang mana yang di Ciwidey udah dipapai gitu ya, udah di apa, ini bukan, gitu. Bukan siapa, oh yang itu, iya, oh ya saya tahu, gitu. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian, maksiat yang sudah terbuka. Contohnya apa, maksudnya sudah terbuka? Ngeri ya sih kalau mau nanya nih. Maksudnya yang sudah terbuka misalnya, boleh ketahuan mencuri atau ini maksiat gitu ya. Salah satunya misalnya punten bencong gitu. Nah itu boleh LGBT ya. LGBT. Itu boleh kita berbicara. Bukan gibah ya bahasa. Maksiat yang sudah terbuka misalnya boleh ketahuan mencuri atau ini maksiat gitu ya. Salah satunya misalnya punten bencong gitu.
0: Oh iya.
1: Nah itu boleh LGBT.

0: Perbolehkan berarti. Kemudian toleransi dalam bergibah ini yang terakhir adalah maksiat yang sebetulnya maksiat itu hanya diketahui satu orang gitu ya. Tapi fakta dan faktanya jelas. Misalnya contoh apa? Ini saya dapat dari ustazah ya pada saat pengajian gitu ya. Contohnya gini, pada saat kita datang ke sebuah pernikahan gitu, terus kita lihat, Kang Herlan kan udah nikah, udah punya anak dua, tapi dia ngakunya belum nikah atau apa. Nah itu boleh dibicarakan, gitu. Jadi iya. Maksiat yang diketahui satu orang dan faktanya jelas, misalnya, ya kalau itu mah enggak ya kayaknya, ya tapi kan bisa jadi kemudorotan ya, bisa jadi kan, karena dia bilangnya cuman belum nikah atau misalnya
1: mau
0: dia
1: nipu orang,
0: DPO ya. Mau nipu orang, nah itu diperbolehkan. Iya orang itu tuh suka nipu gitu, misalnya saya pernah ketipu sama dia misalnya, tapi kan hanya diketahui oleh satu orang dan itu boleh akhirnya disampaikan semua orang jadi tahu gitu. Itu baik. Toleransi dalam bergibah.
2: Toleransi dalam bergibah untuk jadi hal-hal yang sebetulnya untuk kebaikan ya jadi ya. Baik, kita sapa kembali, sudah ada sahabat kita kembali yang bergabung. Ini ada Ibu Dedeh Juwariah bertanya, Assalamualaikum, katanya bagaimana untuk gabung ke grup RKSK, caranya seperti apa? Ini dari Teh Vanisa nih sepertinya.
1: Iya, boleh banget Ibu. Nanti Ibu tinggal WhatsApp aja ke 085 795 301370, di 085 795 301370. Nanti langsung aja, Kak, saya mau masuk grup RKSK. Nanti langsung sama adminnya dimasukkan ke grup RKSK.
0: Iya. Emang di RKSK ada apa sih? Mungkin yang di TikTok kan belum tahu ya.
1: Iya. Jadi RKSK ini sebuah komunitas, Sahabat MK, komunitas dari para singkatannya adalah Rumahku Surgaku. Nah kan kalau rumah itu semua ada ya, ada ibu, ada bapak, ada kakak, ada adik, nenek, kakek. Jadi siapapun di sini bisa ikut peran apapun. Mau perannya anak, mau perannya orang tua, mau perannya kakak atau adik itu bisa ikut. Nah di komunitas ini sendiri kita banyak sekali kegiatan. Di grupnya juga kita sering banget nge-share-nge-share ilmu-ilmu atau misalkan kajian-kajian. Kalau misalnya setiap bulannya kegiatannya kita selalu ada kajian atau talk show offline. Tapi ini beda dengan kajian-kajian yang lain. Contohnya di tahun ini ya, yang tahun ini, kalau tahun sebelumnya itu kita sebulan dua kali. Kalau tahun ini kita sudah pernah halal bihalal di studio MKFM. Terus nanti di sana, di pas ketika halal bihalal, yang membedakannya dengan kajian-kajian lain adalah ada pemeriksaan lidah holistik. Waktu di halal bihalal.
0: Jadi dari lidah aja kita bisa tahu sakit kita apa.
1: Terus yang kedua, kita ada family bonding itu di vilanya AA. Nah, itu di sana kita ada games, terus kita ada bahasan tentang kesehatan, ada kajiannya juga. Jadi memang tidak hanya kajian Sahabat MP. Terus yang terakhir kemarin kita ada kajian bareng tentang parenting bareng Bunda Evi, dan yang spesialnya adalah ada tukar pre-love. Jadi kegiatan kita selalu ada satu hal yang menarik, mungkin yang tidak ditemukan di kajian-kajian yang lain.
0: Iya, betul. Pre-love-nya juga bukan sekadar kalau orang bilang tuh barang bekas, soalnya memang enggak barang bagus ya.
1: Iya, betul. Yang masih bagus, bukan layak pakai aja, tapi betul. Bagus.
0: Bagus.
2: Ini. Bekas berkualitas.
0: Bekas ya. Berkualitas.
1: Bahkan ada yang masih tag, masih ada yang tag-nya.
0: Ada yang tag, ada yang masih ada tag, baik jilbab, terus baju, dompet, ada yang dari Dubai ya.
1: Betul.
0: Terus kemudian kacamata, lalu kemudian sepatu, banyak banget gitu ya.
1: Sampai
0: heboh ya itu ya, baik ibu-ibu, ada anak muda yang betul. Pada ingin.
1: Bapak-bapak juga ada,
0: bapak-bapak juga ikut.
1: Bahkan Sahabat MK ada yang sangat-sangat, jamaah itu sangat-sangat berterima kasih, beliau jauh-jauh dari Pangalengan datang ke acara kita. Terus beliau cerita bahwa beliau belum pernah atau belum bisa beli baju baru. Dan alhamdulillah di sini beliau dapat baju, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Baik. Kita sapa kembali, sudah ada yang menyampaikan atensinya dari WhatsApp MKFM ya, Ibu Ida di Padalarang.

0: Ibu Ida memilih diam ketika merasa ucapan tidak membawa manfaat. Nah, ini sedang berikhtiarnya seperti itu katanya ya. Jadi mending diam ketika mengetahui kalau berbicara tidak ada manfaat katanya.
1: Betul.
0: Terima kasih Ibu Ida ya, di Padalarang ini sudah berbagi yeah. juga.
1: Jadi kalau Bu Ida berkata baik atau diam ya, Masya Allah.
0: Yeah, Masya Allah.
1: Tapi bukan berarti diam tidak aktif ya kan ya.
0: Betul.
1: Jadi tetap kita tuh berpikir gitu, tetap berpikir. Kan ada yang diam membiarkan, tapi betul yang tadi sampaikan oleh Bu Ida. Jadi tetap kita berpikir aktif untuk bisa lebih kepada menjaga lisan lah ya, untuk hal yang takutnya pada saat bicara buruk ya, pasti gitu ya Bu Ida ya, gitu ya.
0: Iya betul. Baik, terima kasih juga yang masih menyimak di TikTok nih ya, sahabat MK.

0: Terima kasih sahabat MK nih yang sudah menyampaikan atensi, menyimak juga mulai TikTok nih ada sahabat kita. Ibu Tik-Tik tadi boleh minta WA-nya kembali, katanya tadi insya Allah ingin gabung juga di grup RKSK di TikTok nih. Tadi Ibu Tik-Tik, WA-nya silahkan langsung hubungi nomor admin ya di 085-795-301370. Sahabat MK, Ibu Tik-Tik yang ingin gabung silahkan dicatat 085-795-301370. Nah, silahkan bergabung. Silahkan WA ke nomor tersebut. Nanti insya Allah langsung digabungkan ke grup RKSK. Dan nanti dapat informasi lengkap seputar event atau kajian-kajian yang akan diselenggarakan oleh Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Yang terdekat mungkin informasinya juga Teh Vanessa nih untuk sahabat MK yang akan diselenggarakan seperti apa dari RKSK.
1: Ya insya Allah nanti kita akan di RKSK bulan Juli ya, karena memang kita rutinan tiap bulan. Insya Allah di tanggal 17, sahabat MK, tanggal 17 kita akan ada pertemuan kembali, kajian kembali. Lokasinya nanti kita informasikan lebih lanjut, sahabat MK. Untuk narasumbernya insya Allah kita akan belajar bersama Ibu Hayrati, bahas tentang ghibah. Tapi temanya detailnya kita akan informasikan lebih lanjut. Dan ini free insya Allah sahabat MK. Yang mau ngamanin dulu kursi, khawatir nanti terbatas, boleh langsung WhatsApp ke 085-795-301370. Dan ada satu lagi sahabat MK, kalau di bulan-bulan kemarin kita ada online belajar AI. Nah sekarang kita sekarang kita ada offline-nya. Kita ada offline-nya. Ya. Mau ada offline atau mau online Ibu?
2: Online aja ya.
1: Mau online aja.
2: Karena online-nya kita insya Allah gratis ya.
1: Iya, online gratis.
2: Tentang
1: ada
2: AI ya.
1: AI lagi insya Allah di bulan Juli. Jadi sahabat MK yang mau daftar juga boleh langsung hubungi nomor admin di 085-795-301370. Jadi ada dua kegiatan insya Allah. Mungkin nanti akan ada tiga, tapi nanti kita informasikan lebih lanjut sahabat MK. Yang mau ikutan, mau booking dulu boleh banget karena khawatir kursinya keburu habis.
2: Jadi ada yang apa? Ada sesuatu. Kenapa kita harus belajar AI ini buat yang di IG, TikTok, dan di radio? Kita tiga ya, jadi. Itu kenapa kita harus belajar AI? Ternyata kan AI itu bukan sebuah ancaman, tapi sebagai pendukung kita. Baik anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya bisa belajar tentang AI. Kemarin tuh kan kita juga sempat ikutan ya AI. Ternyata banyaknya tuh ibu-ibu.
0: Masya Allah,
2: saya bingung ya dengan anak muda. Ya, pada kemana gitu ya. Dan ternyata kan bagaimana menggunakan ChatGPT, bagaimana bisa membuat sebuah video, membuat audio gitu. Jadi tadi, jadi boleh yang di TikTok juga bisa mendaftar gitu ya. Dan ini insya Allah gratis ya. Ya infak lah ya, infak terbaik.
1: Infak terbaik, hitung-hitung karena ilmu, itu ya, berkah ilmu gitu.
0: Alhamdulillah baik. Jadi silakan akan hadir terus ya insya Allah kebersamaan-kebersamaan di Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Jadi sahabat MK langsung saja gabung ya ke grup RKSK dengan menghubungi tadi nomor admin di 085-795-301370, 085-795-301370. Terima kasih juga sahabat MK yang masih menyimak ya melalui TikTok. Ada sahabat Raihan, Ibu Tik-Tik, sahabat Iis Tohiriyah, terima kasih juga. Sahabat Hayati dan Omo Harira menyimak juga melalui TikTok, terima kasih sudah menyimak ya di hari ini. Dan Masya Allah waktu kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan nih Omo dan juga Teh Vanessa. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan nih sebagai penutup.
2: Ya, berkata baik atau diam itu yang utama. Berkata baik atau diam, diam yang sebenarnya. Jadi baik diam secara lisan dan hati. Itu.
0: Baik, itu dia ya, berkata baik atau diam.
2: Hal
0: secara
2: semua
0: ya. Gitu ya. Baik lisan maupun hati juga.
2: Iya.
0: Dari Teh Vanessa.
1: Mari kita berlatih bersama-sama untuk berkata baik atau diam. Salah satunya itu dengan ikut kegiatan RKSK di bulan Juli nanti yang akan datang. Dan juga ikut juga belajar untuk perkembangan teknologi, yaitu belajar tentang AI. Langsung aja daftar ke 085-795-301370. Di 085-795-301370.
0: Baik, alhamdulillah. Itu dia ya. Terima kasih Umu Salamah dan juga Teh Vanessa dari RKSK hari ini sudah kembali menyampaikan ilmu, inspirasi dan informasi manfaat nih seputar kegiatan RKSK. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa kembali silaturahim dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih sahabat MK yang sudah menyimak ya di hari ini. Di ruang inspirasi kita kembali dapatkan inspirasi tentunya ya sahabat MK, seputar bagaimana berkata baik atau diam yang sudah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada peluang-peluang kebaikan dalam lisan kita dengan berbicara baik, tetapi juga ada pilihan yang lebih baik yang ketika kita tidak bisa memanfaatkan lisan, itu adalah dengan diam sahabat MK. Mudah-mudahan apa yang sudah disimak tadi, obrolan kita hari ini, ilmunya bisa kita manfaatkan atau ilmunya bisa kita amalkan, sahabat MK. Dan mudah-mudahan jadi jariah untuk kita semua juga yang sudah berbagi ya. Terima kasih sahabat MK yang tadi ingin informasi lebih lengkap seputar Majelis Taklim Rumahku Surgaku di MKFM ya. Silakan hubungi nomor admin di 085-795-301370. 085-795-301370. Terima kasih juga untuk Ibu Lilis di Balai Endah nih, sudah baru saja bergabung ya, atensinya baru saja masuk, menahan untuk tidak ikut gibah, bergosip, katanya itu jadi satu hal yang menantang dan sedang diikhtiarkan untuk terus dihindari katanya ya. Terima kasih Ibu Lilis, mudah-mudahan ikhtiarnya dimudahkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyimak di seluruh platform live atau platform sosial media MKFM ya hari ini. Nantikan kembali program selanjutnya akan hadir terus membersamai aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan, kini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

Dia adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam Inspirasi Keluarga, Ayah Masa Kini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pasar luas langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Bandung, 92,3 MKFM Yogyakarta, 94,5 MKFM Dabo Singkat, 104,9 MKFM Subang, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, selamat pagi menjelang siang ya, Masya Allah sahabat MG. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, termasuk juga berbagai amanah, berbagai peran demi peran terus yang dijalaninya, senantiasa Allah memberkahi sahabat MG. Amin Allahumma amin. Dan tentu tidak hanya satu peran nih yang dijalani Anda, yang mungkin Anda tidak hanya berperan sebagai bapak, sebagai ayah begitu ya sahabat MG, ataupun peran juga sebagai seorang anak juga di sisi lain ini, Masya Allah. Dan tentunya dalam menjalankan setiap peran mempunyai konsekuensi, mempunyai juga tantangannya tersendiri begitu ya sahabat MG. Termasuk juga ketika mempunyai peran sebagai seorang ayah nih, Masya Allah sahabat MG. Maka dari itu di kesempatan pagi hari ini dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini, kita akan kembali kuatkan begitu ya sahabat MG berbagai ilmu yang tentu pada harapannya bisa kita praktekkan, bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sahabat MG. Di edisi hari ini, hari Senin, hari ke-29 ya, di bulan Juni 2026 Masehi, bertepatan juga memasuki di hari ke-14 di bulan Muharram 1447 Hijriah. Ditemani sahabat saya Rizky Alfaris, insya Allah hingga 1 jam setengah ke depan, hingga menjelang azan zuhur nanti sahabat MG, kita akan sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber kita insya Allah di pagi hari ini, disampaikan oleh Ustadz Budi Prayetno. Kami pun mengundang Anda, silahkan sahabat AMG, Anda bisa ikut bergabung menyampaikan atensinya, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Anda yang ingin menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, termasuk juga berbagi pengalaman begitu ya, ketika berbicara tentang sosok ayah, nasihat apa, ataupun juga bentuk apresiasi semacam apa yang paling Anda senangi begitu sahabat MG ketika itu diberikan oleh sang ayah. Anda bisa sampaikan sahabat MG melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya.

0: Untuk itu sahabat MG, di termin pertama ini kita akan simak yang disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno, lalu dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini.
1: Ya, Kang Rizky dan sahabat MK yang berbahagia, menjadi ayah sudah takdir kita ya. Jadi itu sudah ketetapan. Karenanya kita harus yakin bahwa ketika Allah menetapkan takdir untuk kita itu, Allah juga sudah menyiapkan hal-hal yang akan mendukung agar takdir itu sukses gitu. Jadi kita harus yakin sebagai ayah, sebelum memikirkan apapun ya, kita harus sudah sampai pada keyakinan secara akidah bahwa Allah sudah mentakdirkan nih. Kalau Allah sudah mentakdirkan kita menjadi ayah, maka Allah sudah menyiapkan seperangkat hal ya, yang kalau itu digunakan dengan baik, maka kita akan sukses jadi ayah ya. Jadi kan Allah itu tidak bermain dadu, kata Einstein katanya ya. Tuhan tidak bermain dadu, kata Einstein. Tidak ada sesuatu pun yang diciptakan itu dengan kesia-siaan. Semuanya by design, dengan perencanaan yang sangat sempurna ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, jadi ini Kang Rizky dan para ayah yang terhormat, ini harus jadi landasan kita ya. Jadi sebelum bicara soal masalah apa tadi, perubahan-perubahan zaman, tekanan ekonomi, persaingan, sebelum itu kita harus masuk kepada yang intinya dulu. Intinya itu adalah keyakinan, keyakinan. Ya, agama, akidah ya. Akidah kita, keyakinan kita mengatakan semua yang terjadi pada kita ini sudah Allah rencanakan. Jadi enggak mungkin Allah tidak menyiapkan hal-hal yang membuat kita akan sukses, karena Allah pasti menyiapkan segala hal sesuai dengan perencanaan Allah untuk kita gitu ya. Nah, jadi mari kita yakinkan diri wahai para ayah yang terhormat bahwa kita memang ditakdir untuk jadi ayah. Nah, tinggal nanti bagaimana kita memainkan peran. Dunia tidak mudah, tidak pernah ada dunia yang mudah, Kang Rizky. Tidak pernah ada dunia yang mudah ya. Masukin anak ke SMA aja paciweuh, sekolah mau nggak sekolah meng katanya. Jadi tidak mudah ya. Dan mungkin para ayah masa sekarang masih di generasi transisi gitu. Dia dibesarkan dengan nilai-nilai keteladanan yang hierarkis, tapi harus membesarkan anak di era yang sudah cair.
0: Ya,
1: serba cepat, ambigu. Ada uncertainty, ada ambiguity katanya ya. Ada volatility, ada gejolak. Perubahan-perubahan cepat ya. Kalau dulu mau masuk sekolah ya name-nya yang bagus. Sekarang banyak variabelnya.
0: Betul.
1: Dulu ada penerimaan murid baru, sekarang ada pemetaan calon murid baru. Udah pemetaan ternyata penerimaan juga itu.
0: Beda istilah gitu ya.
1: Banyak istilah baru. Yang jelas sebetulnya persoalannya pemerintah belum bisa menyiapkan sekolah sesuai dengan jumlah murid. Maka jadi riweh gitu ya. Dan kalaupun ada sekolahnya, harus kita akui bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Bandung dan Jawa Barat, kualitas sekolah itu memang belum merata. Fasilitasnya beda-beda. Gurunya tentu kalau guru barangkali relatif lebih sama lah ya, guru-guru itu hebat-hebat di mana-mana. Tapi fasilitasnya, daya dukungnya agak beda-beda. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal ayah masa kini, tidak mudah, memang tidak pernah mudah ya. Jadi ayah juga tidak pernah mudah, Kang Rizky. Kenapa? Karena kita, saya, Anda kan nggak belajar dulu gitu, tahu-tahu jadi
0: nggak ada sekolah untuk ayah gitu ya Ustaz.
1: Ya, meskipun sekarang sudah ada ya sekolah ayah. Sudah ada pelajaran-pelajaran parenting, bagaimana menjadi ayah yang baik itu sudah ada ya. Tapi pada umumnya memang kita tidak mendapatkan persiapan yang cukup. Seperti kalau kita mau masuk ke perguruan tinggi, maka di SMA kita harus belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Itu ilmu-ilmunya mesti cukup gitu, baru kita boleh masuk ke perguruan tinggi. Kalau jadi ayah kan enggak ya. Kita selesai kuliah, udah punya pekerjaan, upahnya mungkin juga belum memadai, tapi mertua kita ridho ya kan. Yang penting mertuanya ridho tuh, Bang Rezeki. Mertuanya ridho, istrinya ridho, nikah, punya anak. Kita masih ada di Indonesia, di mana orang tua masih bisa bantu. Jadi ini hal yang juga disyukuri lah ya. Kalau wah ini ngapain masih tergantung pada orang tua, enggak begitu juga ya. Dalam konsep keluarga yang kebersamaannya masih kuat, ya orang tua masih memperhatikan anak-anaknya perlu apa, masih dibantu. Tentu kita sebagai anak juga ingin mandiri. Nah, tapi balik lagi kepada tema. Dunia tidak mudah. Sekarang memang sedang lebih tidak mudah ya. Ya, sedang lebih tidak mudah karena itu tadi pergolakan-pergolakan, perubahan-perubahannya ya. Dan kita ada dalam kondisi di mana ada apa transisi gitu ya. Kalau lihat ke masa lalu enggak begini, tapi sekarang jadi begini gitu. Nah, apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah bagaimana orang tua itu, kalau sebenarnya rumusnya sama kan ya. Dulu waktu saya kuliah itu, saya punya dosen psikologi perkembangan namanya Prof. Tri ya, Butri Kusdwiratri Setiono namanya, panggilannya Butri ya. Ibu Tri berkata, ya ngurus anak itu Bud, katanya, kayak main layangan katanya. Maksudnya gimana Bu? Ya di kadang diulur, kadang ditarik gitu. Karena namanya anak-anak itu kan gak bisa ditarik terus ya. Bayangan juga begitu, ditarik terus malah nanti putus ya. Tapi gak bisa diulur terus. Kalau diulur terus nanti benangnya habis atau dia entah kemana gitu. Jadi sebetulnya intinya menjadi ayah masa kini di dunia yang tidak mudah itu juga sama. Kita memadukan keteguhan prinsip dan kelenturan sikap. Prinsipnya mah gak bisa dirubah. Tapi sikapnya mungkin ya diaturkan bagaimana penyampaian ya. Jadi boleh gak ya HP? HP bukan boleh, gak terhindarkan ya. Oh ya berarti oke. Ya oke, tapi untuk apa? Kan tidak terhindarkan sekarang ya, saya mungkin sedikit sekali orang yang tidak pakai HP ya. Sedikit sekali ya. Hampir semuanya pakai. Tukang cilok pakai HP ya. Bahkan transaksi tukang sayur udah pakai HP, pakai Kris ya. Pak ada kembalian? Enggak ada, adanya Kris gitu. Bayarnya pakai Kris. Beli cabe, beli tomat pakai Kris. Udah tidak terhindarkan. Jadi bukan soal boleh atau tidak, tidak terhindarkan. Cuma masalahnya mau dipakai apa? HP yang diberikan oleh ayah kepada anak. Jadi prinsipnya teguh, jelas, tapi dalam sikapnya kita lentur ya. Kita mencari cara terbaik dalam menyampaikan. Boleh pakai HP, bukan boleh lagi, memang gak bisa dihindari ya. Apalagi waktu COVID tuh. Dulu sebelum COVID itu anak-anak sekolah harus sekolah, tidak boleh main HP. Waktu COVID apa? Tidak boleh sekolah, tapi main HP. Tugasnya lewat HP. Kerja kelompok di HP, jadi rumit ya. Nah, jadi bagaimana memadukan antara keteguhan prinsip dan kelenturan bersikap ketika kita menyampaikan sikap kita sebagai orang tua kepada anak. Hal-hal yang prinsip yang tidak berubah, yaitu dipegang la ilaha illallah tidak berubah, kewajiban sholat tidak berubah, kewajiban beramal sholat tidak berubah. Tapi bagaimana itu semua dipraktekan dalam konsep-konsep yang kontemporer. Saya berkunjung ke Eindhoven, ke Belanda, Kang. Di Bandara Den Haag dijemput oleh kawan saya, Mas Eko namanya. Satu nyari-nyari, kan kami bawa koper satu-satu gede gitu ya. Jadi bayangan saya yang jemput itu ya seperti mana mobil yang jemput itu mungkin kayak paling Avanza atau Innova gitu ya. Ternyata ada yang melambai-lambai pada saya tuh pakai mobil Mercy sedan dulu. Gimana caranya itu? Siapa? Teman bukan kan? Kok teman saya mobilnya bagus banget gitu. Oh iya itu teman saya. Insyaallah. Waduh ini gimana ya, koper 4. mobil mercy. Apa boleh buat di bagasi bisa dua, di dalam dua. Aduh, ini mah tamu saya betul-betul ngerepotin ya. Nah, jalanlah kami kan menuju dari bandara Amsterdam menuju ke Eindhoven. Di tengah jalan teman saya masih kebilang, aduh Pak Ustadz, saya belum sholat katanya. Ini asar mau habis, saya sudah zuhur di pesawat sebelum mendarat ya. Dia bilang saya belum sholat asar nih katanya, dan ini sudah mau habis waktu asar, jadi saya mau sholat dulu ya. Oh iya iya mas gitu. Bayangan saya apa? Bayangan saya teman saya akan berhenti di musola mencari rest area kan? Di Indonesia ini. Beliau berhenti, minggir mobilnya menepi, dan kemudian beliau sholat di tempat duduk seperti saya sekarang duduk di mobil nih, langsung sholat. Udah gitu selesai saatnya mas, sholatnya di sini ya gimana lagi katanya. Ini keteguhan prinsip dan kelenturan sikap. Prinsipnya sholat tidak bisa ditinggalkan, tapi antara bandara Amsterdam dan Eindhoven nggak ada tempat sholat, nggak ada masjid. Ya, di mana sholatnya? Ya di dalam kendaraan. Nah besoknya kami jalan-jalan ke Belgia, kan dari Belanda ke Belgia tuh kayak dari Bandung ke Cimahi aja gitu kan. Udah keluar tol sedikit, udah Cimahi. Kalau di sana keluar tol sedikit Belgia.
2: Beda negara ya saudara.
1: Beda negara ya, kita mah dari Padalarang, Cimahi, Bandung, tentu nanti Kabupaten Bandung di Cileunyi itu berapa kota? Bandung Barat, Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung 4 kota. Kalau di Eropa bisa 4 negara.
2: Masya Allah.
1: Nah kami pergilah ke arah Belgia. Di Belgia biasalah ibu-ibu mampir ke tempat belanja, ada sale. Waduh itu salenya besar-besar di sana ya. Nah ketika masuk kami tersadar bahwa waktu asar sudah hampir habis dan di luar sedang hujan. Gak ada masjid yang dekat. Di mana sholatnya? Di fitting room, di tempat nyoba baju. Kami gentian ya, masuk di dalam kita jaga di luar. Sampai di dalam mall itu suara musik bertentangan sangat keras. Teguh pada prinsip bahwa kita harus melaksanakan sholat, tapi lentur dalam sikap di mana kita bisa melaksanakan sholat itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini jadi gambaran peristiwa ini menurut saya, bagaimana orang tua memberikan contoh dalam perannya. Kan nanti kalau diceritakan pada anak-anak, anak-anak tahu bahwa ya sholat itu harus, tapi kita nggak usah marah-marah. Kalau di negara yang nggak ada musola, ya udah kita sholat di mana aja gitu, di tempat yang memang tidak dilarang gitu, kita lakukan ya. Jadi bagaimana kita lentur dalam bersikap, tapi teguh dalam prinsip. Nah ini adalah dasar menurut saya, satu dasarnya menjadi ayah di dunia yang tidak modern ini, tetap meyakini tentang adanya peran Allah dalam hidup kita, bahwa kita tidak akan dibiarkan sendirian. Allah enggak mungkin membiarkan kita sendirian. Allah senantiasa akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan pada waktu yang tepat. Ini menjadi dasar ya, bahwa kita tidak gentar menghadapi kehidupan. Jadi ayah tidak takut. Siapa takut ya jadi ayah? Kenapa? Saya ditakdirkan jadi ayah karena Allah kok. Allah udah nyiapin untuk saya, maka saya yakin ayah tidak akan sendirian menjalani tugas sebagai ayah. Nah, kemudian karena memang kita tahu dunia ini sedang bergeser dan kita sadar kita ini generasi transisi dari dididik dengan nilai-nilai yang hierarkis, disiplin orang, tapi sekarang anak-anak begitu cair ya, perubahannya serba cepat. Wah pertanyaan anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak dulu. Dulu nggak berani nanya, sekarang mereka berani bertanya. Udah suasananya berubah, tapi ada yang tidak boleh berubah, yang prinsip akidah tidak boleh berubah. Ketaatan pada Allah dan Rasulnya tidak boleh berubah. Tapi bagaimana lentur dalam bersikap, nah, itu menjadi keindahannya. Itu Kang Rizky.

Itu dia sahabat MK, telah kita simak di termin yang pertama ini disampaikan oleh Ustaz Budi Prayatno, yang tentunya menambah wawasan kembali untuk kita, terus juga untuk Anda sebagai sahabat MK, bahwa nyatanya Allah sudah memberikan peran juga sepaket dengan berbagai ujian dan berbagai solusinya, begitu ya sahabat MK ini, Masya Allah. Nah, silakan Anda juga bisa ikut berbagi ya sahabat MK, kalau menurut Anda ataupun Anda bisa berbagi pengalaman, hal apa yang paling Anda ingat, begitu ya sahabat MK, entah itu nasihat ataupun juga bentuk apresiasi dari seorang ayah kepada Anda sebagai seorang anak, itu seperti apa sahabat MK. Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Insya Allah kita akan kembali sambung di segmen yang selanjutnya, termin yang kedua, bersama dengan Ustaz Budi Prayatno, selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu

Sobat MQ, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kita kembali sambung sahabat M untuk menyimak di termin yang kedua disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno. Namun sebelum itu silahkan kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga berbagi, menyampaikan atensinya. Seperti yang juga sudah bergabung, ini ada Ibu Yanti dari Antapani. Apa kabarnya Ibu Yanti? Masya Allah, terima kasih sudah ikut menyimak juga, menyampaikan doa terbaiknya. Mudah-mudahan Ustaz dan juga keluarga sehat selalu dan istiqomah dalam berdakwah. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Silakan sahabat MG, Anda yang ingin juga menyapa, menyampaikan doa-doa terbaiknya ataupun bahkan pertanyaan untuk didiskusikan, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Silakan sahabat MG, Anda juga bisa berbagi kalau menurut Anda apa bentuk cinta seorang ayah yang paling sering tidak disadari, begitu ya sahabat MG. Apakah tadi diam-diam memikirkan kebutuhan keluarga, tetap bekerja meski lelah, atau tadi jarang mengeluh meski banyak beban, atau yang keempat selalu berusaha menjadi sandaran untuk keluarga? Kira-kira apa sahabat MG yang kiranya baru Anda sadari ketika justru sang ayah sudah meninggalkan kita lebih dulu, begitu sahabat MG? Silakan Anda bisa berbagi pengalamannya, sampaikan dengan menuliskan nama, alamat, usia dan juga atensi berbaginya melalui nomor 0811-224-1027. Kita akan kembali simak di termin yang kedua, kembali disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno.
1: Ya, saya mungkin beruntung ya Kang, bukan mungkin, saya beruntung. Saya punya orang tua yang tidak memaksakan kehendak. Ya, orang tua saya memberikan ruang yang cukup besar pada kami anak-anaknya untuk jadi apa. Kakak saya ada yang jadi perawat, kakak saya ada yang sekolah di teknik, kakak saya ada yang berdagang, ya. Kakak saya ada yang jadi PNS, ada yang jadi swasta. Ayah dan ibu saya tidak mempersoalkan itu gitu. Nah, jadi ini barangkali bisa jadi pegangan bagi kita para ayah zaman sekarang. Di tengah-tengah dunia yang begitu luar biasa, orang tua itu sudah tidak bisa lagi untuk jadi komentator dan memberikan instruksi serta penilaian dari menara gading gitu, nggak bisa. Sementara anak-anak kita sekarang itu kan sedang tenggelam dalam lautan informasi yang mungkin mereka tidak punya kemampuan memilih, ya. Saya pernah begini Kang, yeah. Saya tanyakan satu persoalan kepada AI, pada DeepSeek, ya, dan saya prompting seketat mungkin gitu, yeah. Ya, kan makin bagus promptingnya makin akurat jawabannya. Jawabannya hebat, membuat saya terpesona. Tapi bentar, saya tanya sama Google, mesin pencari, search engine, siapakah dia menyebutkan nama-nama. Saya bilang, betulkah si A ini adalah gelarnya ini gitu ya. Ternyata bukan, kata Google, tidak pernah ada disebutkan. Saya sedang googling tentang hijrah masa kini, ya. Mm-mm. Siapakah orang yang hijrahnya hebat? Oh, kata si AI itu ada orang yang gelarnya adalah legend rock masa kini pada masanya, dan dia mengalami guncangan spiritual dan kemudian dimasuk Islam. Saya cek ke Google, oh nggak begitu katanya ceritanya gitu.
2: Beda,
1: saya balikin lagi tuh ke AI, kata saya tuh, kayaknya kamu salah ya ini, coba cek lagi gitu. Oh iya, maaf, saya salah. Saya tidak akurat sih, bayangkan Kang, ya, bayangkan. Jadi sekarang anak-anak mungkin sangat percaya kepada AI, mereka percaya algoritma. Ini kalau ini dibiarkan, ya, karena kalau lama-lama saya lihat ya, AI yang gratisan ya, bukan yang berbayar, itu kayak tumpukan fotokopian gitu. Tumpukan fotokopian, ya kalau kita ngambil langsung, kita kayak fotokopian. Ini dunianya kayak gini, orang tua sudah tidak bisa lagi. Kalau dulu orang tua saya cukup memberikan kebebasan, tapi bertanggung jawab. Hmm. Ya, kalau kamu sudah pilih itu, ya sebelum lulus SMA, saya mau kuliah di Jogja, silakan kata saya, cari sendiri kampusnya, tes sendiri, ya masuk ke UGM. Satu tahun nggak betah, saya mau balik ke Bandung, pindah jurusan dari kedokteran hewan ke psikologi, silakan, ya masih diberikan ruang gitu. Jadi mungkin terlalu nyaman, tapi ya itulah rezeki bagi saya barangkali ya, orang tua memberikan ruang. Nah sekarang anak-anak, dulu saya kena benturan-benturan pemikiran, tapi di ruang-ruang diskusi. Ya sekarang anak-anak kena benturan pemikiran di ruang-ruang digital. Ustadz aja pendapat bisa beda-beda kan?
0: Betul.
1: Ustadz bisa beda-beda untuk tema yang sama. Ya bahkan ada yang bukan ustadz juga punya pendapat yang cara bicara yang lebih kencang dari ustadz, bukan ahli tafsir menafsirkan ayat gitu ya. Kita pernah dengar soal Al-Qari'ah dengan Qori gitu ya, bagaimana ini bukan ahli bahasa Arab tapi komentar tentang bahasa Arab ditafsirkan dengan pemahaman sendiri. Influencer begitu banyak sekarang ya. Influencer itu kan beda-beda ya. Ada model Baim Wong, ada model Atta Halilintar, ada model siapa? Raffi Ahmad gitu.
0: Banyak kan.
1: Orang jadi kaya raya karena seperti Panji Pragiwaksono ya. Dia coba-coba itu anak-anak itu kan, saya kadang-kadang merasa kepala mau pecah gitu. Kalau saya coba saya coba diskusi sama AI, satu jam kepala rasanya mau pecah. Kenapa? Informasinya tuh banyak banget. Pada saat yang sama saya menyadari diri ini benar, tentu benar. Nah, wahai para ayah, anak-anakmu sekarang ada di dunia seperti itu loh. Dia ngobrol dengan robot. Curhat si robotnya gitu. Ngasih tahu kan. Saya hanya asisten AI katanya. Apa yang saya lakukan memang harus Anda cek lagi. Terima kasih atas kejelian Anda katanya.
0: Jadi verifikasi.
1: Kamu jujur hebat banget saya. Di zaman sekarang susah. Ya saya kan hanya asisten AI-nya. Bagi saya jujur itu sudah prosedur dibilang kan. Tapi Anda teliti luar biasa. Nah, coba ya. Para ayah coba masuk ke dunia seperti itu ya. Bagaimana anak-anak nanti, anak-anak tuh kan kalau dapat tugas dari sekolah dulu cuma googling, sekarang ada si Dola tuh. Ya Allah, pinter banget, bisa bikin gambar, bisa nyariin hadis.
0: Ya Allah.
1: Dola bikinin gambar pemakaman muslim di sore hari dengan matahari yang mulai memerah dan suasana yang syahdu, dan carikan hadis-hadisnya. Gak sampai satu menit keluar tukang. Terus bagaimana memverifikasi bahwa hadis yang dia keluarkan itu benar, ya pas ya. Nah ini menurut saya bagaimana kita para orang tua. Nah dulu itu dunianya relatif lebih aman, bukan tidak ada masalah ya. Teman saya bercerita bahwa anaknya dimanfaatkan oleh anak lain yang lebih dewasa. Ya anaknya usia SMA gitu, berteman dengan mahasiswa. Nah itu dimanfaatkan oleh mahasiswa ini. Kameranya dipinjam, gak pernah dikembalikan, ada alat apa dipinjam. Lama-lama teman saya kesel juga. Siapa yang minjemin ini? Sebutin si A. Oke, datangin rumah si A. Orang tuanya yang ada, kenapa ini anak ibu minjam kamera anak saya sampai sekarang belum dikembalikan. Oh ternyata katanya hilang. Oh ya sudah, gak apa-apa kalau hilang, tapi ganti dengan yang baru. Nah, dulu mungkin masalahnya sebatas begitu gitu ya. Ada pemanfaatan, bully dalam bentuk yang lain. Sekarang persoalan anak-anak itu di dunia digital luar biasa yang saya contohkan tadi. Bagaimana kalau orang tuanya hanya diem di atas gitu ya. Terus, hei anak-anak, kamu tuh jangan terlalu percaya sama AI. Coba orang tuanya terjun, ya. Karena boleh jadi AI itu sangat mempesona, cepat mikirnya. Tapi kan kayak ngambilan fotokopian, disimpulkan dari hasil fotokopian. Uruh, luar biasa bahayanya, ya. Kita tidak bisa menafikan. Kata Ustadz Purwanto, kalau yang berbayar mah lumayan Ustaz katanya. Kalau yang berbayar mah bisa tahu dia dari kutub sitah itu, dari kitab-kitab yang tujuh dia tahu nih hadis ini di Bukhari volume berapa, halaman berapa katanya, sampai baris keberapa. Itu sudah bisa begitu. Nah, tapi ini satu peluang sekaligus ini adalah persoalan yang kita hadapi di masa sekarang. Para orang tua sekarang itu harus jadi arsitek makna gitu ya. Mengajak anak untuk taat tapi tidak taat buta ya. Dia harus taat karena paham. Saya harus mengambil sikap ini kenapa? Jadi why ya, sampai kepada meaning, kepada maknanya itu ketahuan. Biarkan anak bertanya kenapa, kenapa, kenapa. Jadi memang orang tua sekarang harus lebih tahan uji, tahan mental, lebih pintar, karena anak-anak dibombardi dengan pengetahuan, dan pengetahuan itu bisa jadi senjata untuk bertanya. Atau kalau kita biarkan, anak kita tenggelamkan ya, lebih susah nariknya daripada tenggelam anak yang tenggelam di air belum terverifikasi kebenarannya. Nah, para ayah zaman sekarang harus terjun, harus jadi perenang yang unggul dalam lautan informasi yang hampir tiada bertepi. Harus tangguh, pandai berenang, punya ilmu, punya keyakinan, dan selalu dekat dengan anak. Itu Kang Rizky.
0: Insyaallah. Lalu mungkin juga muncul ya Undi, yang menjadi kebingungan juga para ayah nih Ustaz, di sisi lain tadi menyesuaikan metodenya dengan anak. Dan sebenarnya bagaimana Ustaz membedakan antara menyesuaikan metode dengan mengikuti semua kemauan anak? Karena sebagian orang tua juga khawatir jika terlalu fleksibel, tapi justru anaknya menjadi kurang hormat gitu Ustaz.
1: Rasa hormat anak itu bukan didapat dari apakah orang tua itu selalu memberi atau tidak memberi, bukan. Pertama itu dari kredibilitas orang tua. Orang tuanya jujur, orang tuanya menepati janji, orang tuanya punya prinsip ya. Jadi bukan mengikuti semua kehendak anak, tapi ada aturan, ada rules yang dipegang. Aturan itu mengatakan bahwa dia boleh nanti punya ponsel kelas 4 SD. Ya sudah, nanti kelas 4 dibelikannya. Tapi kalau dibilang kelas 4 tapi kelas 1 ngerengek dikasih, ya runtuh tuh nilainya, oh ternyata gampang ditembus. Jadi rasa hormat anak itu terutama bukan karena soal harus diberi atau tidak diberi, tapi bagaimana orang tua memerankan perannya sebagai orang tua, dan anak melihat, oh ayah saya ternyata konsisten ya, oh ayah saya jujur, oh ayah saya adalah orang yang senantiasa memegang agama dengan teguh ya, sholatnya tidak pernah ketinggalan, menghindari hal-hal yang agama melarang. Itu tumbuh tuh rasa hormat. Soal memberikan yang diminta atau tidak diminta, itu kan tergantung yang diminta kan. Misalnya anak minta jajan, ya memang harus dikasih kan, bekal sekolah, karena MBG sedang tutup dulu gitu. Jadi minta jajan dikasih. Terus misalnya anak buku harus dibeli, minta lagi. Jadi mana yang akan kita berikan, itu memang yang jadi penentu. Kita memberikan sepanjang memang itu diperlukan, dan tidak perlu malu, tidak perlu ragu kalau ternyata sedang tidak punya uang, bilang, dan gak apa-apa. Banyak orang tua yang tidak bisa memberikan apa yang dimintakan anak, anaknya bisa nunggu. Oke ya, gak apa-apa aku nyari pinjaman di teman. Oke, gak apa-apa aku akan mencatat. Oh, jadi jangan khawatir kalaupun ayah tidak pernah selalu bisa memberi apa yang diminta, terus anak-anak menjadi turun rasa hormatnya. Enggak, bukan dari situ gitu. Gitu kan.
0: Masya Allah. Baik, dan kita akan coba menyapa Ustaz sahabat kita yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Ini dari hamba Allah dari Bandung, ini menyebutkan namanya, menjadi seorang ayah begitu Ustaz. Dan sebenarnya bagaimana sikap ataupun respon terbaik untuk pendekatan kepada anak, di sisi lain ayah ini mempunyai kekurangan dalam hal teknologi ataupun kudet katanya Ustaz, sedangkan anak ini adaptasinya lebih cepat terhadap teknologi. Lalu seperti apa respon yang terbaik bisa diikhtiarkan oleh seorang ayah dalam hal pendekatan di era teknologi sekarang begitu Ustaz?
1: Ya, ketulusan hati, kejujuran, ketaatan pada Allah, itu nilai-nilai yang tidak bisa dikalahkan oleh teknologi dan ilmu. Ya. Kalaupun ayahnya kudet, ayahnya jujur. Ayah kudet, ayah nggak tahu. Yang kamu tanyain, ayah belum ngerti. Kamu tahu dari mana? Suruh anak nunjukin. Oh ini di sini, ya. nih di TikTok, ada di TikTok nih, ada nih TikToknya siapa nih, ya coba lihat nih, ya coba diminta, ya coba liatin, kenapa ya nggak punya akun TikTok, iya ya nggak punya akun TikTok nih, liatin dia. Jadi jangan malu untuk bertanya, memverifikasi. Anak nanya sesuatu yang kita nggak ngerti, tanyakan maksudnya apa. Itu ada tuh di Instagramnya Ustad siapa gitu, nih ada cerita soal ini. Ada ya, nih ada di storynya siapa. Jadi coba bertanya aja, jujur mengatakan. Anak-anak tidak akan kehilangan rasa hormat kok kalau kita sebagai orang tua kudet tapi jujur dan nyaman aja. Ya nggak perlu jangan nanya begitu, ayah emang nggak ngerti, ayah emang kudet. Nggak usah begitu ya, tanyakan dengan tenang apa yang dimaksud. Memang belum mengerti, tapi supaya ayah ngerti, ayah harus lihat di mana. Oh ini ya nih, aku lihat yang di HP aku aja, maksudnya ini begini begini begini. Jadi bangun komunikasi yang baik, connection yang baik ya, baru nanti bisa memberikan correction. Nah ini rumus ya, yang menurut saya sangat pas. Kalau jalinan komunikasinya bagus, nanti anak juga enak ngobrolnya. Oh si ayah mah kudet. Emang ayah kudet. Supaya ayah tidak kudet, kasih tahu. Kamu tahu dari mana itu? Nanti ayah bisa memberitahu, memberi saran, dan menjawab pertanyaanmu. Gitu kan, jadi enak. Enak ngobrolnya. Oh si ayah mah kudet. Emang ayah kudet. Supaya ayah tidak kudet, kasih tahu, kamu tahu dari mana itu, nanti ayah bisa memberitahu, memberi saran, dan menjawab pertanyaanmu. Gitu kan, jadi enak.

0: Tapi setiap orang tua tentu ingin anaknya tumbuh menjadi pribadi yang soleh, soleha, berakhlak mulia, dan berhasil dalam kehidupannya. Nah, itu tidak sedikit ayah yang merasa tanggung jawabnya untuk mengarahkan, menasehati, bahkan juga menegur ya sahabat Evi ketika anak melakukan kesalahan. Namun tadi ada satu pertanyaan yang juga patut kita renungkan, apakah anak lebih dulu merasakan kedekatan dengan ayahnya atau justru lebih sering menerima koreksi daripada koneksi? Yang menarik tadi disampaikan oleh Ustaz Budi Prayatno gitu ya sahabat MG, adalah connection terlebih dahulu baru correction, ataupun koneksi dibangun dulu baru bisa mengkoreksi. Ada banyak anak yang sebenarnya bukan tidak mau dinasehati begitu ya sahabat MG, mereka hanya membutuhkan hati yang juga lebih dekat begitu ya secara koneksinya, sebab nasihat akan lebih mudah diterima ketika hubungan sudah terjalin dengan erat ataupun bondingnya sudah terbentuk. Teguran akan terasa sebagai bentuk kasih sayang jika lahir dari kedekatan, bukan sekedar kewajiban begitu ya sahabat MG. Jadi silakan sebelum kita akan sambung di termin selanjutnya dari Ustaz Budi Prayatno, Anda pun bisa ikut berbagi. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu yang juga sudah bergabung. Ini ada Bunda Sinta dari Cilimus Cisarua. Kalau menurut Bunda Sinta, ini contoh perilaku sifat baik untuk anak dan keluarga. Seorang ayah itu harus bisa, dimana juga harus bertanggung jawab untuk kehidupan keluarga, yang tentunya dengan jalan berusaha menjemput rezeki ataupun juga mencari nafkah begitu ya, ini disampaikan oleh Bunda Sinta. Termasuk juga penting ini ayah harus bisa mengerti dan mendengarkan pendapat dari anggota keluarganya, baik istri ataupun anak-anak begitu. Dan Masya Allah di pagi harinya juga menyampaikan salam silaturahimnya, doa terbaiknya khususnya untuk suami tercinta katanya, untuk anak-anak, untuk mantu, untuk cucu, serta juga sahabat MKFM, untuk sahabat siar juga. Semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan juga petunjuk dan hidayah, dan semoga Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan bunda dan juga anak-anak bunda katanya. Amin Allahumma amin. Masya Allah, terima kasih Bunda Sinta sudah bergabung menyampaikan atensi berbaginya. Termasuk juga ini ada Kang Irfan dari Halte Selatan juga. Apa kabarnya Kang Irfan di siang hari ini? Disampaikan oleh Kang Irfan juga berbagi di pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, dimana ketabahan seorang ayah untuk tadi membiayai kuliah dari Bapak Irfan waktu dulu katanya, walaupun udah pensiun, dan membagi uang untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan, termasuk ketika mau meninggalnya, ini berpesan untuk menjadi apapun jangan lupakan sholat katanya. Ini Masya Allah, pesan yang senantiasa diingat, dan juga berbagai bentuk perilaku tindakan yang menjadi teladan juga ini yang sampai saat ini masih diingat oleh Pak Irfan begitu. Ini Masya Allah, terima kasih sudah berbagi inspirasi, berbagi juga pengalaman ya Bapak Irfan dari Halte Selatan di siang hari ini. Anda pun bisa sahabat MG, silakan masih ada kesempatan untuk berbagi. Manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Kita akan kembali hadir menyapa Anda untuk menyimak di termin selanjutnya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
3: Mah,
2: Kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma, caranya?

0: biar kita bisa ikut bantu.
1: Nah, ini nih Pak, ada program wakaf mushaf Al-Qur'an dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Qur'an. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
0: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
1: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Qur'an dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Qur'an bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Qur'an, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
3: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
4: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
3: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap, semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
4: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih, saya tunjukin profilnya.
3: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
4: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga, bro.
3: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
2: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811 224 3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung, bersih, disiplin, berprestasi.
5: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
5: Sahabat MQ, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim Ayat 6.
7: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MQ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Insya Allah, azan zuhur akan berkumandang di jam 11 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.

0: ditemani sahabat saya Rizky Alvari, sahabat FG. Insyaallah kita akan kembali menyimak. Sebelumnya kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung. Vitamin yang ketiga disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno di kesempatan siang hari ini.
1: Ya, tentu setiap peristiwa kan sudah takdirnya begitu ya. Sudah berpisah karena perceraian. Jangan pernah tidak berkomunikasi, punyai waktu berkomunikasi, kalau bisa ajak gitu. Apa satu bulan sekali ya. Tidak ada bekas anak, jadi anak itu tetap harus dipantau. Nah, dalam jadi jangan hanya berkomunikasi pada saat tertentu saja. Ya, jadi jangan saat kita khawatir, kamu lagi di mana? Tuh ada peristiwa itu, kamu enggak apa-apa, bukan cuma gitu, gitu. Itu bagus, tapi bagusnya ada komunikasi yang terjadwal, Kang. Misalnya tiap akhir pekan, ya, selalu ayahnya nelfon atau video call atau mungkin sebulan sekali ketemu, ya. Kan berpisah dengan ibunya bukan berarti tidak berkomunikasi dengan anaknya. Bertemu sebulan sekali, ngobrol, sehingga kemudian ayah ketika bertemu itu jadi pendengar yang baik, sudah anak cerita. Penting sekali untuk senantiasa menjaga connection, hubungan antara hati orang tua dan anak, walaupun dia sudah terpisah karena masalah perceraian. Jadi jangan sampai perceraian orang tua menghambat, mengganggu lancarnya komunikasi ayah dan anak. Pastikan Pak punya jadwal yang terjadwal. Apakah 2 hari sekali nelfon, sepekan sekali nelfon, atau sebulan sekali ketemu. Nah, nanti dalam komunikasi yang terus terjaga itulah kita bisa lebih enak masuk kalau mau bicara lebih jauh lagi. Mau bicara, mau nanya soal masa depan. Kalau ketemunya cuma setahun sekali kayaknya agak susah gitu. Tapi kalau udah setiap pekan telepon, sebulan sekali ketemu, insya Allah lebih mudah. Kuncinya adalah pada betul-betul kesadaran sang ayah untuk senantiasa menjaga connection dengan anaknya, walaupun melalui telepon, video call, dan itu senantiasa dijaga waktunya. Jangan hanya sekali-sekali, jangan hanya karena waktu ingat saja. Kalau nggak ingat, kamu hubungi. Tidak, kita buat jadwal. Betul-betul disiplin. Setiap hari Senin itu pasti telepon. Nanti ketemuannya setiap tanggal berapa, setiap bulan itu dilakukan pertemuan langsung sambil mendengarkan secara langsung. Itu salah satunya begitu, Kang Rizky.
0: Insyaallah. Baik Ustaz, dan selanjutnya mungkin kita langsung saja menyapa juga ada sahabat kita dari Bandung Timur. Ini Bapak Dimas juga yang menyapa. Di mana Ustaz sebentar lagi insyaallah ini menjadi ayah untuk pertama kali. Tapi jujur ada rasa takut begitu Ustaz, belum siap. Apa yang sebenarnya bekal paling penting bagi calon ayah di zaman sekarang, katanya Ustaz?
1: Kang, satu hari ada teman yang bercerita bahwa dia baru tahu anaknya enggak sholat. Jadi anak perempuannya yang udah jadi mahasiswa itu gak sholat. Taunya dari mana? Pergi dengan keluarga. Di tengah perjalanan mau sholat subuh, yang lain turun, dia kok gak turun? Kamu lagi halangan? Enggak. Kenapa gak turun? Enggak aja, kenapa? Gak sholat? Enggak. Diskusilah dengan ibunya anak perempuan itu dengan sampai ribut. Atau ayahnya, sudah Mi, Tenang aja, gimana nih anaknya gak sholat? Ya, dia udah dewasa, kita sudah mendidiknya dengan baik. Kita punya jalur langit. Apa? Kita ketuk pintu langit dengan doa-doa supaya anak kita kembali ke jalan Allah. Hatinya kan juga Allah yang mengendalikan. Nah, jadi untuk para ayah, para calon ayah, bekal yang paling baik tuh ayahnya punya hubungan yang baik dengan Allah. Ya, lewat ibadah, lewat bekerja keras di jalan yang halal. Ya, pilih rezeki yang baik-baik, bawa ke rumah yang baik-baik. Nanti Kang, kalau sudah begitu Allah yang nolong. Saya tanyakan pada kawan saya, gimana sekarang anaknya, sudah sholat lagi? Alhamdulillah sudah. Jadi banyak persoalan akan hadir, kita gak tahu. Tapi kunci yang paling utama adalah kita para ayah punya hubungan yang baik dengan Allah. Nanti Allah yang akan menolong kita. Ya intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah Allah, barang siapa menolong Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Dengan itu kita tidak lagi ragu-ragu jadi ayah. Selamat bersiap untuk jadi ayah, dan jadi ayah yang hebat.
0: Masya Allah. Baik Ustaz, terakhir mungkin sebagai pertanyaan penutup juga dari sahabat kita dari Bale Endah. ini hamba Allah boleh tidak menyebutkan juga namanya. Gimana kadang Ustaz suami sudah pulang, sudah ada di rumah dari balik kerjanya katanya. Tetapi ketika sudah pulang, ini lebih banyak sibuk dengan ponselnya karena alasan tadi melepas penat kerja. Nah, anak menjadi merasa ayahnya tetap tidak hadir, dan bagaimana cara menyikapinya sebagai seorang istri begitu Ustaz?
1: Ya, punya suami yang seperti itu harus dihadapi istrinya jadi ibu bagi sang suami ya. Jadi istri itu kan kadang jadi kekasih, kadang jadi istri, kadang jadi ibu. Karena suami itu si cikal katanya ya. Anaknya paling gede itu suami. Nah, bicara baik-baik Bu, di waktunya, jangan waktu sedang dia begitu, di luar waktu itu ya. Misalnya Ahad pagi jalan-jalan atau ke masjid bareng, atau Kamis sore ke DT bareng habis pengajian, sedang makan bakso gitu lagi enak, bilang anak-anak dan aku itu lebih suka kalau kamu pulang kerja tuh langsung ngobrol. Anak-anak juga perlu main dengan kamu. Jadi please kalau pulang kerja itu HP-nya jangan langsung di on terus lihat kerjaan, atau malah lebih parah lagi tadi pengen relax gitu ya. Lihat drama pendek Cina gitu ya. Rasa jadi seorang penyihir atau jadi orang yang punya kemampuan melihat batu giok gitu. Wah, itu celaka.
0: Yes,
1: nama-nama yang mengodak-ngaduk impian-impian yang enggak benar gitu. Jadi ngobrolin tapi dengan tanpa beban tuh Bu, ngobrol aja. Aku sama anak-anak tuh lebih pengen dapat perhatian ya gitu. Anak-anak pengen kamu tuh cerita gitu ya. Kita juga paham sih ayah capek, mungkin melepas penatnya dengan menonton atau main game. Tapi kan kami juga pengen banget diberi perhatian, disapa. Gitu, di ngobrolinnya jangan pada saat itu. Sehingga kemudian nanti yang suami tersadarkan, lebih enak gitu. Begitu, Kang Rizky.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz, dan terima kasih juga sama Pak Rengi tadi yang sudah bergabung ya, menyampaikan atensinya dan pada di pengunjung kebersamaan Ustaz. Sebagai penutup, pada kalian yang ingin dikuatkan berkaitan dengan perbincangan kita, tema menjadi ayah di dunia yang tidak mudah, silakan Ustaz.
1: Ya, jadi ayah itu memang tidak pernah mudah, tapi untuk jadi ayah yang baik juga bukan persoalan yang tidak mungkin. Satu, jadilah ayah yang senantiasa menjaga connection before correction ya. Punyai hubungan yang baik dulu, secara hati itu tersambung, itu nanti correctionnya mudah. Yang kedua, jadilah tempat pulang yang aman ya. Anak bisa ketemu dengan persoalan apa saja di luar yang banyak, dan dia aman kalau cerita kepada ayah, meskipun yang dilakukan kenakalan ya. Anak saya cerita, ya aku dihukum sama yayasan. Kenapa? Bikin video ya, dan kemudian di ujung videonya itu anak laki-laki bertelanjang dada, ditulisin di dadanya nama sekolahnya. Di YouTube ketahuan sama yayasan, ditanya saya, terus gimana? Itu kan nanya ke guru, boleh kan bagi laki-laki mah, ini bukan aurat, laki-laki tak biasa. Tapi yayasan tidak sependapat. Jadi kemana videonya harus di take down. Udah di take down, udah. Ya udah, dengerin aja gitu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu, kita tidak menghakimi, mendengarkan saja. Jadi jadilah tempat pulang yang aman. Anak bisa cerita tentang persoalan yang dihadapi, tentang tekanan-tekanan yang dia rasakan, mungkin kegagalan yang dia alami. Orang tua, ayah mendengarkan dengan baik. Dan juga orang tua atau ayah khususnya jadi fasilitator untuk tetap anak itu terbimbing dalam ketakwaan di era FOMO ya. Jangan anak melakukan sesuatu hanya karena untuk mendapat validasi atau karena orang lain melakukan. Enggak, kita tidak melakukan sesuatu karena orang lain melakukan, kita lakukan itu ada dalam ridho Allah, ada di jalan yang Allah ridho. Begitu Kang Rizky dan sahabat MK, mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan. Hatur nuhun, insyaallah ketemu lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khair Ustaz untuk ilmu-ilmunya disampaikan di pagi hari ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, sahabat MC, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan yang senantiasa juga terus mengalir untuk Ustadz Budi. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya dan juga perjalanannya Ustadz. Biamanilah wa yasallallah. Dan pada akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia sahabat MQ, telah kita simak bersama apa yang juga disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Budi Prayatno berkaitan dengan sosok ayah begitu ya sahabat MQ. Dan tentu tidak akan ada selesai-selesainya ketika kita melihat bagaimana teladan yang diberikan oleh sosok ayah. Penting juga tadi adalah bagaimana sebagai ayah membangun koneksi begitu ya secara rutin sebelum pada akhirnya menciptakan koreksi begitu ya sahabat MG. Beberapa hal yang juga menjadi pengingat begitu ya sahabat MG, ketika menjadi sosok ayah memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk bisa menjalaninya, karena Allah sudah mengembangkan berbagai amanah sesuai dengan batas kemampuan setiap hambanya begitu ya sahabat MG, termasuk bagi sosok ayah.

0: Di segmen terakhir dalam sajian program Inspirasi Keluarga Sahabat MQ hadir segmen Morotel Pilihan. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan Morotel yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Anda bisa sampaikan pilihannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, sahabat MQ, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan morotanya. Yang insya Allah pilihan terbanyak akan kita simak bersama begitu ya sahabat MQ, sebelum ataupun menantikan azan zuhur di siang hari ini. Untuk pilihan morotanya sahabat MQ, di pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Al-Mu'minun, di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat An-Nur, dan di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Furqan. Anda bisa pilih salah satu di antaranya, ataupun Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ bisa Anda langsung kirimkan untuk pilihan pollingnya. Di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Mu'minun, di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat An-Nur, dan terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Furqan. Kami nantikan sahabat MQ dan insya Allah kami akan kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
3: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

menemani ruang dengar Anda sahabat MK di waktu menjelang isoma, istirahat, sholat, makan gitu ya sahabat MK, di berbagai aktivitas Anda. Entah itu mungkin sedang bekerja, sedang menyimak juga di perjalanan, atau juga sudah menyimak di rumah gitu ya sahabat MK ini, masya Allah, sambil berbagai aktivitas di dalam rumah menyimak radio MK FM Bandung. Masuk di segmen terakhir sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Keluarga di pagi menjelang siang hari ini begitu ya sahabat MK. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Jadi silakan kami mengundang kembali Anda untuk ikut bergabung menyampaikan pilihan murotalnya. Dan insya Allah pilihan terbanyak akan sama-sama kita simak di penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi Keluarga di hari ini. Di pilihan nomor 1 sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Mu'minun. Di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat An-Nur. Dan terakhir di pilihan murotal nomor 3 Al-Quran Surat Al-Furqan. Sampaikan pilihannya dengan menuliskan nama spasi alamat spasi usia melalui nomor di 0811-224-1027 0811-224-1027. Atau Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MK melalui WhatsApp, Anda bisa sampaikan untuk pilihannya langsung di sana.

Kami sapa yang sudah bergabung, ada sahabat kita Ibu Yanti dari Antapani. Ini bergabung di pilihan morotanya Al-Quran Surat An-Nur. Pilihan nomor 2, terima kasih Ibu Yanti. Selanjutnya Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga kembali bergabung menyampaikan pilihan morotanya di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Furqan. Kemudian dari Buah Batu, Pak Yandi juga bergabung di pilihan morotanya di nomor 1, terima kasih Pak Yandi. Ibu Lilis dari Balai Endah di pilihan murotanya nomor 2, Al-Quran Surat An-Nur. Kemudian kali ini kami sapa juga Ibu Pujasari dari Cicadas di pilihan murotanya nomor 1, Al-Quran Surat Al-Mu'minun. Terima kasih Ibu Pujasari sudah bergabung di Cicadas ya, Masya Allah. Kemudian Kang Irfan dari Halte Selatan di pilihan morotanya nomor 1, Al-Quran Surat Al-Mu'minun. Ibu Parilah dari GBA 3 juga terima kasih sudah kembali bergabung menyampaikan pilihan morotanya di nomor 2, dipilih oleh Ibu Parilah, Al-Quran Surat An-Nur. Kami sapa juga sahabat MQ, Anda yang bergabung menyampaikan following di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ, seperti ada hamba Allah juga ini bergabung di pilihan morotanya nomor 2, Al-Quran Surat An-Nur, begitu ya, ini Masya Allah. Kemudian juga kali ini yang baru bergabung ini ya, Masya Allah, di siang hari ini ada sahabat kita dari Jakarta, ataupun tepatnya ini ada sahabat Dinda Putri Balkis. Juga apa kabarnya di siang hari nih sahabat Dinda? Terima kasih sudah kembali bergabung, kali ini menyampaikan pilihan morotanya. Kalau sahabat Dinda ini di pilihan morotal nomor 3, Al-Quran Surat Al-Furqan. Dari sahabat Dinda di Jakarta, kali ini beralih ke sahabat kita dari Cilimus. Ada Bunda Sinta bergabung di pilihan morotanya nomor 3 juga, Al-Quran Surat Al-Furqan. Selanjutnya Ibu Yani juga bergabung dari Taguk Apu di pilihan morotanya nomor 2. Terima kasih Ibu Yani. Selanjutnya Kang Pian dari Gunung Letik juga bergabung, tepatnya di Ciparai, di pilihan morotanya siang hari ini nomor 1, Al-Quran Surat Al-Mu'minun.

0: Anda penasaran sahabat MG yang pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan Morotel nomor berapa? Dan untuk pilihan Morotel yang terbanyak dipilih di siang hari ini sahabat MG di pilihan Morotel nomor 1, Al-Quran Surat Al-Mu'minun. Insya Allah kan kita sama-sama menyimak gitu ya sahabat MG, Morotel di pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Al-Mu'minun. Boleh juga menantikan kumandang azan zuhur sahabat MG. Terima kasih atas kebersamaannya dalam sajian program Inspirasi Keluarga. Terima kasih juga atas doa-doa terbaiknya. Dan tentu mudah-mudahan kita semua mendapatkan inspirasinya, mendapatkan juga ilmu yang bermanfaat dan dapat kita ikhtiarkan untuk praktekkan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap semangat sahabat MG menjalankan berbagai rutinitasnya. Dan tentu banyak hal yang jarang sekali ataupun lupa untuk kita syukuri ketika menjalankan amanah tersebut. Kembali diingat di momen-momen pertama begitu ya sahabat MG, ketika Anda mendapatkan amanah itu, rasa bahagia yang luar biasa. Mungkin dikarenakan terlalu sering monoton dengan rutinitas yang itu-itu saja, membuat Anda lupa untuk mensyukuri itu kembali sahabat MG. Sehingga mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, memberikan kemudahan atas segala amanah, segala aktivitas yang sedang dijalaninya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga ayah masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung. As-Santas Samiul Alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah

0: dengan Allah, dan wahwa dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka sami'u du'a Ali Imran 38, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar. Dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wahuwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan. Dari tidak ada, jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial, Allah tahu. Semuanya, tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Kinki, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
4: Apa aku nggak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
7: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
7: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 40.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta.
1: MQ Siang.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara langsung sahabat MK dari Jalan Geger Kalung Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK? Senang sekali kembali hadir mendapat menyapa Anda, sahabat siar Rizky Alfaris. Kali ini dalam sajian program Inspirasi Siang Spesial Talk Soul sahabat MK. Ya, dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak ya di siang hari ini, baik melalui frekuensi di 102,7 MK FM ataupun juga melalui streaming di www.mkfmnetwork.com. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya ya sahabat MK, dan tentu masih semangat menjalani sisa-sisa hari ini. Sudah setengah perjalanan di hari ini sudah dilalui begitu ya sahabat MK, sehingga mudah-mudahan apapun cuacanya, apapun juga tentu berbagai ujian yang hadir, Allah senantiasa kuatkan dan berikan kita kemampuan untuk menyelesaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentu sahabat MK dalam menjalankan setiap aktivitasnya tidak terlepas dari bagaimana salah satu organ yang Allah berikan kepada kita begitu ya sahabat MK, adalah ketika kita bisa melihat ya, salah satu indera penglihatan kita. Dan pernahkah Anda sahabat MK merasa akhir-akhir ini misalnya tulisan di layar ponsel ataupun smartphone ini mulai terlihat kurang jelas? Atau saat membaca buku misalnya, tanpa sadar harus menjauhkan jaraknya agar lebih mudah untuk dibaca. Banyak yang mengira sahabat MK itu hal yang biasa, padahal bisa jadi itulah tanda-tanda alami perubahan pada mata yang mulai terjadi memasuki usia 40 tahun. Dan menariknya sahabat MK, tidak semua perubahan penglihatan ini harus dianggap sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Yang terpenting adalah kita mengenali apa yang normal terjadi seiring bertambahnya usia dan kapan kita perlu segera memeriksakan kesehatan mata. Nah, di siang hari ini sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, kita akan membahas tema yang juga tadi sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu mata sehat di usia 40 tahun ke atas. Apa yang mulai berubah sebenarnya sahabat MK? Insyaallah kita akan bersama narasumber kita Dr. Pratiwi Yuliandari, SPM MKes, dokter spesialis mata di Netra Klinik Spesialis Mata. Kita akan mengupas ya sahabat MK, perubahan apa saja yang sebenarnya umum terjadi dan cara menjaga kesehatan mata hingga kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan. Dan silakan kami juga mengundang Anda untuk bisa ikut bergabung menyampaikan atensinya, ataupun bahkan Anda yang punya pertanyaan untuk didiskusikan bersama dengan Dr. Pratiwi di siang hari ini. Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, atau Anda yang menyimak langsung di live streaming platform media sosial Radio MK FM Bandung, baik di TikTok ataupun juga di Instagram, bisa Anda tuliskan untuk atensinya langsung di kolom komentar. Dan sahabat MK, mana yang paling sering Anda alami saat menggunakan mata di setiap harinya? Apakah misal, yang pertama, tulisan di handphone ataupun buku mulai terasa kurang jelas? Atau yang kedua, mata cepat lelah setelah menatap layar gadget? Yang ketiga, penglihatan masih nyaman, alhamdulillah gitu ya sahabat MK, atau yang keempat, justru belum tahu karena belum pernah memeriksakan mata? Nah, kira-kira silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan berbaginya ataupun menyampaikan fallingnya tadi, mana yang paling sering Anda alami saat menggunakan mata setiap hari. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan fallingnya, termasuk Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, bisa Anda langsung kirimkan untuk pilihan fallingnya. Ya, berbicara tentang usia 40 tahun ya sahabat MK, banyak orang yang mulai merasakan perubahan pada penglihatannya. Mulai tadi membaca tulisan kecil terasa lebih sulit dari biasanya, mata cepat lelah,
atau ini membutuhkan pencahayaan yang lebih terang? Dan sahabat MQ, perubahan ini merupakan bagian dari proses penuaan yang alami, begitu ya sahabat MQ. Setiap orang rasanya akan mengalaminya seiring dengan bertambahnya usia. Namun ada juga sahabat MQ, beberapa penyakit mata yang mulai meningkat resikonya pada usia ini, seperti katarak, glaukoma, dan juga degenerasi makula. Nah, lebih lengkapnya, lebih jauhnya lagi, insya Allah kita akan bincangkan di siang hari ini bersama dengan Dr. Pratiwi Yulian dari SPMMKes, dokter spesialis mata di Netra Klinik, spesialis mata. Alhamdulillah kita sudah terhubung, kita akan coba menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ya, sambil menantikan ya untuk kembali tersambung begitu sahabat MQ bersama dengan dokter Pratiwi Yulian dari SPMMKes dari Netra Klinik Spesialis Mata. Silakan Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan polling begitu ya sahabat MQ. Mana yang paling sering Anda alami saat menggunakan mata di setiap harinya? Apakah misal ketika sudah sering, sudah biasa melihat gadget begitu ya, konten begitu sahabat MQ, tulisan di handphone ini ataupun ketika membaca buku mulai terasa kurang jelas sahabat MQ, apakah Anda merasakan itu? Atau yang kedua, mata cepat lelah setelah menatap layar gadget? Yang ketiga, penglihatan ini masih nyaman, alhamdulillah begitu ya sahabat MQ? Atau yang keempat, belum tahu gitu karena belum pernah memeriksakan mata? Nah, silakan Anda bisa sampaikan vollingnya di kebersamaan siang hari ini, baik melalui nomor WhatsApp ataupun SMS MQ FM Bandung di 0811-224-1027, atau Anda yang menyimak langsung di live streaming media sosial MQ FM Bandung di TikTok @MQFMBandung, ataupun juga di Instagram @MQFMBandung, atau di YouTube gitu ya sahabat MQ di @MQFMLiveKajian. Bisa Anda tuliskan atensi ataupun pertanyaannya langsung di kolom komentar, untuk pada akhirnya kita akan coba diskusikan bersama dengan Dr. Pratiwi di kesempatan siang hari ini ya sahabat MQ.

0: Karena tentu ya sahabat MQ, setiap hal yang tercipta di dunia ini sifatnya tentu sementara, termasuk diri kita sendiri begitu ya sahabat MQ sebagai manusia. Termasuk berbagai fasilitas yang Allah hadirkan kepada kita, salah satunya adalah penglihatan. Dan Masya Allah ya sahabat MQ, semua perubahan penglihatan tadi sebagai bentuk alami ya, ketika bertambah usia. Namun menariknya tidak semua perubahan penglihatan juga harus dianggap sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan berlebih begitu ya sahabat MQ, hingga akhirnya gelisah, tidak bisa tidur gitu ya sahabat MQ. Karena yang terpenting adalah kita mengenali apa yang normal terjadi seiring bertambahnya usia begitu sahabat MQ. Dan kapan sebenarnya kita perlu segera memeriksakan kesehatan mata kita. Nah insyaallah ya sahabat MQ, kita akan bincangkan di kebersamaan siang hari ini. Inspirasi siang spesial talk show bersama dengan Dr. Pratiwi Yulian dari SPM MKES, dokter spesialis mata di Netra Klinik Spesialis Mata. Alhamdulillah sudah tersambung di siang hari ini. Kita langsung kembali menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf
0: alhamdulillah,
1: agak terlambat dikit.
0: Dokter, tidak apa-apa. Senang sekali rasanya bisa kembali bersilaturahim bersama dengan dokter ya di siang hari ini. Nah, kabar baik tentunya dokter di.
1: Alhamdulillah mas.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Kembali menemani ruang dengar sahabat MQ ya dokter. Apalagi topik yang dihadirkan kembali kita berkaitan dengan salah satu kenikmatan yang Allah hadirkan, yaitu organ mata ataupun indera, indera penglihatan. Temanya dihadirkan ini dokter berkaitan dengan mata sehat di usia 40 tahun ke atas. Nah di awal mungkin ya dokter, banyak orang yang mengatakan bahwa memasuki usia 40 tahunan ini tubuh mulai memberikan sinyal. Ada yang mungkin rambutnya mulai memutih, sendi yang mulai mudah pegal, dan ternyata mata pun ikut mengalami perubahan. Bahkan ada yang sebelumnya tidak pernah memakai kacamata, tiba-tiba ini merasa melihatannya tidak senyaman dulu. Nah, di awal mungkin sekaligus juga menyapa sahabat MQ di siang hari ini, dokter. Apa sebenarnya perubahan mata yang paling sering terjadi setelah usia 40 tahun nih, dok?
1: Oke. Baiklah, terima kasih sekali ya. Mohon maaf agak terlambat dikit nih karena baru beres pelayanan ya. Jadi memang benar di saat usia kita udah mulai 40 nih, memang tubuh-tubuh kita juga sepertinya mulai memberikan sinyal-sinyal gitu ya. Mungkin di semuanya. Nah, siang ini kita khusus membahas untuk mata. Ternyata mata juga demikian juga gitu. Jadi di saat usia udah mulai 40, biasanya yang sering datang pertama itu adalah presbiopia atau mata tua.
0: Mata tua.
1: Ya. Jadi biasanya yang tadinya bisa baca dengan enak, tapi sekarang kalau baca udah harus dijauhkan. Jadi kayak agak sombong gitu ya. Harus jauhkan. Kalau baca WA bisa diintip orang lain kan karena dijauhkan gitu ya. Itu biasanya yang sering terjadi. Meskipun selain itu juga pasti ada keluhan-keluhan lain juga, misalnya mata jadi lebih gampang silo, lebih mudah lelah, terus mata juga sering terasa kering. Itu biasanya yang dirasakan saat kita mulai usia 40. Artinya nggak semua, tapi rata-rata itulah yang dikeluhkan awal itu.
0: Rata-rata itu yang dikeluhkan. Lalu sebenarnya dokter, perubahan mana yang masih tergolong ini normal karena usia, karena faktor usia, dengan hal yang ini tuh perubahan yang tidak normal di usia seperti itu begitu dokter?
1: Jadi memang kalau yang mata tua tadi itu memang sebetulnya tuh normal karena faktor usia. Mungkin saya jelaskan dulu ya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Jadi, kalau kita melihat dekat atau mata tua, itu kita memerlukan yang namanya akomodasi. Akomodasi itu yang bekerja adalah lensa mata kita, di mana di dalam mata kita itu kan sebetulnya ada lensa. Lensa itu mempunyai kemampuan untuk mencembung, mencekung gitu. Saat kita melihat dekat dia akan mencembung, meskipun nggak hanya lensa tapi dibantu juga otot-otot sekitarnya dan juga zonula-zonulnya bekerja sama sehingga lensa bisa mencembung, dan saat kita melihat dekat bayangan itu bisa tepat di retina. Nah, saat usia mulai di atas 40, biasanya itu struktur lensa, terutama proteinnya itu juga udah mulai terganggu. Akibatnya apa? Lensa itu jadi rigid. Karena lensa rigid, dia nggak bisa lagi mencembung. Sehingga kalau kita melihat dekat, bayangan ini tidak bisa jatuh tepat di retina, tapi dia harus mundur di belakang retina. Makanya kita perlu kacamata cembung untuk mendekatkan bayangan itu biar dia bisa lagi tepat di retina atau di saraf mata.
0: Dapat bantu gitu ya dok ya?
1: Iya. Jadi itu sebetulnya alami aja karena lensa kita mulai rigid, jadi nggak fleksibel lagi, nggak bisa mencembung, mencekung gitu dengan fleksibel. Nah gitu. Itu kalau mata tua yang kita sebut presbiop itu seperti itu.
0: Lalu tadi sempat termenset dan termasuk juga tema yang dihadirkan di siang hari adalah usia 40. Nah, apakah usia 40 ini menjadi patokan mutlak begitu dok? Atau bisa justru lebih cepat maupun lebih lambat begitu dok?
1: Sebenarnya usia 40 itu rata-rata orang ya. Rata-rata orang itu biasanya fungsinya mulai menurun di usia itu. Tapi kadang-kadang kita menemukan juga yang mata tua itu usia di kurang dari 40, misalnya 38, 39, kadang-kadang dengan kaitan pekerjaan juga. Kalau dia memang pekerjaannya itu lebih membutuhkan yang lihat deket, teliti, kayak gitu. Misalnya apa ya, tukang jahit atau apa yang butuh teliti, kayak gitu. Kadang-kadang dia keluhan presbiopnya itu muncul lebih awal, bisa juga. Tapi ada juga yang merasa, oh, saya jadi nggak pakai kacamata loh, meskipun usia udah 40, saya bisa baca deket dengan enak. Itu biasanya kalau orang salah satunya misalnya dia ada riwayat mata minusnya. Jadi kayak saling mengkoreksi gitu. Jadi mata minusnya itu sekarang jadi membantu untuk plusnya itu. Jadi kadang-kadang ada yang sombong, saya nggak pakai kacamata bisa loh. Karena dia sebenarnya karena ada riwayat seperti itu juga bisa gitu.
0: Artinya tidak mulai tadi umumnya di usia 40, bahkan tadi ada yang lebih cepat terjadi karena faktor pekerjaan yang mungkin tadi perlu yang ketelitian begitu ya dokter. Lalu dokter, kita sering melihat ya seseorang yang mungkin awalnya tidak berkacamata begitu dok, kemudian mulai membawa kacamata khusus untuk membaca, bahkan ada yang bercanda tangannya jadi kependekan katanya karena tulisannya harus dijauhkan. Nah, sebenarnya dokter, mengapa banyak orang yang mulai membutuhkan kacamata baca yang awalnya mungkin tidak perlu untuk membutuhkan, hingga ketika misalnya bertemu lagi ini sudah membawa kacamata baca begitu dokter?
1: Nah, itu yang kita sebut mata tua tadi yang biasanya muncul di usia 40 karena lensa kita udah nggak fleksibel lagi, udah kaku gitu loh. Kalau baca deket itu perlu lensa akomodasi atau lensa itu mencembung. Nah, dia lensanya udah kaku gitu aja, nggak bisa mencembung, mencekung gitu, nggak bisa lagi. Makanya dibantu kacamata itu tadi.
0: Sebenarnya itu jadi faktor mata tua tadi, begitu, sehingga perlu.
1: Iya, betul. Jadi awalnya memang dia nggak pakai kacamata, begitu usia 30, begitu lensanya udah mulai kaku, dia pakai kacamata. Ya, saya bilang tadi, tangannya pendekan atau kita jadi sombong gitu. Badannya gitu.
0: Masya Allah. Lalu ketika tadi penggunaan kacamata baca ini, apakah bisa membuat mata juga tadi semakin bergantung begitu dok? Atau cukup dengan aktivitas tertentu saja begitu dokter?
1: Sebetulnya kacamata, kalau yang dibilang kacamata presbiopia itu hanya kita gunakan kalau kita aktivitas jarak dekat yang membaca kayak begitu. Tapi kalau lihat jauhnya dia masih normal-normal aja. Karena kalau lihat jauh kan kita nggak perlu akomodasi, nggak perlu lensa yang harus mencembung itu gitu. Jadi nanti prosesnya tuh beda lagi itu. Mungkin nanti di bawah bisa kita jelaskan lagi kalau masih ada waktunya ya, bedanya apa gitu ya.
0: Masya Allah. Lalu dokter, ini juga menjadi penasaran ketika misalnya seorang memang sudah memasuki usia, kemudian juga tadi sudah mengalami kendala dalam hal melihat karena tadi mata tua tadi begitu ya dokter. Kalau misalnya dipaksakan tidak memakai kacamata baca, apa sebenarnya dampaknya selain tadi kita jadi susah untuk melihat begitu dok, atau sulit untuk membaca sebenarnya?
1: Sebetulnya dampaknya nggak ada ya, kita nggak bisa baca aja gitu. Jadi nggak bisa, tulisan itu jadi kayak cuma garis gitu aja ya, lo nggak kelihatan baca gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau dia gini, ada orang yang nggak pakai kacamata karena dia nggak butuh tulisan kecil, nggak butuh membaca. Kalau dia nggak butuh aktivitas itu, ya nggak usah. Kalau cuma melihat barang gitu aja kan dia masih kelihatan.
0: Iya. Jadi kalaupun dipaksakan ya, paling tadi dampaknya ya tidak bisa dibaca gitu ya dokter ya.
1: Iya, iya, tapi nggak akan jadi matanya jadi seperti apa gitu, enggak.
0: Ah, Masya Allah. Baik, dok. Lalu selanjutnya, ini juga yang sering dilupakan ataupun juga sulit untuk membedakan, dok, oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang menganggap semua gangguan penglihatan itu sama saja begitu, dok ya. Padahal istilah mata minus dan juga tadi mata tua yang disampaikan dokter juga ini sering tertukar begitu, dok. Apa sebenarnya, dokter, dengan bahasa yang mungkin sederhana, perbedaan antara mata tua dengan mata minus, dok?
1: Ya, jadi kalau mata minus itu kan yang sering kita lihat rabun jauh ya. Meskipun yang namanya rabun jauh itu bisa aja plus juga ada. Kalau mata tua kan jelas plus ya. Tapi mekanismenya itu terbeda. Kalau mata minus atau rabun jauh itu biasanya kaitannya dengan anatomi mata, di mana akses matanya itu panjang kalau minus itu. Ya, jadi sumbu bulat matanya itu panjang, sehingga bayangan yang masuk itu dia tidak bisa jatuh tepat di saraf, tapi di depan saraf. Karena sumbunya panjang. Makanya untuk mengkoreksinya dikasih kacamata minus untuk memundurkan bayangan itu. Demikian juga sebetulnya ada plus, tapi bukan mata presbiop atau mata tua. Itu terjadi bukan karena akomodasi, tetapi karena sumbu bola matanya, aksisnya tuh pendek. Sehingga bayangan itu jatuhnya di belakang retina. Solusinya kita kasih kacamata plus biar bayangannya tuh maju sehingga tepat di retina. Itu bedanya. Kalau tadi kan karena faktor akomodasi lensanya. Kalau yang kelainan refraksi itu lebih karena aksis dari bola mata itu salah satunya gitu.
0: Lalu dokter, apakah memungkinkan ketika seseorang tadi mengalami keduanya secara sekaligus ataupun bersamaan, dok?
1: Mungkin aja. Jadi awalnya dia matanya minus atau plus karena kelainan refraksi. Tapi setelah usia 40, karena kemampuan akomodasinya, karena lensanya udah nggak bisa akomodasi, berkurang akomodasinya, dia juga ketambahan lagi mata plus untuk baca dekat, yang namanya mata presbiop. Makanya kacamatanya jadi double. Kayak saya gini tuh sebenarnya kacamatanya juga untuk jauh dan dekat gitu.
0: Sudah sepaket, artinya berarti karena tadi beda, kasusnya pun bisa terjadi di waktu yang bersamaan ketika awalnya mungkin sebelum usia 40 mengalami tadi mata minus, kemudian juga ketika masuk usia 40 ini mengalami mata tua tadi begitu ya, dok ya?
1: Iya, jadi kadang ada yang lengkap plus minus silindris gitu.
0: Masya Allah. Baik dokter, namanya kita harus jeda di termin pertama ini begitu ya, dokter. Kita juga akan menyapa sahabat MG yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Namun tentu masih ada kesempatan, silakan sahabat MG ada yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan di kesempatan siang hari ini, sahabat MG bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Kita akan sama-sama diskusikan bersama dengan Dr. Pratiwi di siang hari ini, sahabat MG, tadi berkaitan dengan tema kita, mata sehat di usia 40 tahun ke atas. Apa yang mulai berubah, sahabat MG? Jangan lupa tadi sampaikan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pertanyaan Anda, atau Anda yang ingin menyampaikan polling begitu ya, sahabat MG, di siang hari ini. Kalau Anda, sahabat MG, mana yang paling sering dialami saat menggunakan mata di setiap hari? Apakah tulisan di handphone misalnya, sahabat MG, ataupun ketika membaca buku mulai terasa kurang jelas? Atau yang kedua, mata cepat lelah tadi setelah menatap layar gadget? Atau yang ketiga, penglihatan masih nyaman, alhamdulillah begitu ya, sahabat MG? Atau yang keempat, justru belum tahu karena belum pernah memeriksakan mata? Nah, kira-kira apa, sahabat MG, yang Anda alami saat menggunakan mata setiap harinya? Kami nantikan, termasuk juga Anda yang menyimak melalui streaming di media sosial Radio MKFM Bandung, baik melalui TikTok ini ya, Masya Allah, TikTok at MKFM Bandung, ataupun juga Instagram juga sama at MKFM Bandung, termasuk di akun YouTube MKFM Live Kajian. Anda bisa tuliskan atensi ataupun pertanyaan untuk didiskusikan bersama dengan dokter di siang hari ini di kolom komentar ya, sahabat MK. juga sebutkan ataupun tuliskan nama dan juga domisili Anda dan lengkapi dengan pertanyaannya. Kami nantikan dan insya Allah kita akan kembali sambung perbincangannya selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
6: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
2: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK,
12: Dalam Islam, persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan

memasuki menit ke-30 sahabat MG lepas di jam 1 siang hari ini. Masih bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam sajian program Inspirasi Siang Spesial Talk Show bersama dengan Dr. Pratiwi Yulian dari SPM MKAS, dokter spesialis mata di Netra Klinik Spesialis Mata. Anda mungkin baru menyimak, baru bergabung ya sahabat MG Talk Show. Di siang hari ini kita berbincang berkaitan dengan mata sehat di usia 40-an dan apa sebenarnya yang mulai berubah begitu ya sahabat MG. Jadi silakan Anda bisa ikut juga bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya ataupun bahkan menyampaikan pengalaman gitu ya sahabat MG, ataupun yang dirasakan yang paling sering Anda alami saat menggunakan mata di setiap harinya. Apakah ini tulisan di handphone ketika membaca buku juga ini mulai terasa kurang jelas? Atau yang kedua, mata cepat lelah setelah menatap layar gadget ataupun handphone. Yang ketiga, penglihatan masih nyaman, alhamdulillah begitu sahabat MG. Atau yang keempat, belum tahu gitu karena belum pernah memeriksakan mata. Silakan sampaikan pollingnya melalui nomor di 0811-224-1027 ataupun melalui polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MG. Termasuk Anda menyimak langsung di live streaming media sosial MG FM Bandung. Di TikTok @MKFM Bandung, Instagram juga MKFM Bandung. Bisa Anda tuliskan atensinya melalui kolom komentar untuk nantinya kita diskusikan bersama dengan Dr. Pratiwi.

0: Baik dokter, insya Allah kita akan kembali sambung perbincangannya setelah tadi di termin pertama kita jadi mengetahui begitu perubahan mata yang paling sering terjadi di usia 40 tahun, kemudian juga fenomena ketika tiba-tiba memakai kacamata di usia 40-an begitu ya dokter, termasuk juga tadi yang membedakan antara mata tua ataupun juga dengan mata minus. Nah, selanjutnya mungkin dokter, selain tadi perubahan alami ya, usia yang bertambah juga meningkatkan resiko beberapa penyakit. Artinya bukan hanya soal kacamata begitu ya dokter, tapi juga kesehatan mata secara keseluruhan. Nah, penyakit mata apa sebenarnya dokter yang mulai meningkat secara resikonya di usia 40 tahun ke atas ini dokter?
1: Kalau yang mulai meningkat di usia 40 tahun itu, karena sebetulnya kan kadang-kadang kelainan di mata itu bukan penyebab utamanya di mata ya. Jadi kadang-kadang kan penyebabnya karena kelainan sistemiknya. Makanya kadang-kadang kalau orang dengan kencing manis, orang dengan darah tinggi, itu juga akan risiko untuk adanya kelainan di mata juga meningkat gitu ya. Makanya kita juga harus perhatikan juga asupan kita, makanan kita, nggak hanya fokus di mata, karena apa yang baik untuk tubuh kita itu juga akan baik untuk mata. Ya, jadi kita perhatikan juga kesehatan kita secara menyeluruh, Mas, gitu.
0: Tetap harus diperiksakan secara komprehensif begitu ya dokter ya.
1: Iya, betul. Karena kenapa kita butuh pemeriksaan-pemeriksaan? Karena ada penyakit mata itu sebetulnya kalau dia ketahuan di awal, dia bisa menyelamatkan penglihatan kita. Ya, tapi kalau ketahuannya terlambat, kita bisa aja menjadi buta. Salah satunya mungkin yang saya sudah sering bahas adalah penyakit glaukoma. Penyakit glaukoma itu kan kalau ketahuan awal, sebetulnya penglihatan kita pasti bisa diselamatkan. Tapi kalau ketahuannya terlambat, kita bisa buta dan butanya permanen. Dan kayak penyakit glaukoma itu kan usia juga menjadi salah satu faktor risiko ya. Demikian juga katarak. Katarak itu usia juga salah satu faktor risiko. Di atas 40, kita faktor risiko untuk itu lebih besar dibandingkan kalau masih di bawah 40. Tapi bedanya kalau misalnya contohnya katarak, itu kan dengan dioperasi, kita bisa lihat lagi. Karena menyebabkan kebutaan yang tidak permanen. Gitu.
0: Dari penyakit mata yang tadi mulai meningkat resikonya di usia 40 tahun, gitu, yang juga disampaikan oleh dokter. Lalu ketika dokter ini selama praktik, penyakit mana yang paling sering ditemukan ya dok di usia 40 tahunan ini?
1: Katarak sebetulnya ya.
0: Katarak.
1: Iya, iya. Katarak itu yang paling banyak. Habis itu ya disusul penyakit glaukoma, kemudian ada juga retinopati diabetik itu yang berkaitan dengan kencing manis. Karena biasanya kencing manis kan juga seiring dengan bertambahnya umur resiko meningkat ya. Juga yang berkaitan dengan darah tinggi.
0: Darah tinggi.
1: Potensi retinopati itu juga. Makanya tadi saya bilang, kita nggak hanya fokus di mata, karena ada beberapa penyakit di mata itu sebetulnya penyebab utamanya bukan di mata gitu.
0: Artinya tadi dengan memperbesar resikonya adalah diabetes ataupun hipertensi gitu ya dok ya?
1: Iya, kolesterol gitu juga ya.
0: Lalu dari beberapa penyakit tadi begitu dok yang disampaikan, sebenarnya yang paling berbahaya karena tadi sering datangnya tanpa gejala ini apa saja dok? Apalagi di memasuki usia 40 tahun ke atas ya, atau hampir semuanya itu mempunyai gejala nih dok?
1: Biasanya itu yang berkaitan dengan kerusakan saraf mata. Yang pertama tadi glaukoma. Glaukoma kan udah jelas ya dia. Kemudian kencing manis. Kencing manis itu kan juga merusak retina. Padahal retina kalau udah rusak itu juga kita seringnya cuma bisa mempertahankan yang masih ada. Biasanya kalau orang dengan kencing manis itu nanti akan terjadi memicu terjadinya pembuluh-pembuluh darah liar yang harusnya nggak ada di retina tapi jadi ada di situ. Nah, nanti kalau udah gitu bisa aja terjadi perdarahan. Nanti kalau lebih parahnya lagi dari kencing manis itu juga bisa aja jadi menyebabkan glaukoma. Karena pembuluh darah yang harusnya nggak ada, tapi dia muncul di situ banyak, itu juga mengganggu sirkulasi cairan di situ. Gitu. Jadi itu juga menyebabkan akhirnya kerusakan di mata yang sifatnya permanen.
0: Darah
1: tinggi juga sama, mirip-mirip seperti itulah mekanismenya.
0: Masya Allah. Artinya mempengaruhi tidak hanya dari matanya saja, tapi berbagai organ lainnya juga mempengaruhi kepada kesehatan mata itu sendiri gitu ya dokter ya?
1: Iya betul.
0: Lalu
1: apalagi yang namanya kencing manis kan itu memang bisa menyerang ke semua organ ya. Dimana aja bisa kencing manis.
0: Ya, termasuk mata gitu ya dok ya?
1: Iya, makanya kalau karena kencing manis, saya selalu sarankan ke pasien yang penting gula darahnya harus terkontrol. Karena misalnya saat ini kita periksa masih aman, tapi kalau dalam perjalanannya gula darahnya tidak terkontrol, bisa aja nanti pada pemeriksaan berikutnya sudah mulai terjadi kerusakan pada retina.
0: Lalu dok, ini juga mungkin menjadi fenomena yang sering terjadi ditemukan oleh dokter gitu, bahwa banyak orang yang baru datang ke dokter ketika penglihatannya sudah benar-benar terganggu gitu dok, padahal bisa jadi penyakitnya sudah berlangsung cukup lama. Nah, kalau kita berbicara tentang usia tadi memasuki 40 tahun, sebenarnya seberapa penting dok pemeriksaan mata secara rutin di usia 40-an ini?
1: Jadi, pemeriksaan mata, apalagi kalau kita udah di atas usia 40, itu memang sangat-sangat dianjurkan ya. Jadi, paling tidak kita bisa mencegah kerusakan-kerusakan di mata permanen, ya harusnya bisa kita hindarin kalau itu terdeteksi dari awal. Kadang-kadang saya menyarankan kalau misalnya mulai usia 40 sampai 54, ya paling tidak 2 atau 4 tahun sekali lah periksa ke dokter. Kalau nggak ada apa ya bisa 2-4 tahun sekali. Kemudian mulai usia 55 sampai 64 tahun bisa aja 1 sampai 3 tahun sekali datang ke dokter. Atau kalau lebih tua lagi di atas 65 tahun mungkin tiap 1 atau 2 tahun memang sebaiknya kontrol ke dokter meskipun tidak ada keluhan. Jadi kalau toh ada penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kebutaan permanen yang tanpa keluhan itu bisa kita deteksi dari awal sehingga bisa kita cegah kebutaan itu.
0: Lalu ketika proses pemeriksaannya dok, sebenarnya apa saja yang biasanya dilakukan ataupun yang dicek yang begitu dok? Karena khawatir juga mungkin sahabat MK juga enggan untuk memeriksakan tuh karena mungkin takut ada jarum suntik atau ada hal-hal lainnya yang mungkin menyakitkan gitu dok, atau seperti apa sebenarnya proses pemeriksaannya?
1: Sebetulnya pemeriksaan di mata itu nggak menyakitkan ya, cuman banyak silaunya aja gitu ya. Banyak silaunya. Yang pertama pasti kita akan melihat tajam penglihatan. Screening awal itu pasti tajam penglihatan. Dan yang kedua ditambah tekanan bola mata ya. Begitu tajam penglihatan itu tidak 100%, pasti kita akan cari tahu sebabnya. Kita lihat mulai dari depan sampai ke belakang, mulai dari korneanya ada apa, kemudian di dalam bola mata ada apa, saraf matanya ada apa, tekanan bola matanya normal atau enggak, sampai kita menemukan jawabannya, ini kenapa penglihatan enggak 100%. Gitu. Kalau kita udah ketemu jawabannya, oh ini karena ini, jadi kita bisa memberikan edukasi ke pasien, Bu ini sebabnya ini loh Bu, kalau sebabnya ini Ibu harus seperti ini, kalau sebabnya ini karena faktor usia ya Ibu gak usah terlalu dipikirkan, ini memang faktor usia dan tidak berbahaya, misalnya seperti itu Mas.
0: Artinya tetap ya narasi-narasi yang membuat tenang juga disampaikan oleh dokter ya, tidak sampai tadi menakut-nakuti gitu ya dokter ya.
1: Silo aja Mas, silo, banyak silonya. Baik, karena semuanya di center disorot gitu.
0: Masya Allah. Artinya tadi silau saja ya yang mungkin dampak yang akan terjadi di proses pemeriksaan. Lalu ketika yang masih menganggap kalau misalnya saya mah baik-baik saja begitu, masih terlihat jelas ketika melihat sesuatu baik yang jauh ataupun yang dekat, apakah yang merasa baik-baik saja juga ini perlu untuk diperiksakan atau seperti apa sebenarnya dokter?
1: Yang merasa baik-baik aja sebetulnya juga akan lebih baik kalau diperiksakan seperti tadi yang saya bilang ya, kira-kira kalau memang 40 tahun ya 1 sampai itu yang batasan-batasan tadi. Karena kalau misalnya kayak glaukoma itu kebanyakan lapang pandang itu orang tidak menyadari karena dia masih bisa melihat sampai tulisan kecil karena yang dicuri itu pinggir-pinggirnya bukan sentralnya. Padahal yang namanya glaukoma itu kalau udah sampai sentralnya butanya itu permanen. Jadi meskipun datang ke dokter udah nggak bisa lihat, kalau glaukoma dokter nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Bahkan donor mata pun nggak bisa kalau karena glaukoma itu. Ya orang kan jarang mengetes, oh saya masih bisa lihat sampai pinggir sini gitu. Enggak, orang tuh biasanya selama dia masih bisa baca, dia masih merasa penglihatannya aman-aman saja. Padahal glaukoma itu karena tekanan bola mata tinggi. Tekanan bola mata tinggi, kalau tekanannya belum sangat tinggi, dia nggak memberikan keluhan apa-apa di mata. Tidak juga sakit kepala gitu.
0: Berarti tetap ya direkomendasikan meskipun merasa baik-baik saja, ini untuk tetap memeriksakan dalam satu tahun, misalnya satu kali gitu ya dok ya. Misal di hari ulang tahun misalnya, bisa ya dok ya.
1: Iya boleh ya. Saya juga gitu kok, tiap ulang tahun periksa lab.
0: Alhamdulillah, baik dokter. Nah pokoknya kita harus jeda kembali ya dokter. Insya Allah masih ada kita bincangkan di termin selanjutnya. Sekaligus juga menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, baik melalui streaming di live TikTok MK FM Bandung, termasuk juga yang melalui nomor WhatsApp SMS di 0811224107. Ya sahabat MK, silakan masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin juga bergabung ataupun berkonsultasi langsung bersama dengan dokter Pratiwi di siang hari ini. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pertanyaan ataupun keluhan yang Anda hadapi, begitu ya sahabat MK. Kami nantikan dan insya Allah kita akan kembali sambung perbincangannya selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat persembahan MK FM Bandung berikut ini.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar nggak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda diantusnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Qur'an, surat Maryam ayat 76.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Masih ditemani sahabat Sia Rizky Alvaris, sahabat MK di siang hari ini. Kita akan kembali sambung berbincang bersama dengan narasumber kita di kesempatan talk show siang hari ini ya, sahabat MK. Dan silakan masih ada kesempatan Anda ingin juga bergabung, sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Termasuk juga Anda yang menyimak live di media sosial Radio MK FM Bandung, di live TikTok @MKFM Bandung, kemudian juga di Instagram, termasuk di YouTube @MKFM Live Kajian. Insya Allah kita akan diskusikan bersama dengan Dr. Pratiwi Yuliandari, SPM MKES, dokter spesialis mata di Netra Klinik Spesialis Mata. Baik dokter, sebelum kita sambung mungkin ke pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, kita akan sampaikan terlebih dahulu pertanyaan dari sahabat MK, begitu dokter, yang sudah bergabung melalui nomor WhatsApp MKFM Bandung. Ada sahabat kita yang tidak menyebutkan namanya di 0813-7718 sekian. Ini menyampaikan doa terbaiknya, semoga dokter dan juga sahabat Sia di siang hari ini selalu diberikan kesehatan, katanya. Amin, Allahumma amin. Kemudian disambung untuk pertanyaannya, begitu dokter, jikalau untuk membuat kacamata tadi, dokter, sebaiknya ini ke dokter mata ataupun di optik saja juga ini tidak masalah, itu seperti apa begitu dokter?
1: Sebetulnya sih sebaiknya ke dokter mata dulu ya. Karena kalau ke dokter mata, kalau ada kelainan-kelainan yang lain nanti kita bisa temukan dahulu. Kalau misalnya ternyata dicoba dengan kacamata itu nggak bisa 100%, pasti kita akan cari kenapa ini. Jadi nggak ternyata maksudnya cuma mau bikin kacamata, ternyata kok ada penyakit-penyakit yang lainnya, itu bisa lebih ketahuan kalau ke dokter mata dulu. Nanti dari dokter mata mendapat resep untuk kacamata itu, baru ke optik untuk beli kacamata.
0: Tetap direkomendasikan untuk ke dokter mata terlebih dahulu agar pengecekannya menyeluruh, hingga tadi muncul juga resepnya, baru bisa juga di optik ya untuk kacamatanya gitu dokter ya.
1: Ya, meskipun kadang-kadang kalau di optik, kalau hasilnya nggak 100%, biasanya optik juga akan menyarankan untuk ke dokter mata. Tapi setidaknya kalau ke dokter mata dahulu itu, ada penyakit-penyakit yang tanpa keluhan, itu bisa sekalian kita screening, sekalian bisa ketahuan.
0: Baik. Terima kasih tadi sahabat kita yang sudah bergabung. Kemudian selanjutnya, ini yang menyimak di live TikTok MKFM Bandung, itu dokter juga ini ikut menyampaikan pertanyaan. Ada Ibu Yani Siti Maryani. Kalau Ibu Yani ini keluhannya di mana mata cepat lelah, katanya dokter, kemudian juga berair. Dan ketika melihat jarak jauh ini suka tidak jelas. Di mana Ibu Yani ini di usia 30 tahun, itu tanda-tanda ataupun gejala penyakit mata seperti apa begitu dokter?
1: Ya, yang pertama tadi cepat lelah ya, dan juga berair, itu sebabnya bisa macam-macam. Kalau yang sekarang itu yang sering itu kita temukan itu karena mata kering.
0: Mata kering.
1: Jadi mata kering itu salah satu keluhannya juga matanya cepat berair gitu ya. Kemudian kalau aktivitas kita di depan monitor, di depan gadget kayak gini itu terus menerus nggak mengikutin aturan, itu juga bisa menyebabkan mata lelah. Ya tadi usianya baru 30 tahun ya. Meskipun mata berair itu kalau bukan karena mata kering, bisa juga kalau ternyata terjadi penyumbatan-penyumbatan di kelenjar air mata, itu juga bisa.
0: Insyaallah. Ya ada kemungkinan ya, dan berarti rekomendasi tetap diperiksakan kembali juga ya dokter ya.
1: Iya, betul. Apalagi sekarang ini kan usia 30, kemungkinan aktivitasnya kan masih banyak di depan gadget, di depan komputer, dan juga di ruangan ber-AC itu ya. Itu semuanya tuh mendukung untuk mata jadi cepat lelah, mata jadi lebih gampang kering dengan keluhan yang tadi mata berair itu gitu.
0: Masya Allah. Baik dokter, sebelum kita sambung juga ini, mungkin ada Ibu Naning dari Yogyakarta. Ini juga disampaikan, di mana Ibu Naning ini bermata minus dok, kemudian sedidris juga, di mana saat ini memakai kacamata progresif fotokromik. Dan keluhannya ini, jikalau memandang jarak jauh ini harus pakai kacamata, tapi untuk jarak dekat ini lebih nyaman kacamatanya dilepas. Itu kenapa begitu, dokter? Dan kalau sudah usia tua seperti ini, katanya, apakah memang wajar untuk yang berkacamata minus bila melihat jarak dekat agar objek terlihat jelas kacamata harus dilepas terlebih dahulu, begitu, dokter?
1: Ya. Baik, ini tadi ibu memang ada riwayat mata minusnya ya.
0: Iya.
1: Mungkin seperti yang saya tadi udah kita singgung ya Mas Rizky ya.
0: Iya.
1: Kalau kita mempunyai mata minus, kadang-kadang di saat usia 40 tahun yang harusnya pakai mata plus karena kita sudah kesulitan untuk akomodasi, justru mata minusnya itu akan membantu gitu. Jadi dia bisa aja kalau baca itu kacamatanya dilepas, malah lebih bisa karena saat matanya dilepas, minusnya itulah yang dia sekarang berperan untuk membantu melihat dekat. Ya. Kalau dia matanya nggak dilepas, berarti dia kan matanya jadi normal nih. Di saat usia 40, pasti udah harus tambah, ada tambahannya.
0: Betul.
1: Untuk plusnya, gitu. Tapi, karena dia punya cadangan minus, dan jadi nggak usah pakai plus, nggak apa-apa, tapi dilepas kacamatanya, gitu.
0: Jadi menjadi sesuatu yang normal terjadi begitu ya dokter, dan iya, bagaimana
1: iya,
0: nyamannya saja begitu dokter.
1: Tapi jadi ribet aja buka tutup gitu. Kalau nggak mau ribet ya dikasih kacamata plus minus itu.
0: Iya, baik dokter. Nah mungkin disambung nih dok, saya juga penasaran, kadang-kadang masyarakat menganggap semua keluhan mata adalah hal yang wajar karena usia tadi ya. Padahal bisa jadi ada tanda-tanda tertentu yang justru membutuhkan penanganan segera. Nah sebenarnya mungkin perlu disampaikan dok, apa saja tanda-tanda yang tidak boleh dianggap sebagai proses penuaan biasa dan harus segera diperiksakan ke dokter, begitu dok?
1: Ya, jadi ada yang orang yang mengabaikan keluhan-keluhan itu karena beranggapan sudah tua gitu ya. Padahal
0: normal gitu ya.
1: Ya normal aja udah tua, nggak semuanya seperti itu. Jadi misalnya kita ada keluhan yang penglihatan tiba-tiba buram, itu juga nggak boleh diabaikan. Atau mata yang nyeri mata yang nyata gitu, atau mata merah-merahnya tuh sangat merah, atau kadang melihat kayak ada kilatan cahaya celak-celak gitu, atau misalnya kita melihat seperti ada tirai yang menghalangi. Atau penglihatan jadi dua itu juga terus kemudian ada keluhan lagi misalnya keluhan lapang pandang. Kalau dia udah keluhan lapang pandang, kalau udah nyata, keluhannya tinggal sempit, itu kan kadang-kadang mengeluh. Nah, keluhan-keluhan seperti itu memang nggak boleh dianggap sepele karena, ini karena usia. Karena keluhan itu tidak 100% berkaitan dengan faktor usia. Tapi memang ada kelainan mata yang harus kita tangani. Yang ada juga yang kalau terlambat karena menganggap itu wajar aja karena usia, kita bisa menyesal karena bisa jadi nggak melihat sama sekali.
0: Banyak kasus berarti yang terjadi gitu karena menganggap wajar karena mungkin usia gitu ya dok. Tapi ternyata justru itu hal yang juga harus ditangani segera gitu dok ya. Dan tanya-tanya tadi mulai dari kelihatan cahaya ataupun mata merah termasuk juga banyak bintik-bintik hitam gitu ya dok ya.
1: Iya. Jadi nggak semuanya itu karena usia.
0: Gak semua ya, karena ada faktor-faktor lain begitu ya yang juga menumpuk bisa jadi terpengaruh gitu ya dok ya. Lalu dokter, ketika mungkin sudah tadi mas sahabat kelihatan cahaya ataupun mata merah termasuk juga banyak bintik-bintik hitam gitu ya dok ya.
1: Jadi gak semuanya itu karena usia.
0: Gak semua ya, karena ada faktor-faktor lain begitu ya yang juga menumpuk bisa jadi.

0: menjaga kesehatan mata di usia produktif dan menjelang lansia, apakah ada perbedaan yang signifikan begitu dokter? Ketika misalnya sudah menjelang lansia, justru penanganannya ataupun bentuk penjagaannya lebih ekstra, lebih hati-hati, atau seperti apa sebenarnya dokter?
1: Sebetulnya yang penting itu kita ada pemeriksaan mata secara berkala tadi.
0: Pemeriksaan.
1: Kemudian yang nggak boleh disepelekan juga, kita harus mengendalikan penyakit-penyakit yang mungkin bisa ke mata, seperti mengendalikan gula darah, mengendalikan tensi. Kemudian kalau kita menggunakan mata, kita juga harus menggunakan pencahayaan yang benar. Paling kalau kita menggunakan aktivitas kita sehari-hari, memang mau nggak mau harus pakai gadget, kita juga mengikuti aturan yang betul. Ya, mungkin sekalian saya singgung aja, sebenarnya kalau kita memang pekerjaan kita harus di depan monitor terus, itu kan sebetulnya ada aturannya. Mungkin sudah banyak juga sahabat MKFM yang tahu ya, aturan 20, 20, 20. Jadi tiap 20 kita beraktivitas melototin gadget, kita memandang lepas sejarak 20 kaki ya, dan dalam waktu 20 menit itu sudah cukup untuk mata relaksasi. Itu juga salah satu cara untuk menjaga agar mata kita tetap sehat, menjaga kelelahan mata. Tadi juga pencahayaan, hindari merokok, itulah pola hidup sehat sebetulnya ya.
0: Dan tidak ada bedanya ya ketika sebelum 40 sama 40 tahun, untuk penjagaannya tetap sama ya, pola menjaga sama hidup.
1: Karena sama. Apa yang kita panen di atas 40 itu kan hasil dari sebelum 40. Kalau kita terbiasa hidup sehat, ya insya Allah di atas 40 pun sehat. Seperti penyakit-penyakit mata yang karena penyakit sistemik, kita juga akan nggak menemui setelah di atas usia 40, kalau memang kita hidup sehat dari usia produktif.
0: Dan penggunaan gadget ataupun juga pekerjaan yang mungkin tadi memerlukan gadget ataupun layar, ini juga mempunyai resiko yang lebih gitu dok, terkait dengan penurunan fungsi mata, sehingga perlu tadi metode 20-20-20 itu tadi begitu dok.
1: Sebetulnya penggunaan gadget itu nggak secara langsung akan mempengaruhi kerusakan mata gitu, enggak. Cuman penggunaan gadget terutama kalau pada usia anak-anak, itu bisa menyebabkan progresivitas dari mata minusnya. Itu kalau penggunaan gadget yang berlebihan ya. Kalau pada orang dewasa, penggunaan gadget yang berlebihan tidak mengikuti aturan tadi, paling resikonya adalah kelelahan mata atau computer vision syndrome ya, kelelahan mata karena penggunaan gadget itu. Biasanya keluhannya akan nyeri leher, mata berair, nyeri kepala, jadi kemana-mana gitu loh keluhannya.
0: Masya Allah. Gitu.
1: Jadi secara langsung tidak tapi secara jangka panjang bisa aja.
0: Baik dokter. Kita akan kembali mungkin menyapa sahabat AMK ini di sesi akhir juga dokter. Ada sahabat kita, sahabat Dinda Putri Balkis dari Jakarta Timur. Ini juga alhamdulillah menyimak siaran bersama dengan Ibu Dokter Tiwi dan menyampaikan doa terbaiknya juga, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat katanya. Amin, Allahumma amin. Ini disampaikan pertanyaannya dokter, apakah kita bisa menurunkan minus di mata atau bahkan menghilangkan minus yang semisal mempunyai keturunan sakit dari orang tua seperti darah tinggi ataupun diabetes ini dokter? Dan mana yang lebih baik sebenarnya ketika kita sudah mengalami mata minus, apakah lebih baik membiasakan mata untuk tidak pakai kacamata atau pakai kacamata? Sebab banyak yang bilang justru pakai kacamata malah menambah minusnya katanya dokter, itu seperti apa?
1: Ya, sebetulnya kalau anggapan kita mata minus, pakai kacamata, kenapa malah tambah terus gitu ya? Karena gini, biasanya, sebenarnya itu suatu anggapan yang sangat keliru ya. Cuman biasanya anak-anak mulai minus itu kan di usia anak-anak. Di usia anak-anak itu kan perkembangan bola matanya, anatomi bola matanya itu kan belum selesai. Dia masih bisa tambah panjang gitu-gitu kan. Makanya dia ukuran kacamatanya minusnya masih bisa nambah karena dia masih matanya masih berkembang gitu loh. Tetapi kalau ditanya kalau pakai kacamata kok malah jadi nambah, tidak, karena memang

0: ditambah sebetulnya. Justru kalau nggak pakai kacamata itu yang nggak baik, karena dia akan menyebabkan yang sering kita kenal dengan mata malas.
1: Mata malas.
0: Mata malas itu sebetulnya tidak ada kelainan apa-apa di mata, cuman minus aja. Cuman karena nggak dipakein kacamata, sehingga dalam usia pertumbuhannya anak tersebut akan melihat bayangan itu buram, tidak jelas. Akibatnya apa? Saraf mata kita tidak terbiasa dirangsang dengan penglihatan yang tajam, yang jelas. Kedepannya setelah dewasa, meskipun dikoreksi dengan kacamata sesuai ukurannya, dia tetap aja tidak bisa melihat jelas karena saraf matanya terlanjur tidak berkembang. Itulah kenapa kalau usia anak-anak, kacamata itu harus dipakai. Kemudian tadi, apakah mata minus itu bisa berkurang? Sebetulnya ini minus itu kan lebih karena anatomi matanya gitu-gitu ya. Jadi kalau mau menghilangkan minus ya harus ada tindakan, misalnya dengan operasi LASIK atau tindakan-tindakan yang lainnya itu.
1: Masya Allah. Dia tetap direkomendasikan untuk tetap memakai kacamata gitu ya dokter ya?
0: Iya, karena saya memang beberapa menemui juga sih yang orang tua mengeluh, ini pakai kacamata kenapa tiap kontrol malah nambah. Jadi itu masih bagus kalau dia kontrol dan bertanya. Yang jadi saya menyesal itu kalau terus jadi nggak mau ke dokter, akibatnya anaknya datang udah usia dewasa, terjadi mata malas itu. Kan sayang gitu loh, harusnya dia nggak ada masalah apa-apa, tapi dia dengan kacamata pun jadi lihatnya nggak maksimal. Bahkan kalau mata malas ini dioperasi misalnya kayak LASIK gitu pun, dia tetap nggak akan bisa lihat maksimal. Gitu.
1: Itu yang dikhawatirkan justru ya, untuk proses pengobatannya lebih rumit begitu ya dok, ketika
0: sudah makanya saya lebih seneng datang protes daripada diem-diem gak datang.
1: Gak apa-apa gitu ya dokter diprotes.
0: Iya, betul. Gak mau pakai kacamata aja gitu.
1: Masya Allah, baik dokter. Dan Masya Allah tidak terasa juga dokter sudah berada di penghujung kebersamaan ini. Masya Allah banyak sekali ilmu-ilmu yang baru yang juga insya Allah dinikmati juga oleh sahabat MP yang menyimak baik melalui streaming ataupun juga di live TikTok ini ya, Masya Allah ikut bergabung. Terakhir mungkin sebagai penutup dokter, ada yang ingin disampaikan untuk sahabat MP berkaitan dengan tema kita di siang hari ini?
0: Ya, jadi memang mata itu adalah jendela kehidupan. Jadi jangan menunggu sampai penglihatan itu terganggu untuk memeriksakan mata gitu. Jadi banyak penyakit mata yang awalnya tidak menimbulkan gejala, tetapi sebetulnya kalau dia bisa terdeteksi lebih awal, maka penglihatan kita masih bisa terselamatkan. Itu aja.
1: Wah, alhamdulillah, jazakallahu khair. Terima kasih banyak dokter atas ilmu-ilmunya disampaikan di siang hari ini. Insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya sahabat MP, dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan yang senantiasa juga terus mengalir untuk dokter Pratiwi. Amin, Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya dokter, melanjutkan amanah-amanah terbaik selanjutnya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rizky dan juga sahabat MPFM. Saya pamit ya.
1: Wah, Masya Allah sahabat MK daging semua ya, yang dibahas tadi disampaikan oleh Dr. Tiwi di siang hari ini. Gimana Dr. Tiwi Yulianeri SPM MKS merupakan dokter spesialis mata di Netra Klinik Spesialis Mata sahabat MK. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga berbagai doa-doa terbaiknya ya sahabat MK di kebersamaan siang hari ini. Termasuk juga ini ada Ibu Parilah dari GBA 3 juga, ini meskipun minus tapi alhamdulillah masih bisa membaca dengan jelas katanya. Masya Allah, barakallah. Terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung di siang hari ini. Dan juga Anda yang menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK juga ini, terima kasih ya Masya Allah. Dan tentu sahabat MK, kesehatan mata tadi merupakan bagian penting dari kualitas kehidupan kita sehari-hari. Banyak gangguan mata yang dapat tadi dicegah atau ditangani dengan lebih baik apabila dikenali sejak dini dan diperiksakan secara tepat. Karena itu jangan menunggu hingga muncul keluhan yang mengganggu aktivitas kita ya sahabat MK. Mulailah dengan menerapkan gaya hidup sehat, menjaga kebiasaan yang baik untuk mata, serta melakukan pemeriksaan mata secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Untuk Anda sahabat MB yang ingin berkonsultasi langsung tadi bersama dengan Dr. Tiwi atau tadi melakukan pemeriksaan mata, Anda dapat berkunjung ke Netra Klinik Spesialis Mata yang melayani pasien umum, asuransi, maupun juga BPJS. Anda yang di Bandung bisa datang di Jalan Supratman nomor 17, kemudian juga di Jalan Sumatera nomor 46-48, dan juga di Tangerang Selatan Jalan Raya Serpong nomor 28. Untuk informasi lebih lanjut sahabat MG, Anda dapat menghubungi ataupun juga memfollow akun media sosial Netra Klinik di @netraklinik. Semoga tadi sahabat MG perbincangan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambahkan wawasan kita tentang pentingnya menjaga kesehatan mata. Amin, Allahumma amin. Masih ada segmen terakhir sahabat MG, nasyid pilihan. Kami sudah siapkan 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih, 3 diantaranya untuk juga menemani waktu siang menjelang sore hari ini. Namun sebelum itu memasuki jam 14.00 atau sudah lebih di 6 menit ya sahabat MG, kita akan simak terlebih dahulu informasi yang disampaikan dari jurnal LPS PRSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung luncurkan Bank Bara, layanan konseling psikologis di kecamatan. Terminal Cicaheum resmi ditutup. Kondisi korban penyekapan mulai membaik. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat layanan kesehatan mental bagi masyarakat, antara lain dengan diluncurkannya Bank Bara berupa layanan konseling psikologis yang pertama kali dihadirkan di Kecamatan Ujung Berung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Bank Bara atau Bandung Utama Bagja Sararea hadir sebagai upaya nyata pemerintah dalam memberikan akses layanan kesehatan mental yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya layanan kesehatan mental saat ini menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Indikatornya antara lain tingginya kasus percobaan bunuh diri yang terjadi di Kota Bandung, serta meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, Farhan berharap keberhasilan layanan Bank Bara di Ujung Berung dapat menjadi contoh dan diperluas ke kecamatan lain di Kota Bandung. Selain hadir di sekolah dan 12 puskesmas, layanan kesehatan mental kini semakin dekat dengan masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan.
1: Kita meluncurkan layanan baru, mulai dari kecamatan Ujung Berung, yaitu Bank Bara. Ini sebuah layanan untuk memberikan konseling psikologis kepada masyarakat, bekerjasama atau didukung oleh Dinas Kesehatan dan juga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuannya tentu saja untuk memberikan ruang-ruang konseling bagi warga masyarakat yang mengalami stres, mau curhat, asa nyeri hati, kesedihan yang berkepanjangan gitu. Nah, ini datang ke Kecamatan Ujung Berung. Saya berharap tentu dari Kecamatan Ujung Berung nanti bisa getok tular kepada kecamatan-kecamatan lain.
0: Pemerintah Kota Bandung secara aktif menggalakkan literasi keuangan terutama kepada kalangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Saat menghadiri kegiatan literasi dan inklusi keuangan, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan, upaya ini dilakukan agar pelaku UMKM melek finansial, terhindar dari rentenir dan adaptif terhadap keuangan digital. Selain itu, upaya pemberdayaan bagi pelaku UMKM dilakukan melalui hadirnya UMKM Center di berbagai kecamatan untuk memberikan pelatihan keterampilan bisnis.
2: Dengan adanya bank ini, bagaimana menciptakan kolaborasi antara umah yang ada di bank dengan para pengusaha yang ada di Kota Bandung ini? Emang Bandung ini, Pak, punya program membangun UMKM Center di tingkat kecamatan. Di dalamnya mungkin ada pusat inkubasi bisnis. Di dalamnya ada sentra kuliner. Saat ini mungkin yang butuh sebetulnya kecamatan yang baru kita buat. Kalau Bapak perhatikan dalam arti ekonomi mikro, saya yakin Kota Bandung akan bangkit. Tapi perlu dikontrol para pengusaha mikro ini juga dalam arti perlu diawasi.
0: Terminal Cicaheum resmi ditutup dan sudah tidak ada aktivitas angkutan bus antar kota antar provinsi atau AKAP maupun antar kota dalam provinsi atau AKDP. Kepala Terminal Cicaheum Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Supriyadi mengatakan, pengosongan terminal sudah dilakukan sejak akhir Mei lalu. Seluruh aktivitas angkutan bus sudah dipindahkan ke Terminal Lewi Panjang. Setelah dikosongkan dari aktivitas bus AKDP dan AKAP, Terminal Cicaheum akan difungsikan sebagai depot bus Transmetro Bandung. Asep mengakui beberapa hari setelah pemindahan, masih ada calon penumpang yang datang ke Terminal Cicaheum karena belum mengetahui bahwa aktivitas bus sudah dipindahkan ke Terminal Lewi Panjang.
3: Semua armada, baik AKAP maupun AKDP-nya, mulai tanggal 25 Mei 2026, kita sudah angkat semuanya ke Terminal Lewi Panjang. Jadi, untuk terminal Cicaheum awal, semua titik keberangkatan awal di Terminal Cicaheum, di Terminal Lewi Panjang. Keberangkatan, kalau dulu-dulu itu ada sekitar per hari itu, 8
0: Audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Berbagai tantangan global bisa memengaruhi dunia usaha di Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan prospek investasi paling menjanjikan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sintawe Kamdani, usai mengukuhkan kepengurusan APindo Jawa Barat periode 2026-2031. Menurutnya, kawasan industri di Jawa Barat terus berkembang, yang didukung oleh besarnya jumlah penduduk serta usia produktif yang dominan. Hingga saat ini, Jawa Barat masih menyumbang produk domestik regional bruto terbesar kedua nasional, serta berkontribusi penting terhadap total ekspor nasional.
4: Peluang di Jawa Barat itu sungguh luar biasa. Jawa Barat mampu menunjukkan transformasi yang luar biasa. Kawasan industri terus berkembang dan terus menjadi pusat ekonomi baru, juga menjadi kontributor PDR terbesar kedua nasional dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,85%. Kalau kita lihat nilai ekspor 38 miliar US dollar atau berkontribusi sebesar 13,5% terhadap total ekspor nasional.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Ketua DPP APindo Jabar terpilih Ning Wahyu Astutik menegaskan pembukaan lapangan kerja akan menjadi prioritas utama dalam kepengurusannya untuk periode kedua. Menurutnya, APindo Jawa Barat tetap berkomitmen untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, sehingga Jawa Barat terus menjadi magnet utama investasi nasional. Ning berharap APindo Jabar serta pengurus di tingkat kota dan kabupaten dapat menjadi mitra pemerintah, sehingga akan memberikan manfaat yang maksimal untuk ekonomi Jawa Barat.
5: Prioritas saya untuk second term ini memastikan masih tetap ada lapangan pekerjaan yang terus terbuka di Jawa Barat. Itu berarti dengan mengundang para investor. Kita bersyukurlah bahwa di Jabar ini masih terbuka kesempatan yang sangat luas untuk para investor datang. Dan sampai hari ini terbukti bahwa dengan situasi yang begitu susah, itu pun Jawa Barat masih menjadi tujuan para investor tertinggi di Indonesia.
0: Antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api selama masa libur sekolah terus menunjukkan tren positif. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh dari semua kelas layanan pada periode 20 hingga 26 Juni 2026 mencapai lebih dari 94 ribu tiket. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan program stimulus pemerintah berupa pemberian diskon tarif sebesar 30% untuk kereta api ekonomi komersial berdampak positif terhadap peningkatan minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama masa libur sekolah.
6: Perjalanan kereta api komersial yang ada pada masa libur panjang ini kami berikan tempat duduk sebanyak 64.640 untuk perjalanan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Secara keseluruhan, penjualan tiket pada masa libur sekolah yang kami catatkan pada satu minggu awal dari mulai 20 Juni sampai dengan 26 Juli tercatat telah terjual sebanyak 94.090 tiket KA jarak jauh.
0: Kondisi kesehatan korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTR 29 tahun mulai menunjukkan perkembangan positif setelah mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Umum Pemerintah atau RSUP Hasan Sadikin Bandung. Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian RSHS Bandung, Fitra Hergiana, mengatakan RSHS membentuk tim medis lintas disiplin yang terdiri dari sejumlah dokter spesialis untuk memberikan perawatan komprehensif, termasuk rencana tindakan rekonstruksi wajah. Menurutnya, saat ini kondisi YTR sudah bisa kembali berbicara. Fitra menambahkan akses menuju ruangan korban dibatasi dan dijaga ketat aparat kepolisian. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perawatan dan pemulihan.
7: Kondisi pasien saat ini sudah mengalami perbaikan dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan yang lainnya. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan bisa cepat pulih dan juga mudah-mudahan dapat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kalau dilihat CCTV ada dua yang masuk ke TKP. Di sini sebenarnya ada dua motor, empat orang.
2: Ada yang namanya gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Nah ini kita ingin ayah itu berperan lebih dalam tumbuh kembang anak gitu ya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Kota Bekasi, seorang balita salah menerima jenis vaksin, kini didiagnosis mengalami radang otak. Polisi akan terapkan pasal berlapis terhadap TH, tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan. Orang tua korban pencabulan laporkan pelaku di Ciampea, Bogor. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Seorang balita di Kota Bekasi salah menerima jenis vaksin saat menjalani imunisasi di salah satu puskesmas. Balita itu bahkan didiagnosis mengalami radang otak. Menindaklanjuti kejadian, Dinas Kesehatan setempat langsung melakukan pendampingan terhadap pasien dan keluarga.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satya Sriwijayanti Anggraini, membenarkan adanya insiden tersebut. Menurut Satya, kesalahan pemberian vaksin terjadi akibat miskomunikasi saat pelayanan berlangsung. Satya mengatakan, balita yang sempat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit kini telah pulih dan diperbolehkan pulang ke rumah. Terkait biaya perawatan, Satya menjelaskan pembiayaan ditanggung melalui asuransi yang dimiliki pasien, namun pemerintah Kota Bekasi siap menanggung biaya apabila tidak tercakup dalam asuransi. Dinkes Kota Bekasi juga mengambil tindakan terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam insiden tersebut. Petugas yang bersangkutan sementara ditarik dari pelayanan untuk menjalani pembinaan. Ia menambahkan kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh tenaga kesehatan di Kota Bekasi agar lebih teliti dalam menjalankan prosedur pelayanan kesehatan, khususnya pemberian vaksin.
5: Kita sudah memberikan teguran kepada kepala puskesmasnya, juga memberikan sanksi untuk tenaga apotekernya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan obat. Itu pun kita tarik ke dinas untuk kita lakukan pembinaan. Apotekernya untuk kita pindahkan.
3: Perbuatan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan berinisial TH, 30 tahun, dinilai sudah di luar batas kemanusiaan sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis.
6: Tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun berinisial TH 30 tahun dihadirkan oleh penyidik di hadapan Kapolda Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat serta para pejabat. Dengan kepala tertunduk di hadapan para pejabat dan awak media, tersangka TH mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya termasuk kepada seluruh masyarakat Indonesia.
7: Saya minta maaf semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
6: Sementara itu, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, perbuatan tersangka TH sudah di luar batas kemanusiaan, sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis terhadap tersangka TH.
8: Perbuatannya tersangka sadis kekerasan yang kita tutup bersama. Untuk itu, kami semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal.
3: Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Kabupaten Bogor diduga menjadi korban pencabulan pria dewasa.
9: Kasus ini terungkap setelah orang tua korban menerima pesan dari pelaku yang menyatakan alasan anak tersebut sudah tidak lagi datang menemuinya. Bukan hanya berkomunikasi, pelaku yang berinisial F alias Ikim diduga mengirimkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi pencabulan terhadap korban. Mengetahui hal tersebut, ibu korban yang bekerja sebagai pedagang keliling langsung terkejut dan meminta pendampingan hukum untuk memproses kasus ini. Berdasarkan informasi keluarga, peristiwa tersebut diduga terjadi di wilayah Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pelaku yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun disebut memiliki usaha kios fotokopi. Modus yang digunakan diduga dengan meminjamkan telepon seluler kepada korban. Saat korban sedang bermain ponsel, pelaku diduga melancarkan aksinya di dalam tempat usaha tersebut.
10: Saya dewasa ya, ngiming-ngiming itu pinjam HP dan diajak ke tempat usahanya itu fotokopian. Di situ terjadi pelecehan, diduga ya. Di sini ya, bukan buktinya udah ada. Pelecehannya anak itu, pelecehannya di laki dengan laki-laki.
9: Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus ini. Keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dan pelaku mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Jawa Barat tahun ini mengusung semangat memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Upacara Harganas digelar di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Senin 29 Juni pagi. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, Pemprov Jabar bersama BKKBN mengajak para ayah untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga hadir secara aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Gerakan ini juga diwujudkan melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah maupun mengambil rapor sebagai bentuk keterlibatan dalam pendidikan. Menurut pemerintah, kehadiran ayah memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, serta masa depan anak di tengah tantangan degradasi moral yang dihadapi generasi muda saat ini. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan kehadiran ayah bukan sekedar berada di rumah, melainkan membangun komunikasi dan menjadi teladan bagi anak-anak.
11: Sangat relevan sekali dan sangat bagus, yaitu ayah wajib hadir. Tadi dalam sambutan yang saya bacakan, sambutan Menteri Kependudukan Keluarga Berencana menekankan perlunya seorang ayah hadir, bukan hanya sekedar hadir saja di rumah ketemu, tapi tidak ada komunikasi. Artinya ayah harus berperan aktif bagaimana membentuk karakter anak.
3: Selain mendapat dukungan dari Pemprov Jabar, gerakan Ayah Wajib Hadir juga menjadi bagian dari upaya Kemendikbangga BKKBN dalam memperkuat ketahanan keluarga. Melalui berbagai program seperti gerakan Ayah Mengambil Rapor dan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah, para ayah didorong untuk lebih terlibat dalam proses tumbuh kembang anak. Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak anak yang tumbuh tanpa kehadiran figur ayah dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi mengatakan, peran ayah tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dan pengasuh anak.
12: Ini kan Harganas ke-33 ya, memang kita diperingati secara sederhana di beberapa provinsi dan juga kabupaten dengan tema Ayah Wajib Hadir. Jadi sesuai juga dengan DNA dengan beberapa kegiatan, diantaranya gerakan Ayah Mengambil Rapor ya. Kemudian nanti di awal tahun ajaran baru ada yang namanya gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah. Nah ini kita ingin ayah itu berperan lebih dalam tumbuh kembang anak gitu ya. Karena kita tidak menginginkan ayah itu hanya mentransfer ya, mentransfer uang, hadir secara fisik. Para dari data pendataan keluarga ada 29,5% hasil pendataan keluarga di Jawa Barat itu fatherless. Jadi anak yang tumbuh kembangnya kehilangan sosok dari ayah.
3: Peringatan Harganas ke-33 tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kampanye gerakan Ayah Wajib Hadir, termasuk melalui ajakan kepada para ayah dalam mengantar anak di hari pertama sekolah maupun mengambil rapor. Diketahui keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari sangat menentukan tumbuh kembang anak. Karena itu, Pemprov dan BKKBN Jabar mengingatkan agar anak tidak kehilangan sosok ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping, pendidik, dan teladan dalam keluarga. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprassendijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprassendijabar.net. Aksi pencurian motor di Desa Jati Saengkidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon terekam CCTV. Dua pencuri yang beraksi menggunakan sarung dan topi terlihat jelas membuka gerbang rumah yang tidak terkunci dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman. Salah satu pelaku langsung mengeksekusi kendaraan dan membawanya kabur dalam waktu kurang dari 2 menit. Bahkan dalam semalam, dua motor dikabarkan raib dari permukiman yang sama.
13: Pemilik kendaraan baru mengetahui motornya raib saat hendak menggunakannya. Ia tak menyangka kendaraan yang sudah dikunci stang dibawa kabur pencuri dalam waktu singkat setelah melihat rekaman CCTV. Bahkan, tak hanya dirinya, tetangganya yang berbeda blok juga kehilangan motor di hari yang sama.
14: Beneran saya jam segitu. Yang kulihat CCTV dua, cuma kedengaran motor kayaknya lebih dari dua.
13: Sementara, petugas kepolisian dari sektor Pabuaran Polresta Cirebon telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Petugas juga masih melakukan penyelidikan dengan mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk memastikan pergerakan pelaku. Ditenggarai, dua TKP pencurian dalam semalam dilakukan oleh kelompok tersangka yang diduga berjumlah lebih dari 3 orang.
1: Kalau dilihat CCTV, ada dua yang masuk ke TKP. Di sini sebenarnya ada 2 motor, 4 orang. Dia tuh jalan, balik lagi gitu kan, terus berhenti, motornya agak jauh, masuk 2 orang.
13: Saat ini, petugas mendalami keterangan korban maupun rekaman CCTV di jalur yang dilintasi para tersangka. Kasusnya kini ditangani petugas unit reskrim Polsek Pabuaran Polresta Cirebon.
3: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinyatakan mampu bertahan hidup di habitat alaminya, dua ekor elang berontok bernama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan, Kabupaten Garut, Sabtu 27 Juni. Pelepas liaran kedua elang itu merupakan bagian dari kegiatan sinergi bersama untuk alam lestari dalam rangka menyambut Hari Konservasi Alam Nasional HKAN 2026. Kolaborasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat, Taman Satwa Cikembulan Garut, dan PT Star Energy Geothermal Darajat sebagai bentuk sinergi dalam upaya pelestarian satwa liar dan ekosistemnya.
15: Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Siregar menjelaskan, kedua elang itu merupakan hasil evakuasi tim rescue BBKSDA Jawa Barat. Setelah diselamatkan, keduanya dititip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan untuk menjalani rehabilitasi hingga dinilai layak kembali ke habitat alaminya. Menurut Andri, keberhasilan pelepas liaran tidak terlepas dari dukungan Taman Satwa Cikembulan sebagai salah satu lembaga konservasi yang memiliki komitmen mengembalikan satwa liar ke habitat. Ia menilai tidak semua lembaga konservasi bersedia melepas liarkan kembali satwa yang telah dirawat.
16: Ini yang kedua kalinya dilakukan oleh Taman Satwa Cikembulan. Dititip rawatkan itu kalau memang sudah menunjukkan perilaku yang liar dan harus kembali ke habitatnya.
15: Sementara SHS, spesialis Star Energy Darajat Muhammad Riyadi mengatakan dukungan perusahaan terhadap kegiatan pelepas liaran elang didasari kesamaan visi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Selain mengembangkan energi panas bumi yang ramah lingkungan, Star Energy juga berkomitmen mendukung berbagai program konservasi sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
17: Saat ini di Darajat kita mensupport pemerintah menyediakan 274,5 megawatt energi baru dan terbarukan ya dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kemudian kami pun melihat ide dari konservasi alam termasuk pelepas liaran ini sangat sejalan dengan visi dan misi tersebut.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Sebuah nasin sahabat MG dari Diri Sulaiman featuring Ray Suno dengan judul Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Menemani ruang dengar kita sahabat MG tepat di menit ke-35 lepas di jam 2 siang hari ini. Masih ditemani sahabat siaran dari Rizky Alvaris dan kita memasuki di segmen terakhir dalam sajian program Inspirasi Siang di edisi hari ini sahabat MG. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan ataupun 5 ya, maksudnya 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih 3 diantaranya. Dan insya Allah sahabat MG 3 pilihan terbanyak akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Jadi silakan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan pilihannya, sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224107, 0811224107, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasyidnya. Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MG bisa langsung kirimkan untuk pilihan callingnya, termasuk juga Anda yang menyimak di live TikTok MKFM ataupun di Instagram MKFM dan juga live YouTube MKFM live kajian. Terlebih dahulu akan kami putarkan untuk preview pilihan nasyidnya. Apa saja di pilihan nasyid nomor 1 dari Zamis dengan judul Kesempatan Kedua.

Itu dia sahabat MK 5 pilihan nasid. Previewnya sudah kami putarkan untuk Anda. Dan silakan waktunya Anda memilih maksimal 3 pilihan nasid dari 5 pilihan nasid yang sudah kami siapkan. Di pilihan nasid nomor 1 dari Zamis dengan judul Kesempatan Kedua. Di pilihan nomor 2 dari Ziyad dengan judul Taubatku. Di pilihan nomor 3 dari Akustik dengan judul Pemuda Palestina. Di pilihan nomor 4 dari Iva Kavela dengan judul Berserah. Terakhir di pilihan nasid nomor 5 dari Syamil dengan judul Nafas Cinta. Sampaikan pilihannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Ataupun Anda yang menyimak melalui live streaming di media sosial MKFM, TikTok, Instagram, Facebook, dan juga YouTube MKFM. Anda bisa sampaikan pilihannya di kolom komentar dengan juga menuliskan nama, alamat, dan juga 3 pilihan nasibnya. Insya Allah kami akan segera menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 139.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MG, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ditemani sebuah nasi dari Hawari dengan judul Belahan Jiwa yang juga spesial di request oleh Bapak Habib melalui live streaming di live TikTok Radio MK FM Bandung. Dan kembali kami waktunya menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, menyampaikan pilihan nasinya dari 5 pilihan yang sudah kami siapkan. Ada yang mungkin baru menyimak ya sahabat MK, di pilihan nasi nomor 1 dari Zamis dengan judul Kesempatan Kedua. Di pilihan nomor 2 dari Zia dengan judul Taubatku. Di pilihan nomor 3 dari Edquestik dengan judul Pemuda Palestina. Di pilihan nomor 4 dari Info Kapela dengan judul Berserah. Dan terakhir di pilihan nomor 5 dari Syamil dengan judul Nafas Cinta. Sampaikan 3 pilihan nasibnya melalui nomor di 0811-224-1027 ataupun melalui kolom komentar di live media sosial Radio MCF Bandung. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Apa kabarnya Ibu Juwita? Terima kasih sudah kembali menyimak di siang hari ini. Baru sampai rumah katanya kalau Ibu Juwita. Alhamdulillah barakallah. Untuk pilihan nasibnya di nomor 3, 4 dan nomor 5. Doa terbaiknya mudah-mudahan senantiasa sehat untuk Kang Rizky, untuk semua yang di MK FM Bandung, juga sahabat MK FM dimanapun berada yang sedang menyimak. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Kemudian juga selanjutnya Ibu Parilah dari GPH3, di pilihan nasibnya nomor 123. Terima kasih. Ibu Pujasari dari Cicadas, pilihan yang sama 123. Ibu Yanti dari Antapani, pilihan 123 juga, Masya Allah. Kemudian Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra, di pilihan 13 dan nomor 5. Ibu Ida dari Padalarang, di pilihan 123. Kemudian Ibu Adi dari Ranca Ekek, di pilihan nomor 12 dan nomor 3. Salam silaturahimnya untuk seluruh kru MKFM, untuk sahabat siar, juga sahabat MKFM dimanapun berada. Mudah-mudahan dikaruniakan kesehatan, dilimpahkan rezeki dan juga keberkahan, dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Adi dari Ranca Ekek. Kemudian Kang Pian dari Gunung Letik di Ciparai, di pilihan nasi nomor 135. Salam silaturahimnya untuk sahabat siar, untuk juga kru, untuk konveksi ngabret, Basri ngabret, dan juga alumni SD Gadis Pak Yusuf dan kawan-kawan. Tetap semangat katanya, sukses selalu, dan untuk semua sahabat MKFM juga, amin, Allahumma amin. Masya Allah, terima kasih sahabat MK, dan silakan masih ada kesempatan Anda yang juga bergabung. Seperti ada sahabat kita yang juga menyimak di Tol Bekasi, Jakarta, ini ya, di live TikTok MKFM Bandung. Ada sahabat Mas Taf ini ya, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung, dan masih ada kesempatan. Kami nantikan, kita akan kembali menyapa selepas beberapa informasi berikut ini.
1: MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Oh,
3: semua masalah
2: iya.
3: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal kumandang azan asar untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan asar akan berkumandang di jam 15 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.net.

memasuki menit ke-55 sahabat MG lepas di jam 2 siang hari ini. Masih ditemani sahabat siar Anda Rizky Alvaris di penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi siang hari ini. Kembali kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan nasyidnya di siang hari ini. Seperti ada Kang Irfan dari Halte Selatan bergabung di pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Terima kasih Kang Irfan. Selanjutnya Bapak Ismail dari Cianjur juga bergabung di pilihan nasyidnya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Menyampaikan 3 pilihan nasyidnya di siang hari ini. Seperti ada Kang Irfan dari Halte Selatan bergabung di pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Terima kasih Kang Irfan. Selanjutnya Bapak Ismail.

Anda yang menyimak langsung di live streaming TikTok MKFM juga terima kasih sudah menyampaikan pilihan nasibnya. Seperti ada sahabat Z di pilihan nasib nomor 1, 2, dan nomor 5. Kemudian juga sahabat kita, sahabat Hum, ini juga bergabung di pilihan nasibnya dari Agustik. Termasuk Umi Kila juga bergabung di live TikTok MKFM di pilihan nasib nomor 1, 3, dan nomor 5. Ibu Iin Indriyani 1253 juga bergabung di pilihan nasibnya dari Agustik. Termasuk juga Bapak Apip tadi ya, bergabung di pilihan nasibnya nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Dan Anda sudah bisa menebak ya, sahabat MK, pilihan nasib terbanyak ini jatuh di pilihan nasib nomor berapa saja. Untuk pilihan nasib terbanyak sahabat MK di kesempatan siang hari jatuh di pilihan nasib nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dari Zamis dengan judul Kesempatan Kedua, kemudian di pilihan nomor 2 dari Ziyad dengan judul Taubatku. Di pilihan nomor 3 dari Agustik dengan judul Pemuda Palestina. Insya Allah akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan dalam siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat MK, dua-dua terbaiknya. Tetap semangat menjalani hari ini, menjalankan berbagai amanah-amanah terbaik, peran demi peran terbaiknya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Barakallahu fikum. Amin. Allahumma amin. Termasuk yang baru bergabung juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Terima kasih bergabung di pilihan juga terbanyak, pilihan nasib nomor 1, 2, dan nomor 3. Di penghujung kebersamaan tentu sahabat MK tetap semangat dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Kita tidak harus lebih baik dari orang lain, cukup harus lebih baik dari diri kita di hari kemarin. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia, dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah hatinya, istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada, Allah itu memiliki segala-galanya, Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfirud dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbi firli, warhamni, wazburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Sore.
2: FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK di sore hari ini, sahabat Syar Zeni Fauzi, bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran. Di hari Senin, sahabat MK, tanggal 29 Juni 2026, Allah telah memberikan kita kesempatan sahabat MK untuk menuntut ilmu di kebersamaan sore hari ini. Ya, sahabat MK, pernahkah kita merasa sudah berusaha, berbuat baik, sudah membantu orang lain, sudah berkorban, tetapi hati justru terasa berat? Ini sulit menerima kenyataan, sulit menerima takdir, bahkan sulit menerima sikap dari orang lain. Ya, sahabat MK, kadang kita berkata, saya tahu harus ikhlas dalam menghadapi kehidupan ini. Padahal sahabat MK, ikhlas adalah amalan hati. Ia tidak terlihat oleh manusia, tetapi ini menjadi sesuatu yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat MK, amalan yang besar pun bisa menjadi ringan nilainya jika kehilangan keikhlasan dalam menjalankannya. Lalu bagaimana sahabat MK, Al-Quran membimbing kita agar hati ini menjadi lebih lapang? Bagaimana cara melatih hati kita untuk ikhlas ketika diuji kehilangan, diuji kesakitan sahabat MK? Atau ketika kebaikan kita yang dilakukan ini tidak dihargai oleh orang lain? Insya Allah sahabat MK, di sore hari ini kita kembali menggali ilmu sahabat MK. Ini tema di sore hari ini terkait bagaimana ketika hati sulit ikhlas, apa kata Al-Quran? Bersama narasumber kita, guru kita, yaitu Kiai Haji Hari Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz, beliau sebagai founder Taqiyah Belajar Quran. Yang alhamdulillah guru kita sudah hadir sahabat MK di Tetan Zoom MKFM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, kabar sehat walafiat Kang Zaini, dan baik selalu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan izin Ustaz, kita di sore hari ini kita kembali menggali ilmu ini terkait ikhlas. Ini ketika hati sulit ikhlas, apa kata Al-Quran? Ini sebenarnya Ustaz, apa nih makna ikhlas menurut Al-Quran? Apakah ikhlas itu berarti pasrah tanpa usaha, ataukah ada makna yang jauh lebih dalam? Di awal Ustaz sebagai pembuka, boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak. Tapa dulu Ustaz.
1: Baik, sahabat MK, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahaiku bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur atas segala pemberian yang Allah berikan kepada kita. Dan kita senantiasa dengan iradah dan inayahnya, Allah memberikan kondisi kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepadanya. Dan salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Kang Zaini dan teman-teman di kru MKFM, semoga selalu dalam penjagaan Allah, limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan kesehatan, diberikan oleh Allah umur yang berkah, dan selalu mendapatkan bimbingan ketaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sedang sakit, kita doakan bersama-sama semoga menjadi kafarah dan diangkat segeranya segera penyakitnya menjadi kesehatan yang paripurna, bisa semakin dekat dengan Allah dan semakin bermanfaat untuk
0: Amin.
1: Umat. Amin ya rabbal alamin.
0: Allah.
1: Baik, Kang Zaini, kita mulai dulu dengan makna ikhlas ya. Karena memang kalau kita memahami dari karunia dari Allah begitu besar ya. Sahabat MJ dimulakan oleh Allah, begitu luar biasa Allah berikan kepada kita. Karena setiap manusia pasti pernah mengalami, kadang-kadang kita apa rasa sesak gitu ya, di dalam hati kita berat ya, terasa seperti apa, sementara harus ikhlas. Kemudian kita juga sudah berbuat baik tetapi mungkin disakiti atau tidak dihargai. Nah itu kan sering terjadi ya. Tapi ya begitulah kita, hidup kita untuk Allah itu seperti itu. Ya tidak mungkin sesuai dengan keinginan kita, harapan kita terus gitu ya. Tapi Allah uji kita dengan nilai-nilai pengorbanan ya. Bahkan kadang-kadang sudah berkorban juga, ya mungkin kita juga disalahpahami oleh orang lain gitu. Sudah berusaha dengan sungguh-sungguh tetapi hasilnya belum maksimal sesuai dengan harapan. Maka sebelum kita masuk ke materi kita sore hari ini luar biasa ya. Ketika hati sulit ikhlas, apa kata Al-Quran? Nah, maka kita pahami dulu terlebih dahulu sahabat MG dengan makna ikhlas. Karena ikhlas ini sesuatu nilai yang sangat luar biasa yang Allah berikan amalan hati Kang Zaini. Yang Allah berikan kesempatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Ikhlas berasal dari kata yaitu akhlasa, yukhlisu, ikhlasan. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi ikhlas itu adalah ada tiga huruf, kho, lam, dan sod. Kholasu gitu ya, kalau kita ambil dari huruf kho, lam, dan sod. Artinya kholasu ataupun ikhlas, yukhlisu, ikhlasan ini artinya adalah memurnikan hati kita, membersihkan jiwa raga kita, atau menjadikan sesuatu terbebas dari campuran. Tujuannya hanya Allah. Bahkan tidak disebut namanya juga tidak apa-apa. Yang penting masih bisa berkontribusi, masih bermanfaat. Bahkan tidak menjabat suatu jabatan saja tidak apa-apa. Tetapi masih diberikan kesempatan untuk beramal, sujud, ruku, ya. Kalaupun tidak di hadapan manusia, kita diberikan kebermanfaatan, tetapi kata justru kita diberikan kesempatan untuk banyak beribadah kepada Allah. Maka kita niatkan hanya kepada Allah. Jadi bahasa secara syariatnya ikhlas itu ya bahasanya ifradu ya, bahasanya Allah bisedeki fit ta'ah, yaitu memurnikan Allah pada ifradullah. Jadi memurnikan tujuannya hanya kepada Allah dalam setiap bentuk ketaatan. Nah gitu kan. Nah, ini jadi intinya ikhlas itu adalah secara syariat ifadullahu bisedeki fit ta'ah. Maknanya memurnikan tujuan hanya kepada Allah. Tujuan kita seperti kita mengucapkan surat Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas itu kan, Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Tujuan kita hanya Allah. Memurnikan tujuan hanya kepada Allah dalam setiap bentuk ketaatan, bentuk amaliah kita, bentuk kehidupan kita kan, semua dalam bentuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Maknanya kata Allah, hidup kita penuh bentuk ibadah dari kita bangun tidur sampai kita tidur sekali ya. Gus, itu adalah bentuk kita ibadah kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Nah, jadi harus ikhlas kapanpun dan dimanapun seharusnya ya, kalau kita ingat terus gitu, itu luar biasa. Jadi artinya seseorang beramal semata-mata mengharap ridha Allah, Kang Zaini, sahabat MK. Hanya mengharap ridha Allah, bukan pujian, sanjungan atau kepentingan dunia. Kadang-kadang kan kita terlena. Ingin dipuji manusia, ingin dikatakan baik oleh manusia. Ya, kita lupa bahwa sebenarnya tujuan kita hanya kepada Allah. Mau gimana pun manusia, selama Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah, ruku sujud, membaca Quran, sedekah, berbuat baik kepada banyak orang, maka itulah yang harus kita cari selama Allah membimbing kita dalam ketaatan kebaikan. Bukan pujian manusia atau sanjungan ataupun kepentingan dunia. Jadi makna ikhlas itu adalah bagaimana kita senantiasa menjadikan diri kita tujuannya hanya Allah. Memurnikan hanya kepada Allah. Bahkan Al-Quran berulang kali memerintahkan agar kita selalu ikhlas gitu, Kang Zain. Selalu ikhlas. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Al-Baqarah. Jadi ikhlas itu adalah memurnikan amal hanya untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Nah, padahal mereka tidak diperintah kecuali agar menyembah Allah. Nah, itu. Dengan apa? Dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama. Ya, jadi kita diperintahkan hanya kepada Allah, hanya menyembah Allah, hanya memurnikan ketaatan kita kepada Allah, sahabat MK. Di dalam surah Al-Baqarah kan jelas sekali ayat 5 yang tadi dibacakan. Jadi ikhlas itu berarti apa? Menjadikan amal ibadah kita itu satu-satunya tujuannya harus mendapatkan ridha Allah, mendapatkan bimbingan Allah. Ya, dari semua setiap kegiatan amal kita, amalia kita. Sehingga ketika kita niat kita benar, maka pujian maupun celaan manusia tidak lagi menjadi ukuran kebahagiaan kita. Ya, kadang kita sibuk dengan apa ya perkataan orang ya kepada kita. Ya, kadang kita kan apa gelisah ya, ketika orang membicarakan kita. Ya terserah orang membicarakan apa. Yang jelas sekarang kita tujuannya ikhlas kepada Allah, amal-amal ibadah kita ingin meraih ridha Allah. Nah itu yang harus kita lakukan. Sehingga mau celaan orang seperti apapun, ya itulah kehidupan. Sehebat apapun kita melaksanakan beramal, berbuat baik, ya tentu ada saja orang yang tidak menyenangi kita. Nah disitulah kita dituntut ikhlas. Jangankan kita, Rasul, kita nih orang yang banyak kehinaan, kehilapan, kesalahan. Rasul saja seorang yang maksum, dijamin sudah diampuni dosanya oleh Allah, sudah dijamin masuk surganya jelas sekali, dibenci kan, ada yang membencinya, apalagi kita gitu. Jadi sekali lagi sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, maka kesempatan kita selalu menguatkan diri kita untuk selalu mendekat kepada Allah, memperbaiki diri kita, menjadikan diri kita semakin mendapatkan bimbingan dari Allah dalam ketaatan. Jadi terus menerus istiqomah dalam beribadah. Nah itu yang pertama ya. Jadi ikhlas dalam memurnikan amal hanya untuk Allah. Yang kedua adalah sahabat MK, ketika kita merasakan apa ya bahasanya hati kita sulit, ketika hati kita sulit untuk ikhlas, apa kata Al-Quran? Nah yang kedua, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal baik. Gitu ya. Tidak pernah Allah menyia-nyiakan amal baik kita.
0: Sekecil ya. Apapun ya saja
1: yang sekecil apapun. Ya. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Surah At-Taubah 120 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Sekecil apapun. Bahkan kita cabangnya iman itu salah satunya menyingkirkan batu ataupun duri dari tengah jalan itu luar biasa. Ya. Kita bisa melakukan kebaikan. Niatnya baik. Walaupun mungkin orang tidak menerima kebaikan kita tersebut. Kita sudah berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kemudian orang mengecewakan kita. Orang menelantarkan kita. Bahkan membicarakan kita dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Diam sajalah. Ya tidak apa-apa. Yang jelas kita selama ini berbuat karena Allah. Jangan sampai kita berbuat bukan karena Allah, ketika orang mengecewakan kita, kita justru membalas kejahatan orang tersebut. Bahkan kita menghina ataupun kebalikan dan sebagainya. Kita berlindung pada Allah, hal-hal seperti itu. Ya semoga Allah bimbing kita selalu dalam berbuat baik intinya ya. Jadi mungkin manusia lupa pada kebaikan kita ya, Sahabat MQ, ingat ya. Mungkin manusia lupa pada kebaikan kita. Mungkin tidak ada yang mengucapkan terima kasih ketika kita berbuat baik. Bahkan kita sudah berbuat baik berkali-kali, mereka melupakan kebaikan kita tersebut. Ya, jangan kita sekali-sekali mengatakan ataupun membicarakan, bahkan membuat status gitu ya. Cukup kita mengadu kepada Allah saja. Ya, ingat, Allah tidak akan pernah lupa apa yang kita lakukan. Kita berbuat baik bertahun-tahun kepada seseorang, kemudian orang itu melupakan kebaikan kita, biarin, gak apa-apa. Ya, yang penting Allah tidak pernah lupa. Ya, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan, tidak pernah lupa apa yang kita pernah kita lakukan, apalagi dengan ikhlas. Hati-hati kalau kita misalnya sakit hati, cuma kita mohon kepada Allah saja agar kita ikhlas, agar kita dijauhkan dari perbuatan perkataan. Apalagi kalau kita misalnya kita ngobrol-ngobrol, wah itu kan karena saya, ini kan, itu hilang nanti ya nilainya. Kamu kan pernah melakukan ini karena saya, kamu kan ini, banyaklah kamu.
0: Jadi sebagainya. Pahalanya membantu jadi hilang ya saya.
1: Hilang iya. Kita jangan sampai seperti itu. Minimal kita diam saja lah, diam saja ya udah, menghalakan nafas lumayan lah itu. Nah, cukup kan kita menghalakan nafas kan orang nggak tahu kita apa. Yang kita yang hati-hati itu kita berbicara kepada orang, banyak orang gini-gini, kemudian kita apalagi dibuat status di medsos dan sebagainya, hilang. Hati-hati, ikhlas saja lah, paling-palingnya juga nggak apalah kita, ya Allah hamba ikhlas karenamu. Tidak perlu juga kita menyebarkan keikhlasan, menyebut keikhlasan kita di medsos ataupun di banyak orang, saya ikhlas, diam aja lah. Ketika kita merasakan seperti itu, ya manusia melupakan kebaikan kita, melupakan semua dan sebagainya, ya udah tidak ada masalah. Ya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang kedua. Yang ketiga, sahabat. Okay. Ya, yang ketiga dengan judul kita tadi sudah jelas sekali, judul sangat baik ya. Ketika hati sulit untuk ikhlas, apa kata Al-Qur'an? Ingat gini aja Kang Zaini dan sahabat MQ. Pokoknya kalau kita agak sulit ikhlas, ingat kata Qur'an aja. Itu perintah Allah, mukhlisina lahuddin. Berbuat ikhlas saja kepada itu perintah Allah. Bahkan orang yang mengata-ngatain kita, menjelek-jelekkan kita di mana-mana, kita diam saja. Bahkan kalau bisa memberi maaf, ya Allah hamba maafkan. Kan Allah Maha Adil gitu ya. Tenang sajalah. Ya, yang jelas kita kenapa memaafkan? Karena sudah perintah Allah. Karena memaafkan itu perintah Allah, wa'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan itu dirindukan surga loh. Masa kita enggak mau surga? Bahkan perintah Allah, masa kita enggak mau perintah Allah? Kita amalkan, berkahnya luar biasa untuk kehidupan kita. Untuk diri kita, keluarga kita. Allahu Akbar. Makanya ketiga ini, jadi bersabarlah. Karena ikhlas membutuhkan kesabaran. Nah, ini nih penting. Jadi Ustaz, cara kita untuk ikhlas apa? Ya, lalui jalan sabar gitu.
0: Dan sabar ini tidak ada batasannya Ustaz ya.
1: Betul. Tapi sabar ada batas Ustaz. Dia sudah menjelekkan saya, sudah menghina saya. Habis, ya? Sudah habis batasannya, enggak ada. Karena sabar itu pahalanya enggak ada batas kata Allah. Berarti amalan juga enggak ada batasnya gitu. Amalan hati kan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas orang yang bersabar itu tanpa batas. Nah, maknanya begitu luar biasanya karunia Allah dengan nilai-nilai kebaikan tersebut. Gitu ya. Jadi ini. Jadi luar biasa karena jadi bersabarlah karena ikhlas membutuhkan kesabaran. Wasbiru fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kan gitu surat 115 tuh surat Hud ya. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dibalas oleh diganti sama Allah. In ajriya illa 'ala Allah, sesungguhnya balasan itu hanya dari Allah. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidaklah kebaikan itu hanya dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Tapi belum ada nih rasanya nanti, sabar aja. Bisa jadi anak kita sehat, anak kita disabarkan, dijaga oleh Allah, anak kita berhasil sukses walaupun kita biasa-biasa saja, ataupun misalnya banyak banyaklah hal-hal yang dibalik itu yang kita tidak kita ketahui, tapi kita harus sabar. Ya, bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Seringkali yang membuat kita sulit ikhlas itu adalah karena kita masih berharap balasan dari manusia.
0: Ini yang
1: disebut-sebut orang gitu, ingin itu baik ya itu. Udah sekarang mah di hadapan Allah saja, ngadu kepada Allah sajalah. Ya, Nabi Yakub aja luar biasa puluhan tahun sabarnya menghadapi anak-anaknya lagi kan. Ya, bahkan sampai buta matanya. Akhirnya Allah berikan pahala balasan yang terbaik. Happy ending kebaikan yang dilakukan dengan kesabaran tersebut. Nanti kita senyum sendiri kok. Ya. Nanti kita senyum sendiri dengan hasil kesabaran kita. Oh, ini hasilnya ya. Gitu. Nikmat pokoknya. Sabar MK, nikmat, yakinlah. Yakin. Jadi sekali lagi, maka kita nikmatilah nilai-nilai kesabaran ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi misalnya saya sudah berbuat baik, saya sudah melakukan memberikan kepada orang hadiah ini, hadiah itu, nilai ini sudah gini, sudah ini, sudah, oh banyaklah pokoknya. Sabar. Kenapa dia melakukan seperti itu kepada saya, Ustaz? Sabar. Memang nasihat sabar itu paling ampuh sebenarnya, Kang Zaini. Paling ampuh, ya. Tapi cuma bisa nggak kita melaksanakannya? Sekarang kita kan berusaha mengamalkannya itu. Makanya ada doa itu kan. Rabbana afrigh 'alaina sabra, ya Allah, limpahkan kepadaku nilai sabar, amalan sabar. Ya, kemudian apa? Karena kesabaran itu nanti nilai akhirnya lebih endingnya luar biasa tuh. Ya. Banyak nilai-nilai yang harus kita dapat kita raih di dunia ini dengan kesabaran. Maka wasbiru, kata Allah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maknanya setiap orang berbuat baik pasti diujinya kaitannya Kang. Kita mengkaji surat Hud ayat 115 ini ya, kita tadabur sejenak sedikit aja kita tadabur. Ketika kita berbuat baik, maknanya ayat ini kita tadabur sejenak. Ketika kita berbuat baik, ada nilai nanti, ada orang-orang yang tidak menghargai kebaikan kita. Ataupun melupakan kebaikan kita. Maka kata Allah apa? Wasbiru, sabar gitu.
0: Ini disini, agar menguji kesabaran ya, Sandi?
1: Betul. Berarti setiap kita berbuat baik, akan ada ujian kesabaran gitu. Maka bersabarlah. Setiap, jangan kita berbuat baik seolah-olah kita apa dibalas lagi dengan kebaikan yang lain. Tidaklah. Iya, pasti ada ujian di sana itu yang harus kita lakukan kesabaran. Ya. Jadi jangan berharap setiap kita melakukan kebaikan itu nanti dibalas, wah kita semakin apa, enggak lah. Walaupun manusia sifatnya seperti itu, tetapi pasti ada sisi atau penderlung yang kita siapkan untuk sabar, gitu ya. Nah, ini pelajaran kehidupan sebenarnya yang kita sampaikan di sore hari ini. Tapi ya, itu nilainya harus kita lalui.
0: Dan mujahadah juga ya, Ustaz, untuk
1: mengamalkannya. Betul, harus kita lalui dalam kehidupan ini. Oh, kita sudah berbuat janji seperti ini dengan orang tersebut. Orang tersebut tidak menepati janji. Sabar. Diam aja lah. Yang penting nanti, ya kita cukup mengadu kepada Allah. Kata Nabi Yakub kan, innama asyku bathi wa husni ilallah wallahu ta'ala ya'lamu ma'ala Allah mengetahui sementara kita tidak mengetahui. Aku mengetahui, kata Nabi Yakub tuh, ya, ma'ala ta'lamun wallahu a'lam ma'ala ta'lamun. Di dalam surat Yusuf itu kan jelas sekali bahwa kata Nabi Yakub tuh ketika menyampaikan sesuatu nilai yang selama ini aku begitu diamnya, ya, tapi jangan sekarang apa, kata Nabi Yakub, aku tidak pernah mengadukan ke yang lain, hanya mengadukan kepada Allah. Innama asyku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallah, katanya. Aku tahu dari Allah apapun yang kalian tidak ketahui. Nah, gitu. Wallahu wa'alamu minallahi ma la ta'lam. Nah, yang keempat, nih yang terakhir ini ya. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik di dalam surat Al-Baqarah 219, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an taqra'u syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Asa an taqrahu, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kadang manusia kan kadang-kadang pengennya seolah-olah dia tahu, paling tahu ya gitu ya, Kang Zaini.
0: Semua keinginan, Ustaz.
1: Semua keinginan kok, ah semuanya. Kemudian tidak diberikan oleh Allah. Nah, kita langsung husnuzan kepada Allah. Oh, Allah mah mengetahui apa yang aku butuhkan. Kalaupun itu belum dikabulkan ya, Allah pasti memberikan yang terbaik untuk nanti. Nah, gitu seharusnya langsung husnuzan kepada Allah. Jangan seuzan. Ya, kenapa sih Allah tidak mengabulkan doa-doaku? Nah, agar baiknya kita terus berdoa kepada Allah. Terus berdoa ya kepada Allah untuk mendapatkan nilai yang terbaik dari Allah. Mungkin saat ini kita belum diberikan apa yang kita inginkan, tapi suatu hari nanti, oh ini yang diberikan oleh Allah. Gitu ya. Saya kemarin ada dapat kisah apa? Cerita dari dulu mantan ketua MPR kita, siapa? Dr. Ustadz Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid. Nah, beliau itu kan dulu cita-citanya selesai dari Gontor tuh ingin menjadi dokter kesehatan gitu ya. Ingin menjadi dokter, wah luar biasa. Ingin cita-cita karena beliau seorang yang cerdas dan pintar, akhirnya tidak sesuai dengan harapannya, tapi dia selalu berhuzun pada Allah. Akhirnya diberikan kesempatan beliau belajar ke Madinah, S1, S2, S3 di sana. Bahkan sekarang lebih melebihi apa yang didapatkan dokter beliau dapatkan. Nah, itu tuh. Itu maknanya nilai yang diberikan oleh Allah begitu luar biasa kepada seseorang selama orang itu berhuzun kepada Allah. Jadi ayat itu, surat ayat Al-Baqarah 216 itu, sahabat Ayuki yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini mengajarkan bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik. Karena yang mengetahui terbaik itu untuk kita Allah. Hanya Allah mengetahui terbaik untuk kita. Terkadang Allah menahan sesuatu agar memberikan yang lebih baik di waktu yang tepat, sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan yang terbaik untuk kita dari Allah. Itu yang paling penting ya. Semangat. Barakallahu fikum.
0: Masyaallah. Alhamdulillah. Sangat menarik sekali sahabat MK pembahasan di sore hari ini, dan kami kembali mengundang Anda sahabat MK bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027, dan Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, silakan tulis di kolom komentar ya, insya Allah nanti disampaikan jika ada pertanyaan yang disampaikan di sore hari ini. Dan izin Ustadz, kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang pertama ini. Insya Allah sahabat MK, kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Assalamualaikum ayah bunda. Ingin ananda tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang solih dan soliha? Percayakan pendidikan putra-putri anda di sekolah Al-Quran. Visi kami adalah menjadikan ananda siswa yang cerdas, berakhlakul karimah, dan hafiz Qur'an. Kami memiliki program tahfidz unggulan, yaitu Mutqin 5 Juz, dengan kegiatan pendukung yang menyenangkan, seperti berenang, memanah, pramuka, camping, outing class, market day, study tour, dan lain-lain. Sekolah Dasar Al-Quran beralamat di Jalan Permata Inten nomor 16, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Alhamdulillah, sudah ada 6 orang siswa yang berhasil menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz. Kok bisa? Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor 087-825-421-243. Yuk, jadikan generasi penerus kita menjadi generasi penghafal Al-Quran.
2: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio. Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran. Sahabat MK masih dibersamai oleh sahabat Sir Zaini Fauzi. Dan di sore hari ini sahabat MK, tema yang dibahas yaitu terkait ketika hati sulit ikhlas, apa kata Al-Quran, bersama narasumber kita, guru kita, Kiai Haji Heri Sapardjan Mursi, MAG Al-Hafiz, beliau sebagai founder Taqiyah Belajar Quran. Dan di sore hari ini kami mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan nama Anda, usia Anda, dan juga atensi kebersamaan di sore hari ini. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan pembahasan materi di sore hari ini. Tadi di awal disampaikan bahwa tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menariknya Ustaz, apa nih hubungan antara keikhlasan dengan tauhid ini Ustaz?
1: Ya. Baik, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, tentu sangat berhubungan sekali ya. Ketika bahasa kita berbicara tentang tauhid, bahasa dari ahada yuhidu tauhidan, maknanya adalah hanya mengikhlaskan, hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam sebuah tindak kita, tindak tanduk kita harus hanya tujuannya hanya Allah. Itu tauhid. Jadi bahasanya adalah hanya mengesakan Allah hidup kita ini. Hanya tujuannya kepada Allah. Itu maknanya. Sehingga kita disertai dengan hati dalam menjalankan kehidupan ini. Jadi kalau bahasanya adalah ada tauhid itu ada kan ada tiga. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Uluhiyah kita bagaimana yakin hanya kepada Allah semata dalam mengilahkannya tujuan kita. Rububiyah bagaimana kita meyakini Allah yang mengatur rezeki, mengelola alam semesta ini. Sementara asma wa sifat, Allah memiliki nama-nama dan sifat yang terbaik. Sementara keikhlasan seseorang hamba dalam menjalani kehidupan ini dalam bentuk hatinya yang legowo, ridho dengan ketetapan Allah. Karena dia yakin Allah yang Maha Esa itu pasti ingin yang terbaik untuk setiap hambanya. Nah, yakin itu hubungannya tauhid kepada Allah yang tujuannya mengesakan Allah, sementara hatinya harus sepenuhnya untuk mendapatkan ridho dari Allah, bimbingan dari Allah, dan dia harus ikhlas menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, sehingga cara melatih keikhlasan harus apa? Yang pertama adalah luruskan niat sebelum beramal. Innama amalu binniyat, kata Rasul. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lid dunya aw imra'atin yakiha fahijratuhu ilaihi. Rawahu Bukhari Muslim. Dijelaskan bahwa di dalam hadis tersebut bahwa segala sesuatu tergantung dengan niat kita. Ya, dengan niat kita. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau niat kita karena dunia dan ataupun wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkan itu yang diniatkannya saja. Allah dan Rasulnya tidak dapatkan. Kalau tujuan kita Allah dan Rasulnya, semuanya akan didapatkan. Nah, ruang lingkup itu dilingkupi dengan ketauhidan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, menyatunya, menguatkan hubungan terikatnya kita hanya untuk Allah, ibadah kita, segala sesuatunya hanya kepada Allah. Nah, tapi juga niatnya harus ikhlas. Makanya amalan diterima itu hanya dua kan? Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin bahwa Allah melihat semua usaha kita. Jangan menggantungkan kebahagiaan pada manusia. Perbanyak doa, memohon hati yang ikhlas itu penting sekali. Ya, sehingga kita berusaha untuk senantiasa ya mempelajari, mendapatkan ilmu tauhid, tujuan hanya mengesakan Allah semata, bukan tujuan yang lain, tapi hati kita, niat kita terus kita ikhlaskan untuk selalu dibimbing dalam karunia limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan?
0: Ya. Insyaallah baik, Ustaz. Dan izin Ustaz kita menyapa sahabat MK yang bergabung melalui TikTok di MKFM Ustaz. Ini ya, ada dari sahabat Maimunah Hafijati ini menyampaikan, jazakallah Ustaz atas tema kajian di sore hari ini. Ini semakin menguatkan diri dan paham ini makna sabar yang sebenarnya Ustaz. Insyaallah dari sahabat kita di TikTok nih Ustaz. Dan selanjutnya ya, kita menyapa Ustaz di sore hari ini ada Ibu Yuyun dari Bandung juga. Ini menyampaikan, jazakallah khair Ustaz atas doanya. Ini insyaallah menyimak di sore hari ini. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga sehat selalu. Ini dari Ibu Yuyun di Bandung. Terima kasih. Selanjutnya dari hamba Allah ini Ustaz yang menyampaikan pertanyaannya, izin bertanya Ustaz, ini bagaimana cara ikhlas ketika doa yang sudah bertahun-tahun dipanjatkan ini belum juga dikabulkan? Kadang terasa lelah Ustaz ini untuk berdoa, dan apakah karena doa saya ataupun karena doa sahabat kita ini yang itu-itu aja? Nah, ini seperti apa Ustaz, apakah boleh berdoa seperti itu terus menerus itu Ustaz?
1: Ya, baik. Ada perkataan seorang ulama, doa itu adalah silahul mu'min. Rasulullah SAW bersabda, doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang beriman. Dikuatkan oleh seorang ulama dari hadis Rasul tersebut, maka teruslah asah doa kalian dengan terus berdoa. Karena doa itu ibadah. Doa itu ada tiga. Pertama, dikabulkan langsung. Kedua, ditunda di dunia. Ketiga, mendapatkan menjadi amal solih, amal pahala yang disimpan oleh Allah nanti di yaumil akhir. Nggak ada sia-sia. Nah, kalaupun bertahun-tahun belum dapat sebagainya, terus saja berdoa belum dapat-dapat gitu. Gitu. Ada kata orang seorang ulama, kalau kalian yakin bahwa doa tersebut akan menjadikan kebaikan, maslahat. Ya, doa itu gini doanya, maslahat dunia dan akhirat, maslahat untuk dakwah, maslahat untuk diri pribadi, keluarga, maslahat untuk semua lah, kedekatan ketaatan kita kepada Allah, dan yakin itu menjadi maslahat, maka jangan putus-putus berdoa. Walaupun bertahun-tahun dan sebagainya, ya yakin aja Allah Maha mengabulkan doa itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, aku sangat dekat, aku mengabulkan doa-doa hambaku bagi mereka yang berdoa kepadaku. Gitu. Cuma masalah waktu, kalaupun di dunia ini tidak didapatkan, nanti di akhirat didapatkan insyaallah. Yakin aja seperti itu, enggak ada sia-sia ya. Enggak ada apa, jangan sampai putus asa. Laita asumir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah. Karena dalam doa tersebut mungkin bisa jadi ada rahmat Allah yang Allah berikan untuk kita. Diberikan ketenangan, kebahagiaan, diberikan keselamatan hidup di dunia akhirat ini, diberikan ketaatan terus menerus oleh Allah. Karena kita hanya berharap kepada Allah. Barakallahu
0: fikum. Gitu, Kang Zain. Baik, Ustaz. Selanjutnya kita kembali menyapa ada Ibu Parila Ustaz di GBA 3 yang alhamdulillah menyimak haturun Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga Ustaz dan keluarga ini selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
1: Amin.
0: Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parila. Selanjutnya kembali menyapa Ustaz. Ini ada dari hamba Allah seorang ibu. Ini jadi sahabat kita ini dirasakan sering merasa iri Ustaz ketika melihat kehidupan orang lain ini lebih baik dari ibu ini, dari sahabat kita ini Ustaz, karena ketika melihat orang lain maju ini di hati terasa tidak enak Ustaz, ada rasa iri terkait tetangga tersebut. Nah, ini bagaimana agar hati sahabat kita ini lebih mudah menerima keadaan dalam keluarga sahabat kita ini Ustaz, karena ya perbedaan dan kemajuan yang dirasakan ini jauh lebih maju tetangga daripada keluarga sahabat kita ini Ustaz. Ini mohon nasihatnya Ustaz.
1: Baik, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih pertanyaan ini. Tentu ini adalah ujian bagi kita. Ketika kita melihat tetangga kita lebih maju, lebih banyak uangnya, lebih bagus kendaraannya, bahkan segala sesuatunya. Kita berusaha ketika melihat hal seperti itu, coba dibalik yang awalnya iri, hati, dengki, ya, dan dapat menyiksa diri kita sendiri. Coba dibalik dengan kebahagiaan, kesenangan. Caranya gini, Bu, ya. Ketika teman kita, tetangga kita mobil baru, alhamdulillah, semoga berkah mobilnya, datangi. Semoga berkah mobilnya, kemudian bermanfaat untuk banyak orang, kemudian diberikan rezeki yang bertambah berlipat. Coba doakan seperti itu. Ubah hati kita, walaupun berat, tapi yakinlah itu bisa. Oh, ketika misalnya ada motor baru, oh, rumahnya renovasi, oh, anak, tidak ada masalah. Jangan ada hasad lah. Hasad itu merusak hati kita, membuat kita sakit hati, membuat kita badan kita bisa jadi lemah gitu ya, atau mungkin membuat kita jauh dari rahmat Allah gitu. Maka dibalik dengan rasa syukur. Ya Allah, tetangga saya sudah mendapat mobil baru, rumah direnovasi, kendaraan baru, banyak hartanya dan sebagainya. Semoga berkah ya Allah. Doakan. Karena doa yang terbaik itu, Bu, adalah doa kita mendoakan tetangga kita, keluarga kita, saudara kita, ketika mereka tidak tahu doa tersebut adalah kebaikan untuk dirinya. Oh, itu doa yang terbaik itu, Bu.
0: Doakan secara sembunyi-sembunyi ya, Ustaz.
1: Doa secara sembunyi-sembunyi tetangga kita tersebut. Itu doa yang terbaik. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan yang ketiga, yaitu bahkan kita bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tetangga kita diberikan rumah bagus, mobil baru, kemudian harta yang banyak. Ah ya Allah, hamba dengan kayak gini aja, dibalik Bu, berkata dengan diri sendiri, ya Allah, Engkau berikan hamba seperti ini saja, hamba sudah bersyukur ya Allah gitu. Diberikan kesehatan seperti ini, jangan pusing pokoknya ketika mereka baju baru, mobil baru, kendaraan baru, banyak harta dan sebagainya, apapun yang membuat kita iri dan kita langsung kita ubah, langsung kita ngadu kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Ya, semoga tetanggaku menjadi tetangga yang hamba bisa bertetangga pula nanti di surgamu ya Allah. Nah, gitu. Kita jauhkan khutwati syaitan, gerak-gerik langkah syaitan itu dalam diri kita, agar kita terhindarkan dari hasad dan dengki. Karena hasad dan dengki ini, Bu, menyiksa kita sendiri. Bisa jadi nanti akhirnya tetangga itu ternyata baik, sudah banyak hartanya, ahli sujud, ahli ruku, ataupun ahli ibadah, ahli kebaikan, ahli infak, sedekah, ahli tahajud misalnya. Kita semakin kurus ataupun semakin tersiksa dengan iri dengki hati kita, hasad seperti itu. Nah, justru nanti kita kita merugi, ya, rugi dunia, rugi akhirat. Bisa jadi kita bahkan terjauhkan dari tetangga kita sebut. Seharusnya kita justru bersyukur dengan tetangga seperti itu. Oh, tapi dia gak ahli ibadah, biarin, gak apa-apa. Yang penting itu kesempatan kita. Ibu sudah mendengarkan MKFM di sore hari ini. Ini bukan karena saya, bukan karena Kang Zaini, justru karena Allah ini.
0: Masya Allah.
1: Terus sayang Allah kepada ibu. Sayang Allah, Allah mendapat apa? Ingin mendapat apa? Agar ibu mendapatkan bimbingan dari Allah langsung. Makanya bertanya seperti itu. Nah, jadi Bu yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, maka perbaiki diri kita. Ibda bi nafsi. Mulai dari diri kita sendiri, kita muhasabah diri kita. Saya juga terus muhasabah, ya, banyak kekurangan, kelemahan, kekhilafan saya dalam hidup ini. Tapi kan kita ingin memperbaiki diri. Walaupun manusia tidak ada yang sempurna, Kang Zaini. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah, tapi kan kita perlu muhasabah, menghitung diri kita. Banyak kekurangan, banyak perbaikan dalam diri kita sehari-hari ini, maka ya Allah, bimbing hamba selalu dalam kebaikan. Agar suatu hari nanti, ketika kita berdoa terus kepada Allah, minta bimbingan, minta perbaiki diri kami, muhasabah diri, terus kita laksanakan. Muhasabah itu menghitung diri kita, ataupun memperbaiki diri kita dengan merenungkannya, agar Allah selalu memperbaiki, mengingatkan kita dalam kebaikan pula, maka kita ingin mendapatkan suatu hari nanti, Ibu, apa?
2: husnul khotimah.
1: Allah, itu aja niat kita, nggak ada yang lain. Kita ingin mendapatkan husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu apa maknanya? Akhir yang baik. Karena apa? Karena setiap hari kita perbaikan diri. Gitu. Perbaikan diri. Oh, sudah. Nanti kita perbaikan diri terus menerus. Istiqomah dalam memperbaiki diri. Suatu hari nanti Allah, kamu sudah selesai nih. Sudah bagus nih, kata Allah. Sudah bagus nilai rapotnya untuk kembali kepada aku. Nah, dikasihlah nilai rapot husnul khotimah. Allah. Gitu, Bu, ya. Senang, semangat terus, ya. Hindari hasad, dengki, iri, hati. Terus hindari. Insya Allah, kalau orang tidak ada hasad, iri, dengki, mereka selalu bersatu biasanya seperti itu. Tapi kalau ada urusan dunia, iri, hati, dengkinya, mereka berpisah, bahkan bertengkar, maka mereka beratlah hidup ini. Tapi kalau kita bahagia selalu, ingat ketika apa tuh, ketika melihat orang lain bahagia, kita bahagia gitu. Melihat orang lain sedih, kita juga sedih nih. Kenapa ya? Bisa nggak, ada nggak yang bisa saya bantu? Gitu seharusnya. Jangan melihat orang senang, kita menderita. rugi dua kali dong. Gitu ya,
0: Barakallahu fikum. Sangat menarik sekali sahabat MK pembahasan di sore hari ini. Silakan, kami masih nantikan Anda. Bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita kembali harus jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua. Baik. Ini dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat Eki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Assalamualaikum Ayah Bunda. Ingin Ananda tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang soli dan soliha? Percayakan pendidikan putra-putri Anda di Sekolah Al-Qur'an. Visi kami adalah menjadikan Ananda siswa yang cerdas, berakhlakul karimah, dan hafiz Qur'an. Kami memiliki program tahfidz unggulan, yaitu Mutqin 5 Juz, dengan kegiatan pendukung yang menyenangkan, seperti berenang, memanah, pramuka, camping, outing class, market day, study tour, dan lain-lain. Sekolah Dasar Al-Quran beralamat di Jalan Permata Inten nomor 16, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Alhamdulillah, sudah ada 6 orang siswa yang berhasil menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz. Kok bisa? Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor 087-825-421-243. Yuk, jadikan generasi penerus kita menjadi generasi penghafal Al-Quran.
5: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an, Surat Ali Imran, ayat 133.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran. Tema di sore hari ini sahabat MK, ketika hati sulit ikhlas, apa kata Al-Quran? Bersama narasumber kita, guru kita, yaitu Kyai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz, beliau sebagai founder Takiyah Belajar Quran. Silakan sahabat MK, masih ada sama kami dalam program Inspirasi Quran. Tema di sore hari ini sahabat MK, ketika hati sulit ikhlas, apa kata Al-Quran? Bersama narasumber kita, guru kita, yaitu Kyai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz,

0: kasih Ustaz atas paparan ilmunya. Semoga Ustaz sekeluarga ini selalu sehat walafiat dan selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya ada hamba Allah ini Ustaz yang menyampaikan dari Cimahi, dari Ahwat ini Ustaz. Ya. Ini bagaimana cara mengajarkan keikhlasan kepada anak sejak dini Ustaz? Karena baik, tadi sempat disampaikan di awal oleh Ustaz itu sabar. Nah ini kadang anak kecil kalau diperingati disuruh sabar malah makin menjadi-jadi gitu Ustaz. Nah ini bagaimana cara mengajarkannya? Karena ini seorang ibu yang setiap hari bergelut dunia dengan seorang anak yang masih kecil Ustaz ini.
1: Iya, baik Ibu. Bagus pertanyaan ini, terima kasih pertanyaannya. Untuk anak-anak kita, tentu mereka memahami nilai sabar, nilai ikhlas, ataupun nilai amalan-amalan hati tentu berproses. Tidak mesti tidak serta merta langsung bisa ikhlas dan sebagainya. Tetapi kita juga perlu mengenalkan apa itu ikhlas, walaupun belum paham, mengetahui makna ikhlas saja. Kita jelaskan makna ikhlas. Ikhlas adalah niat kita hanya untuk mencari ridha Allah, nak. Gitu. Apa contohnya Ibu? Contoh misalnya kita melakukan sesuatu, kemudian kita melakukannya karena Allah memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut tidak mengucapkan terima kasih, biasa aja. Maka kita tidak perlu kita mengeluh, tidak perlu kita kecewa, karena yang kita berikan itu karena Allah, itu salah satunya. Kita contohkan pula surat Al-Ikhlas. Kan surat Al-Ikhlas itu nama surat Al-Ikhlas, tapi kita tidak Allah sebut nama surat kata-kata ikhlas di dalamnya, kan enggak ada kan. Nah, berarti maknanya kita ikhlas juga. Coba perhatikan surat Al-Bayyinah ataupun surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, sudah ada An-Nasnya. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, sudah ada ataupun An-Nasr idza ja'a nasrullah, sudah ada nasr. Tabbat yada, sudah ada surat Abi Habila. Tabbat yada Abi Lahabil Lahab. Watab. Nah, itu kan ayat itu kan ada ayat-ayatnya memang langsung disebut oleh Allah biasanya kaitannya kan, gitu. Surat Al-Lahab, Tabbat yada Abi Lahabil Watab. Di ayat berapanya Lahabnya, di ayat ketiganya ya, ma'agna anhu ma'aluhu wa ma'kasab saya selana rongzata Lahab, ada Lahabnya kan. Tapi pas membaca surat Al-Kafirun ada Al-Kafirunnya, pas membaca Al-Ikhlas gak ada tuh surat Al-Ikhlas, gak disebut ikhlasnya. Nah maknanya kata para ulama ya, kita bisa mengambil makna dari sana bahwa ya ketika kita tidak ada yang mengucapkan terima kasih, ketika kita tidak disebut nama kita, cukuplah Allah yang mengetahuinya. Cukuplah kita mengajarkan itu kepada anak-anak kita, manawiyahnya lah gitu, contohnya lah. Nanti diajarkan di sekolah gitu juga. Misalnya anak kita lagi sekolah, kemudian teman dia sudah berbuat baik, umi ataupun apa bunda, kenapa ya tidak ada ucapan terima kasih atau gimana? Nah, di situ kita mengajarkan, ya kita kan karena Allah. Tujuannya mau kata Allah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Janganlah kalian berharap kepada manusia itu balasan atau ucapan terima kasih. Nah, itu Allah mengajarkan kita dalam surah Al-Insan itu keikhlasan itu, Kang Zain. Nah, cuma manusia kan pengen disebut namanya dan sebagainya. Maka di sanalah kita mengajarkan ikhlas. Terus aja dijelaskan, nanti suatu hari nanti besar nanti kita juga sekarang lagi belajar terus kan, terus aja belajar. Makanya mencari ilmu kan dari buayan sampai liang lahat, untuk kita terus ikhlaskan diri kita agar anak kita terus memahami makna itu. Nanti suatu hari nanti anak-anak kita juga pas dewasanya tahu makna ikhlas. Dan ingat satu lagi, doakan ayah bunda umi abi anak-anak kita agar mereka sabar, kemudian mereka ikhlas, mereka senantiasa dibimbing oleh Allah dalam ketaatan. Nah itu doanya, jangan sampai kita lupa doakan anak kita ya. Ya Allah

0: doa-doa tersebut untuk memohonkan kita kepada Allah agar menjadi kami hamba-hamba yang apa tuh mukhlasin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menghadapi kehidupan dunia ini gitu. Bahkan ada doa yang kan Allahumma inni as'aluka ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu keikhlasan, ya. As'alukal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu keikhlasan dalam ucapan dan perbuatanku. Gitu.
1: Ini juga ditambahkan kembali Ustaz. Ini apa nih Ustaz, doa agar anak ini menjadi soleh Ustaz dari hamba Allah. Ini dari yang tadi ditambahkan Ustaz.
0: Oh, doanya itu surat Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Maaf, surat As-Saffat, doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Silakan ditulis Ibu. Ya, surat As-Saffat. Udah? Ya. Udah Kang ya.
1: Surat As-Saffat ya.
0: Rabbi habli minas salihin ayat ke-100.
1: Ayat ke-100. Ya.
0: Itu doa kita, anak kita, agar kita diberikan anak yang saleh. Dikaruniakan oleh Allah anak yang saleh. Baca setiap habis salat ataupun baca seperti akhir malam dalam salat tahajud kita, salat qiyamul lail kita. Kita mengucapkan dengan doa Rabbi habli minas salihin, sebut namanya dan bayangkan wajahnya. Ya, semoga Allah karuniakan kita putra-putri salih-salihah. Amin ya rabbal alamin.
1: Masyaallah. Dan selanjutnya Ustaz, kita kembali menyapa ada sahabat Rehan di ujung Berung, ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak Ustaz. Alhamdulillah ilmu-ilmunya, semoga Ustadz sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Amin Allahumma amin. Kemudian Ibu Yuyun menyampaikan juga ini alhamdulillah masyaallah ilmunya di sore hari ini. Terima kasih Ustadz. Dan masyaallah Ustadz, ini juga tidak terasa ini sudah berada di akhir kebersamaan, sangat menarik sekali sebenarnya pembahasan di sore hari ini, dan ini juga masih banyak pertanyaan yang belum tersampaikan ini. Di akhir Ustaz, sebagai penguatan maupun juga closing statement di kebersamaan sore hari ini Ustaz.
0: Baik, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Karena ketaatan inilah modal kita untuk meraih ampunan Allah, meraih limpahan rahmat kasih sayang Allah. Dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang setiap hari bertobat, ya, menjadi mencintai taubat dalam artian senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang menjadi ahli taubat, nah gitu, menjadi ahli taubat. Karena dengan ahli taubat inilah segala sesuatu, karena kita banyak dosa, sahabat MK, maka kita selalu bertobat pula dengan dosa-dosa kita itu. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah, Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan selalu mensucikan dirinya. Nah, semoga kita dibimbing oleh Allah dalam ketaatan kepada-Nya selalu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan juga
0: amin,
1: kita semua sahabat MK bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Ini selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Sehat selalu Ustaz bersama keluarga. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, itu tadi ya kebersamaan kita di sore hari ini bersama Kiai Haji Hery Saparjan Mursi. Beliau sebagai founder Taqiyah Belajar Quran, pewaris sanad qira'ah Al-Quran riwayat Imam Hafiz An Asim, Syu'bah An Asim, Qalun An Nafi, dan waris An Nafi Al-Bazi An Ibnu Katsir. Kumpul An Ibnu Katsir dari Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Kurdi, pemegang sanad qira'ah Al-Ashar Yordania. Kita doakan selalu sahabat MK, guru kita, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kesehatan, kelancaran dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mana sahabat MK menyampaikan ilmu mutiara-mutiara ilmu yang penuh hikmah bagi kehidupan kita sahabat MK. Dan mohon maaf bagi Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaannya maupun juga atensinya di sore hari ini tidak tersapa. Ada Ibu Aminah di Cipras Puncak, kemudian ada Ibu Eti, Ibu Teti dari Ciparai. Mohon maaf bila belum tersampaikan ya ini pertanyaan di sore hari ini. Dan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, ada di YouTube, kemudian di Facebook, di Instagram, dan ada juga di live TikTok di sore hari ini yang sudah membersamai. Terima kasih. Dan sahabat MK, jangan kemana-mana, masih ada satu segmen yaitu segmen berita dunia Islam. Insyaallah kami hadirkan sahabat MK berita-berita terupdate yang terkini dan juga mancanegara sahabat MK selepas informasi dari MKFM berikut ini.
2: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat Muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum Muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram, Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MK, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Di sore hari ini sahabat MK, kami hadirkan informasi terkait berita dunia Islam. Sahabat MK yang bisa Anda pilih, silakan maksimal 3 sahabat MK yang kami hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian, sahabat MK akan juga ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dafa dan juga reporter sahabat Zulan Sri yang alhamdulillah sudah hadir di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa dan juga sahabat Zulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Kang Teteh di sore hari ini.
1: Alhamdulillah, iya. Kabar baik, kabar sehat sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga, kabar sehat sahabat Dafa.
1: Alhamdulillah.
0: Di sore hari ini sudah disiapkan ya sahabat Dafa dan juga sahabat Zulan karena pilihan berita dunia Islam. Jadi silakan sahabat MK, Anda bisa pilih ya di kesempatan sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, ada Kemenpar perkuat ekosistem halal global melalui wisata ramah muslim.
1: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sahabat MK berupaya memperkuat pariwisata ramah muslim sekaligus memperluas kolaborasi dalam membangun ekosistem halal secara global yang tentunya akan berdaya saing dan juga berkelanjutan melalui penyelenggaraan Internasional Islamic Expo 2026. Agenda tersebut ini sahabat MK menjadi ruang-ruang strategis untuk dapat juga memperkuat jejaring, mempromosikan destinasi dan juga membuka peluang kerjasama investasi.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, Kemenpar perkuat ekosistem halal global melalui wisata ramah muslim. Selanjutnya sahabat MK di pilihan nomor 2, MUI susun arah geopolitik umat untuk perkuat posisi Indonesia di dunia.
2: Ya, Majelis Ulama Indonesia mulai mematangkan substansi Kongres Umat Islam Indonesia yang akan digelar di Jakarta pada akhir Juli 2026, sahabat MK. MUI berharap umat Islam Indonesia tidak hanya menjadi penonton perubahan dunia, tetapi tampil sebagai kekuatan moral, intelektual, dan diplomatik.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, MUI susun arah geopolitik umat untuk perkuat posisi Indonesia di dunia. Selanjutnya di pilihan nomor 3 sahabat MK, rencana larangan azan di negara Eropa jadi sorotan.
1: Pemerintah Denmark sahabat MK kembali menggulirkan wacana pelarangan azan. Hal tersebut khususnya untuk azan yang dikumandangkan melalui pengeras suara di ruang-ruang publik. Langkah tersebut juga ini sahabat MK menjadi bagian dari upaya terbaru negara Nordik tersebut untuk memperkuat kebijakan integrasi dan juga imigrasi di tengah meningkatnya perdebatan soal identitas nasional. Namun juga diterapkan, larangan tersebut ini diperkirakan akan menghadapi gugatan hukum dan juga organisasi-organisasi muslim, sahabat MK.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, rencana larangan azan di negara Eropa jadi sorotan. Kemudian di pilihan nomor 4, sahabat MK, gotong royong warga Indonesia wujudkan Islamic Center pertama di Melbourne, Australia.
2: Ya, sahabat MK, masyarakat Indonesia mencatatkan sejarah baru di Australia dengan berhasil mengakuisisi sebuah gedung bekas kantor polisi di Melbourne untuk dikembangkan menjadi bagian dari Islamic Center Indonesia pertama dan terbesar di kota tersebut. Dan sahabat MK juga, masjid tersebut akan difungsikan sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pembinaan umat.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 4 sahabat MK, gotong royong warga Indonesia wujudkan Islamic Center pertama di Melbourne, Australia. Kemudian di pilihan nomor 5 sahabat MK, Kementerian Haji dan Umroh dorong revisi UU Keuangan Haji.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia sahabat MK mendorong pengelolaan dana haji yang lebih transparan dan juga akuntabel guna memastikan uang jemaah calon haji dapat dipertanggungjawabkan secara penuh. Dalam arti, dana yang telah mereka setorkan dapat juga digunakan seutuhnya untuk kepentingan perhajian. Melalui proses revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, Kemenhaj juga ingin memastikan bahwa jemaah calon haji mendapatkan banyak kemudahan, sahabat MK.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, Kementerian Haji dan Umroh dorong revisi UU Keuangan Haji. Kemudian di pilihan nomor 6, sahabat MK, MUI godok naskah akademik RUU Pidana LGBT.
2: Ya, Majelis Ulama Indonesia tengah menggodok naskah akademik dan rancangan undang-undang pidana lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dan sahabat MK juga wakil ketua umum MUI menegaskan langkah hukum ini diambil karena imbauan moral dinilai sudah tidak mempan membendung fenomena penyimpangan seksual di Indonesia.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, MUI godok naskah akademik RUU Pidana bagi LGBT. Silakan sahabat MK langsung sampaikan 3 pilihan berita dunia salam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan berita dunia salam Anda di kesempatan sore hari ini. Kami akan kembali ulangi ya sahabat Dapa dan juga sahabat Zulan. Ya. Kenam pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MQ, untuk di pilihan pertama ada Kemenpar perkuat ekosistem halal global melalui wisata ramah muslim.
1: Selanjutnya sahabat MQ, di pilihan berita nomor kedua, Majelis Ulama Indonesia susun arah geopolitik umat untuk perkuat posisi Indonesia di kancah dunia.
2: Ya, dan pilihan nomor ketiga, rencana larangan azan di negara Eropa jadi sorotan.
0: Di pilihan nomor 4 sahabat MK, gotong royong warga Indonesia wujudkan Islamic Center pertama di Melbourne, Australia.
1: Adapun di pilihan berita nomor kelima sahabat MK yang bisa Anda pilih, Kementerian Haji dan Umroh dorong revisi Undang-Undang Keuangan Haji.
2: Ya, dan di pilihan yang terakhir sahabat MK, MUI godok naskah akademik rancangan Undang-Undang Pidana LGBT.
0: Langsung sampaikan sahabat MK 3 pilihan berita dunia salam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Insyaallah kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK di sore hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni'akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
9: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu man.
10: Tenang, tenang. Semua masalah
9: kok ada lagi?
10: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
9: dan
10: maha
9: juga ya.
10: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
9: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
11: Halo, Assalamualaikum, Min.
9: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
11: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
9: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
11: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh. Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis. Tapi aku gak suka minum air mineral. Coba nih, Ron 88. Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih. Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia. Masya Allah, pantesan rasanya beda. Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993. Belinya di mana? Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee. Follow juga @ron88 official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
8: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK ada masih bersama kami dalam segmen inspirasi sore dalam berita dunia Islam. Di sore hari ini sahabat MK, tadi kami sudah hadirkan keenam pilihan berita dunia Islam yang Anda bisa pilih di kesempatan sore hari ini. Dan juga mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak, tenang saja sahabat MK, kami akan kembali review ya sahabat Dava juga dan juga sahabat Zulan ya. Keenam pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Kemenpar perkuat ekosistem halal global melalui wisata ramah muslim.
1: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, Majelis Ulama Indonesia susun arah geopolitik umat untuk perkuat posisi Indonesia di kancah dunia.
2: Iya, dan di pilihan nomor ketiga sahabat MK, rencana larangan azan di negara Eropa jadi sorotan.
0: Di pilihan nomor 4 sahabat MK, gotong royong warga Indonesia wujudkan Islamic Center pertama di Melbourne, Australia.
1: Adapun di pilihan berita nomor kelima sahabat MK yang bisa Anda pilih, Kementerian Haji dan Umroh dorong revisi Undang-Undang Keuangan Haji.
2: Ya, dan di pilihan yang terakhir sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia godok naskah akademik rancangan Undang-Undang Pidana LGBT.
0: Langsung sampaikan sahabat MK tiga pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027 0811-224-1027. Kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini sahabat MK. Yang pertama ada sahabat Yudi di Padalarang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Sahabat Yudi juga menyampaikan salam silaturahim untuk seluruh sahabat MK dimanapun berada. Semoga kita semua sehat walafiat, selalu diberikan kabar baik, serta untuk sahabat siar berserta kru di studio MKFM Bandung, semoga berada dalam kondisi terbaik dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kami sapa ada Ibu Pujasari dari Cicadas menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 4. Ada Kang Adang dari Pasir Tamiang Cihaur Beuti Ciamis menyampaikan pilihannya di nomor 3, 4, dan 6. Ibu Ida di Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Parilah di GBA 3 menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat kita dari Cimahi, Ibu Dewi, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 6. Sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihannya di nomor 2, 4, dan 5. Kemudian ada sahabat Anggi Nur Pahmi dari Ciwastra menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 6. Ibu Ade di Ranca Ekek menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Enri Safitri menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 4. Enri Safitri juga menyampaikan salamnya untuk sahabat siar, sahabat reporter, dan seluruh kru di MKFM, semoga sehat walafiat, amin, Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Eis dari Banjaran menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Setelah dari Ibu Eis, kita menyapa Anda sahabat MK yang menyampaikan beritanya melalui polling di grup sahabat MK yang sudah kami hadirkan. Ini untuk di pilihan pertama ada 2 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 3 suara, di pilihan nomor 3 ada 5 suara, di pilihan nomor 4 ada 3 suara, kemudian di pilihan nomor 5 ada 2 suara, dan di pilihan nomor 6 ada 5 suara. Kami sapa Anda sahabat MK, ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, kemudian ada Nenek Salman dari Ujung Berung, Ibu Ade di Ranca Ekek, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, ada sahabat Sandi di Banjaran, kemudian ada Kang Ayi dari Gunung Puntang yang sudah menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini. Dan baik, bagaimana sahabat Dava dan juga sahabat Zulan, Nomor berapa saja nih yang banyak dipilih oleh sahabat MK di kesempatan sore hari ini?
1: Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Zaini. Insya Allah tiga pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK. Nampaknya ini beda tipis begitu ya. Yang akan hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK, yang pertama di pilihan berita nomor ketiga berkaitan dengan rencana larangan azan di negara Eropa jadi sorotan. Kemudian di pilihan berita nomor ke-1, Kemenpar perkuat ekosistem halal global melalui wisata ramah muslim. Dan terakhir di pilihan berita nomor kedua, sahabat MK, MUI susun arah geopolitik umat untuk perkuat posisi Indonesia di kancah dunia. Insya Allah akan hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK, di pilihan berita nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3, sahabat MK.
0: Langsung saja kita simak, sahabat MK, edisi Berita Dunia Islam di hari Senin yang bertepatan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Senin 14 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Zulan Sri, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Kementerian Pariwisata berupaya memperkuat pariwisata ramah muslim sekaligus memperluas kolaborasi dalam membangun ekosistem halal global yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan International Islamic Expo 2026. Dilansir dari laman Republika, kegiatan ini diikuti lebih dari 120 peserta pameran dari 15 negara dan menghadirkan 3.000 lebih buyer dan 22.800 lebih pengunjung dengan nilai transaksi mencapai 105 miliar. Vincentius menyebut Indonesia memiliki kekuatan dalam menghadirkan wisata meetings, incentives, conference, and exhibition yang berkualitas dan ramah muslim. Pemerintah juga terus memantau kehadiran produk halal pada sarana dan prasarana yang tersedia di destinasi wisata. Kolaborasi tersebut telah menghasilkan 31.500 lebih sertifikasi halal yang diterbitkan bagi pelaku usaha di 1.100 lebih desa wisata yang tersebar di 34 provinsi. Berita selanjutnya, sahabat MKI, Majelis Ulama Indonesia mulai mematangkan substansi Kongres Umat Islam Indonesia yang akan digelar di Jakarta pada akhir Juli 2026. Salah satu fokus utama yang disiapkan adalah penyusunan peta jalan geopolitik umat 2026 sampai 2030 sebagai panduan kontribusi umat Islam Indonesia dalam merespon perubahan tatanan global. Sudarnoto Abdul Hakim menjelaskan bahwa dunia saat ini tidak lagi bertumpu pada satu pusat kekuatan global. Persaingan kini meluas ke sektor energi, teknologi, kecerdasan buatan, keamanan siber, hingga penguasaan data. MUI berharap umat Islam Indonesia tidak hanya menjadi penonton perubahan dunia, tetapi tampil sebagai kekuatan moral, intelektual, diplomatik, dan sosial ekonomi yang berkontribusi dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil, damai dan berkeadaban. Di berita yang terakhir, sahabat MKI, pemerintah Denmark kembali menggulirkan wacana pelarangan azan. Dilansir dari laman CNBC, menurut Bodskop, pemerintah akan kembali membuka kajian hukum guna menilai kemungkinan penerapan larangan azan secara nasional. Ia juga menyebut kekhawatiran terhadap apa yang disebutnya sebagai islamisasi yang dinilai semakin terlihat di ruang publik masyarakat Denmark yang sekuler. Langkah ini menjadi bagian dari upaya terbaru negara Nordik tersebut untuk memperketat kebijakan integrasi dan imigrasi di tengah meningkatnya perdebatan soal identitas nasional. Pihaknya menyebutkan jika diterapkan lapangan tersebut, diperkirakan akan menghadapi gugatan hukum dari organisasi-organisasi muslim. Demikian inspirasi sore Berita Dunia Islam, Senin 14 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Zulan Sri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-17 sampai 18 yang artinya, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh. Dan segala puji baginya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur tengah hari. Kami sampaikan informasi azan maghrib sahabat MQ untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Informasi azan maghrib sahabat MQ untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan.
2: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com.

0: Di akhir kebersamaan, sahabat Dava dan juga sahabat Julan, kami lengkapi ya di sore hari ini informasi terkait ini bagaimana MUI ya, ya, menggodok naskah akademik RUU pidana LGBT, sahabat MK. Majelis Ulama Indonesia atau MUI tengah menggodok, sahabat MK, naskah akademik dan rancangan undang-undang atau RUU pidana bagi lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Regulasi ini, sahabat MK, disampaikan untuk didorong masuk program legislasi nasional Pronglegnas di DPR RI Republik Indonesia ya, sahabat Dava dan juga sahabat Zulan.
1: Iya, yep. Disampaikan juga sahabat MK oleh Wakil Ketua Umum MUI K.H. M. Khalil Nafis yang menegaskan bahwa langkah hukum tersebut diambil karena imbauan moral dinilai sudah tidak mempan membendung fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia pun juga menyatakan, sahabat MK, perang terhadap perilaku maupun juga adanya kampanye LGBT tersebut, sahabat MK.
2: Ya, dan menurut pihak terkait, demi cinta kami kepada kemanusiaan yang hakiki, kami diajak mereka kembali pada fitrahnya. Kami siapkan naskah akademik dari rancangan undang-undang pidananya, tinggal DPR membahas dan menetapkannya, ujar Kiai Khalil.
0: Ya, sahabat MK, ditambahkan juga, ini menyoroti pergeseran perilaku kelompok LGBT saat ini yang dinilai kian berani ya, sahabat Dava dan juga sahabat Zulan. Ya. Jika dahulu sahabat MK cenderung bersembunyi, ini karena malu, saat ini merasa mereka justru terkesan bangga dan berani melanggar pesta sama jenis secara terang-terangan di ruang publik.
1: Iya, ironisnya sahabat MK, masyarakat yang juga menegur aksi tersebut justru seringkali dicap tidak toleran, dimana disampaikan juga lebih lanjut. Oleh karena itu, MUI sendiri juga menilai tidak cukup dengan imbauan, harus sudah dilakukan dengan cara perundang-undangan yang juga mengikat, yang bisa ditindak tegas, sahabat MK.
2: Iya, Majelis Ulama Indonesia juga menekankan aturan ini nantinya tidak akan menghukum orientasi seksual yang masih berada di dalam pikiran seseorang. Fokus pidana akan menyasar pada tindakan penyelewengan serta aktivitas mengampanyakannya.
1: Iya, disampaikan juga lebih lanjut sahabat MK oleh Kiai Khalil yang juga membeberkan alasan mengapa pelaku LGBT harus juga dipidana. Yang pertama, karena melakukan aktivitas seksual tidak pada tempatnya dan juga melakukan kampanye. Adapun yang kedua, sahabat MK, memberikan efek jera agar masyarakat sadar perilaku tersebut ini tidak normal ya, sahabat Zaini. Baik, adapun ya, juga terkait dengan pandangan tersebut, ini pun juga berdasarkan pada pandangan hukum keagamaan terkait dengan hal tersebut. Ini pun juga sebenarnya sudah lama dikeluarkan oleh Fatwa MUI, sahabat MK, nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, kemudian juga sodomi dan juga pencabulan yang mengkategorikan hubungan seksual sama jenis sebagai bentuk dari kejahatan, sahabat MK.
0: Ya, disampaikan lebih lanjut sahabat MK, Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI ini memaparkan tiga alasan utama aktivitas LGBT dilarang keras ya, sahabat Dava dan juga sahabat Zulan. Ya. Jadi yang pertama, melukai harkat dan martabat kemanusiaan. Kemudian menghentikan proses regenerasi untuk keturunan manusia. Dan selanjutnya sahabat MK, ini menjadi faktor utama penyebaran penyakit mematikan seperti HIV dan juga AIDS ya, sahabat Dava dan juga sahabat Zulan.
2: Ya. Dalam draft hukum yang sedang digodok juga ya, sahabat Zain, sanksi bagi pelaku dapat berupa hukuman pidana hingga takjir. Hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim untuk memberikan efek jera, sahabat Dava.
1: Iya.
2: Misalnya bagi mereka yang baru sebatas bermesraan atau berpacaran sesama jenis.
1: Iya, menjawab keraguan mengenai efektivitas undang-undang dalam memberantas penyakit sosial, di mana Kiai Haji Khalil Nafis juga menganalogikan aturan tersebut seperti hukum pidana pada kasus korupsi, kemudian juga narkoba ataupun juga perzinaan. Meskipun hukum tidak bisa menghapus kejahatan hingga 100%, namun kewujudan undang-undang sangat krusial untuk mencegah terjadinya normalisasi terhadap hal-hal yang salah, sahabat MK.
0: Ya, Kiai Khalil juga menjelaskan sahabat MK, prinsip hukum yang dipegang MUI ini adalah al-mawani wal-azazir ya, sahabat Dava juga sahabat Zulan, yang itu bersifat prevensi, pencegahan, dan memberikan efek jera. Saat ini MUI terus merampungkan draft naskah tersebut sebelum resmi diserahkan ke DPR RI.
1: Iya, harapannya tentunya sahabat ini juga sahabat Zeni, sahabat Zulan, ini pun juga ada langkah-langkah strategis yang diambil begitu ya, oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan tengah menggodok naskah akademik tersebut, harapannya rancangan undang-undang adanya pidana untuk LGBT tersebut dapat juga diterapkan di Indonesia dan juga memberikan hal-hal sahabat MK yang tentunya juga dapat menghadirkan ataupun juga melukai begitu ya terkait dengan umat muslim sahabat MK.
0: Ya, dan mudah-mudahan sahabat MK jaga selalu anak-anak kita sahabat MK, karena tadi juga disampaikan bahwasannya ini yang melakukan LGBT ini sudah terang-terangan ya. Bahkan beberapa kasus ada yang di kampus ya sahabat Daban juga sahabat Zulan, bahkan ada di ruang-ruang publik yang itu dilakukan. Ini mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita ya sahabat MK semuanya ini terhindar dari LGBT.
2: Ya, amin.
0: Dan akhirnya sahabat siar Zeni Fauzi
2: dan sahabat reporter Zulan Sri,
1: sahabat reporter Muhammad Dava dan kru MK FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak ya dari awal hingga akhir kebersamaan. Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan kami rangkum dalam Inspirasi Sore. Kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah, harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia, dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya Hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat. Allah maha dekat. Allah maha mendengar. Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat Angki, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua:

merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

0: hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan. Dan kami jadikan generasi yang lain, setelah mereka itu, sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami, sungguh kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Bal naqdhifu

Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: الله رب العرش عما يصفون.
1: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
0: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
1: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahulunya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
1: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

0: الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.
0: Wa

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.
1: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
0: Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokkan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa rasul-rasul yang selalu mereka perolok-olokkan.

Siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

0: Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalanggirang, baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali lagi untuk senantiasa belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Seperti mana sebagaimana disebutkan dalam sebuah keterangan bahwa Al-Quran itu bukan sisa waktumu, tapi sisakan waktumu untuk Al-Quran. Jadi sesibuk apapun kita, kita harus menyempatkan diri kita untuk senantiasa belajar Al-Quran. Karena khairukum man ta'alama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar serta mengajarkan Al-Quran. Apa kabar sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya, kelancaran, serta kesehatan zahir dan batin kita. Bersama saya, Farhan Fahrudin, Ketua Gamada sekaligus DKM Masjid Darut Tauhid Bandung. Dan insya Allah pada malam hari ini akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang. Pada program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi di hari Senin 29 Juni 2026, atau bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1448 Hijriah. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 35. Silakan kita akan kembali bertilawah bersama Anda. Dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1024. Dapat sertakan juga nama usia dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Quran kita di malam hari ini, yaitu Al-Quran Surat An-Nahl ayat 35.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. Baik sahabat MQ, kita akan sedikitnya membedah terkait dengan ilmu tajwid tahsinul Quran pada ayat yang sedang kita pelajari. Wa qala qa di sini panjangnya dua harakat karena itu disebut dengan mutabi'i. Wa qala alladzi tersebut sama juga dzinya itu ada kasrah bertemu dengan ya sukun disebut mutabi'i. Jadi ketika ada fathah bertemu dengan alif, ada kasrah bertemu dengan ya sukun dan dhamma bertemu dengan wawu, itu panjangnya tidak boleh lebih yaitu dua harakat. Asyraku matobi'i lau sya'a. Nah ini disebut dengan mad wajib mutasil. Kenapa disebut dengan mad wajib mutasil? Karena berkumpulnya matobi'i dengan hamzah pada satu kalimat. Lau sya'allah. Nah lohnya ini dibaca tebal, tidak boleh dibaca la. Kenapa? Dikarenakan ketika ada fathah bertemu dengan lafaz jarallah itu dibacanya tafhim tebal. Allah ma abad abad. Nah abad ini di, ini disebut dengan qaqalah sukur, dipantulkan abad abad na mio. Nah ini di sini ada nun mati bertemu dengan dal, disebutnya dengan ikhfa aqrab min dunihi min syai. Nah sama min syai, min juga ada nun mati bertemu dengan shin, ini disebut dengan ikhfa ausat min syai'in in. Nah di sini ada hukum tanwin, tanwin bertemu dengan nun disebut dengan idgham bi gunnah. Cara membacanya juga sama, didengungkan tiga harakat. Syai'in nahnu wala. Nah ini dibacanya lima harakat, sebut mad jaiz munfasil karena ada berkumpulnya matobi dan hamzah di dalam dua kalimat. Yang mana la wala itu kalimat pertama, yang hamzahnya itu kalimat kedua. Wala nah ini disebut dengan mad badal. Wala abauna wala harramna harramna, ada mim mati bertemu dengan nun. Mim mati bertemu dengan nun ini disebut dengan izhar syafawi. Jadi ketika ada mim mati bertemu selain daripada huruf mim dan ba disebutnya izhar syafawi. Jadi bacanya dijelaskan bunyi mim sukunnya. Wala harramna dan tidak menggunakan gunnah. Min dunihi min syai. Kemudian kadzalika fa'alal fa'alal ladzi, ini ada alif lam syamsiyah, ladzina min ikhfa ikhfa ab'ad. Kemudian qab qab, nah ini dipantulkan karena ini termasuk huruf qaqalah. Huruf qaqalah ada lima yaitu ba jim dal qa dan qaf. Min qablihim fahal alar alar. Nah ini disebut dengan alif lam syamsiyah atau disebut dengan idgham syamsiyah. Alar rusuli illal illal. Nah ini dibacanya alif lam qamariyah atau disebut dengan izhar qamariyah. Kenapa? Karena bunyi lamnya harus dibaca jelas. Illal balaghul mubin. Ghulmubin. Nah, sama itu termasuk juga alif lam qamariyah atau idhar qamariyah mubin. Nah, ini yang terakhir adalah mad arid disukur. Seperti itu mungkin sedikit ringkasan daripada ahkamul furuq dari tahsinul Quran ayat 35 surat An-Nahl. Ini mungkin yang menjadi pelajaran yang perlu diperhatikan. Baik sahabat MQ, sebelum kita lanjut menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan.

0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 35. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini. Di sesi yang pertama ini. Yang pertama yang sudah masuk ada Nenek Salman dari ujung Berung. Silakan boleh menyampaikan tilawahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung Berung. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalan lalina asyraku law sya'allah. Lau sya'allahu ma'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala aba'una wala haramna min dunih. Wala haramna min dunihi min syai'i. Wala haramna min dunihi min syai'i. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Fahal ala rasuli illal balagul mubin. Sadaqallahul azim. Haturuhun jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum buat Bunda Salman yang alhamdulillah sudah menyampaikan tilawahnya. Izin saya sedikit mengoreksi beberapa huruf yang perlu dipelajari dan dijelaskan ulang. Dan alhamdulillah tilawahnya sudah bagus, sudah lancar, sesuai dengan kaidah yang tadi disebutkan, hanya saja mungkin dari segi makharijul hurufnya, seperti tadi dari surat Sya, ketika ta'ud, a'udhu billahi minasyai, jadi jangan terlalu berlebihan huruf sifat tapasyihnya, tapi contohnya seperti ini, a'udhu billahi minasyaito, nah, di ayur syaitonir rajim seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ada salah satu harakat yang terganti dalam kalimat fahal 'alar tadi nyebutnya 'alar rasul bukan rusul, harusnya rusul. Fahal 'alar rusuli illal balaghul mubin. Jadi fahal 'alar rusul bukan rasul. Nah, ini perlu diperhatikan karena bisa jadi pergantian daripada harokat itu dapat merubah kepada makna dalam sebuah perubahan dari makna itu sendiri gitu ya. 'Alar rusuli illal balaghul mubin. Alhamdulillah. Itu mungkin yang perlu diperbaiki yaitu huruf syin dan ketika ada madlin atau harfulin itu diayun syai. Kemudian 'alar rusuli illal balaghul mubin. Alhamdulillah, itu yang mungkin menjadi koreksian, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya ada Bunda Eyang Alin dari Cimareme boleh untuk menyampaikan tilawahnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma abad. Ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala aba'una.

0: Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum buat yang Elin yang sudah menyampaikan tilawahnya. Izin koreksinya, ada beberapa tadi yang mungkin harus bisa menyesuaikan dengan kondisi nafasnya gitu ya. Seperti tadi waqala alladzina asyraku law syaa'allahumma 'abad. Nah, itu tidak sempurna. Harusnya kalau misalkan mawaqaf 'abadna, atau mungkin bisa berhenti di kalimat law syaa'allah. Jadi menyesuaikan dengan kondisi nafas ketika membaca atau bertilawah. Kemudian, yang perlu dikoreksi itu adalah guna-gunanya harus konsisten. Min dunihi min syai'in nahnu. Nah, itu harus konsisten gunanya 3 harokat. Min syai'in. Nah, itu perlu dipelajari apa yang disebut dengan ikhfa, apa yang disebut dengan guna, apa yang disebut dengan idgham, karena itu akan mempengaruhi bacaan kita. Kemudian diwala, nah ini juga sama, majaiz juga tidak boleh dibaca, bukan tidak boleh, boleh itu dibaca 2 harakat, tetapi ketika kita sedang belajar diusahakan untuk bacanya 5 harakat wala, atau misalkan kita bisa menyesuaikan dengan kondisi napas kita, dengan catatan kita harus sama, kalau maupun dibacanya 2 harakat semuanya harus 2 harakat majaiznya wala abauna. Nah, seperti itu wala abauna. Nah, kemudian tadi menguatkan daripada kesalahan yang mana min dunihi min syai. Jadi belajar bertilawah ketika mandiri itu sedikit lagi untuk menambahkan guna-gunahnya, baik itu guna dari ikhfa ataupun guna dari idgham. Kemudian fahal 'ala ar-rasuli illal balaghul mubin. Itu mungkin yang akan menjadi PR-nya untuk belajar di rumah, memperbaiki terkait dengan bacaan panjang pendeknya dan mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi nafasnya ketika bertilawah. Agar apa? Agar kita bisa tepat dan berhenti di waqaf yang tepat atau di kalimat yang tepat gitu ya. Itu mungkin barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dan kemudahan dalam belajar Al-Qur'annya. Selanjutnya ada Ibu Iis dari Tangerang, silakan untuk menyampaikan tilawahnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Iis Tangerang, 55 tahun, maghrib mengaji sekutan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum bagi ibunda, untuk ibunda Iis yang sudah menyampaikan tilawahnya. Izin sedikit saya mengoreksi terkait bacaannya. Tadi di dalam lafaz atau kalimat abadna, nah ini dibacanya panjang. Jangan dibaca pendek, ini termasuk matobi'i. Jadi jangan dibacanya abadna ming. Nah tadi panjangnya ketinggalan, makanya harus dibaca panjang dua harakat karena ini matobi abadana. Nah sama juga mungkin untuk yang lainnya udah bagus, cuman tadi perlu dipelajari terkait dengan gunah-gunahnya harus lebih konsisten. Min dunihi min syai'in nahnu. Jadi bacaan-bacaan yang gunnah dari idgham, baik itu gunnah dari ikhfa-nya, nah itu perlu untuk lebih ditekankan kembali gitu ya, terkait dengan cara bagaimana kita mengucapkan atau membaca hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum nun mati, mim mati dan sebagainya. Dan selebihnya alhamdulillah udah bagus, tinggal perlu dilatih lagi dengan tilawah mandiri, yaitu catatannya seperti tadi, lebih perhatikan panjang dan pendeknya dan kemudian dari gunah-gunahnya seperti itu. Barakallahu fikum. Selanjutnya ada Bunda Imas dari Sasak Batu, silakan untuk menyampaikan tilawahnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Imas dari Sasak Batu. Mari maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum buat Bunda Ibu Imas yang sudah menyampaikan tilawahnya. Namun mohon maaf, mungkin ini ada sedikit kesalahan ayat yang dibaca. Sekarang ya, kita sedang mempelajari ayat yang ke-35. Ya, tadi sedangkan ayat yang dibaca adalah ayat yang ke-34. Tapi tidak apa-apa, izin mungkin sedikit mengoreksi. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ. Nah, ada mim mati bertemu dengan mim. Ini sah. Jangan lupa ini juga sama. Mim mati bertemu dengan mim, seperti itu. Nah, cara pembacanya juga digunakan.

0: tahziun. Nah, selebihnya bagus. Nah, kemudian huruf so-nya ini harus ditebalkan. Kenapa? Karena ini hurufnya berkaitan dengan sifatul huruf, yaitu huruf isti'anah. Diangkat lidahnya, pangkal lidahnya. Ta'asadahumus sayyiatu. Nah, kemudian tadi koreksinya sedikit dari huruf mim bertemu dengan mim, jangan lupa untuk digunakan, karena itu termasuk idgham mimi gitu. Atau idgham yang mana huruf mim sukun bertemu dengan mim, seperti itu. Jadi mungkin sedikitnya mohon maaf, mungkin ada sedikit koreksian terkait ayat yang dibaca, karena sekarang kita sedang mempelajari ayat yang ke-35. Barakallahu fikum. Demikian sahabat MG, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MG, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 35. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang kedua. Sini ada yang pertama, Bunda Ida dari Pangalengan, boleh untuk menyampaikan tilawahnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 58 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz, ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum buat Bunda. Alhamdulillah bacanya sudah bagus. Mungkin saya izin sedikit mengoreksi terkait dengan makharijul hurufnya. Pertama ada huruf ro. Ro itu kita ketika pengucapan ro tidak boleh banyak menggerakkan kedua bibir, karena huruf apapun itu kecuali huruf-huruf yang keluar dari huruf-huruf yang keluar dari kedua bibir seperti ba, mim, dan waw ataupun fa. Nah, atau huruf-huruf yang dhammah. Nah, ketika ra ini haramna, maka posisi bibir kita itu diam, tidak bergerak. Haramna, hanya lidah saja yang bergerak. Haramna, haramna. Jadi kelihatannya pembacaannya pun jelas. Wala harramna, harramna. Nah, kemudian buat yang selanjutnya, alhamdulillah sudah bagus. Mungkin sedikitnya tadi di huruf ra yang perlu dikoreksi terkait dengan pelafalannya itu seperti apa. Karena kelihatan dari segi terdengar ketika ra-nya itu bunyinya itu tidak jelas. Terus kemudian seperti tadi, fahal alar, nah ra-nya juga sama, alar rusul. Jadi alar rusuli, alar rusuli. Nah, ketika huruf dhammah, maka muncungnya bibir kita itu harus secara sempurna, tidak boleh setengah-setengah. Jadi ketika muncungnya bibir kita itu setengah-setengah, maka yang terjadi keluarnya hurufnya itu tidak sempurna. Fahal 'ala rusuli illal balaghul mubin. Alhamdulillah. Itu mungkin sedikit koreksiannya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, keistiqomahan dalam belajar Al-Qur'annya. Selanjutnya ada Bunda Halimah dari Cibuntu, dipersilakan untuk dapat menyampaikan tilawahnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cibendeng. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على

0: sudah lancar ya untuk pembacaannya, namun sedikit mengkoreksi mungkin dari segi kokolahnya. Jadi kokolah itu juga boleh jedanya terlalu lama kayak abadna, jadi harus langsung abadna abadna, jadi jangan abadna. Nah, seperti di kalimat min qablihim, langsung min qablihim qablihim. Nah, seperti itu. Abadna abadna. Jadi jangan dikasih jeda abadna, tapi langsung abadna abadna min qablihim min qablihim. Nah, itu sedikit mungkin yang koreksi. Selebihnya alhamdulillah sudah bagus. Nah, mungkin tadi sedikit harus banyak bertilawah untuk merapikan sedikit-sedikitnya makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Kemudian ada yang ketiga, ada Ibu Eti dari Majalaya, dipersilakan untuk dapat menyampaikan tilawahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibu Eti di Majalaya ngiring diajar maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Waqala ladzina asyraku aw syaa'a Allahu

0: Bala haram na min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladzina min qablihim wa hal 'ala rusuli illa balagum mubin. Sadaqallahul adzim. Nyunkeun koreksina, hatur nuhun, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Bunda Eti dari majalah yang sudah menyampaikan tilawahnya ya. Alhamdulillah tadi udah bagus bacanya, cuma ada beberapa yang perlu dikoreksi seperti panjang pendeknya, seperti tadi waqalal, nah itulah yang pendek. Nah, harus diidghamkan ke alif lam syamsiah waqalal ladzina, seperti itu. Kenapa? Dikarenakan di sini itu ada beberapa tadi juga yang memang yang harus dibaca panjang tapi dibaca pendek. Contoh seperti lau syaallahu, Allahnya ini dibaca panjang, jangan dibaca pendek. Terus kemudian ma'abadna midunihi, nah sama hi-nya ini juga sama dibaca panjang karena disebut majilah qasirah. Terus kemudian yang perlu dikoreksi apa? Yaitu gunah-gunahnya, baik guna dari ikhfa-nya ya, didengungkan ketika ada mati bertemu dengan sya, ada tanwin kasrah bertemu dengan nun. Nah ini hal-hal yang berkaitan dengan ahkamul huruf yang perlu diperhatikan. Nah kemudian juga tadi ada waqaf yang kurang tepat, contohnya wala harramna mingdu. Nah, itu kurang tepat. Kenapa? Karena itu tidak sempurna kalimatnya. Harusnya wala harramna min dunihi min syai. Dikembali lagi menyesuaikan dengan posisi kemampuan kita ketika mengucapkan atau ketika kita bertilawah. Kemampuan nafas kita seperti apa, itu harus bisa menyesuaikan. Lebih baik kita itu sedikit demi sedikit daripada harus panjang dan terlalu memaksakan. Sehingga nanti kalimat atau huruf-huruf yang kita baca itu tidak sempurna dengan baik gitu ya. Kemudian fahal 'ala rusuli illal balaghul mubin. Jadi sedikitnya koreksian tadi dari beberapa huruf yang mungkin harus dibaca panjang tapi dipendekkan dan yang pendek dipanjangkan. Dan koreksian juga dari guna-gunanya serta harus bisa menyesuaikan dengan

0: posisi kekuatan nafas ketika bertilawah. Seperti itu Bunda Yeti, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dalam belajar Al-Qur'annya. Selanjutnya yang terakhir ada Bunda Ratna dari Bala Endah, boleh untuk menyampaikan tilawahnya.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Bala Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قبلهم من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Nyuhunkan koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah atas bacaannya. Alhamdulillah sudah bagus. Hanya mungkin saya sedikit mengoreksi dari Ma'adailapad ma'adadena. Nama ini dibacanya panjang. Ya, tadi sempat dibacanya pendek. Jadi perlu diperhatikan mana tanda panjang, mana tanda pendeknya. Kemudian lapad ma'abadena. A-nya ini jangan dihentakkan karena tidak ada hamzah. Tadi pengucapannya ma'abadena. Nah, tidak boleh seperti itu karena tidak ada hamzah yang sukun. Jadi langsung ma'abadena, ma'abadena. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam mengucapkan ro itu tidak boleh terlalu berlebihan getarannya, seperti tadi wala har har. Nah, tidak boleh terlalu berlebihan, tapi wala harramna wa la harramna midunihi misyai. Nah, selebihnya alhamdulillah sudah bagus. Hanya saja mungkin di dalam makhraj kaf atau sifat huruf kaf itu ketika dia sedang berharkat nafasnya tidak boleh terlalu berlebihan. Kazalika. Nah, tidak boleh berlebihan. Jadi kaf itu meskipun dia mempunyai sifat hamas, tapi dia lebih dijelaskannya ketika bunyi, ketika dia sedang posisi sedang sukun. Ak, bak, tak. Nah, tapi ketika dia sedang posisinya sedang berharkat, maka tidak boleh berlebihan pengucapannya. Kaza itu terlalu berlebihan. Cukup kaza, kaza, kaza. Terus kemudian dalam kalimat fahal ada, nah ini pakai hak besar bukan hak kecil. Tadi yang saya dengar itu pakai hak kecil, fahal alar fahal. Nah, itu hanya hak kecil, seharusnya di sini hak besar karena bisa jadi pergantian huruf itu bisa membuat itu merubah kepada makna itu. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita keistiqomahan semuanya dalam belajar serta mengamalkan nilai-nilai yang sudah kita pelajari di dalam Al-Quran. Baik, demikian sahabat MQ kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MQ yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahmi kembali di program Maghrib Mengaji. Saya Farhan Farudin sebagai Ketua Gamada sekaligus DKM Masjid Darut Tauhid Bandung. Mohon pamit undur diri dan mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kami juga mengajak kepada seluruh pendengar dimanapun berada, insya Allah di DKM akan mengadakan acara Mabit spesial bersama Gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan bersama tamu spesial yaitu Buya Yahya. Kami tunggu kehadirannya, kedatangan ayah bunda semuanya untuk bisa hadir ikut sama-sama kita bermuhasabah sekaligus memperbaiki diri di bulan Muharram yang penuh dengan keberkahan ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-49 Al-Hujurat, Kamar-kamar, 18 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
0: Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Yeah.

wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
1: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.
1: Inna Allah ya'lamu

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami'a, Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar. Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka sami'ud du'a, Ali Imran 38. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar, dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan.
dari tidak ada jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial, Allah tahu. Semuanya, tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Terima kasih yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang hakul yakin padamu. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari segala kesia-siaan, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Rabbal Alamin. Hidup di dunia hanya mampir sebentar, kita pasti mati. Seluruh kejadian di dunia adalah ujian, baik yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Kita pasti akan mati dan tidak tahu kapan mati. Lalu kita akan dihisab dan nanti kita akan tahu siapakah yang sukses. Wa man zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah. Dan dimasukkan kepada sorga, ke dalam sorga. Faqad faz. Maka itulah orang yang beruntung. Jadi sukses itu adalah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Di dunia tidak ada yang sukses sesempurnanya. Dunia hanya cobaan. Berikut ini akan dibacakan hadis sahih insyaallah yang menjadi jaminan, dan kata ulama tidak ada jaminan sejelas ini. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ada namanya Sayyidul Istighfar yang mungkin sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku ada di atas perjanjian denganmu. Wa wa'adika ma mastato'tu, dan aku penuhi janji semampu. A'udzubika min syarri ma sona'tu, aku berlindung kepadamu. Min syari, dari kejahatan ma apa-apa sonatu yang aku perbuat. Wa abu, dan aku mengakui laka kepadamu. Bi ni'matika alaiya, nikmat yang engkau berikan pada diriku. Wa abu, dan aku mengakui bi zambi, dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dhunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa. Illa ant, selain engkau ya Allah. Sayyidul Istighfar ini, lalu man, barang siapa qalaha, yang mengucapkannya. Minna, dari waktu an-nahar, waktu siang hari. Mukinan, dalam keadaan yakin. Biha, terhadap doa itu. Famata, dan dia meninggal, lalu dia meninggal. Min yaumihi,
pada hari itu qabla, sebelum an yumsiya, sebelum masuk waktu petang, fahuwa, maka ia min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi kalau orang baca sayyidul istighfar dengan penuh keyakinan pagi lalu meninggal sebelum masuk malam, insya Allah dia masuk min ahlil jannah. Demikian pula kalau dibaca pada sore nih, pada asar, lalu meninggal pada malam hari, dia adalah min ahlil jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mari kita coba. Jadi kata kuncinya adalah, satu, membacanya pada pagi dan sore, petang. Kalau biasa dibaca ba'da subuh dan kemudian ba'da asar, dua kali waktunya. Tapi dibacanya mukinan, harus dengan yakin. Jadi ada yang hafal tapi belum tentu paham, ada juga yang mengerti artinya tapi belum tentu yakin. Jadi kuncinya adalah harus paham arti yang kita minta dan yakin. Jadi ini bukan hanya bicara, karena di sini benar-benar ada hal yang membuat kita sangat terjamin bisa jadi ahli surga. Ini bukan perkara sedihnya, tapi belum tentu yakin. Jadi kuncinya adalah harus paham arti yang kita minta dan yakin. Jadi ini bukan hanya bicara, karena di sini benar-benar ada hal

0: Kalau meninggalkan ini, maaf ya, bodoh sekali. Kita menganggap remeh. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MK Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah, sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, aqimis saah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran sahabat MK sehingga kita bisa menuntut ilmu di kesempatan malam hari ini. Amin Allahumma amin. Ya sahabat MK, banyak orang hari ini berlomba mencari ilmu. Ada yang mengikuti kajian, ada yang kuliah, kemudian ada yang membaca buku hingga belajar melalui berbagai platform digital yang sekarang ini sangat masif ya sahabat MK. Namun pernahkah kita bertanya sahabat MK, mengapa ada orang yang ilmunya begitu tinggi ataupun menenangkan sahabat MK, sementara ada pula yang ilmunya ini terasa tidak membekas ataupun bahkan hilang ketika kita beranjak dari tempat tersebut sahabat MK. Ya sahabat MK, para ulama ini mengingatkan bahwa keberhasilan menuntut ilmu bukan semata-mata karena kecerdasan tetapi juga karena adab. Salah satu akhlak yang sangat penting sahabat MK yang dibahas dalam kitab Ta'limu Ta'lim adalah wara', yaitu sikap berhati-hati menjaga diri dari perkara yang haram, subhat, bahkan

0: perkara yang dapat mengurangi cahaya ilmu, sahabat MK. Insya Allah, sahabat MK, di program Inspirasi Malam, di segmen kajian akhlak, kembali hadir sahabat MK membahas ilmu ya dari kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu sikap poro ketika menuntut ilmu bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Olis Abdul Kholis. Dan insya Allah ditemani juga sahabat siar Zaini Puzi, sahabat MK, hingga 1 jam setengah ke depan di hari Senin ini, sahabat MK, di tanggal 29 Juni 2026. Dan silakan kami mengundang Anda di malam hari ini, bagian yang menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ya ke 0811-224-1027. Dan alhamdulillah, sahabat MK, guru kita Ustadz Olis Abdul Kholis ini sudah hadir di tautan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustadz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat, Ustadz?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, Kang Zaini. Kang Zaini, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga, kabar sehat, Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga ini diberikan kesehatan, kelancaran, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Izin Ustadz, di malam hari ini kita kembali menggali ilmu ya dari kitab Ta'lim Muta'alim ini terkait sikap poro ketika menuntut ilmu. Ini seringkali mengira nih Ustadz bahwa kunci sukses ini belajar hanya rajin membaca ataupun memiliki daya ingat yang kuat. Padahal ya para ulama Ustadz justru menempatkan kebersihan hati ini sebagai pondasi utama. Dan ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak mudah menetap pada hati yang dipenuhi maksiat atau kelalaian. Ini apa nih Ustadz sebenarnya yang dimaksud dengan sikap poro ini, Ustaz? Di awal sebagai pembuka, boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak. Tafadhal, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. As-salatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'na kullah wa la takilna ila nafsina turfat 'ayn. Allahumma akfina bi halalika 'an haramika wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sahabat MK dimanapun berada, khusus terima kasih banyak kepada Kang Zaini Fauzi ini. Alhamdulillah atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita akan sama-sama kembali membahas karya ulama yang sangat luar biasa, masyhur dari masa ke masa, dan tentunya tidak terkalahkan oleh zaman. Dari mulai dikarang kitab Ta'limul Muta'alim ini sampai sekarang di tahun 2026, Masya Allah, kitab Ta'lim masih tetap eksis dan banyak dikaji di pondok-pondok pesantren ataupun di perguruan tinggi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari mu'alif, dari pengarang kitab Ta'limul Muta'alim, Syekh Azhar Nuji. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Baik, insya Allah Kang Zaini, kita akan sama-sama membahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni terkait pasal tentang warok. Insya Allah tadi udah ada prolog juga yang disampaikan oleh Kang Zaini. Kenapa nih harus warok gitu kan? Dan tidaklah semata-mata orang itu berhasil karena kepintarannya saja, tapi ada adab-adab memang harus diperhatikan. Dan tentunya ini dalam pasal waro ini nanti ada kisah menarik Kang Zaini, yaitu ada kisah dua orang santri yang sama-sama mondok di suatu tempat, tapi setelah bermukim hasilnya berbeda. Nah, sebelum lanjut ke sana, kita sama-sama baca dulu teks dari pasal waro ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Faslun fil wara'i. Dalam pasal ini musannif akan menjelaskan pasal tentang wara'. Apa itu wara'? Dalam syarahnya ai at-taharruzi 'anil haram. Jadi wara' itu adalah terjaga dari perbuatan yang haram. Fi halit ta'allumi, tentunya ini dalam proses belajar. Nah, udah jelas kan? Berarti waro ini adalah sikap yang betul-betul adab yang sangat baik. Bagaimana pencari ilmu harus berusaha menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ucapannya jauhi ucapan yang haram. Terus perbuatannya jauhi dari perbuatan yang diharamkan. Makanannya harus diperhatikan juga, jauhi dari hal-hal yang haram. Pakaian yang digunakan untuk menuntut ilmunya, jangan sampai menggunakan pakaian yang haram. Alat belajarnya, tasnya, pensilnya, semuanya pastikan berarti tidak menggunakan barang yang haram. Pokoknya waro itu sendiri adalah menjadikan seseorang terjauh dari hal-hal yang diharamkan. Rawatlah meriwayatkan siapa ba'duhum, sebagian ulama salafus sholih, hadithan meriwayatkan pada suatu hadith fi hadzal babi, dalam bab terkait waro'in. Ai babil waro'i, yakni Rasulullah telah menyampaikan terkait bagaimana pentingnya seorang penuntut ilmu untuk bersikap waro'. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawarra' fi ta'allumihi ibtalahu Allahu ta'ala bi ahadi thalathati asya'a. Man, siapa orang, baik laki-laki ataupun
0: perempuan.
1: Baik usia SD, usia SMP, usia SMA, SMK, ataupun perguruan tinggi, ataupun yang mondok di pondok pesantren. Tapi lam yatawarro, dia itu tidak bersikap warok, tidak menjaga dari perbuatan yang haram, tidak berhati-hati. Ketika dia tidak warok dalam belajarnya, ibtalahullahu ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadanya ujian atau cobaan. Dengan apa cobaannya? Bi ahadits tsalatsati asya'a, dengan salah satu dari tiga hal. Kita sama-sama simak apa nih cobaan yang Allah berikan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang belajarnya tidak warok. Yang pertama, ayyumitahu fi syababihi, dia akan meninggal di usia muda. Bi an qadaru fil ilmil awwali anna dhalika rajul illam yatawarra fi halit ta'allumihi yamutu fi zamani syababihi. Karena ini adalah suatu hal yang dulu ini sudah dianalisis, sudah dianalisa. Ketika seseorang itu tidak berbuat warok, maka bisa jadi sesuai sabda Nabi wafat di usia muda. Dan ini tentunya bukan takdir yang mubrom ya, tapi ini adalah wahadha qada'un mu'allakun, ini adalah ketentuan, kepastian yang mu'allak. Yang mu'allak itu kan takdir istilahnya yang bisa dirubah gitu. Kita pengen cerdas bisa, yaitu dengan belajar. Kita pengen dimudahkan rezeki, yaitu ikhtiarnya maksimal gitu. Nah, kita pengen mendapatkan ilmu yang manfaat adalah warok gitu. Kita ingin dijauhkan dari wafat di usia muda, kuncinya warone itu adalah sifatnya qada'un mu'allakun, kepastian, tapi yang istilahnya bisa diusahakan, bisa dirubah. Berbeda dengan kepastian yang sudah mutlak. Seperti kan jodoh, kematian gitu ya. Kematian kan tidak ada yang bisa menawar gitu. Terus Kang Zeni dilahirkan dari suku Sunda misalkan, Kang Zeni itu kan tidak bisa menawar gitu. Kalau bisa menawar mungkin pengen lahir di Mekah gitu ya, langsung haji. Ini dari hadis ini disebutkan bahwasanya ketika pencari ilmu tidak warok, itu diuji dengan wafat di usia muda. Dan tentunya ini adalah sifatnya adalah qada'un mu'allakun, kepastian yang istilahnya bisa dirubah ya. Contoh tadi berarti tidak semerta-merta mutlak gitu, tapi kita bisa mengusahakannya. Yang kedua, au yuqi'ahu firrosatiki, orang yang tidak warok, ia akan disimpan atau ditempatkan firrosatik di kampung-kampung. Maksudnya bagaimana ini? Dia akan ditempatkan di suatu kampung teh. Aifil kuro baina qaumin jahilin, maka dia itu akan berada di tempat banyak sekali orang-orang yang jahil. orang-orang yang kurang ilmunya. Sehingga bagaimana rasanya ketika seseorang ditempatkan dengan lingkungan orang-orang yang kurang berilmu, akhlaknya kurang baik, terus sikapnya yang tidak bisa dicontoh. Na'udzubillah, dalam tanda kutip, masjid sepi, jarang orang mau berangkat ke masjid. Yaitu diuji, ditempatkan di suatu tempat yang itu tempat tersebut banyak sekali orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh. Selanjutnya, ujian yang ketiga, au yabtaliyahu bi khidmati sultan, atau diuji dengan dia menjadi khidmah kepada raja atau menjadi pelayan pemerintah. Oh, kalau gitu santri istilahnya pelajar itu gak boleh jadi pemerintah dong. Maksudnya begini, di sini dalam syarahnya, kenapa orang yang tidak waro dalam menuntut ilmunya dia akan menjadi pelayan pemerintah gitu? Karena payudoyi'a mahasola minal ulumi, ketika dia menjadi pelayan pemerintah, maka ilmu-ilmu yang ia pelajari, ilmu agama yang ia pelajari, itu akan tersisa apa, tersia-siakan waktunya karena sibuk mengurusi urusan pemerintah, dinas keluar dan lain sebagainya, sehingga majelis ilmu ditinggalkan. Di sini bukan berarti, oh kalau gitu anti pemerintah, oh tidak, seperti itu juga gitu. Karena justru pemerintah ini memang harus diisi dengan orang-orang yang ahli dalam ilmunya gitu. Tapi sebagaimana kita ketahui ya, Masya Allah gitu, mungkin sudah menjadi rahasia umum juga ya, bagaimana kondisi pemerintah saat ini. Kalau dipresentasikan begitu, dari informasi-informasi di publik yang positif dan negatifnya, saya yakin sahabat-sahabat pun sudah bisa menilai seperti itu. Nah, ini ketika seorang penuntut ilmu gitu ya, lalu setelah bermukim ternyata ditakdirkan menjadi pelayan pemerintah, ya mau tidak mau itu dikatakan sebagai ujian bagi seseorang yang belajarnya tidak waro.
0: Jadi tadi Ustaz ya, ketika menjadi pelayan sibuk gitu tadi ya, waktu ya, untuk menuntut ilmunya terbatas atau bahkan tidak ada nih Ustaz ya.
1: Ya betul, betul Kang Zeni, sehingga istilahnya Allah amanahkan ilmu nih gitu, misalkan untuk diajarkan kembali, tapi karena sibuk dengan urusan kepemerintahan tersebut, sehingga naudzubillah gitu, ilmunya tidak termanfaatkan kepada orang lain gitu, karena yaitu sibuk dengan urusan-urusan yang tadi, urusan kepemerintahan. Tapi tentunya ini menjadi catatan bagi kita, bukan berarti juga berarti yang isi kursi-kursi pemerintah dong orang-orang yang tidak kompeten, misalkan naudzubillah ya, orang yang tidak paham agama gitu. Ya enggak juga, justru orang-orang yang paham agama gitu harus bisa apa istilahnya mah, memberikan nasihat gitu. Tetapi memang sebaiknya gitu, alim ulama itu tidak begitu tercampur ke dalam urusan kepemerintahan. Nah itu, tapi bagaimana ulama-ulama ini menjadi penasihat-penasihat daripada pemerintah itu sendiri, sehingga pemerintahnya adil, pemerintahnya jujur karena dinasihati oleh ulama. Jadi ulama fokusnya itu di istilahnya mengarahkan kepada kebaikan. Karena dalam konsep Imam Al-Ghazali seperti ini nih Kang Zain. Negara hancur, suatu negara hancur itu karena pemerintahnya yang gak benar. Tapi pemerintah gak benar itu karena ada ulamanya yang gak benar. Dalam artian ulama tidak mengingatkan seperti itu. Berarti ketika ada pemerintah membuat program bagus, dukung atau jangan?
0: Dukung, Ustaz.
1: Dukung. Ketika ada pemerintah berbuat salah, jangan dibiarkan. Nah, maka di sini saya mempertegas saja dalam artian keterlibatan seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, bahkan tentunya kalau seorang santri gitu ke depannya menjadi alim ulama, bagaimana tidak terlalu ikut campur ke dalam urusan pemerintahnya itu sendiri, tapi bagaimana menjadi pengingat, penasihat untuk pemerintah-pemerintah itu menjadi orang-orang yang benar dalam menjalankan amanahnya. Itu yang saya terima juga dari guru, bahwasanya ketika ingin negara ini betul-betul maju, ya ujung tombaknya juga ternyata ada ulama yang harus berperan aktif gitu. Jadi tidak bisa menyalahkan pemerintah saja. Barangkali kan pemerintah seperti itu karena tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahir mungkar yang dilaksanakan oleh alim ulama. Maka di sini ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri, pemerintah. Yang pemerintah yang bagaimana? Yang menjalankan, yang memiliki program, programnya yang baik. Ketika tidak baik, harus ditegur, harus diingat. Ah, Masya Allah, Kang Jenny, ini jadi terlalu melebar soalnya khawatir sama persepsi gitu ya.
0: Ini kan? Berarti tadi ya Ustaz, ulama dan pemerintah ini ya, harus satu sama lain menjaga kebaikan juga ya Ustaz ya, berkesinambungan untuk ini bagaimana menjadi negara yang rahmatan lil alamin ya Ustaz ya, seperti itu yang begini Ustaz.
1: Betul, jadi jangan sampai ada persepsi, oh mondok ngelarang jadi bupati misalkan, oh ya bukan kesan arahnya yang tadi ya, intinya jadi satu kesatuan bagaimana menjadikan mengisi ruang-ruang sesuai porsinya seperti
0: Masya Allah.
1: Baik itu Kang Zeni ya, mungkin untuk segmen kita di pertama kali ini terkait waro, intinya mari kita hati-hati dalam menuntut ilmu, jangan sampai kita tidak bersikap waro, karena sabda Nabi ketika orang tidak waro akan diuji dengan tiga hal. Satu, wafat ketika usia muda. Yang kedua, akan ditempatkan di antara orang-orang yang awam. Dan yang ketiga, akan menjadi pelayan pemerintah. Nah, insya Allah kita di segmen berikutnya akan membahas apa aja sih hal-hal yang itu termasuk ke dalam kategori seorang pelajar memiliki sifat yang baru. Insya Allah kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya setelah jeda informasi berikut ini.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Dan kami kembali mengundang Anda sahabat MQ di malam hari ini. Silakan bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Dan Anda juga sahabat MQ yang menyimak melalui media sosial MQFM Bandung, Anda bisa tulis di kolom chat ya, ataupun di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan sapa bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan di kesempatan malam hari ini. Langsung sampaikan sahabat MQ di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MQ selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: Rocky, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius, emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil?
5: Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website,
5: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada
6: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, surat Al-Mu'min ayat 60.
8: Kenali RTFM lebih lengkap dengan klik

Sobat Engki, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.

0: Pagi FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Di program inspirasi malam sahabat MK di segmen kajian akhlak, kami kembali membahas sahabat MK menggali ilmu dalam kitab Ta'lim Muta'lim. Itu bagaimana sikap kita sahabat MK ataupun sikap Waro ketika menuntut ilmu bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Olis Abdul Kholis di malam hari ini. Silakan sahabat MK sampaikan interaksi kebersamaan Anda di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027 0811-224-1027. Dan izin Ustadz, kita kembali melanjutkan. Tadi di akhir segmen pertama sempat disepil juga nih, apa saja nih ciri waro bagi penuntut ilmu di segmen kedua ini, Ustaz?
1: Insyaallah. Baik Kang Zeni, alhamdulillah kita sama-sama lanjutkan. Sahabat MK dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa Allah berkahkan urusannya, Allah mudahkan setiap urusannya, tentunya diberikan rezeki yang banyak, barokah melimpah. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Ketika seseorang ia memiliki sifat waro tadi, maka di sini dijelaskan pamah makana thalibul ilmi awro'a kana ilmuhu anfa'a wa ta'allumu lahu aisaru wa fawaiduhu aktharu. Sebelum membahas terkait apa-apa saja sih sikap waro ini, penting dipahami bahwasanya Musonib menjelaskan ketika santri penuntut ilmu dia bersikap waro, terbukti yang pertama ilmu anfa'at, ilmunya akan lebih bermanfaat. Yang kedua, wa ta'allumu lahu aisar, ketika ia belajar itu lebih mudah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memiliki kita ini adalah Allah. Tentunya semua urusan kita diurus oleh Allah. Nah, ketika seorang memiliki waro ini, yang kedua, niscaya dia akan belajar lebih mudah. Wa fawaiduhu aktsara. Ketiga, orang yang waro ia amat sangat banyak dari faidah-faidah kebaikan baginya. Nah, maka tentunya ini hal yang diinginkan gitu. Ketika kita belajar diberikan pemahaman yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya ujung-ujungnya ingin ilmu kita ini manfaat gitu. Maka tentunya mari kita sama-sama bersikap waro. Nah, apa sih sikap waro itu? Nah, di sini dijelaskan wa minal waro'i ayyataharruza 'anish shiba'i. Nah, di antara waro itu harus menghindari rasa kenyang. Kalau kata Sunda mah tong waregdeing gitu ya, bisi kamerkaan. Begitu sahabat MK kan. Kalau buka puasa pun kan, kalau terlalu banyak itu terawih jadi repot itu.
0: Jadi gampang capek nanti.
1: Gampang capek nanti. Dan secara kesehatan pun itu tidak sehat. Terlalu banyak makan. Nah, itu yang pertama. Jangan banyak makan. Jangan banyak jajan. Yang kedua, wakas rotin naum, harus terjaga dari banyak tidur. Jadi jangan banyak tidur lah. Berarti perbanyak apanya? Belajarnya. Justru orang yang sukses itu mengurangi jam tidurnya. Sehingga di waktu sahur, di waktu sepertiga malam tatkala orang lain sedang tidur. Nah, jiwa-jiwa yang memiliki jiwa sukses ini udah bangun lebih pagi. Nah, ini saya sering nyimak juga nih dari konten-konten Gubernur Jawa Barat gitu ya. Jadi anak-anak yang sukses di masa depan itu, dia itu yang dari sejak kecil udah bangun pagi gitu ya, membantu kedua orang tuanya, beraktivitas seperti itu. Bukan yang bangunnya siang, bermalas-malasan. Oh, Masya Allah, ini tentunya ucapan dari gubernur kita ini pendidikan yang sangat luar biasa gitu. Ini kita harus mendukung nih daripada pemerintah-pemerintah yang mengedukasi kebaikan-kebaikan yang harus kita tiru gitu. Di sini pun dijelaskan, jangan banyak tidur gitu. Jangan sampai banyak tidur. Gitu. Apalagi tidur setelah subuh gitu ya. Ba'da asar. Hindari hal-hal demikian. Wa kathrotil kalami. Juga jangan banyak bicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini senantiasa berkata baik atau diam. Ketika memang tidak bermanfaat, jangan segera dibicarakan. Kalau kata Agim, guru kita menyampaikan, orang sudah banyak bicaranya itu pasti banyak penyesalannya. Jadi bagaimana kita ini menyedikitkan bicara gitu. Ketika hal tersebut memang kurang bermanfaat, tidak bermanfaat, ya jangan dibicarakan. Jadi pastikan menjauhi dari banyak berbicara fima la yanfa'u, dalam urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Nah, ini harus dihindari gitu. Wa ayyata haraza an akli ta'ami suki in amkana li anna ta'ama suki aqrab ila najasati. Nah, ini yang keberapa berarti kan?
0: Zen. Keempat, Ustaz.
1: Keempat, menjaga dari makanan yang tersedia di pasar. In amkana itu pun jikalau berkenan, jikalau mungkin ya. Kenapa nih? Ada Syekh Ajar Nuni menyampaikan harus hati-hati dengan makanan yang ada di pasar gitu. Itu pun tidak menjadi tok gitu ya, harus menjauhi, enggak, in amkana jikalau mungkin kan. Li'anna tu'ama suki aqrabu ila najasa. Kenapa beliau menyampaikan seperti itu? Karena makanan yang ada di pasar itu katanya lebih dekat dengan najis wal khobathati dan kotoran-kotoran. Wa ab'adu an dzikrillahi ta'ala, dan di pasar juga sangat jarang sekali orang-orangnya yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi yang diucapkan teh ayo itu
0: diskon
1: dan lain sebagainya. Coba di pasar gitu ya, sambil subhanallah, enggak ada gitu. Semuanya itu terfokus kepada apa? Jualan-jualan ini ada promo dan lain sebagainya. Dan ya tidak sedikit orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqrabu ilal ghaflah, di pasar itu lebih dekat dengan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Li'anna absharal fuqara taqau 'alaihi wa la yaqdiruna 'ala syira'i minhu. Kenapa katanya kurang waruk membeli makanan dari pasar? Karena mata-mata orang fakir itu tentunya melihat terhadap makanan tersebut. Wala yaqdiruna 'ala syira', tetapi mereka tidak mampu untuk membelinya. Pengen makanan tersebut misalkan, tapi orangnya fakir, gak bisa membeli makanan tersebut. Fayata addawna bidzalika fatadhhabu barakatuhu. Maka karena ia tidak terpenuhi keinginannya, maka istilahnya merasa nggak enak tuh hati orang fakir tersebut. Maka dengan hal tersebut tadhabu barakatuhu, hilang keberkahannya. Nah, dalam artian ini harus kita istilahnya berpikir bagaimana dari ungkapan Musonib ini adalah betul-betul ini menjadi contoh bagi kita. Tadi yang dikatakan pasar ini lebih dekat dengan najis, juga banyak kotoran, banyak jauh. Nah, ini bagaimana pasar-pasar itu bersih gitu ya. Pasar-pasar itu tidak kotor, tidak kumuh gitu. Dan orang-orangnya senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya Kang Zeni, pernah datang ke suatu pasar di bulan Ramadan. Datang ke suatu tempat parkir misalnya. Ya Allah, ini mungkin hasil analisa luar biasa gitu ya. Abadu an zikrillah, memang jauh dari mengingat Allah. Naudzubillah, sampai tidak melaksanakan saum seperti itu. Ini juga menjadi evaluasi bagi kita semua sahabat MK tentunya. Bagaimana seluruh keluarga kita, lingkungan di sekitar kita ini, kita dakwah mengajak, mudah-mudahan senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini akan kembali kepada Allah gitu.
0: Baik. Masya Allah sahabat, mungkin masih kita nantikan ya di kebersamaan malam hari. Dan silakan bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Anda bisa langsung sampaikan ke 0811224102, 0811224102. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Di malam hari ini sahabat MK, kami kembali membahas ilmu dari kitab Ta'lim Ta'lim sahabat MK. Itu sikap waro ketika menuntut ilmu bersama narasumber kita Ustadz Olis Abdul Khalis. Silakan bagi Anda sahabat MK ingin menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini, boleh Anda langsung sampaikan ke 0811224 1027. Dan bagi Anda sahabat MK yang menyimak di media sosial MKFM Bandung, Anda bisa langsung tulis ya di kolom komentar. Insya Allah nanti disampaikan kepada guru kita Ustadz Olis Abdul Khonis. Baik, bismillah Ustadz, apakah sudah terhubung kembali dengan studio MKFM Bandung Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Mohon maaf. Masya Allah.
1: Ini kadarullah sedang di Ciamis nih sahabat MK.
0: Oh, Masya Allah, mudah-mudahan perjalanannya lancar Ustaz, dan kembali ke Bandung dengan selamat Ustaz. Tadi di ayat sempat dibahas juga nih Ustaz, terkait makan-makanan di pasar itu hilang keberkahannya nih Ustaz.
1: Ini ada hikayat sahabat MK, bahwasanya diceritakan bahwa itu dulu ada namanya Syekh Al-Jalil Muhammad bin Fadl. Ketika mengaji, beliau itu tidak mau makan makanan pasar gitu. Ayahnya yang tinggal di suatu desa pada suatu hari itu tiba-tiba datang menjenguk ke tempat putranya itu. Itu dikisahkan pada hari Jumat. Karena rata-rata kalau di pesantren, mohon maaf, seperti Salafiyah itu biasanya itu liburnya itu Jumat gitu. Ahad tetap belajar gitu. Tapi kalau banyak juga yang Jumat itu tetap belajar, liburnya di hari Ahad itu tidak sedikit juga. Nah, ini di hari Jumat beliau datang ke pondok anaknya. Pas beliau masuk gitu, beliau ternyata oleh anaknya itu disiapkan jamuan gitu ya. Tapi ternyata pas dilihat jamuan untuk ayahnya itu ada sepotong roti dan itu yang dijual di pasar. Wah, tiba-tiba ayahnya itu langsung menutup mulut Kang Zeni, nggak berbicara lagi kepada siapa, kepada anaknya tersebut. Sehingga ya kecewa lah dengan anaknya, karena anaknya istilahnya kok bisa-bisanya ini udah kata ayahnya nggak boleh beli makanan dari pasar, tiba-tiba ada makanan di pasar dari pasar ini. Tapi ternyata anaknya ini menjelaskan kepada ayahnya, wahai ayah, makanan ini bukan saya yang beli, katanya. Karena saya pun tidak menyukainya dengan makanan ini, gitu. Karena saya juga pun suka dengan makanan yang senantiasa ayah bawakan. Nah, tapi makanan siapa tuh ini, gitu? Anaknya menjawab, ini adalah makanan dari teman saya yang membawanya, gitu. Nah itu alasan beliau disampaikan kepada ayahnya bahwasanya makanan ini adalah makanan yang diberikan, dibawakan oleh temannya untuknya, gitu. Tapi apa yang disampaikan oleh ayahnya tersebut, laukunta tahtatu watatawarro'u lam yajitari syarikuka bizalika. Wahai anakku, jikalau kamu memang betul-betul berhati-hati, gitu ya, terus kamu berhidup waro, tentu temanmu pun tidak bisa membawa makanan itu karena tahu bahwasanya kamu itu memiliki sifat waro. Oh, jelas di sini berarti kamu kurang sifat warawannya, seperti itu. Itu kisah dari Syekh Al-Jalil Muhammad bin Fadl gitu. Wa hakadha kanu yatawarra'una falidhalika wuffiku lil ilmi wan nashri hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah. Maka inilah gaya-gaya ulama terdahulu gitu ya. Ulama-ulama salafus sholih, sehingga mereka ini bersikap waro gitu ya. Dengan berkah mereka bersikap waro seperti ini dalam masalah makanan pun gitu. Mereka berhati-hati, Allah memberikan keluasan ilmu dan Allah memberikan kekuasaan untuk menyebarkannya, sehingga nama-nama mereka gitu ya sampai sekarang tetap dikenang. Kita belum tentu ya Kang Zeni, setelah wafat gitu, apakah yang dikenangnya itu kebaikan atau sebaliknya gitu. Dan jangankan orang lain, keluarga saja apakah masih akan ingat atau tidak. Tapi Masya Allah, para ulama terdahulu bukan hanya dikenal oleh para keluarganya, tapi kita pun sampai saat ini mengenal itu akibat berkah kewarawannya. Dan selanjutnya ada seorang ulama ahli fikih yang beliau itu sangat zuhud, dan beliau berpesan kepada para penuntut ilmu. Apa yang disampaikan oleh seorang ahli fikih ini, yakni alaika an tataharruza anil ghibah wa an mujalasatil mikthar. Wahai para penuntut ilmu, wahai para pelajar, antah taroza, harus menjaga, harus menjauh kamu anil ghibah, dari membicarakan orang lain. Ini sahabat, tanpa terasa ya, kalau kita membicarakan orang lain itu adalah sikap yang tidak warok, apalagi sampai mengejek, membuli dan lain sebagainya, apalagi membicarakannya murid membicarakan gurunya. Nah, naudzubillah, khawatir hilang keberkahan karena tidak berbuat waro. dan menjauhi dari banyak berbicara gitu. Kenapa beliau berwasiat seperti itu? Karena beliau mengatakan innaman yukthirul kalam yasriku umroka wa yudayiku awqotaka. Sesungguhnya ketika kamu berkumpul dengan banyak orang dan terus banyak berbicara, itu adalah mencuri terhadap umurmu dan membuang-buang waktu. Ya, yang harusnya dipenuhi lisan ini dengan berzikir kepada Allah gitu ya, dengan berkata-kata yang baik gitu. Nah, ini malah tersia-siakan dengan pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia. Nah, di antara waro juga ayyajtaniba min ahlil fasad, jauhi orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Wal ma'asi, jauhi orang-orang yang suka berbuat maksiat. Wat ta'tili, jauhi orang-orang yang suka nganggur gitu ya, tidak bersemangat, tidak mau memaksimalkan ikhtiar. Fa innal mujawarata mu'athiratun la mahalata wa ayyajlisa mustaqbilal qiblah. Kenapa harus menjauhi orang-orang tadi? Karena bergaul dengan orang yang berbuat kerusakan, bergaul dengan tukang maksiat, bergaul dengan orang yang malas-malasan, itu mudah sekali seseorang terpengaruh dengan sifatnya. Berbeda halnya ketika bercampur dengan orang-orang baik. Wah, orang dengan rajin ke masjid, wah susah itu. Karena innal jannah huffat bil makarih wan nar huffat bis syahawat. Sabda Nabi kan, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi syahwat. Selanjutnya, ini pun ketika seseorang bersikap waro, wa ayyajlisa mustaqbilal qiblah wa yakuna mustannan bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan juga ketika belajar itu waro, jangan seenaknya menghadap kemana saja gitu. Jadi dianjurkan menghadap ke arah kiblat. Nah, Ustaz sekarang menghadap kiblat enggak lagi siaran. Alhamdulillah gitu ya, berusaha alhamdulillah menghadap ke arah kiblat gitu. Karena kita harus belajar mengikuti apa? Sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtani mad'wata ahlil khair wa yataharraza 'an da'watil mazlumi. Dan hendaklah bagi penuntut ilmu mengambil manfaat dari doa orang yang ahli berbuat kebaikan, ahlil khair ya. Wa yataharraza 'an da'watil mazlumin. Dan kita harus menjaga dari orang-orang yang mengajak berbuat zolim atau menjauhi dari doa orang-orang yang teraniaya. Kita jadi berarti jangan sampai kita menganiaya orang lain, karena di antara salah satu doa yang mustajab itu adalah doa orang yang terzolimi. Khawatir orang yang terzolimi mendoakan keburukan. Nah, Masya Allah. Sebelum ditutup di segmen kedua ini, Kang Zeni, ada satu kisah. Yakni ini dikisahkan dalam kitab Ta'limul Muta'lim. Ada dua orang laki-laki ini yang tadi saya sampaikan di awal gitu, bahwasanya belajar itu bukan hanya istilahnya input gitu, memikirkan belajar-belajar terus mengesampingkan adab dan sebagainya. Ini ada dua orang laki-laki, mereka pergi mengaji, tempatnya yang jauh gitu ya. Dan kedua orang ini menuntut ilmu di tempat yang sama gitu. Di suatu lembaga, di suatu pondok pesantren yang sama. Dan mereka ini sama-sama dalam belajarnya itu tekun. Selalu mengulang-ulang pelajarannya itu bareng-bareng gitu. Nah, ini tempatnya sama, gurunya sama, senantiasa belajar bersama. Sama-sama. Tapi apa yang terjadi? Ini dikisahkan, setelah beberapa tahun mereka bermukim kembali ke tempatnya masing-masing. Ini yang satunya ini pandai, tapi yang satunya lagi tidak. Kemudian ini para ahli fikih di daerah tersebut heran gitu. Ini mondok bareng-bareng, pesantrennya sama, tempatnya sama, dan dikisahkan mereka itu sering mutolaah bareng. Tapi yang satunya lagi tidak. Kemudian ini para ahli fikih di daerah tersebut heran gitu. Ini mondok bareng-bareng,

0: kedua orang ini yang bareng-bareng menuntut ilmunya. Mereka itu bertanya ya, lalu bagaimana sih cara belajar kalian berdua ini ketika dulu di pesantren, ketika dulu menuntut ilmu gitu. Lalu bagaimana cara duduknya dulu ketika belajar? Lalu para ahli fikih itu mendapat berita bahwa orang yang kembali ke kampungnya bermukim itu menjadi orang yang pandai. Ternyata ia ketika belajar dan ketika mengulang-ulang pelajaran senantiasa menghadap ke arah kiblat. Dan yang satunya lagi temannya ketika belajar senantiasa membelakangi ke arah kiblat. Nah ini kan seolah-olah hal sepele ya, tapi ini adalah kesunahan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Sebab dalam hadis Nabi kan jangan kita menyepelekan dengan hal yang sunnah gitu. Kalau orang sudah menyepelekan hal yang sunnah, bisa jadi menyepelekan yang wajib, yang fardu. Kalau udah menyepelekan yang fardu, naudzubillah gitu ya, ingkar dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ini salah satu contoh kesunahan dalam menuntut ilmu gitu ya. Berarti bagi orang yang waro ini betul-betul ketika belajar pun salah satunya mengamalkan sunnah Nabi menghadap kiblat. Selanjutnya tentunya banyak kesunahan yang lain, memperbanyak sholat gitu ya, jangan lupa sholat tahajudnya gitu ya, jangan lupa sholat duhanya, jangan lupa tilawah Al-Qur'annya, jangan lupa belajar sedekahnya juga gitu. Nah ini Kang Zeni, diantara bahwasanya sikap-sikap yang harus diterapkan dan yang harus dijauhi agar kita betul-betul memiliki sifat waro dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
1: Masya Allah,
0: insyaallah sahabat MG, kita akan lanjut setelah jeda informasi berikut.
1: Masya Allah, sangat menarik sekali ya sahabat MG, pembahasan di malam hari ini, beberapa kisah ini yang inspiratif sahabat MK yang patut kita contoh. Ini bagaimana cara kita menjaga kehati-hatian, bukan dari secara fisik saja sahabat MK, namun secara hati juga dijaga sahabat MK. Masya Allah. Dan silakan kami mengundang Anda di malam hari ini bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, ada yang melalui TikTok, silakan Anda bisa langsung sampaikan di kolom komentar, di Instagram, di YouTube, di Facebook, juga di Twitter, silakan sahabat MK Anda bisa langsung sampaikan. Insya Allah kami akan menyapa Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Qur'an, surat Maryam ayat 76.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MQ, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam. Dan izin Ustaz, kita langsung menyapa sahabat MK yang sudah menyimak di kebersamaan malam hari ini. Yang pertama, ada sahabat Utik dari Jogja. Ustaz, izin bertanya, apakah yang dimaksud warok di sini itu ketika dalam menerima ilmu, menerapkan dan kemudian memberi ilmu pada yang lain dalam kehidupan sehari-hari? Ketika sahabat kita ini nanti ada yang bertanya lagi dengan kemudian menyampaikan dan menjelaskan pada orang lain, ini tentang sikap yang harus dijaga juga seperti apa nih Ustaz?
1: Masya Allah, terima kasih banyak nih dari Mbak Utik ya. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali. Tentunya memang ini kalau secara khusus di sini adalah disampaikan kepada para penuntut ilmu ya. Penuntut ilmu itu siapa? Kita gitu. Tapi tentunya memang ada masa yang khusus dalam menuntut ilmu, yaitu usia-usia muda ini. Tapi apakah orang tua terus yang sudah lanjut usia terhindar dari aturan waro ini? Tentunya tidak gitu. Sebab menuntut ilmu itu minal mahdi ilal hadi gitu, dari mulai dilahirkan sampai kita masuk ke liang lahat. Otomatis sifat waro ini harus dimiliki selamanya oleh kita. Baik itu yang menyampaikan kepada orang lain, baik kita pun yang menjadi seorang pelajar. Tapi terkhusus di sini adalah kepada juga orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Begitu kan Zain.
0: Masya Allah, baik, bisa, terima kasih. Kemudian selanjutnya Ustaz menyapa sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok ini Ustaz. Ada sahabat Sucip Tomar yang menyampaikan pertanyaannya, namun izin Ustaz, ini tidak sesuai tema di kebersamaan malam hari ini. Ini terkait sholat ini Ustaz. Jadi sahabat kita ini melakukan sholat malam, tetapi ketika sholat ini tidak bisa menangis nih Ustaz. Ini apakah yang menyebabkan tidak bisa menangis tersebut Ustaz?
1: Masya Allah. Pertanyaan sangat berat ini untuk dijawab Kang Zen ya. Ini udah berusaha gitu ya, sholat malam gitu, terus memperbanyak sholat sunnah, tapi kenapa gitu hati ini merasa juga keras gitu, sehingga dengan hati keras ini sulit untuk apa? Untuk meneteskan air mata seperti itu. Tapi jangan sampai dengan memiliki perasaan seperti itu terhenti gitu, melaksanakan amalan sunnah sholat malamnya tersebut. Justru harus semakin terus, karena kadang-kadang ada perkataan seperti saya ini udah sholat malam dan lain sebagainya, rasa biasa-biasa saja. Nah itu jangan sampai ada. Justru setiap kebaikan yang kita lakukan semuanya ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, kenapa hati kita belum, istilahnya, belum bisa menangis dan lain sebagainya? Ya itu mungkin kesungguhan dari diri kita, atau misalkan betul-betul kita memang ada rasa yang dengan sholat itu merasa sudah lebih baik gitu ya, berbangga dengan amal kebaikannya, sehingga tidak merasa, tidak sadar bahwasanya justru kebaikan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sehingga kalau meyakini bahwasanya ya Allah, nikmat bangun tahajud ini adalah nikmat yang luar biasa daripadamu gitu. Sehingga bersyukur sekali ke Allah Subhanahu wa taala, karena yakin orang yang ia senantiasa melaksanakan amalan sunnah sholat tahajud gitu, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu siangnya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kan ya, saya mengingatkan pada saya pribadi gitu, sulit rasanya untuk belum bisa gitu, menangis dan lain sebagainya. Lanjutkan saja, teruskan amal ibadahnya sambil terus kita benahi gitu ya, kita semakin khusyuk gitu. Karena di sini pun nih, di antara sikap waro itu, wayan bagi ayuksiro sholata wa yusolliya sholatal khosyi'in, fa inna dzalika aunun lahu ala tahsili wa ta'allumi. Sejatinya harus memperbanyak sholat dan berusaha sholatnya dilaksanakan dengan khusyuk gitu, karena hal demikian itu membantu memperoleh ilmu bagi seorang yang sedang menuntut ilmu. Bagi seorang yang sedang ikhtiar mencari rezeki, itu pun akan mempermudah dia dalam mendapatkan rezeki. Intinya mah teruskan kan, jika ada rasa-rasa yang ternyata di hati ini masih mengganjal gitu ya, ah yakini terus bahwasanya ini nikmat luar biasa kepada Allah, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan gitu.
0: Amin. Allah.
1: Jangan sampai terputus, lanjutkan aja.
0: Insyaallah. Baik, Ustaz, selanjutnya kembali menyapa dari sahabat kita di TikTok nih, Ustaz. Ada sahabat Bening yang alhamdulillah di Pangalengan ini menyimak kebersamaan di malam hari ini.
1: Insyaallah.
0: Ya, kemudian ini menyampaikan pertanyaan dari Ibu Parilah, Ustaz, dari GBA 3. Izin bertanya, Ustaz. Jadi Ibu Parilah ini ada seorang murid yang tadinya udah menuntut ilmu dari guru A. Nah, setelah murid itu menuntut ilmu ke guru B, malah jadi menjelek-jelekin guru A, Ustaz, dan membanding-bandingkan dengan guru B. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Apakah murid tersebut ini termasuk suul adab terhadap guru? Nah, ini bagaimana dari Ibu Farilah di GBA 3, Ustaz? Mohon pencerahannya.
1: Masya Allah, terima kasih Ibu Fadilah. Tentunya di awal kita juga sudah membahas ya, terkait hal demikian. Ini kok malah misalkan menjelek-jelekan gitu. Ini diantara salah satu sikap waro adalah menjauhi hal demikian. Ketika dia menjelek-jelekan, gak usah dilayani. Jangan istilahnya, jangan sama-sama malah membicarakan kejelekan. Karena tadi kita harus menjauhi dari orang-orang yang berbuat kerusakan, dan juga menjauhi dari orang yang banyak sekali bicara gitu. Karena ketika kita membersamai orang-orang terus menjelek-jelekan gitu ya, banyak bicara kesana kemari, itu tadi disampaikan, innaman yukthirul kalam yasriku umroka wa yudhoiku autok, itu akan mencuri atas usia itu, dan membuang-buang waktu. Terhadap waktu itu. Dan tentunya tadi pun harus menjauhi dari apa? Antataharruz anil gibah. Itu harus menjauhi dari gibah itu. Gibah dan menjauhi dari banyak membicarakan hal-hal yang tidak berfaedah. Ah, kalau malah menjelek-jelekin mah jauhi aja bu gitu ya. Jangan dilayani gitu. Tentunya itu adalah pertanda bahwasanya sikap waro dalam dirinya itu belum tertanam. Karena Ya tadi sabda Nabi pun kan, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, berbicara baik atau diam. Masya Allah, begitu Ibu Fadilah. Mudah-mudahan
0: Masya Allah,
1: memberikan petunjuk bagi kita semua.
0: Amin, Allahumma amin. Selanjutnya menyapa sahabat kita Ustaz. Ada sahabat Tik-Tik ini menyampaikan, apakah boleh Ustaz, ini dua rakaat sholat ini dilakukan, sholat sunat dilakukan dalam dua rakaat seperti sholat-sholat sunat lainnya, dan juga apakah boleh dua niat Ustaz dalam sholat sunat, seperti apa Ustaz?
1: Oh, Masya Allah, ini terkait sholat sunat ya, khusus sholat sunat. Misalkan sahabat kita ini datang ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah sebelum subuh, misalkan sholat sunnah fajar gitu. Tiba-tiba biasanya dia ini sholat tahiyatul masjid dulu, sholat tahiyatul masjid baru sholat sunat sebelum subuh gitu. Tiba-tiba ini pas dilihat di jam digital di depan gitu, menjelang iqomah 1 menit setengah lagi misalkan. Nah ini kalau misalkan melaksanakan dua sholat, sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah sebelum subuh, ini kayaknya gak akan kekejar. Tapi udah biasa nih saya melakukan ini. Nah boleh di situ menggabungkan satu sholat dengan dua niat khusus sholat sunnah. Jadi boleh itu. Ini sering juga saya disampaikan dari guru-guru, ada juga keterangan dari kitab fikih bahwasanya boleh menggabungkan dua niat dalam satu sholat sunnah seperti itu.
0: Jadi tadi boleh ya Ustaz ya?
1: Boleh.
0: Masya Allah, itu terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ini pertanyaan dari sahabat Tik-Tik di TikTok kebersamaan malam hari ini.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Kalau misalkan sholat fardu gimana? Tentunya nggak bisa gitu ya.
0: Perlu agak bisa ya Ustaz ya.
1: Khusus sholat sunnah begitu.
0: Masya Allah. Baik, baik Ustaz. Dan ini sebenarnya masih banyak juga Ustaz yang bergabung di malam hari ini menyampaikan pertanyaannya. Terakhir Ustaz di kebersamaan malam hari ini ada sahabat Mahadi yang juga menyampaikan ini, apa nih Ustaz, pertanyaan di malam hari ini, apa penyebabnya hilangnya sikap baru dalam menuntut ilmu sehingga ini generasi muda merasa kesepian dan asal bunyi ketika menyampaikan ilmu dan nasihat dari para ulama dan guru tanpa diiringi dengan adab, tanpa juga ada petunjuk dan juga tanpa kitab yang memberi penerangan ya Ustaz, di zaman mungkin karena sekarang zamannya AI nih Ustaz. Nah, ini seperti apa Ustaz?
1: Masya Allah, ini tentunya betul ya dari sahabat Mahdi. Kenapa nih saat ini kok kayak seolah-olah banyak sekali orang-orang yang jauh dari sifat waro ini. Nah, santri apa siswa melawan ke gurunya gitu. Kadang misalkan siswa yang merasa punya pangkat orang tuanya, terus banyak dengan Allah titipkan rezekinya, seolah semena-mena gitu. Tapi tentunya tidak menutup kemungkinan, tidak menutup itu banyak juga orang-orang yang kaya, yang baik, yang sopan dan santun. Tapi sekarang memang gitu ya, sedang info gitu, ada saja gitu orang yang dia itu tidak waro, malah istilahnya sekolah gitu ya, naudzubillah gitu, sudah mulai mengkonsumsi obat-obat terlarang, narkoba gitu dan lain sebagainya, terus naudzubillah sholat jarang gitu, apalagi sholat sunnah gitu, sholat fardunya aja dilanggar gitu. Ini tidak sedikit gitu, saum Ramadan kadang saum kadang enggak gitu. Tentunya ini menjadi PR kita semua, bagaimana menguatkan Tentunya ketika seseorang ingin sukses, ingin bahagia di akhirat, gitu, yaitu harus memiliki sikap poro ini. Gak bisa gitu, kita belajar hadir ke kelas, tapi kita melaksanakan hal-hal yang haram. Gitu. Misalkan, alhamdulillah, gitu pun, ini pun menjadi perhatian bagi kedua orang tua, nih, bagi orang tua yang membekali anak-anaknya. Pastikan yang kita berikan kepada anak ini adalah uang yang halal, gitu. Biaya sekolahnya ini adalah dihasilkan dari hasil yang halal, gitu. Jangan sampai kita menginginkan anak soleh atau soleha, gitu, tapi di rumah, di pekerjaan, kita melakukan pekerjaan yang diharamkan. Nah, ini tentunya menjadi PR sinergi bagi keberhasilan agar siswa kita bersikap waro, guru-gurunya pun harus bersikap waro, gitu ya. Istilahnya tidak, istilahnya mengambil hak orang lain, gitu ya. Kalau misalkan mendapatkan gaji, ya gaji sesuai, gitu. Tidak hanya absen, gak masuk, tiba-tiba dapat uangnya, gitu ya. Ataupun misalnya nyuruh-nyuruh, tapi tidak memberikan teladan. Guru itu kan digugu dan ditiru, ya, kalau istilah Sunda. Nah, ini juga menjadi PR. Bahkan, ya saat ini ada oknum-oknum yang informasinya, gitu kan, dari data Kemenagajan, menurun, gitu ya, data jumlah santri yang, apa, yang mondok seperti itu. Ini kan ada yang hak, ini juga harus dievaluasi. Ada apa ini kok bisa seperti ini? Terus orang tua pun sama-sama gitu ya, mensupport, memberikan yang terbaik. Jangan istilahnya salah. Ya, saya pribadi mengingatkan kepada diri saya gitu, salah mendidik gitu. Anak salah dibenarkan. Seperti halnya kemarin kasus yang sedang viral di Bandung ya, kasus itu.
0: Betul.
1: Di antara ceritanya ya, inisial TH ya, itu ceritanya ketika dinasihati atau anaknya berbuat salah, selalu dibela oleh orang tuanya, menjadi manja, manja dan lain sebagainya. Apalagi na'udzubillah misalkan orang tua memberikan dari makanan atau uang yang tidak halal jalannya, dan siswanya pun, nah, santrinya pun harus berusaha. Tentunya ini perlu sinergi dari ketiga pihak, orang tua, penuntut ilmu, dan guru, bahwasanya mari sama-sama menjauhi dari hal-hal yang haram, dan kita bersikap waro agar generasi-generasi emas di masa datang betul-betul orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, adab-adabnya bagus, senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal.
0: Masya Allah.
1: Terima kasih Kanzen.
0: Masya Allah, terima kasih juga Ustaz atas ilmu yang disampaikan di kebersamaan malam hari ini. Dan Masya Allah, itu menjadi pertanyaan terakhir Ustaz di kebersamaan malam hari ini. Masih banyak ini yang menyampaikan dan bergabung, namun mohon maaf sahabat MK tidak bisa tersampaikan. Dan mungkin Ustaz barangkali ada closing statement maupun juga penguatan terkait tema di malam hari ini Ustaz.
1: Ya sahabat MK dimanapun berada, intinya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya pribadi mengingatkan kepada diri saya pribadi, mari kita sama-sama tingkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus bersemangat melaksanakan kebaikan, dan tentunya kita berusaha tidak bermalas-malasan ya, karena yakin kita semua ini hamba Allah dan akan kembali kepada Allah. Bagaimana kalau kita tidak warok dalam setiap aktivitas kita, mengambil hak orang lain gitu ya, berbuat ghibah, menyakiti hati orang lain, berbuat maksiat, berbuat kerusakan, apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Maka agar kita selamat dunia akhirat, mari kita sama-sama bersikap warok, tentunya kepada penuntut ilmu, Mudah-mudahan para santri, siswa-siswi, mahasiswa, mahasiswi dimanapun berada yang menuntut ilmu, senantiasa Allah mudahkan dan Allah berikan ilmu yang manfaat, maslahat dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah. Ya Allah.
0: Masya Allah.
1: Sekian dari saya pribadi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya santri karya di Pendidikan Diniyah Formal Darut Tauhid Bandung. Dan Alhamdulillah di PDF sendiri sekarang sedang membuka nih penerimaan santri baru bagi sahabat MQ yang ingin anandanya atau dindanya mah memondok apa mondok di Pondok Pesantren Darut Tauhid, bisa datang langsung ke salah satu pendidikan yang ada di Darut Tauhid, yakni Pendidikan Diniyah Formal. Terima kasih Kang Zeni atas kebersamaan malam hari ini. Masya Allah, banyak maaf nih dari salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di kebersamaan malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz ini berbuah amal jariah untuk Ustaz dan keluarga dan sahabat MPI. Kita doakan selalu mudah-mudahan guru kita ini sehat walafiat bersama keluarga. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MQ, kebersamaan kita bersama guru kita Ustaz Olis Abdul Khalis. Mudah-mudahan guru kita sahabat MQ diberikan kesehatan, kelancaran, dimudahkan dalam semua urusannya sahabat MQ, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua sahabat MQ bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi sahabat MQ dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih ada satu segmen sahabat MQ di malam hari ini, yaitu di segmen Murotal Pilihan, yang Anda bisa pilih maksimal satu sahabat MQ yang kami tawarkan ke ruang dengar Anda. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Ma'idah, di pilihan kedua ada Quran Surat Ar-Rahman, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat As-Saffat. Di pilihan pertama sahabat MQ ada Quran Surat Al-Ma'idah, di pilihan kedua ada Quran Surat Ar-Rahman, di pilihan ketiga ada Quran Surat As-Saffat. Langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan murotal Anda sahabat MQ. Insyaallah kami akan menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam di segmen Murotal Pilihan. Kami hadirkan 3 murotal pilihan yang Anda bisa pilih maksimal 1 sahabat MK dari 3 murotal pilihan. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Ma'idah, di pilihan kedua ada Quran Surat Ar-Rahman, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat As-Saffat. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Ma'idah, di pilihan kedua ada Quran Surat Ar-Rahman, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat As-Saffat. Langsung sampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami akan mulai menyapa Anda di malam hari ini. Ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ini menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Ar-Rahman. Selanjutnya ada sahabat Abah Deni dari Ibun, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Ar-Rahman. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK, ada sahabat Tik-Tik menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Ar-Rahman, ini melalui TikTok MKFM Bandung. Kemudian ada sahabat kita juga, ada sahabat sekampus ya, ini menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Ar-Rahman. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang menyampaikan pilihan murotalnya melalui polling di grup sahabat MK. Ini yang paling banyak dipilih di Quran Surat Ar-Rahman ya, di pilihan nomor 2 ada sahabat Sandi di Banjaran, ada Ibu Fadilah di GBA 3, kemudian ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung yang kembali bergabung. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Ar-Rahman. Dan baik sahabat MK, sudah tertebak ya. Untuk murotal pilihan yang paling banyak Anda pilih di kebersamaan malam hari ini jatuh pada Quran Surat Ar-Rahman.

0: Ya, sahabat MQ, malam hari ini kita belajar ya bahwa keberhasilan menuntut ilmu bukan hanya soal banyak membaca atau tingginya nilai yang diperoleh. Lebih dari itu, sahabat MQ, ilmu ini akan menjadi cahaya apabila disertai hati yang bersih, niat yang ikhlas, serta sikap warok dalam setiap langkah kehidupan kita, sahabat MQ. Semoga Allah Subhanahu wa taala, sahabat MQ, menjadikan kita semua sebagai penuntut ilmu yang bukan hanya cerdas tapi juga berakhlak mulia, sehingga ilmu yang kita miliki ini benar-benar menjadi jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensinya di malam hari ini, seperti ada Ibu Farilah di GBA 3. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di kebersamaan malam hari ini. Dan kami mohon maaf sahabat-sahabat semua bagi Anda yang menyampaikan interaksi tidak sempat tersapa. Ini mudah-mudahan interaksi di malam hari ini menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang menyimak melalui media sosial MQ FM Bandung. Ada yang melalui TikTok, kemudian melalui Instagram, melalui YouTube MQ FM Live Kajian, di Facebook MQ FM Bandung, di Twitter, dan juga ada di website MQ FM Bandung. Ini mudah-mudahan kita semua sahabat MQ diberikan usia yang panjang, diberkahkan ilmu, diberkahkan kesehatan sahabat MQ, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menuntut ilmu sahabat MQ. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.

0: القرآن is life.
1: Surat ke-56 Al-Waqi'ah, hari kiamat, 96 ayat.
2: Bismillah.

Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: MI, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MI FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh syukur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan.

0: dari kekhawatiran dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati, yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada, Allah itu memiliki segala-galanya, Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Ger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK. Di pagi hari ini kembali Allah karuniakan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, bahwasanya kita sadari Allah masih berikan kesempatan kita untuk selalu mendekat kepadanya, untuk selalu bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita, atas dosa-dosa kita yang selalu kita perbuat, yang seringkali kita ulangi lagi dan lagi. Maka sahabat MK, marilah kita syukuri di pagi hari ini karena Allah masih berikan kesempatan untuk kita membuka kedua mata kita, dan tentunya di pagi hari ini kita niatkan agar selalu kita kejar dunia Allah, kita kejar rahmatnya Allah, agar senantiasa menjadi hambanya yang bertakwa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di kebersamaan pagi hari ini, tepat di penghujung bulan Juni ya, sahabat MK, tahun 2026, yang nampaknya juga sahabat MK berada kita di pertengahan bulan Muharram ya, sahabat MK, di tahun 1448 Hijriah. Dan tentunya mudah-mudahan sahabat MK, waktu yang telah Allah karuniakan, waktu yang telah Allah berikan kepada kita, senantiasa menjadi bekal kita dalam bagaimana kita menjalani kehidupan keseharian kita, insya Allah. Sahabat MK ditemani sahabat siar Irfan Nurfala. Satu jam ke depan bersama kita akan simak setelah Allah karuniakan, Allah yang waktu yang telah Allah berikan kepada kita senantiasa menjadi bekal kita dalam bagaimana kita menjalani kehidupan keseharian kita, insya Allah. Sahabat MK.

kami. Silakan sahabat FK melalui line interaktif kami via SMS ataupun juga WhatsApp 0811-224-1027 0811-224-1027. Di pagi hari ini, sahabat MK, bisa Anda sampaikan sapaan Anda, doa-doa terbaik Anda di pagi hari ini khususnya ya. Dan juga sahabat MK bisa sertakan nama, usia, dan alamat Anda. Dan pastinya sahabat MK, bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda? Sudahkah tersimak dengan baik kebersamaan di pagi hari ini di tempat Anda? Mungkin Anda menyimak kebersamaan ini baik di frekuensi radio di 102,7 FM Bandung ya, yang Anda menyimak kebersamaan ini. Yang juga hadir sahabat MK tentu kebersamaan ini melalui platform sosial media kami di Facebook, Instagram, dan juga di YouTube ya. Serta sahabat MK juga bisa menyimak kebersamaan ini via website ya, mkfmnetwork.com gitu. Serta sahabat MK menyimak kebersamaan ini melalui beberapa radio sahabat MK yang ikut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Organ 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Ya, dan bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini atau program manajemen kolbu pagi, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui profil radio. Kirimkan profil radio Anda di email mkfm ya, di info@mkfmnetwork.com, atau ya bisa konfirmasi juga di WhatsApp kami di 0811-224-1027 0811-224-1027. Dan juga sahabat MK, di pagi hari ini namanya sudah ada beberapa atensi yang masuk ya, tapi Anda boleh bergabung dan bersama kami pagi hari ini tentunya. Dan juga sahabat MK, di kesempatan ini turut menyampaikan ya, sambil kita nantikan kebersamaan dengan Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di pagi hari ini, beberapa informasi dan juga sapaan untuk Anda sahabat MK, yang dimana tentu mengingat saudara kita sahabat MK di tengah luka yang dan juga derita yang dirasakan dan masih terjadi bahkan di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, di mana sebuah tempat untuk menyelamatkan kawan, untuk memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Dan sahabat MK, tentu Data Peduli bersama dengan Memona Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Maka sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi dan donasi, hubungi ke 0813-1712-1712 0813-1712-1712. Sahabat MK, Data Peduli semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MK, di kesempatan ini juga mengingat tentunya jika Anda ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga,

maka wakaf pilihannya. Sabar MG, wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MG, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Alhamdulillah. Dan maka sahabat MK, semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa Anda kunjungi di wakafdt.org.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085 200 123 123, 085 200 123 123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan ini ya, masih kita nantikan kebersamaan dengan guru kita Kyai Haji Abdullah Gymnastiar di pagi hari ini, yang akan menyapa dan membersamai Anda tentunya pada kebersamaan pagi hari ini. Kita awali mungkin menyapa sahabat MK yang sudah turut bergabung ya untuk membersamai di kesempatan ini. Ya, untuk sahabat MK yang juga mungkin baru menyimak pada kesempatan ini, Anda boleh bergabung di line interaktif kami di 0811 224 1027. Silakan bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda bersama dengan atensi yang selalu kami sajikan begitu, sahabat MK. Dan untuk sahabat ini juga pendengar yang namanya sudah masuk di pagi hari ini, atensinya alhamdulillah hirobil alamin, yang sudah bergabung begitu ya untuk membersamai di pagi hari ini, dimulai dari sahabat kita Mbak Allah di Bandung yang menyampaikan laporan kualitas siaran kami pagi hari ini tersimak dengan kurang baik begitu. Dan oh baik, alhamdulillah ini mudah-mudahan bisa kami perbaiki begitu ya. Terima kasih sudah juga menyiarkan dan menyampaikan ya sajian sajian ini ya begitu, alhamdulillah. Lalu kemudian untuk sahabat MK lainnya yang juga bergabung dan membersamai kami ya, silahkan bisa bergabung dan menyapa di 0811 224 1027. Nah, kalau kita lihat sapaan lagi ya tadi dari hamba Allah di Bandung, kali ini datang dari sahabat kita yang menyapa dan membersamai di pagi hari ini, alhamdulillah, oleh sahabat kita yang sudah bergabung begitu ya dalam kebersamaan ini. Nah, ada Ibu Ali ya, Umu Ali di pagi hari ini dari Cigugur juga menyapa dan menyimak MK pagi begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersama dan juga menyapa pada kesempatan ini. Dan untuk sahabat MK lainnya, kami nantikan kebersamaan Anda di 0811 224 1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Yang insyaallah sahabat MK, kami nantikan kebersamaan Anda karena kita sudah terhubung kali ini bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gymnastiar. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari kebersamaan dengan guru kita.

0: penting dari pergi ke luar negeri itu sebetulnya akan menambah iman kah, nambah amal soleh atau tidak, itu saja. Tidak ada keren-kerennya sebetulnya pergi ke luar negeri kalau pergi ke luar negeri itu merusak iman dan tidak jadi amal kebaikan. Semuanya nanti akan berakhir. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima ata." Nah, ini penting sekali bagi orang yang ingin bahagia, ingin sukses, ingin beruntung, ya. Keberuntungan yang sangat beruntung pertama adalah qad aflaha man aslama. Jadi kalau orang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, hidupnya lebih ringan. Orang menderita itu karena dia tidak memasrahkan dirinya kepada Allah. Tentu saja kita sangat boleh punya keinginan, punya harapan, tapi kita harus tahu bahwa yang terbaik bagi kita itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Nah, bedanya Mohon. Orang yang kenal Allah dan tidak kenal Allah.
1: Kamera TikToknya boleh dinaikkan sedikit lagi ya?
0: Kamera TikTok naikkan.
1: Ya, kurang bagus dilihat ya.
0: Masalahnya tempatnya bentar ya. Susah, Pip. Masa dipegang begini. Pegal sebentar ya, maaf kawan-kawan, ini kesalahan AA, kurang bagus persiapannya. Susah, Pip, gak ada stand-nya, udahlah kali ini begini aja. Maaf ya kawan-kawan yang menyimak di TikTok. Sekali ini begini ya, besok siaran hari Kamis lebih baik lagi. Jadi keyakinan, kepasrahan kepada Allah itu kunci ketenangan. Orang yang Islam itu sebetulnya orang yang memasrahkan ke Allah. Pasrah itu bukan tidak punya keinginan, bukan tidak ikhtiar, bukan. Pasrah itu tetap menyempurnakan keinginan boleh, ikhtiar wajib dalam rangka ibadah. Tetapi semua ini ingin dan ikhtiar itu adalah dalam rangka ibadah. Jadi terjadi atau tidak yang kita inginkan tidak ada masalah. Karena bagi kita punya niat baik, itu ibadah. Ikhtiar juga ibadah, doa ibadah. Lalu misalkan terjadi yang kita inginkan, kita syukur itu jadi kebaikan. Lalu tidak terjadi yang kita inginkan, kita bersabar juga jadi kebaikan. Makanya orang yang beriman itu orang yang yakin ke Allah, tentu iman sesudah Islam ya, akan selalu beruntung dalam keadaan apapun. Nah, orang yang kurang mengenal Allah, dia akan sibuk ngotot dengan keinginannya sehingga tegang. Kalau keinginannya tidak terwujud, kecewa. Kalau terwujud, ujub, sombong, karena dia tidak merasa Allah yang menguasai kejadian. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Nah, ini orang yang kedua yang akan selalu beruntung dan bahagia adalah orang yang rezekinya cukup. Jadi seperti doa pagi hari, kan doa pagi hari tidak minta uang banyak. Doanya kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Jadi pertamanya minta ilmu yang manfaat, yang kedua minta rezeki yang baik. Begini rekan-rekan sekalian, Allah yang menciptakan kita sudah sangat tahu keinginan, keperluan kita, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, dan kita lebih banyak tidak tahunya tentang keperluan kita. Logikanya begini, Allah yang menciptakan kita, yang mendesain diri kita. Allah yang mendesain dengan sempurna sesuai rencananya, dengan keilmuannya. Allah paling tahu siapa kita, keperluan kita, baik yang kita tahu maupun kita tidak tahu, sekarang, yang lalu, dan yang akan datang. Jadi Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui persis keperluan janin, keperluan bayi, keperluan anak kecil, remaja, keperluan kita nih yang udah pada nikah, punya anak, keperluan untuk ke masa tua kita. Kalau kita ada umur, Allah sudah sangat tahu apapun yang kita perlukan. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Kita disuruh berdoa, itu bukan berarti memberitahu Allah. Kita disuruh berdoa itu ibadah, karena sebetulnya tanpa doa juga banyak sekali yang Allah berikan kepada kita selain tanpa doa, tanpa kita tahu juga. Jadi doa itu ibadah, bukan memberitahu Allah. Sebelum mulut kita mengucapkan doa, sebetulnya Allah sudah tahu apa yang terpikir dalam pikiran kita, apa yang akan terucap oleh lisan kita, dan itu nilainya ibadah. Laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Doa itu penting sekali, karena doa itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah. Kalau tidak punya iman, dia jarang doa. Makanya orang-orang sombong, yang orang kurang iman, ya pasti banyak lalainya dalam doa, malas berdoa. Dia tidak meyakini adanya Allah. Lalu keperluan kita Allah sudah tahu. Kita doa dan kita ikhtiar, itu adalah ibadah. Dan kita tuh sebetulnya tidak perlu banyak. Yang penting tiap perlu cukup. Dan janji Allah, sekali lagi, ini ada dalam surat At-Talaq ayat 3. Jadi kita gini ya, udahlah gak usah takut terhadap rezeki ini. Allah udah tahu kok, dan semuanya milik Allah. Yang bahaya bagi kita tuh kurang takwa, kurang tawakal. Dengar dalilnya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya bulat, tawakal, yakinlah kepada Allah dengan segala janjinya, jaminannya. Nah, keyakinan ini Allah tahu seberapa yakin di hati kita. Karena ada yang bersandar kepada gaji, bersandar kepada aset, bersandar kepada tabungan, bersandar kepada deposito, bersandar kepada suami, bersandar ke istri, ke orang tua, bersandar ke perusahaan, bersandar ke relasi. Bukan tidak boleh punya, boleh. Tapi kalau hati kita lebih merasa aman, merasa terjamin oleh selain Allah, itu masalah. Allah tidak suka. Mesti akan galau, cenderung akan pelit, karena takut berkurang, ya kan? Dia akan cenderung menghamba kepada selain Allah, menghamba ke relasi. Lihat tuh orang-orang yang bersandar ke relasi, menghamba kepada, ya itu koruptor itu kan sudah banyak sekali hartanya, tapi ya begitulah, akan terus saja. Tidak ada rasa cukup. Dan ini salah satu bentuk siksaan duniawi lah, kalau orang tidak berhenti untuk mencuri. Na'udzubillahi min zalik. Nah, rekan-rekan sekalian, yang kita perlukan sebetulnya cukup ya, tiap perlu cukup. Nah, orang bahagia itu bukan banyak tapi cukup. Orang yang diberi harta banyak belum tentu hatinya merasa cukup. Akibatnya dia nahan terus, ditahan, tidak mau dikeluarkan. Dia sibuk memikirkan yang belum ada. Dia takut jadi miskin, dia takut berkurang hartanya. Ini penderitaan. Makanya yang ketiga, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima ata, dan dia qana'ah, puas. Jadi orang bahagia itu orang bukan yang punya rumah megah, mobil mewah, harta melimpah atau penampilan indah. Tidak, tidak. Ya, orang Allah tidak memberikan bahagia dengan duniawi ini, tapi qanaah. Orang yang qanaah itu adalah yang puas dengan apa yang Allah berikan. Gini ya. Orang yang qanaah itu adalah orang yang sadar dirinya hamba Allah, yakin Allah Tuhannya, dan apapun yang Allah berikan itu pasti kebaikan karunia Allah, kemurahan Allah. Dan dia puas dengan pemberian apapun dari Allah, tidak ada komplain. Dia tidak sibuk dengan apa yang dia inginkan sehingga melupakan rasa syukur. Keinginan boleh, tapi dia puas, puas, puas ya. Dikasih apa aja oleh Allah, puas. Karena tahu, kita tuh hamba. Gak punya apa-apa. Ibadah juga jelek. Dosa banyak. Jadi, rasa qanaah inilah salah satu pintu Allah memberikan kebahagiaan kepada orang. Nah, orang yang tidak qanaah, hidupnya itu bukan mensyukuri yang ada, tapi sibuk-sibuk dengan yang tidak ada. Pasti terkuras tuh pikiran, waktu, tenaga, perasaan. Dan ketika diberi, nanti pindah lagi, tidak puas lagi, cari lagi. Begitulah. Nah, ini realitanya, kita memang begitu. Sama-sama. Yang ceramah juga sama, sedang belajar qanaah ini. Tapi setidaknya sekarang kita tahu bahwa Allah memberikan keberuntungan, kebahagiaan, itu satu kepada orang yang Islam ya, yang memasrahkan dirinya kepada aturan Allah, ketentuan Allah, kehidupan yang disukai Allah. Yang kedua adalah orang yang tadi apa? Cukup ya. Waruziko kafafan. Dan yang ketiga adalah orang yang qanaah, yang puas. Pip, kameranya kayaknya kependekan ini. Ya udahlah, diatur aja, silakan. Ayo kita diskusi, siapa tahu ada yang punya pengalaman, punya ide tentang apa yang disabdakan Nabi tadi, ya. Silakan, Pip.
1: Baik, Kak. Baik bagi sahabat yang berada di Zoom boleh resen, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu di kolom chat.
0: Di sini maghrib 5:30, lalu subuh tadi sholatnya 6:10, jadi masih gelap ini di luar ya, musim hujan. Dan ya, semua musim ciptaan Allah, semua musim baik, tidak boleh mencela musim. Yang membuat dingin Allah, yang menurunkan hujan juga Allah. Tidak ada satupun yang bisa dikomentari negatif. Tidak ada. Semua perbuatan Allah pasti maha baik. Silakan, Pip.
1: Baik, baik, karena belum ada yang bertanya, izin membacakan pertanyaan yang pekan kemarin.
0: Iya, silakan, silakan, Pip.
1: Izinlah dari YouTube. Assalamualaikum, Pak Ustadz Agim, izin bertanya, bolehkah sodakoh banyaknya ke anak, karena anak saya ABK atau anak berkebutuhan khusus A, dan satu lagi masih sekolah, dan suami meninggal A.
0: Iya Bu, sebaik-baik sedekah memang kepada keluarga. Jadi punya uang diberikan ke keluarga itu sedekah, ke anak itu sedekah, malah itu menjadi prioritas. Jangan sampai kepada orang lain dermawan, tapi kepada keluarga mengabaikan. Harus dipenuhi dulu kewajiban untuk segala keperluan. Tidak apa-apa, Bu. Sebetulnya kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu kalau diniatkan ikhlas jadi sedekah, jadi kebaikan. Tidak hanya harus uang, makanan, tenaga, tapi senyuman, perkataan baik, kelembutan, menahan marah, itu bagian dari sedekah juga. Maka keterampilan penting sekali adalah meluruskan niat. Suami wafat, saya mohon maaf ya, itu karena memang sudah waktunya. Tidak ada yang membuat seseorang bisa meninggal kecuali kul wali kulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Jadi kalau datang saja ketentuan Allah waktunya pulang, pasti pulang. Jadi dalam rencana Allah, saya mohon maaf ya Bu, memang waktunya jodohnya sekian waktu, sekian tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam, semua sudah tertulis di Lauh Mahfud. Waktu pulang, pulang. Nah sekarang ibu dititipi anak. Anak ini adalah ciptaan Allah, berkebutuhan khusus. Sebetulnya tidak ada yang cacat. Ya Allah yang mendesain anak, Allah yang menciptakannya, dan sesungguhnya Allah juga yang mengurusnya. Ibu adalah orang yang terpilih oleh Allah, diamanati ciptaannya. Anak itu ciptaan Allah, anak itu milik Allah, anak itu sesungguhnya setiap saat diurus oleh Allah, ya. Anak adalah amanah, anak adalah karunia, anak adalah ujian. Kalau kita tidak meyakini dengan ketauhidan seperti ini, pasti akan lebih berat. Jadi anak ini sesungguhnya sudah ada rezekinya, ya. Allah menciptakan, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah jamin rizkinya. Jadi anak yang berkebutuhan khusus dengan tingkatan apapun tetap Allah yang menjamin rizkinya. Sebagian lewat ibu, nanti gimana kalau saya meninggal? Allah yang menciptakannya senantiasa akan mengurusnya. Ya dengan caranya. Mungkin secara manusiawi khawatir itu wajar, sangat wajar. Tapi tidak boleh mengabaikan keyakinan bahwa anak ini adalah ciptaan Allah, ada pemiliknya. Ada yang lebih sayang kepada anak ini dibanding kita sebagai orang tuanya. Begitulah kurang lebih kalau secara tauhid ya. Jadi ladang amal bagi ibu, bagaimana rezekinya ada. Sepanjang ada umurnya, akan ada rezekinya. Tidak harus terpikir oleh kita. Nanti kalau sudah waktunya datang, dia akan datang. Ya, yang penting saya mohon maaf sekali ya, saya kira ibu sudah memilikinya. Yang penting hati ridho dengan ujian diamanahi ini, ya, tidak boleh malu, tertekan, dan merasa membanding-bandingkan dengan anak yang lain. Tidak, memang tiap orang punya kapling ujian masing-masing. Dan jangan dianggap bahwa yang badannya seperti sempurna itu bukan ujian. Itu ujian juga. Apalagi yang anaknya cakep, pinter, bagus. Itu juga ujian. Ujian, ujian. Semuanya ujian. Tidak usah membanding-bandingkan dengan episode orang lain. Tapi ridho, kemudian selalu minta tolong kepada Allah agar kita bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ada nanti berbagai ujian, mungkin menjengkelkan, mungkin sedih, cemas, itu semua wajar ya. Karena disanalah letaknya penggugur dosa, disanalah letaknya pahala, di sana letaknya pengangkat derajat. Jadi akan ada episode-episode yang membuat hati teraduk-aduk, Ya, jalanin saja, Bu. Dan kalau Ibu sedih, Ibu cemas, Ibu jengkel, semuanya wajar sepanjang segera kembali kepada Allah, ya. Kalau tidak kembali ke Allah, nah itu jadi masalah. Segera. Capek, ambil wudhu, sholat. Sedih, baca Quran, gitu. Harus ke Allah. Ya, mungkin bagi yang tidak dititipi anak yang berkebutuhan khusus agak agak sulit membayangkan, tapi bagi yang berkebutuhan khusus situasinya tidak sederhana, tapi akan menjadi lebih kuat, lebih lebih berkah ketika secepatnya selalu kembali ke Allah, ya. Ya, silakan lanjut.
1: Baik, A. Selanjutnya A dari TikTok. A, bagaimana memaafkan kesalahan suami agar rumah tangga harmonis lagi, A?
0: Bagaimana memaafkan kesalahan suami agar rumah tangga harmonis kembali? Memang idealnya harapan setiap orang kalau nikah tuh sepertinya tanpa masalah. Tapi faktanya doanya saja kan begini, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Ini doanya itu berkahnya tuh dua kali doanya kan, minta keberkahan dua kali bagimu dan atasmu. Artinya apa? Yang AA dapat pahami, kenapa doanya ini minta keberkahan sampai dua kali? Karena dalam rumah tangga itu akan ada ujian kesenangan dan ujian kesusahan. Dan dalam dua-dua ujian ini sebetulnya ada kebaikan yang banyak bila disikapi dengan sikap yang benar, sikap yang disukai Allah. Memang ideal sekali, pasti istri menginginkan suami soleh yang baik hatinya, wah ideal lah, lembut, hafal Quran. Tapi itu juga ujian, ya. Kalau dititipi suami yang seperti itu, ujian. Loh, ujiannya apa? Ujiannya takut kehilangan, ujiannya bisa menuhankan suaminya nanti, seakan-akan suami ini adalah segala-galanya, sehingga niat perbuatannya takut suaminya berpaling, takut, wah capeklah kalau melihat suami sebagai sumber kebahagiaan. Salah, suami itu bukan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan adalah Allah. Rumah tangga bahagia bukan karena suami, istri, itu jalan. Tapi intinya bahagia itu karena dua hal, iman dan amal soleh, ya. Nah, jadi kesalahan suami yang sudah terjadi harus jadi nambah keyakinan ke Allah dan nambah amal soleh. Apa nambah keyakinannya? Seperti yang sering kita bahas, At-Taghabun ayat 11. Ini iman ini, ya. Ma asobba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Jadi ini berat menerimanya bagi yang kurang iman. Izin Allah memang salah dan dosa, ya, dan ada balasannya. Tapi tetap ini izin Allah. Hanya Allah tidak suka kalau itu perbuatannya dosa. Tapi tetap izin Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman ke Allah, ya, seperti tadi ini ujian harus terima dengan ridho. Yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Satu tuh, At-Taghabun ayat 11. Ayat yang kedua, Al-Hadid 22-23. Ma asobaka min ulangi. Ma asoba min musibatin illa bi'id. Ma asoba min musibatin maaf. Ma asoba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di dunia ini wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu. Nah, seperti ini sama sakit, kejepit, ketipu, pokoknya yang menimpa ke kita aja. Wala fi anfusikum illa, kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Jadi sebelum terjadi udah tertulis. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Dua-duanya. Dua-tiganya. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak terlalu sedih, tidak terlalu nelangsa dengan apa-apa yang luput. Nah, kejadian seperti ini gitu ya. Dan jangan terlalu gembira jika dengan apa yang Allah berikan. Syukur harus, tapi gembira, excited sehingga lupa ke Allah, nah, jangan, karena itu sebetulnya sudah tertulis juga. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri. Bukan nanti ya, Bu, AA tidak bermaksud meremehkan rasa pedih, rasa sakit hati, tapi inilah sebetulnya yang harus kita lakukan kalau sudah terjadi. Tiga, ayat yang ketiga, bagaimana? Asy-Syura ayat 30 ya. Wama asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu, tulis ya Bu, Asy-Syura ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu, apa saja, mau ketusuk duri, kepleset, kepada Allah berbaik sangka, lalu kepada diri, mengevaluasi diri, ini karena dosa-dosa saya. Loh, kenapa suami yang berbuat salah kok saya jadi harus tobat? Nah, dalam An-Nisa 79 dan Asy-Syura ayat 30 tadi, memangnya kita tidak punya dosa sama sekali, tapi saya tidak pernah mengkhianati suami. Dengar ya, kita tuh aslinya pasti punya dosa, bahkan mungkin banyak sekali. Nah, salah satu penggugur dosa kita adalah kepahitan. Nah, diantaranya lewat kejadian pasangan seperti itu. Nah, biasanya kita hanya merasa sebagai korban orang lain. Aslinya kita itu korban dari perbuatan dosa kesalahan kita sendiri. Dan datangnya ujian bisa lewat suami, lewat orang tua, lewat mertua, lewat anak, lewat orang lain. Hal-hal yang pahit yang tidak sesuai harapan. Memang yang berbuat salah, dosa dan salah dan harus tobat. Tapi menimpa kita itu secara adab melihat sebuah kepahitan adalah diundang oleh dosa kita. Begitulah. Jadi bagaimana? Terima takdir yang ada. Faman rodiya falahu ridho. Saya mengerti ini tidak mudah ya, karena menerima takdir itu pahalanya besar. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir yang Allah tetapkan, diantaranya seperti ini, falahu ridho, maka Allah ridho kepadanya. Maka orang yang bisa menerima takdir itu, luar biasa itu pahalanya. Allah akan menyukainya, Allah tenangkan hatinya, Allah beri jalan keluar, Allah berikan pahala. Waman sakito, dan barang siapa yang tidak suka, dia marah, maka Allah pun murka kepadanya. Takdirnya tetap terjadi, tapi hatinya jadi sempit. Kalau tidak nerima takdirnya, nyesek, terus capek sekali. Karena dia tidak mau nerima. Bukan tidak bisa nerima, tidak mau nerima. Karena kalau dia mau nerima, Allah akan melapangkan hati, Allah memberi solusi, Allah memberi pahala, dia dicintai Allah. Kalau kita tidak nerima takdir, wah, tetap saja takdir terjadi, hati jadi sempit, jalan keluar sulit, dan dosa jadi bertambah. Padahal Allah menolong kita dengan kejadian tidak enak ini, pasti banyak kebaikan kalau disikapi dengan benar. Ini teori, tapi kalau dipraktekkan, dilatih terus, nanti akan menjadi kebiasaan, ini luar biasa. Tapi kalau kita tidak mau bermujahadah, ya panjang ceritanya, muter terus dengan yang lalu. Padahal yang lalu sudah berlalu, ya, dan sudah begitu harus terjadi. Jadi begini ya, adab kalau kita menerima musibah, kepada Allah berbaik sangka, bahwa ini ujian dari Allah baik, untuk kebaikan, hikmahnya baik, kediri mengakui ini diundang oleh dosa sendiri. Coba lihat Nabi Yunus ya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Yunus ketika dalam kepahitan. Tiada ilah yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Tauhid, meyakini kita ini hamba dan mengabdi ke Allah. Dua, coba. La ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau. Artinya tidak ada satu pun apapun yang Allah takdirkan, Allah perbuat yang tidak sempurna. Maha suci Allah dari segala kesempurnaan yang terbayang oleh kita nih. Kita membayangkan Allah maha sempurna, tapi pasti Allah itu lebih dahsyat dari apa yang terbayang dalam otak kita. Ini Nabi Yunus nih, di dalam perut ikan, tiga kegelapan, gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan, tetap berbaik sangka bahwa walaupun beliau ada dalam musibah sangat berat, yakin ini pasti baik. Inni kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim. Tuh kan jelasnya tauhid meyakinkan kita ini hamba, Allah Tuhan kita, dan kita niat ngabdi ke Allah. Lalu semua yang Allah perbuat itu sempurna baiknya, tidak ada cacatnya, tidak ada kurang. Walaupun sangat tidak cocok dengan keinginan kita, enggak apa-apa, tapi pasti baiknya sempurna, hikmahnya sempurna. Dan akui inni kuntu minaz zalimin. Ini rahasia utama ismul azam. Kalau kita bisa seperti ini menghadapi kepahitan, luar biasa nanti dampaknya. Begitu? Ibu, AA tidak berniat menggampangkan ya, tapi kalau Allah melapangkan jadi lebih mudah. Jangan berlama-lama ketika setan menipu, mengungkit-ungkit. Nanti cirinya apa? Enggak enak hati. Bagaimana kalau saya hatinya enggak enak? Jangan bicara. Ya, jangan bicara ketika ingin bicara. Salah. Bicaralah ketika perlu bicara. Apalagi bicara karena nafsu. Apa cirinya bicara karena nafsu? Tidak enak. Kalau kita sudah nafsu, hati kita tidak enak. Nanti raut muka kita tidak enak, tutur kata kita, kata-katanya tidak enak, ada lagi, nadanya juga tidak enak. Dan hasilnya semua jadi tidak enak. Yang di rumah tidak enak, anak-anak tidak enak. Kenapa? Karena kita terbawa nafsu. Apakah jadi selesai? Tidak. Ya, nambah nanti masalah. Karena kalau Allah senang kepada kita, hati kita tenang, ya. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Panjang jawabannya, Pip. Maaf ya. Nah, dikit lagi.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya. Izin dari Zoom ada yang bertanya. Assalamualaikum, A. Izin bertanya bagaimana agar iman senantiasa merasa qanaah dikala ingin menunaikan satu niat, di sisi lain merasa kurang. Sebagai contoh, ingin menjual emas untuk mendaftar haji, di sisi lain merasa keraguan akibat berkurangnya tabungan. Mohon pencerahannya.
0: Oke, ini mau haji, mau jual emas, tapi takut berkurang. Ulangi, Pip. Gimana, Pip?
1: Contohnya mau haji terus harus jual emas jadi tabungannya takut berkurang gitu. Jadi ragu-ragu
0: Nggak usah takut. Gini, undangan Allah itu mahal sekali. Tidak semua orang diberikan oleh Allah ingin haji. Walaupun kaya raya belum tentu hatinya ingin ingin ibadah haji itu karunia Allah. Kemudian Allah memampukan punya emas. Itu Allah juga yang sudah menyiapkan. Wah, nanti kalau dibayarkan, wah enggak, nanti ada lagi. Jadi begini, rezeki itu tiap waktu udah ada ya. Nanti jangan takut berkurang, yang penting ini udah bisa diundang. Tunaikan, tunaikan. Itu emasnya juga milik Allah. Sengaja oleh Allah dititipkan untuk nambah bekal, untuk jadi bekal. Bagaimana kalau habis? Gak apa-apa. Sepanjang ada untuk kewajiban keluarga, ya. Jual, jangan ragu-ragu. Nanti ada lagi kok. Setiap waktu tuh ada rezekinya masing-masing. Pembagi rezeki tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktu kita di rahim ada, waktu bayi ada, waktu kita kecil ada, waktu remaja ada, waktu sekolah ada. Kenapa jadi ragu-ragu? Gimana kalau saya pensiun? Ada. Kalau saya nanti udah tua, ada. Pokoknya sepanjang ada umur ada rezekinya. Nah, ini rezeki untuk ibadah ini berkah sekali. Nanti tidak akan jadi miskin dengan ibadah sepanjang kita lakukan dengan cara dan niat yang benar. Dah, nggak usah ragu-ragu. Itu milik Allah juga kok, bekal. Ini seperti ngeluarin tabungan. Misalkan ini situasi lagi sulit ya. Terus kita penghasilan kurang. Jadi mantap. Tabungan juga Allah yang menyediakan. Jangan ditahan-tahan. Kalau waktunya keluar, ya, kalau perlu, tabungan saya habis, saya harus jual aset, nggak ada lagi. Itu aset juga milik Allah. Allah tahu kita akan ada waktunya terbatas. Kalau memang harus jual, jual, tapi harganya jadi murah, jangan jual. Ya pilih atau salah satu, ya. Kalau perlu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau emang udah sekarang segini harganya, lepas. Jangan sampai dunia ini kayak perangko, lengket, jadi robek nanti hatinya. Dunia cuma milik Allah, bukan punya kita. Kita lepas, misalkan harga murah, orang bahagia, ya itu juga jadi ibadah, benar? Jangan bertengkar masalah duniawi ini sepanjang dunianya dipakai kebaikan, udah, mudahkan. Pip, udahan ah. Makasih ya, kawan-kawan. Aa, sekarang di Australia, tapi insya Allah hari Sabtu, semoga ada umur, kita mabit lagi di Darut Tauhid Bandung, dan seperti biasa, nanti sampai Istiqlal pekan kedua, ya. Silaturahmi sini doakan supaya amanah pesantren Darut Tauhid di Australia, masjid ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah karena amanah ya. Dan mudah-mudahan selama jarak memisahkan sedikit ini kita tetap bisa mendapatkan pertolongan Allah, kebaikan yang banyak. Karena sebetulnya hati itu hanya bisa disentuh oleh hati, jarak itu tidak ada apa-apanya. Buktinya Rasulullah SAW jauh dari Indonesia, sudah wafat 1400 tahun yang lalu, masih masuk ke dalam hati, menggugah dan mengubah diri kita. Jadi sebetulnya jarak bukan sesuatu yang sangat-sangat penting. Yang sangat penting adalah sama-sama memiliki hati yang ingin dekat dengan Allah, hati yang berusaha bersih di jalan Allah. Inilah yang akan mempertautkan kita semua ya, dengan guru-guru dimanapun juga, insya Allah. Terima kasih sahabatku sekalian, terima kasih kepada yang mewakafkan dananya untuk perluasan tanah di pesantren Darut Tauhid di Perth ini. Insya Allah mudah-mudahan segera sempurna terrealisasi misa dan masjid dan pesantren di Australia ini. Semuanya milik Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, kebersamaan pagi hari ini alhamdulillah telah kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar di pagi hari ini. Mari kita doakan bersama guru kita agar sehat selalu, dikuatkan dan dilancarkan urusan dunia dan akhiratnya, tentunya diberikan kemudahan dalam setiap urusan, kemudian juga untuk bersama keluarga selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: tentunya Sahabat Nabi di pagi hari ini kembali kami mengajak Anda tentunya mengingat saudara kita di Gaza, sahabat MK yang juga di tengah luka dan derita panjang yang mereka rasakan, tentu ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, di mana menjadi tempat sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan juga meneguhkan cinta kemanusiaan. Sahabat MK Data Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari ikut berperan dan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Dertohid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Menekan di jiwa.
0: Dan juga mengajak bersama sahabat MK, jika bicara soal amalan yang mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya saja, tapi juga kita semua dapat berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.org.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat.
1: Dalam mendidik jiwaku ini.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK di pagi hari ini kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah membersamai pagi hari ini dalam kebersamaan manajemen Kolbu Pagi. Kami sapa Anda yang sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini, ada Ibu Eni di Riung Bandung ya, alhamdulillah sudah juga menyapa di kesempatan ini. Kemudian ada Bapak Angkus di Singaparna, alhamdulillah juga menyimak pagi hari ini. Eyang Alin di Cimareme, Ibu Parilah di GBA 3, lalu ada Pak Sandi di Banjaran, Ibu Eti di Bale Endah, Ibu Yanti di Yogyakarta, ada juga Ibu Eis di Banjaran, Ibu Aminah di Cimanas Puncak, Bapak Ujang di Cianjur, Ibu Ade di Ranca Ekek, kemudian juga Umi Zikri di Cianjur, ada Ibu Yanti di Antapani, Ibu Nesi di Cipanas Puncak, Ibu Nia di Pangalengan, dan juga ada sahabat Ican ya, Abah Ican juga di Cilacap ini ya. Alhamdulillah menyimak, terima kasih. Ada Abah Akbar di Ciranjang, lalu ada sahabat MG juga yang menyapa kali ini ya, dengan nomor 0822 8012 sekian-sekian ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, mudah-mudahan di kesempatan pertanyaannya dapat terjawab begitu ya, insya Allah. Dan sahabat MK, manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan, serta telah juga menyampaikan atensinya. Juga terima kasih untuk seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program ini. Setelahnya kini kita akhiri kebersamaan kita dalam program manajemen Kalbu Pagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat memulai hari, sahabat MK, dan mari akhiri dunia Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. ...102,7 MQFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya.

0: Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya, masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat, serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa banayya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Jadi lebih dari 2 juta orang. Ternyata salah satu penyebab dari gangguan tidur adalah meningkatnya angka screen time. Meningkatnya angka screen time. Coba kita introspeksi diri kita. Berapa hari dalam satu hari berapa jam? Rata-rata di dunia 4-7 jam orang menggunakan screen time. Apakah itu laptop ataukah itu handphone? Iya kan dok, kita kan perlu untuk pekerjaan. Iya betul. Berapa banyak orang yang tersesat berselancar, tadinya mau nyari tentang sepak bola, tapi terus keterusan makin lama, mungkin di sini disajikan gambar lain-lain, kemudian tersesat, lama-lama ternyata nggak kerasa udah 3 jam. Itu yang terjadi Bapak Ibu semua. Dan itu real, nyata terjadi di masyarakat kita ini. Jadi gangguan tidur Ibu Pak semua, kalau kita lihat datanya, penelitian yang dilakukan di Harvard Medical School, ini penelitian agak lama ya, bahwa di sini mengatakan bahwa penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur, ya, penelitian Chang dari Harvard Medical School di jurnal PNAS gitu, menemukan bahwa paparan sinar cahaya dari layar elektronik dapat menekan hormon melatonin. Kemudian juga di sini disampaikan lagi Ibu Bapak semua, nih penelitian dari Reid dan kawan-kawan, ya, dikatakan di sini bahwa melihat atau screen time, ya, dari beberapa judul ini dikatakan kurang lebih 1 jam sebelum tidur ternyata bisa menurunkan kualitas tidur. Penyebab lain yang tadi kan karena paparan cahaya screen time. Padahal kalau kita perhatikan, ya, Ibu Bapak semua, dalam salah satu adab tidur Rasulullah SAW, mematikan lampu, mematikan api. Sederhana memang. Dulu belum ada HP, dulu belum ada layar, tapi pada 14 abad yang lalu Rasulullah telah memaklumatkan kepada kita adab tidur adalah dengan mematikan cahaya. Masya Allah. Kalau kita lihat, kalau kita telusuri Ibu Bapak semua, makin banyak ekspos cahaya pada malam hari, walaupun kita sedang tidur dan kita menutup mata, maka cahaya itu tetap tersensasi ke retina, maka ini akan berpengaruh terhadap penurunan produksi melatonin. Ini real Bapak Ibu semua. Masya Allah, 14 abad yang lalu gitu loh, belum ada HP, 14 abad yang lalu belum ada laptop, belum tahu orang tentang melatonin, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memaklumatkan dalam satu adab tidurnya adalah dengan meredupkan cahaya atau mematikan lampu. Masya Allah.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Memulai memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
4: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
5: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
3: Bincang parenting.
6: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
3: Dialog umat.
7: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
3: Bincang kesehatan.
8: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
3: Dan ekonomi syariah.
9: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
3: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
11: Tenang, tenang. Semua masalah
10: kok ada lagi?
11: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
10: juga ya.
11: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
10: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
12: Halo, Assalamualaikum, Min.
10: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
12: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
10: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
12: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 139.
14: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

Sobat MKI, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan

seorang guru di depan siswanya memulai materi pelajaran dengan menaruh toples bening dan besar di atas meja. Kemudian sang guru mengisinya dengan bola tenis sampai penuh, hingga tidak muat lagi. Sang guru pun bertanya pada murid-muridnya, "Apakah sudah penuh?" Siswa pun serempak menjawab, "Sudah penuh." Namun, setelah mendengar jawaban siswanya, sang guru malah mengeluarkan kelereng dari kotaknya, kemudian memasukkannya ke dalam toples tadi. Kelereng itu kemudian mengisi sela-sela toples berisi bola tenis tadi, hingga terlihat sudah tidak muat lagi. Guru pun kembali bertanya, "Apakah sekarang sudah penuh?" Kali ini para siswanya menjawab dengan yakin, "Sudah penuh, Pak," dengan serempak. Namun lagi-lagi Pak Guru mengeluarkan wadah berisi pasir pantai dan kembali memasukkannya ke dalam toples yang sama. Pasir pun mengisi sela-sela bola dan kelereng hingga tidak muat lagi. Akhirnya semua sepakat kalau toples sudah terisi penuh dan tidak ada yang bisa dimasukkan lagi ke dalamnya. Tetapi terakhir sang guru menuangkan secangkir air kopi ke dalam toples tadi, hingga membuat siswanya sedikit kaget dan mengangguk karena ternyata semua bahan yang disiapkan gurunya bisa berada di dalam satu toples yang sama. Setelahnya sang guru pun kemudian menjelaskan bahwa yang dilakukannya ibarat perumpamaan. Bahwa hidup kita kapasitasnya terbatas seperti toples, dan masing-masing dari kita berbeda ukuran toplesnya. Bola tenis adalah hal-hal besar yang ada dalam hidup kita, seperti tanggung jawab terhadap Allah, orang tua, keluarga, serta sandang, pangan, dan papan juga kesehatan. Sedangkan kelereng ibarat hal-hal penting, seperti amanah pekerjaan, sekolah, dan ilmu yang didapatkan. Kemudian pasir? Tanya muridnya. Pak Guru pun melemparkan senyum, kemudian menjawab, "Pasir perumpamaan lain-lain dalam hidup kita, ya seperti hobi contohnya." Sahabat MQ, jika kita isi hidup kita dengan mendahulukan pasir hingga penuh, maka kelereng dan bola tenis pasti tidak akan bisa masuk. Yang berarti, hidup kita hanya berisikan hal-hal kecil saja. Hanya habis dengan liburan ataupun hobi yang digemari, sementara Allah dan keluarga terabaikan. Berbeda jika kehidupan kita isi dengan mendahulukan bola tenis, kemudian kelereng seperti yang dicontohkan oleh Pak Guru tadi, maka hidup kita akan lengkap berisikan mulai dari hal-hal yang besar dan penting hingga hal-hal yang menjadi pelengkap. Karenanya, kita bertanggung jawab untuk mampu mengelola hidup secara cerdas dan bijak. Tahu menempatkan mana yang prioritas dan mana yang menjadi pelengkap. Karena jika tidak, maka hidup bukan saja tidak lengkap, tapi bisa tidak berarti sama sekali.

akhir waktu pelajaran, sang guru pun kembali mengajukan pertanyaan. Adakah di antara kalian yang mau bertanya? Namun beberapa waktu, semua siswa terdiam, karena sangat mengerti apa inti pesan dalam pelajaran tadi. Apa arti secangkir air kopi yang tadi dituangkan, Pak? Sang guru pun menjawab sebagai penutup. Sepenuh dan sesibuk apapun hidup kita, masih bisa kita sempurnakan dengan bersilaturahim sambil minum kopi. Dengan tetangga, teman, kerabat juga sahabat yang banyak memberi hikmah dan juga manfaat. Jangan lupakan juga untuk saling bertegur sapa, saling senyum bila berpapasan, tidak saling mencurigai, tidak saling suuzon, juga tidak saling gibah, apalagi fitnah, tetapi saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga takwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK telah Allah karuniakan kepada kita waktu ya, setiap kita, setiap harinya Allah beri kesempatan 24 jam sama semuanya, rata sahabat MK 24 jam. Maka di antara waktu-waktu yang sudah Allah siapkan, sudah Allah berikan kepada kita, sudahkah kita sediakan waktu untuk kita hadirkan tafakur sahabat MK? Bagaimana kita bisa secara tidak tergesa begitu ya, mencerna segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, serta secara bijak juga memberikan respon dari setiap kejadian yang kita alami. Mudah-mudahan dengan kita menyediakan waktu untuk bertafakur, Allah sampaikan kita pada ketenangan hati. Selamat pagi sahabat MK, waktu pagi hari ini kembali kami bersamai aktivitas Anda dengan sajian program di MKFM, program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Hari ini hadir kembali membersamai sahabat MK ya, di hari Selasa, hari ke-30, kita sudah masuki di bulan Juni. Penghujung bulan Juni hari ini bertepatan dengan hari ke-15 ya, di bulan Muharram. Hingga jam 9 mendatang, rangkaian program Inspirasi Pagi hari ini akan membersamai sahabat MK dengan sajian informasi-informasi terbaru terkini akan kembali kami hadirkan di Jurnal Pagi dan Sudut Pandang. Menyambung di hari Selasa, perbincangan seputar parenting ya. Hari ini kita kembali akan hadirkan juga perbincangan bersama dengan Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT. Nanti bagaimana topiknya, kita akan bahas mencegah anak dari krisis moral, dan ditutup dengan segmen MKpedia. Dan untuk mengawali kebersamaan pagi hari ini, segmen Jurnal Pagi hadir kembali untuk Anda dengan sajian informasi-informasi khasnya.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Kenal Pagi. Segmen Jurnal Pagi hari ini kembali akan menghadirkan informasi seputar perakiran cuaca, kemudian juga informasi lalu lintas, serta informasi-informasi lainnya yang dapat dibagikan juga oleh Anda. Silakan dapat berbagi informasi sahabat MQ ya dalam segmen Jurnal Pagi ini. Setiap harinya Anda bisa berkirim informasi seputar pantauan cuaca, informasi lalu lintas ya, atau pantauan lalu lintas di ruas-ruas jalan yang Anda dapat pantau, atau Anda yang sedang berkendara juga, Anda bisa melaporkan bagaimana kondisi lalu lintasnya di ruas jalan yang Anda lintasi hari ini. Anda bisa melaporkan juga informasi seputar peristiwa yang terjadi ya di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan ataupun berita kehilangan. Silakan bisa diinformasikan dalam segmen Jurnal Pagi. Sekaligus, mari kita berbagi inspirasi juga pagi hari ini, sahabat MQ, mengawali pagi dengan senantiasa penuh hati kita dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini, versi Anda apa, sahabat MQ? Silakan berbagi, mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita semua juga yang mungkin kadangkala terluputkan ya dengan nikmat-nikmat yang Anda ingin sangat syukuri pagi hari ini. Nah, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Di awal kami akan hadirkan sahabat MQ perakiraan cuaca untuk wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta. Silakan dimanfaatkan ya untuk hari ini Anda yang sudah mengagendakan aktivitasnya sepanjang hari ini agar disesuaikan juga dengan cuaca yang diperkirakan akan terjadi hari ini untuk wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta. Untuk wilayah Bandung, di sepanjang hari ini nampaknya cuacanya mirip dengan kemarin ya sahabat MQ, karena sepanjang hari ini dilaporkan Bandung akan cerah dan cukup terik ya di beberapa wilayah. Suhunya berkisar di 30 derajat Celcius nanti puncaknya sahabat MQ. Anda bisa mempersiapkan kembali ya di cuaca panas terik. Perlengkapan untuk beraktivitas di cuaca terik juga Anda persiapkan sahabat MQ, dan jangan lupa tetap terhidrasi ya di cuaca terik. Anda bisa kembali memeriksa hari ini botol minumnya sudah dibawa atau belum gitu ya, untuk nanti kita beraktivitas agar tidak lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan ya tubuh kita di cuaca terik. Untuk wilayah Subang hari ini juga hampir di seluruh wilayah ya ini akan juga cerah dan terik di beberapa wilayah juga, dengan suhunya mencapai 32 dan puncaknya bisa mencapai 33 derajat Celcius hari ini. Untuk wilayah Subang juga serupa ya, hampir dengan Bandung. Kemudian juga untuk wilayah di Yogyakarta, di wilayah Kulon Progo sepanjang hari ini akan cerah cuacanya sahabat MQ. Kemudian di Bantul akan terjadi udara kabur, kemudian Gunung Kidul cerah, Sleman akan sedikit berkabut, dan juga kota Yogyakarta juga serupa dengan Sleman ya, akan sedikit berkabut juga hari ini. Dengan suhu puncak wilayah Yogyakarta ini kisarannya di 31 hingga 32 derajat Celcius sahabat MQ. Di wilayah Yogyakarta disiapkan kembali juga aktivitasnya hari ini agar bisa tertunaikan dengan lancar ya sahabat MQ. Untuk segala perlengkapannya Anda bisa kembali periksa sebelum menuju tempat aktivitasnya hari ini, agar aktivitas di hari ini dapat tertunaikan juga dengan aman dan lancar sahabat MQ.

Dapat langsung dilengkapkan juga oleh Anda pagi hari ini bagaimana pantauan cuacanya di wilayah masing-masing ya. Lengkapkan juga dengan informasi lainnya seputar pantauan lalu lintas, informasi yang Anda miliki seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, berita kehilangan, dan juga jurnal syukur ya. Tiga hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa? Silakan berbagi ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa sahabat MQ yang sudah berbagi informasi ya pagi hari ini. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
4: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
5: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
6: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
7: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
8: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah. Selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
9: Ayat ke-6-nya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid. Ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, surat Al-Mu'min ayat 60.
11: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Masih dalam segmen Jurnal Pagi ya hari ini. Terima kasih Anda yang sudah berbagi informasi, dan masih kami nantikan Anda yang ingin berbagi informasi seputar pantauan cuaca, informasi lalu lintas, kemudian juga peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, berita kehilangan dan jurnal syukur ya. Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah berbagi informasi melalui WhatsApp MKFM. Sudah ada sahabat kita dari Jalan Ontario Cibeber Cimahi ya. Ada sahabat Handayani pagi hari ini berbagi informasinya diawali dengan jurnal syukur. Pagi hari ini mensyukuri alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan, dan masih diberi kesempatan untuk curhat lagi di penghujung malam katanya. Bersyukur juga kemarin lancar mengawas ujian OSCE, kemudian dapat konsumsi free juga honor katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kemarin bisa diskusi dengan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran ya. Alhamdulillah. Kemudian juga menyampaikan informasi untuk jurnal paginya, cuaca cerah berawan di wilayah Cibeber, kemudian suhunya sejuk, cenderung dingin dan cukup berangin katanya pagi hari ini. Doanya dari sahabat Handayani untuk kita semua, semoga Allah limpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, berkah untuk sahabat MK dan kru juga yang sedang bertugas ya. Terima kasih sahabat Handayani dari Jalan Ontario Cibeber Cimahi. Dari Cimahi kita beralih ke Soreang, sudah ada sahabat kita Ibu Ella ya, yang berbagi juga pagi hari ini. Ibu Ella menyampaikan berbaginya untuk cuaca di wilayah Soreang pagi hari ini, sejuk sekali, cerah berawan. Harapannya semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, lebih sehat, kuat, sabar, dan selalu bersyukur. Menyampaikan jurnal syukurnya hari ini, alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan untuk ibadah dengan lancar, bisa beraktivitas juga di rumah pagi ini sambil menyimak MKFM. Doa terbaiknya disampaikan untuk guru tercinta, semoga ilmunya jadi jariah. Kemudian juga untuk kru yang bertugas dan sahabat MK yang sedang menyimak, semoga seluruhnya senantiasa ada dalam lindungan Allah, diberi kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ella di Soreang. Ibu Jubita di Cimindi menyampaikan pagi hari ini cuacanya sangat sejuk katanya di wilayah Cimindi hari ini. Tadi malam dingin pisan ya, dingin sekali alhamdulillah. Kemudian cuacanya cerah berawan, jurnal syukurnya di hari Selasa ini, semoga aktivitas kita lancar ya. Jangan lupa awali dengan bismillah terlebih dahulu katanya. Menyampaikan jurnal syukurnya hari ini, Allah masih memberi usia dan memberi nafas, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, juga waktu luang. Dan alhamdulillah tiap hari dapat ilmu-ilmu bertambah dari para guru-guru di MK katanya ya, ini yang disyukuri. Doanya untuk MKFM, semoga tetap mengudara dan membawa kebaikan untuk semuanya. Selamat bertugas untuk kru, kemudian untuk sahabat MK juga semuanya, semoga sehat-sehat, Allah melindungi kita semua. Lalu lintasnya ini sedang olahraga pagi, Jalan Aruman dan Pesantren terpantau, laporan dari Ibu Juwita hari ini lancar, rada sepi katanya karena anak-anak sekolah sedang pada liburan. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ibu Juwita sudah berbagi informasinya. Dari Cimindi kita beralih ke Buah Batu, sudah ada Pak Yandi pagi ini yang berbagi juga. Pak Yandi menyampaikan cuaca sejuk sekali katanya di wilayah Cijawura ya. Lalu lintasnya terpantau ini lengang. Bahkan dari foto yang dikirimkan belum ada kendaraan yang melintas nampaknya ya. Sepi ya Pak Yandi ya. Menyampaikan jurnal syukurnya di hari Selasa yang penuh berkah ini, alhamdulillah Allah masih bangunkan dalam keadaan sehat, bisa bernafas, bergerak untuk ibadah, bisa sarapan pagi katanya, dan bisa olahraga sepeda pagi hari ini. Semoga nikmat sehat dan waktu luang bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan sahabat MK juga yang sedang menyimak. Doanya untuk guru-guru, terima kasih untuk ilmunya. Untuk sahabat siar dan kru yang bertugas juga, semoga
tetap sehat dan semangat ya. Tetap sehat dan semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah berbagi informasi. Dari Antapani kita beralih kali ini menyapa Ibu Yanti. Ibu Yanti melaporkan Antapani cuacanya sudah mulai cerah. Kemudian menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih diberi umur, diberi kesehatan, dan bisa bangun di sepertiga malam untuk ibadah. Semoga kita semua sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Garut kali ini di Cibatu sudah ada Ibu Rusmiati menyampaikan jurnal syukurnya hari ini, alhamdulillah bisa kumpul keluarga, katanya hari libur sekolah, jadi anak cucu pada ke Garut. Alhamdulillah ya, silaturahim berkumpul dengan keluarga di momen liburan ya, alhamdulillah. Menyampaikan juga jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan yang afiat, kemudian juga bersyukur di rumah ramai sekali katanya, tapi besok sudah pada pulang lagi. Wah, Masya Allah. Dan pekan depan nanti balik lagi ya, Ibu Rusia. Cuacanya cerah katanya, dingin sekali dan sejuk. Alhamdulillah siaran MG FM dapat tersimak dengan baik di wilayah Cibatu Garut. Terima kasih untuk kru yang bertugas dan sahabat MG yang sedang menyimak. Semoga semuanya sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih Ibu Rus di Garut ya, sudah berbagi. Ada Ibu Naning di Yogyakarta, terima kasih. Pagi hari ini menyampaikan juga berbaginya ya. Pagi hari ini, oh Ibu Naning ini sedang tebak-tebakan katanya, yang siaran pagi hari ini siapa ya? Ternyata Kang Herlan katanya. Tetap semangat. Terima kasih Ibu Naning ya di Yogyakarta. Jogja Selatan, dilaporkan Ibu Naning lumayan dingin pagi hari ini katanya ya. Nanti dipersiapkan kembali perlengkapan baju hangatnya ya pagi hari ini Ibu Naning. Terima kasih sudah berbagi informasi, menyapa juga. Kemudian ada Bunda Sinta di Cisarua, KBB, pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya. Hari ini masih bisa bernafas, bisa beraktivitas, bisa ibadah. Itu tiga hal yang disyukuri oleh Bunda Sinta. Dan informasinya, pagi hari ini cuaca di daerah Bunda Sinta nih di Cilimus, katanya ya, Cisarua, sangat cerah, mataharinya bersinar, terasa segar di badan. Menyampaikan juga doanya Bunda Sinta ini, mudah-mudahan Bunda sekeluarga diberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang berkah, dan diberikan nikmat, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat di dunia juga akhirat kelak, katanya ya. Selamat di dunia dan akhirat, amin ya Rabbal Alamin. Untuk kru yang bertugas juga sahabat MK yang sedang menyimak, semoga Allah senantiasa berikan keberkahan, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Sinta ya, dari Cilimus, Cisarua menyapa juga pagi hari ini. Berikutnya kami sapa kembali dari Padalarang Pamucatan. Ini ada sahabat kita, Ibu Entih Setiasih. Terima kasih sudah menyimak Ibu Entih dan menyampaikan atensinya. Baru pertama kali nampaknya bergabung juga ya Ibu Entih. Ibu Entih menyampaikan, di wilayah Padalarang Pamucatan udaranya sejuk, dingin sekali pagi hari ini katanya. Hampir di seluruh Bandung nampaknya pagi hari ini sejuk sekali ya, dingin ya sahabat MK. Jurnal syukurnya alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal yang Masya Allah, jika ditafakuri, nikmat sehat ini adalah nikmat yang luar biasa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu Entih dari Pamucatan Padalarang sudah menyapa juga pagi hari ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi informasinya ya dalam segmen Jurnal Pagi. Ada satu atensi yang baru saja masuk kembali ya, ada sahabat Enri Safitri, terima kasih ini sudah menyampaikan juga atensinya. Bersyukur masih diberi usia, alhamdulillah saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat katanya. Semoga sahabat siar, kru yang bertugas, dan semuanya sehat selalu dikaruniakan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Enri Safitri ya. Kita akan beralih ke segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang. Pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangan ya ke ruang dengar Anda untuk kembali kita perbarui informasi-informasi terkini. Hari ini topiknya adalah menilik program magang nasional, akankah ini jadi solusi? Anda bisa menyampaikan juga pandangan ya berkenaan dengan topik ini. Apakah Anda
tertarik untuk mencoba program magang nasional dari pemerintah? Dan menurut Anda langkah apa yang paling efektif nih untuk mengurangi pengangguran di Indonesia? Silakan sampaikan atensinya ke 0811-224-1027 di SMS atau WhatsApp MKFM. Selengkapnya perbincangannya akan hadir sahabat MK selepas kita akan simak satu nasid penggugah semangat ya dari Sutul Harokah dengan Gelombang Keadilan.